0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: yang kita minta, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
0: hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Ya. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh, ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal, Anda minta apa di proposal itu? Gak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin, amin, amin. Bok ke sana sing, doa. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin, amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengen cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya ya Allah berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah enggak pengen nikah. Jenengan amin amin terus jenengan nikah gimana? Ya rezeki Ustaz. Iya kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPQ ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas, ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya, pelajari satu persatu. Ya, minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Paling tidak kita tahulah. Ya, walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa, tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya. Silakan.
2: Ustaz, apakah perbedaan fasik dan fajir? Pertama, dari tulisan berbeda. Fasik, fajir. Dua huruf yang berbeda, S dan Q. Adapun dari segi mirip, fajir ini mencakup dua hal. Pertama, fajir itu syukran adalah al-wuku' fil ma'asi. Pertama, terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat. Itu fajir. Yang kedua, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalau orang selama ini rajin ngaji, suatu saat berhenti ngaji, itu fajir. Kalau orang selama ini umpah selalu memelihara sholat berjamaah setiap waktu, suatu saat berhenti sholat berjamaah hanya di rumah saja atau telat biasanya di awal waktu, kemudian karena kesibukan, karena ini dan itu, kemudian menjadi telat dan akhirnya sholat di mana aja, di rumah, di kantor, di ruangan, di mana, itu fajir. Orang rajin tahajud

0: tahajud tiap malam, tiba-tiba berhenti karena dosa yang pernah dilakukannya menyebabkan dia sangat berat untuk bangun malam. Akhirnya setiap bangun sudah azan subuh. Kadang azan subuh pun masih ngorok. Kadang tidak sholat berjamaah. Padahal tadinya rajin tahajud, itu fajir. Jadi fajir itu mencakup dua, khuruj ani to'ah dan al-wuku fil ma'asi, keluar dari ketaatan dan terjerumusnya dia ke dalam maksiat. Ya. Kalau fasik itu sebutan bagi orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan. Maka orang itu fasik. Perbuatan maksiatnya disebut perbuatan fasik atau fiskun, fiskun, maka orangnya disebut fasik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Al-Umm. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madzhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad ata'ahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Saya katakan banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan, kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh, tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia, tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia, Zainab meninggal dunia, tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat. Zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in. Demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan. Ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bisawab.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Untuk orang-orang yang kafir.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. ...1,8 FM.
3: Dan Radio Roja Bandung, 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
4: Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Khodai salamun alaikum Allah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafidhullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini mengangkat tema yaitu perdebatan antara surga dan neraka. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal, masykur Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. مَا بَعْدُ نَسْتَقِلُّ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin, kaum muslimat, para hadirin, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar tulisan Syekh Fadlatul Syekh Umar Sulaiman Asqar rahimahullah. Ikhwah azamullah wa iyyakum, ini merupakan fasal yang terakhir dalam kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Setelah Syekh menjelaskan bagaimana surga, bagaimana neraka, dan juga bagaimana surga, nikmat-nikmatnya, penghuni-penghuninya, fasilitasnya dan seterusnya, dan pembahasan yang terakhir dalam buku ini, dalam kitab Al-Jannatu Wan-Nar, yaitu Al-Faslus Sabi' pada fasal yang ke-7, yaitu Al-Mahajjatu Bainal Jannati Wan-Nar, yaitu perdebatan antara surga dan neraka. Ikhwan azamullah wa iyyakum, sebagaimana kita ketahui bahwasanya surga dan neraka itu merupakan nama sebuah tempat, yang kita ketahui bahwasanya tempat itu tidak bisa berbicara. Tempat tidak bisa berbicara. Ikhwah, kalaupun di dalam ayat ada disebutkan seperti seolah suatu tempat itu bisa diajak bicara, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, was'alil qaryatil lati kunna fiha, dan tanyalah kampung yang tadinya kita di sana. Dalam ayat ini kampung itu akan ditanya seolah kampung itu bisa menjawab suatu kampung bisa menjawab jika kita bertanya. Namun tentunya yang dimaksud di sini adalah ya penduduk kampung, bukan kampung yang ditanya. Kalau penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri, pastilah insya Allah pastilah bisa berbicara, manusia yang pada umumnya bisa berbicara. Tapi negerinya atau kampungnya, tempatnya, tentunya ini tidak bisa berbicara. Ikhwah, ketika kita mendengar bahwasanya surga dan neraka, terjadi perdebatan antara surga dan neraka, ini kita dapat pahami bahwasanya berarti surga dan neraka itu bisa bicara. Padahal ini merupakan, surga dan neraka merupakan satu tempat. Ikhwah, tidak ada yang mustahil dalam masalah ini. Tidak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, sudah jelaskan kepada kita baik dari Quran maupun dari kitabnya, dari sunnahnya, dari sunnah Rasulullah SAW tentang hal-hal yang terjadi, hal-hal yang terjadi yang tak mungkin terjadi ketika berada di dunia. Seperti ikhwa azallahu iyakum berbicaranya, ya, seperti berbicaranya tangan, berbicaranya kaki, berbicaranya kulit, ya, berbicaranya kulit. Ikhwah azallahu wa iyyakum, tentu semasa di dunia tidak ada tangan, kaki, dan kulit yang bisa bicara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, yaitu di hari akhirat nanti, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami akan membungkam mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan memberikan saksi, imakan yaksibun, dikarenakan apa yang mereka lakukan. Ternyata di hari akhirat, tangan, kaki, kulit juga, ya, juga berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka penduduk neraka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi terhadap kami? Qalu, ini kulit berkata, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membuat segala sesuatu bisa berbicara. Ternyata kulit bisa berbicara. Di dunia tidak ada kulit yang bisa berbicara. Dan banyak hal ikhwah yang sudah kita bicarakan, sesuatu yang tak terjadi di dunia terjadi di akhirat. Kita berikan contoh lain seperti pahala dan dosa. Pahala dan dosa ini merupakan satu hal yang abstrak. Kalau bahasa, istilah bahasa Indonesianya, yaitu kata benda yang abstrak. Kata benda ada dua, yang abstrak dan yang konkret. Adapun yang konkret yang bisa dicapai oleh panca indera kita, apakah bisa dilihat, didengar, atau dirasa dan seterusnya. Tapi yang itu yang konkret, yang abstrak sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh panca indera, tapi kita memahaminya dan dia dikatakan kata benda seperti kemiskinan, kekayaan, demikian ikhwah. Ya, termasuk juga pahala dosa. Ini adalah kata benda yang abstrak. Dan kata benda yang abstrak tidak bisa ditimbang. Ya, tidak bisa ditimbang. Batu bisa ditimbang. Angin pun bisa ditimbang, ikhwah.
1: Ya, ada beratnya. Oksigen ada beratnya. Namun ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sesuatu yang enggak bisa ditimbang, yang enggak mungkin bisa ditimbang di dunia, bisa nanti ditimbang di hari akhirat, seperti yang sudah kita bahas dalam pembahasan mizan, yaitu neraca ataupun timbangan amalan. Di sana seorang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melihat, barang siapa yang melakukan sesuatu yang baik, maka sekecil apapun akan dia lihat. Demikian juga kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, sekecil apapun dia akan lihat. Dan kemudian wanadzul mawazin bil qist, dan kami letakkan timbangan, dan ini semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, yang ditimbang itu ada tiga. Pertama, buku catatan amalan. Yang kedua yaitu orangnya. Yang ketiga yaitu dosa dan pahala ataupun kebaikan yang pernah dilakukan. Ikhwah azallahu wa iyyakum, itu semua perkara-perkara yang tak terjadi di dunia dan akan terjadi, bisa dipastikan akan terjadi di akhirat kelak. Termasuk juga ikhwah azallahu wa iyyakum, surga dan neraka. Surga dan neraka. Surga dan neraka ya bisa berbicara. Surga dan neraka bisa berbicara. Di mana surga dan neraka ini terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Ikhwah, yang namanya berdebat tentunya dengan pembicaraan. Hanya saja jangan kita kiaskan bicaranya surga dan neraka seperti kita bicara. Kalau kita berbicara, tentunya ada alat untuk berbicara, seperti ada mulut, ada lisan, ada bibir, ya. Dan itulah alat berbicara kita. Dan apakah

Adapun konsekuensi-konsekuensi dari itu semua, itu sering konsekuensi itu konsekuensi di dunia. Seperti ini, kita mendengar. Mendengar, seorang yang mendengar, konsekuensinya apa ikhwah? Konsekuensinya dia ada alat untuk pendengar. Alat untuk mendengar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia, ada yang hewan, dia mendengar, ada alat untuk mendengarnya. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita berbicara, ada alat untuk berbicaranya. Kita melihat, ada alat untuk melihatnya. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari di dunia. Ya. Di dunia, di akhirat tidak bisa kita kiaskan dengan dunia. Demikian ikhwah, banyak hal yang terjadi di hari akhirat yang tidak terjadi, yang kita anggap bukan mustahil sih, sebagaimana yang sering kita katakan, gak masuk akal kita, sulit diterima oleh nalar kita. Tetapi ingat ikhwah, bukan berarti sesuatu yang gak bisa kita nalar berarti dia mustahil. Dia gak mustahil terjadi. Ya, apa yang terjadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang hari akhirat dari mulai menjelang kematian sampai surga dan neraka, itu perkara-perkara walaupun banyak hal yang enggak masuk akal kita, tapi bukan suatu hal yang mustahil. Enggak masuk akal bukan berarti perkara tersebut mustahil, dan itu sudah sering kita bahas. Dan banyak hal yang terjadi ikhwah, kalau kita kiaskan dengan dunia, itu mustahil terjadi. Ya. Untuk dunianya mustahil terjadi. Tapi untuk akhirat bukan berarti mustahil. Makanya sering kita katakan, gak masuk nalar kita, tapi bukan mustahil. Kalau mustahil ini kan ikhwah, mustahil gak akan pernah terjadi, itu artinya mustahil. Ikhwah. Tapi kalau dikatakan mustahil semasa alam dunia, okelah, karena kan kita sedang berada di alam dunia. Kita bisa menyaksikan sendiri dan kita bisa mengkiaskan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah menjelang kematian, alam barzakh, kemudian dibangkitkan, padang mahsyar, timbangan, hisab, sirat, kemudian surga, neraka, dan semua nikmat-nikmatnya serta semua penghuni-penghuninya, kita tidak bisa kiaskan dengan dunia, dengan ikhwah. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sesuatu yang itu di luar nalar kita, maka kita hanya sampai di situ bisa membicarakannya. Seperti ini ikhwah, ya. Seperti ini, surga dan neraka berdebat. Ya sudah sampai di situ saja berarti adanya perdebatan antara surga dan neraka. Perdebatan itu tentu konsekuensinya bicara. Hanya apakah harus pakai mulut? Allahu a'lam bishawab. Atau enggak pakai mulut? Allahu a'lam juga. Karena enggak disebutkan pakai atau tidak pakai. Karena bisa saja boleh jadi perdebatan itu berbicara keluar suara tanpa ada mulut. Demikian ikhwah. Atau pakai mulut. Intinya ikhwah, azallahu wa iyyakum, perkara tersebut tidak boleh terlalu kita kembangkan dan kiaskan sesuai dengan apa yang ada di dunia. Ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kita sudah bahas tentang neraka, di mana neraka itu kan akan berbicara. Berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan penduduk neraka. Nerakanya sendiri, ya. Neraka sendiri. Di sini juga akan terjadi pembicaraan antara surga dan neraka. Kalau neraka sudah kita bahas ya, dia pernah berbicara, dia berbicara, ya. Dia berbicara, dia geram, dia juga melihat, demikian ikhwah. Ya. Sekali lagi, melihat, berbicara, jika memang ada dasarnya, bahwasanya dia berbicara dengan mulutnya, sudah kita katakan iya. Tapi kalau enggak disebutkan dia berbicara dengan mulutnya, ada alat mulut, maka kita enggak katakan seperti itu. Kemudian kalaupun kita katakan dia berbicara dengan kalau seandainya ada hadis yang menyebutkan atau ayat menyebutkan neraka itu berbicara dengan mulut, misal, maka itu pun hanya sampai di situ. Kita enggak bisa kiaskan seperti mulut kita. Karena mulut manusia, mulut hewan berbeda-beda. Demikian ikhwah ya. Allahu a'lam bissawab. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Akhbarana Rasuluna sallallahu alaihi wasallam annal jannata wan nar tahajjata 'inda rabbihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti di hari akhirat surga dan neraka itu berdebat di depan Allah Subhanahu wa taala. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahajjatin jannatu wan nar. Tahajjatin jannatu wan nar. Bahwasanya surga dan neraka itu saling berdebat. Faqalatin naru. Neraka berkata, uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku diperuntukkan khusus untuk orang-orang sombong dan orang-orang yang angkuh. Ya. Seolah di sini ikhwah si neraka mengatakan, ini yang masuk ke aku itu hanya orang-orang sombong. Orang-orang sombong semua, orang angkuh semua. Begitu ikhwah. Kemudian waqalatil jannah. Jannah berkata, surga berkata, famali la yudkhiluni illa du'afa unnas wa saqatuhum. Kenapa yang masuk ke dalamku hanya orang-orang lemah dan orang-orang yang rendahan, atau kita bisa katakan hanya orang-orang jelata. Wa zada fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yaitu dengan kalimat wa ghirratuhum, dan orang-orang miskin saja. Ikhwah. Ya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, neraka mengatakan yang masuk ke dalamku itu orang-orang angkuh dan sombong-sombong semua. Demikian ikhwah. Yang angkuh-angkuh dan sombong-sombong. Biasanya kan yang sombong-sombong ini ikhwah, yang angkuh-angkuh ini kan ada modalnya. Ya, ada modalnya. Artinya mungkin dia seorang pejabat, dia bisa angkuh dengan jabatannya. Mungkin seorang yang kaya raya, dia bisa angkuh dengan kaya rayanya. Atau dia seorang yang alim, seorang yang ilmuwan, dia bisa angkuh dengan ilmunya. Umumnya ini adalah orang-orang yang dikenal kalangan sosialita yang cukup tinggi. Kalau orang angkuh, walaupun tidak sedikit juga, bukan berarti orang-orang miskin gak ada yang angkuh dan sombong. Ada. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun dalika yumullahu yaumal qiyamati wal zakih malahum adzabun alim." Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan dia, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Pertama, yaitu syekhuz zani. Orang tua yang berzina. Sudah tua masih suka zina. Dia pakai kekuatan apa itu? Menunjukkan sangat buruknya tabiat dia ini. Dan buruknya perangai dia. Sudah tua masih suka berzina. Yang kedua, a'il mustakbir. Orang miskin yang sombong. Ikhwah, kalau orang kaya sombong, dia punya modal. Orang pun bisa memaklumi. Iyalah sombong, dia orang kaya. Kalau pejabat yang sombong, orang bisa memaklumi. Bukan berarti memaklumi di sini, ini satu akhlak yang bagus, enggak. Orang bisa maklumi. Iyalah, dia bisa sombong, dia pejabat tinggi. Orang yang alim, yang sombong, yang ilmuwan, yang tinggi, profesor, doktor mungkin. Iyalah dia sombong, dia titelnya tinggi, sekolahnya tinggi. Tapi kalau orang yang miskin sombong, orang bodoh sombong, ya, rakyat jelata, sengsara hidupnya sombong, itu pakai modal apa? Demikian ikhwah. Ada yang seperti, tapi memang gak banyak. Umumnya al-mutakabbirin wal-mutajabbirin ini adalah orang-orang yang memang punya kehidupan yang cukup baik semasa di dunia. Baik di sini dari sisi penilaian dunia ya ikhwah ya. Yang punya harta, atau yang punya jabatan, atau yang punya ilmu. Kemudian ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Adapun surga kebalikannya. Surga mengatakan, ya Allah, yang masuk ke surga ini orang-orang lemah semua. Yang masuk surga orang-orang fakir, orang miskin, orang lemah, rakyat jelata. Demikian ikhwah, rahimunallahu wa iyyakum. Kemudian, faqala Allah azza wa jalla. Lantas Allah azza wa jalla, faqala Allah azza wa jalla lil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadih. Allah mengatakan, surga, engkau kuciptakan sebagai rahmatku, di mana denganmu aku merahmati siapa saja hambaku yang kuinginkan. Jadi kalau ada manusia Allah masukkan ke surga, berarti Allah sedang memberikan rahmat kepada manusia tersebut. Ikhwah, mungkin para pemirsa masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya la yadkhul jannatu La yadkhul rajulu bil jannati bi amalihi. Seorang itu tidak masuk surga dikarenakan amalannya. Tapi dikarenakan apa ikhwah? Walakin bi rahmatillah, tapi dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, Anda juga? Wala ana, aku juga. Artinya Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia itu dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kita ada bahas beberapa kali bahwasanya kalau surga itu sebagai imbalan atas amalan manusia, maka terlalu jauh. Enggak layak. Manusia kalau dia menjadi orang yang taat, yang paling takwa di bumi, kemudian dinilailah semua ketakwaannya itu, maka nilai takwanya itu tidak cukup untuk meraih surga. Seperti yang pernah kita singgung bahwasanya, seperti seorang yang kerjaannya cleaning service, bersihkan WC, bersihkan toilet, atau nyapu-nyapu sebuah kantor, kemudian diberi dia gaji 10 miliar. Gak mungkin. Ya, gak mungkin gaji seperti itu. Tetapi kalau perusahaan memberi dia 10 miliar, mungkin. Karena kasihan. Udahlah, perusahaan mengatakan, kita tahun ini banyak untung. Udah, kami kasih 10 miliar. Misalnya, ownernya mengatakan. Itu mungkin. Tapi sebagai gaji, gak mungkin. Terlalu jauh ya, imbalannya. Demikian juga ikhwah. Manusia, kalau dia beramal, kemudian sebagai imbalan amalan surga, terlalu jauh. Tapi kalau Allah kasihan, kemudian Allah beri surga itu, nah itu suatu hal yang sangat mungkin. Jadi ikhwah, kita ketika beramal, fungsinya apa ikhwah? Kita ingin agar Allah kasihan dengan kita. Kita beramal, menangis, mohon kepada Allah, minta surganya Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk tulus, giat untuk beribadah kepada Allah, menjauhkan larangan yang melaksanakan perintahnya. Harapannya apa ikhwah? Harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala kasihan dengan kita dan dimasukkan ke surga. Itu dia. Tapi kalau imbalan enggak. Terlalu jauh. Demikian ikhwah. Ya. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada surga, anti al jannah. Ya. Engkau wahai surgaku, anti ya, rahmati, kamu itu rahmatku. Arhamu bihi, arhamu bika man asya'u min ibadi. Aku merahmati denganmu, aku merahmati hambaku yang aku inginkan. Kemudian, waqala linnar, Allah berkata kepada neraka, innama anti azabi, sesungguhnya engkau adalah hukumanku, siksaanku. U'adzibu biki man asya'u min ibadi. Aku denganmu, denganmulah aku menghukum, menyiksa hamba-hambaku yang aku inginkan. Jadi neraka merupakan persiapan yang Allah siapkan untuk menghukum, mengazab hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli wahidatin minhuma mil'uha. Dan masing-masing atau surga dan neraka ini pasti akan penuh. Ya. Baik surga dan neraka itu akan dipenuhi oleh hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa amman naru, adapun neraka, fala tamtali'u hatta yada'a rijlahu. Adapun neraka tidak akan penuh hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, hatta yada'allahu tabaraka ta'ala rijlah, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Kenapa ikhwah ada disambung riwayat ini? Supaya enggak ambigu ya. Adapun neraka maka tidak akan penuh sampai, di sini kan domirnya enggak disebutkan, sampai dia meletakkan kakinya. Kaki siapa ini? Maka dalam riwayat yang menjelaskan, hatta yada'allahu rijlahu, sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka. Ya. Fataqulu qad. Sehingga neraka mengatakan, cukup ya Allah, cukup. Artinya ikhwah, ketika kita mendengar, membaca hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam neraka hingga neraka itu menjadi penuh, dia menjadi sempit dan penuh, maka sekali-sekali jangan bayangkan kaki Allah Subhanahu wa taala seperti kaki makhluknya. Ya, jangan bayangkan. Karena hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sekali-sekali kita mencamakan kakinya Allah dengan kakinya makhluk. Jangan bayangkan, jangan terbayang Anda kaki manusia, jangan terbayang Anda kaki unta, jangan terbayang Anda kaki gajah, atau jangan terbayang Anda dengan kaki apapun yang pernah Anda lihat. Karena kakinya Allah itu yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? As-su'alu an habid'ah, menanya bagaimana itu bid'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kakinya. Ya, kita lanjutkan dulu ya hadisnya. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Fahunalika tamtali'u. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam neraka, maka penuhlah neraka tersebut. Fayuzwa ba'dhuha ila ba'dhin. Kan? Surga neraka itu pun menyempit, ya. Karena dia lapang, sementara sudah semua penduduk neraka sudah dimasukkan ke neraka, sementara masih lapang, maka dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah letakkan kakinya ke dalam neraka, dan neraka yuzwa. Yuzwa itu artinya menggulung, menggulung, menggulung tapi menyempit, gitu ikhwah. Ya, ibaratnya kalau kita punya, kalau orang dahulu kan ikhwah, pengumuman gitu kan, ada kertas kiriman itu kan di kertas yang digulung gitu. Jadi dua kan, ada dua roll. Kemudian ketika dibuka, dibuka tuh rollnya, set. Ketika dia digulung lagi supaya sempit, ah begitulah yuzwa. Ya, yuzwa. Intinya adalah neraka itu pun menjadi menyempit. Ikhwah, neraka menjadi menyempit. Wala yadhlimullahu min khalqi ahadan. Allah tak akan menzalimi makhluknya, tak akan menzalimi seorang pun dari makhluknya. Wa ammal jannatu fa innallaha yunsha'u laha khalqan. Adapun surga, Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan makhluk-makhluk yang lain di dalamnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita kembali tadi permasalahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam surga. Ini hadisnya akhrajahu Bukhari dan Muslim. Akhrajah Bukhari wal Muslim. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, dan hadisnya ikhwah sudah sepakat para ulama bahwasanya hadis ini hadis sahih. Tidak diragukan lagi karena muttafaqun alaih. Jadi tidak ada celah bagi kita kecuali, tidak ada celah bagi kita kecuali hanya beriman dengan apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam neraka, dan neraka pun menyempit, ya, maka kita hanya bisa beriman dengan berita ini. Kakinya, kakinya yang hakiki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang matanya Allah. Rasul juga menyebutkan dengan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang tangannya. Allah memiliki tangan. Rasulullah juga menyebutkan seperti itu dalam hadis yang sahih, tidak dilakukan lagi. Tapi ingat ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, ingat bahwasanya tangan, kaki, mata dan seterusnya, apa saja yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW atau yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriman dengan itu semua. Dan ingat, tidak boleh bila tamtsil, tidak bila tasybih, tidak boleh disamakan dengan yang lainnya. Wala ta'wil, enggak boleh ta'wil kan ikhwah. Enggak boleh ta'wil-ta'wilkan. Kemudian apa ikhwah? Azallahu wala ta'til, dan juga tidak ditaktilkan, dinafikan. Demikian ikhwah. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang suka mentaktil atau mentakwil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'arasy istawa, maka mereka mengatakan bukan istiwa tapi istaula. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datang Allah dan datang Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Enggak, bukan waja'a, tapi waja'a amruhu. Bukan Allah yang datang, tapi urusan yang datang. Demikian ikhwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Apa kata mereka? Bahwasanya bukan tangan, tapi al-qudrah. bukan niat tapi kudroh. Ikhwah yang seperti ini, ikhwah, ya, yang seperti ini banyak terjadi. Seperti yang sampai beberapa episode kita bicara masalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, penghuni surga yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala ditakwil-takwil kemana-mana, ya, ditakwil-takwil kemana-mana. Ikhwah, itu merubah-rubah kalimat Allah. Sama dengan seperti ini. Ketika Allah Subhanahu, ketika Rasulullah menceritakan dalam hadis, dan hadisnya sahih, tidak lagi diragukan lagi. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya dalam neraka. Ya, imanilah seperti itu. Ini sama sebagaimana yang ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Malik rahimahullah tentang Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Ini bagaimana kata si petanya? Apa kata Imam Malik rahimahullah? Ini perkataan Imam Malik rahimahullah. Apa katanya? Kata beliau, jawab beliau, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui. Kemudian, wal-kaifiyatul majhul. Kaifiyat, bagaimana kaifiyat Allah beristiwa di atas aras itu enggak diketahui. Wal-imanu bihi wajib. Mengimaninya itu wajib. Was-su'alu anha bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya mempertanyakan tentang kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui bagaimana zatnya. Kita tak bisa mengetahui kaifiat kecuali kita ketahui zat. Kalau Anda mempertanyakan tentang masalah sifat Allah, maka beritahukan kepada kita tentang zatnya Allah itu bagaimana. Kalau kita enggak ketahui bagaimana zat Allah, maka kita tak tahu dengan kaifian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sama dengan ini semua. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Muttafaqun alaih. Sudah? Kemudian gimana ikhwah? Allah mengatakan ya, fala tamtali'u. Rasulullah mengatakan fala tamtali'u hatta yadha'a rijlahu. Neraka ini tidak akan penuh kecuali hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Sudah. Amanah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditaktil. Ah, mana mungkin Allah itu punya kaki? Ikhwah, yang mengatakan enggak mungkin siapa? Allah mengatakan, Rasul mengatakan Allah meletakkan kakinya di neraka. Anda katakan enggak kaki? Ini gimana sih ceritanya? Beriman dengan tauhid dengan tauhid asma sifat itu pada dasarnya mudah, ikhwah. Pada dasarnya mudah, mudah sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya innal yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka kita katakan Allah punya sifat mencintai. Loh, dari mana tahu? Allah yang ngasih tahu. Dan jangan ditakwil kemana-mana. Oh, mana mungkin Allah itu punya sifat cinta? Karena cinta itu adalah muyul qalb ila syai, yaitu kecenderungan hati kepada sesuatu. Ikhwah, itu kan definisi manusia. Itu definisi makhluk. Jangan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus gimana Allah itu mencintai? Mencintai itu kan sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'an. Jadi bagaimana? Anda meyakini, kita meyakini Allah memiliki sifat cinta. Tapi ikhwah, azallahu wa iyyakum, kaifiyatul majhul, kaifiyatnya majhul, kemudian wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib, wassu'alu anha bid'ah, mempertanyakan itu bid'ah. Ikhwah, azallahu wa iyyakum. Demikian juga, ya, demikian juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan hadisnya sahih. Ya, haram bagi kita untuk menafikannya, apalagi sampai menyamakan dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Fata'ala Allahu luwan kabira. Di sini ikhwah azallahu wa iyyakum, surga dan neraka itu berdebat. Ya, berdebat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penengahan. Kemudian dalam ayat yang dan hadis yang lain, walil Bukhari, dalam hadis Bukhari, qal, dia berkata, ikhtasamatil jannatu wan nar, bahwasanya surga dan neraka itu berdebat. Ila rabbiha, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbihima, di hadapan Tuhan keduanya, maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil jannatu, jannah berkata, surga berkata, ya rab, ma laha la yadkhuluha illa ad-du'afa'un nas wa saqtuhum. Berkata surga, ya rab, kenapa kok yang masuk surga itu hanyalah orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah, wasaqatuhum, dan orang-orang rendah. Wa qalatin nar, neraka mengatakan. Fa qala Allah li jannah, kemudian wa qalatin nar, Allah berkata berkata neraka, tapi enggak disebutkan apa yang dikatakan neraka. Ya. Jadi ketika enggak disebutkan, seolah Imam Bukhari ingin menyebutkan apa saja yang ada tambahan informasi dalam hadis berikutnya, karena dia meriwayatkannya juga dengan riwayat dengan beberapa redaksi yang seperti ini. Adapun lengkapnya sudah disebutkan di awal. Berkata surga, ya, berkata neraka, bahwasanya usirtu bil mutakabbirin. Aku itu dikhususkan untuk orang-orang mutakabbir, orang angkuh dan sombong. Tapi di ayat berikutnya, wakalatinar, berkata neraka, nggak disebutkan apa ucapannya. Maksudnya ucapannya sudah disebutkan dalam riwayat yang di atas. Fakalat Allah li jannah, berkata Allah subhanahu wa taala kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Wakalinar, Allah berkata kepada neraka, anti adabi usibu biki man asya, engkau adalah siksaanku yang aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minhuma mala'uhu mala'uha, masing-masing nanti akan penuh. Fa ammal jannatu, adapun surga, fa innallaha la yadhlimu min khalqihi ahadan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi siapapun dari makhluknya. Wa innahu yunsha'u linnar man yasha, sesungguhnya akan diciptakan makhluk-makhluk yang lain di dalam neraka apa saja yang dia kehendaki. Ikhwah, para ulama menggaris bawahi ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak menciptakan makhluk apapun dalam neraka untuk membuat penuh neraka. Tapi sebenarnya yang Allah ciptakan makhluk yang baru untuk surga. Ya, untuk surga ada. Seperti yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menciptakan wildanul mukhalladun, ya, yaitu para anak-anak wildan, ya, yang Allah katakan ka'annahum lu'lu'un maknun, mereka tuh bagaikan mutiara-mutiara yang tersimpan, ya, itu ikhwah yang sudah kita bahas. Jadi mereka yang nanti akan memberikan pelayanan, dan itu memang Allah ciptakan untuk surga. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan para bidadari yang memang di surga, bukan wanita dunia yang masuk surga, itu dia, ya, kita sudah bahas. Ya, bahkan kan sudah kita bahas bahwasanya apakah penduduk surga boleh meminta anak? Sebutkan bahwasanya kalau penduduk surga itu minta anak, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia hamil, kemudian lahir, kemudian jadi anak, selesai. Tidak ada proses yang menyakitkan. Sudah kita sebutkan hadisnya dan sudah kita bahas. Demikian ikhwah. Artinya kan ini makhluk yang baru, bukan makhluk lama, bukan makhluk yang dunia kemudian masuk ke surga, enggak. Tapi memang makhluk yang Allah ciptakan ketika manusia itu sudah berada di dalam surga. Atau Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk-makhluk ini di dalam surga sebelum manusia itu masuk untuk melayani penghuni-penghuni surga. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Adapun neraka dalam riwayat yang sebelumnya enggak disebutkan. Disebutkan Allah ciptakan makhluk baru dalam neraka. Demikian ikhwah. Maka para ulama mengatakan ini sepertinya ada kekeliruan dalam periwayatan. Wa yulqauna fiha. Wa yulqauna fiha, Allah Subhanahu wa taala lemparkan kemudian mereka ke dalam neraka. Fataqulu hal min mazid? Neraka mengatakan, apa ada lagi tambahannya Allah? Ini sama seperti ikhwah azallahu wa iyyakum dalam soal surah Al-Qaf, yauma naqulu li jahannam halim tala'tiha fataqulu hal min mazid? Yauma naqulu li jahannam, ketika kami berkata kepada neraka jahannam, halim tala'ti, apakah kamu sudah penuh wahai neraka? Fataqulu, kemudian neraka mengatakan, hal min mazid, apakah ada lagi tambahan? Ikhwah, ya. Hal min mazid, fataqulu hal min mazid, apakah neraka itu mengatakan, apa ada tambahan lagi? Jadi memang neraka ini enggak kenyang-kenyang, ikhwah, ada lagi, ayo tampakkan, campakkan, begitu ikhwah. Karena semakin dicampakkannya manusia ke dalam neraka, semakin menyala dia, semakin garang. Ya, semakin garang. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu yang yang membuat dia menyala adalah manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah. Semakin dimasukkan batu, menyala dia. Semakin dimasukkan manusia, semakin menyala dia. Seperti kalau ada api, kita siramkan bensin, kita siramkan pertalit, makin semakin menyala. Begitu juga dengan api neraka. Wa yulqauna fiha, dan dicampakkan lagi ke dalam neraka tersebut. Fataqulu hal min mazid? Dia katakan lagi, masih ada lagi tambahannya. Ya. Jadi berkali-kali ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika umat manusia yang menjadi penghuni neraka atau jin yang menjadi penghuni neraka dicampakkan, ya. Fayulquna fiha, dibuanglah ke dalam neraka, kata neraka. Ada lagi? Dibuangkan lagi. Ada lagi, kata neraka. Hatta yadha'a qadamahu fiha, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam neraka. Fatamtali'u, maka penuhlah, langsung penuh neraka tersebut. Fayuzwa ba'duha ila ba'din, dan neraka pun kemudian menyempit. Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya dalam neraka, dan neraka pun menyempit. Fataqulu qat, ya, bukan qattun, ya. Fataqulu qat. Neraka pun mengatakan qat. Sudah. Artinya sudah penuh. Walahu fi ukhra. Dan juga riwayat Imam Bukhari, ada juga riwayat yang lain, lafaz yang lain, wa kana kathiran ma yakifu Abu Sufyan al-Humairi. Dan ini yang, dan beliau juga mengatakan bahwasanya Abu Sufyan al-Humairi selalu menceritakan hadis ini dengan sanad yang mauquf, mayakifuhu Abu Sufyan al-Humairi selalu menyebutkan ini. Abu Sufyan merupakan salah satu perawi hadis ini, selalu menyebutkan bukan hadisnya marfu, bukan menisbatkannya kepada Rasulullah SAW, tapi menisbatkannya kepada salah seorang sahabat. Jadi hadisnya mauquf, atau kalau bahasa kita artikan. Dan Abu Sufyan banyak membawakan hadis ini. Abu Sufyan adalah salah seorang perawi hadis ini. Abu Sufyan yang merupakan salah seorang dari perawi hadis ini banyak menyebutkan riwayat yang hadisnya itu mauquf, bukan yang marfu. Apa itu ikhwah? Qal, dia berkata, yuqalu li jahannam halim talati, dikatakan kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Fataqulu, neraka mengatakan, hal min mazid, apakah ada lagi tambahan? Fayadha'u rabbu qadamahu 'alaiha, maka Allah pun meletakkan kakinya ke dalam neraka. Fataqulu qat, neraka mengatakan qat, dua kali. Kalau riwayat sebelumnya qatnya tiga kali, qat, cukup. Kalau riwayat ini qat, dua kali qatnya. Wali muslimin binahwi al-ula, demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dengan redaksi yang pertama. Wantaha indahu qawluhu, dan di akhir riwayat Muslim ini disebutkan, walikulli wahidatin minhuma mil'uha, dan masing-masing akan dipenuhi. Surga akan penuh, neraka juga akan penuh. Wafi riwayatin, dan riwayat yang lain, famali la yudkhiluni illa du'afa'un nasi wasaqatuhum. Kenapa yang masuk ke dalam arealku itu hanyalah orang-orang lemah dan orang-orang rendahan, atau orang-orang yang miskin, fuqara wa ghurratuhum, dan orang-orang yang miskin. Wa fi akhirihi, di akhir hadisnya disebutkan, fa amman naru, adapun neraka, fala tamtaliu hatta yadha'a qadamahu 'alaiha, adapun neraka tidak akan penuh hingga Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya ke dalam neraka. Fahunalika tamtaliu, disitulah neraka menjadi penuh. Yuzwa ba'duha ila ba'din, dan menyatulah ataupun menyempitlah neraka tersebut. Wa akhrajahu Tirmidzi nahwil ula, dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan redaksi yang pertama. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, dalam hadis ini riwayat yang paling lengkap yaitu riwayat yang pertama yang kita bahas, ya, hadis yang pertama yang telah kita bacakan. Intinya ikhwah azallahu wa iyyakum, dari ini semua dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya, pertama tentunya pembahasan inti adalah terjadinya perdebatan surga dan neraka, di mana neraka berbicara, Surga juga berbicara. Neraka mengatakan, ini yang masuk ke aku ini kenapa yang sombong-sombong saja? Lebih kurang begitulah bahasanya ikhwah. Kenapa yang masuk ke aku ini sombong-sombong saja, yang aku-aku saja? Sementara neraka surga mengatakan, ya Allah, kenapa yang masuk kepada aku ini kok rakyat jelata saja, yang fakir-fakir, orang miskin, rakyat-rakyat yang dianggap lemah, dianggap jelata semasa di dunia. Itulah ucapan surga dan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka berdua, yaitu ciptakan surga dan neraka. Adapun surga, dia akan penuh dengan cara bagaimana ikhwah? Karena Allah sudah menjanjikan kalian berdua akan penuh. Jangan khawatir, enggak ada tempat yang kosong. Lebih kurang begitulah. Akan dipenuhi oleh penghuni masing-masing. Adapun surga akan dipenuhkan dengan Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain dalam surga sebagai penghuni surga, sebagai pelayan-pelayan penduduk neraka. Bukan penduduk isinya, bukan hanya wanita atau laki-laki dunia yang Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Bukan hanya itu, tapi ada makhluk yang Allah sengajakan untuk ciptakan sebagai pelayan atau sebagai bidadari yang ada di dalam surga. Adapun neraka, ya, adapun neraka, Allah nggak ciptakan makhluk baru, ikhwah. Ya. Karena ini merupakan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membuat neraka menjadi penuh? Allah letakkan kakinya ke dalam neraka. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya ke dalam neraka, maka penuhlah neraka. Gimana kok bisa penuh langsung? Karena neraka akhirnya menyempit. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum perkara ataupun perdebatan antara surga dan neraka, dan ini merupakan pembahasan terakhir dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Naam.
1: Naam, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema perdebatan antara surga dan neraka. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah ada hadis yang menyatakan jika seseorang tidak pernah demam maka dia akan menjadi calon penghuni neraka? Kalau ada, apa maksud dari hadis tersebut? Apakah berlaku juga untuk seseorang yang sering sakit tapi jarang demam dalam sakitnya? Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Mengenai apakah orang yang enggak pernah demam dia enggak masuk surga, Allahu a'lam bishawab. Enggak pernah saya dengar hadisnya. Tapi kalau Allah Rasulullah mengatakan bahwasanya tidaklah seorang muslim itu ditimpa demam, kesulitan, kesengsaraan, ya, sampai kakinya yang tertusuk duri, kecuali itu semua akan menjadi pengampun dosanya. Akan menjadi pengampun dosanya. Tapi kalau lafaz hadis tersebut, barang siapa yang enggak pernah terserang demam maka dia enggak masuk surga, Allahu a'lam. Enggak pernah saya dengar. Allahu a'lam. Naam,
1: terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana keadaan tubuh manusia ketika berada di dalam neraka, dan mengapa dalam beberapa dalil disebutkan bahwa kulit mereka diganti dengan, maksudnya kulit mereka diganti setelah terbakar agar mereka terus merasakan azab? Bagaimana kita memahami hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Wa azallahu wa iyyakum, mengenai bentuk fisik manusia, mengenai bentuk fisik manusia yang ada di dalam neraka, maka ikhwah, Allah akan menjadikan fisiknya itu sangat besar. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita sebut, kita bacakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa gigi geraham penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Satu gigi geraham penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Itu gigi gerahamnya tok, gimana dengan yang lainnya. Kemudian tebal, kulit itu sangat tebal. Saya lupa berapa tebalnya, disebutkan berapa jaraknya, jarak perjalanan berapa. Ya, sehingga para ulama menyebutkan tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk neraka begitu besar. Apa kata mereka? Di antara hikmahnya yaitu agar mereka merasakan pedihnya azab neraka tersebut. Beda halnya kalau kulitnya seperti kulit kita ini, begitu kena api dunia saja itu sudah gosong habis. Ya, habis. Ya kalau fisik seperti ini masuk ke dalam neraka, ya akan jadi enggak tahan, ikhwah. Sementara dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya, tidak akan mati dan tidak akan hidup. Kalau fisiknya fisik seperti fisik manusia sekarang, tidak akan tahan. Jangankan masuk neraka, dekat saja sudah tidak tahan. Karena sepanas-panas api yang ada di dunia, mungkin kita katakanlah mungkin 10.000 derajat, apalah yang bisa mencairkan besi baja atau apalah, kita tidak tahu. Udah. Intinya yang paling panas, api yang paling panas di muka bumi ini, itu masih 1% dari 99% dengan panasnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwah, dengan yang 1% saja kita tahu gimana manusia menghadapi fisiknya dengan yang menghadapi 1%. Bagaimana dengan yang 99 kali lipat panasnya? Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka makhluk yang baru, dengan kulit yang baru, dengan besar yang baru, ya, dengan ketahanan yang baru. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, maka mereka akan merasakan kesengsaraan yang lebih, akan merasakan kesengsaraan yang lebih lama, lebih menyakitkan dan lebih lama sakitnya. Itulah yang disebutkan oleh para ulama tentang hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk neraka itu semakin lebih besar, jauh lebih besar, dan kulitnya lebih tebal. Apakah ini merupakan keadaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya. Ya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah itu yang menghukum, tidak ada seorang pun yang berhak, yang layak untuk memprotes hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yadhlimu, innallaha la yadhlimu ahada, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun. Di hadis yang pertama tadi telah kita bacakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka, Allah mengatakan bahwasanya anti adabi uadzibu biki man asya'u mirah arhamu bihi, anti adabi uadzibu biki man asya'u min ibadi, engkau adalah siksaanku dan aku akan denganmu aku akan siksa siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku, dan Allah tak akan menzalimi siapapun, tak akan menzalimi seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum di luar dari yang seharusnya. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, adab neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu satu hal yang memang sudah pantas untuk diterima oleh penduduk neraka. Oleh karena itu ikhwah, penduduk neraka itu tidak masuk neraka begitu saja, tapi mereka ada yang melalui hisab, ada timbang dan seterusnya. Jadi Allah adil, Allah memasukkan seseorang ke dalam surga itu merupakan, ke dalam surga merupakan rahmatnya, dan Allah masukkan seseorang ke dalam neraka dengan keadilannya. Allah jelas mengatakan innallaha la yadhlimu wa la yadhlimu rabbuka ahada, Allah tak pernah menzalimi siapapun di antara kalian. Allahu a'lam bissawab. Naam,
1: terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Muhammad Asakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jika seseorang benar-benar bangkrut di akhirat kelak akibat dosa-dosa yang telah dilakukannya, apakah amalannya benar-benar habis tak tersisa? Atau masih ada sedikit secerca harapan yang masih bisa mengantarkannya menuju surga? Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran.
0: Ikhwah azallahu iyyakum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna mal muflisu fi ummati, tahu enggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan umatku? Para sahabat menjawab, qalu al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata. Yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan kita adalah yang tak punya lagi harta benda, sudah ludes semua harta bendanya. Qal, Rasulullah katakan, al muflisu fina, mereka yang bangkrut adalah mayati yaumal qiyamati bis salati was sadaqati waz zak wasiyam. Yang dikatakan orang bangkrut adalah yang nanti di akhirat dia membawa sekian banyak pahala sholat, pahala sodakoh, pahala-pahala yang lain, ikhwah. Sekian banyak pahala dia bawa. Artinya kan dia orang yang memang ketika seorang membawa pahala itu, ada pahalanya di hari akhirat, berarti kan dia ikhlas melaksanakannya semasa di dunia. Ketika ada pahala yang dibawanya di hari akhirat, berarti kan dia melakukannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab orang yang melakukan ibadah, yang melakukan kebaikan tidak ikhlas, gak akan ada bawa pahala. Orang yang melakukan kebaikan ataupun orang yang melakukan ibadah tak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, maka dia juga tidak ada pahalanya. Berarti ketika dia membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, ini adalah orang-orang yang melaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan Sunnah Nabi SAW, ya, dan sesuai dengan Sunnah Nabi SAW, makanya ada bawa pahalanya. Tapi permasalahannya, walakin qad syatama hadza wa akalama hadza wa syafaq wasafakada mahada wadurabahada. Permasalahannya adalah dia telah banyak menzolimi orang lain. Pernah dia tumpahkan darah orang ini, pernah pukul orang ini, pernah dicaci, mencaci mati orang ini. Fayu'tahada min hasanatihi wahada min hasanatihi, hingga akhirnya diberilah pahala-pahala tadi kepada orang-orang yang sudah dia zolimi. Hatta laufaniyat fa'ahsanatuhu, kalau hilanglah, habislah kebaikannya, maka diambillah keburukan orang yang dia zalimi, ditimpakan kepada dia, bangkrutlah dia. Artinya sudah tidak ada lagi kebaikannya. Sudah tidak ada lagi kebaikannya. Habis semua kebaikannya. Akhirnya ini dikatakan orang bangkrut. Bahkan dia jadi bangkrut minus jadinya, bangkrut minus, karena lebih banyak keburukan ketimbang kebaikan. Maka dia pun diseret dan dicampakkan dalam api neraka. Namun apakah dia kekal dalam neraka selamanya karena gak ada lagi kebaikan? Dia masih punya imanul mutlak. Dia punya iman mutlak. Dia bukan orang kafir. Dia orang muslim. Dia orang muslim. Dia banyak pahalanya. Tapi dia ternyata juga banyak melakukan kezoliman. Ya, oleh karena itu, orang ini nanti walaupun dia masuk neraka tanpa ada kebaikan sedikit pun, tetapi ikhwah azallahu wa iyyakum, dia masih punya mutlakul iman. Dia masih punya keimanan, ya. Dia masih punya keimanan, dan keimanan itu yang akan mengeluarkan dia nanti, dia suatu hari nanti dari neraka kelak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Allahu alam bissawab. Ikhwah, demikianlah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafidzahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema perdebatan antara surga dan neraka. Semoga kajian yang telah kita dengarkan memberikan tambahan ilmu dan menjadi pengingat bagi kita semua tentang kehidupan akhirat yang pasti akan kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan rahmatnya, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Paru 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Tetaplah bersama kami, Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
7: Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa,
6: yang maha pencipta, maha pengatur,
7: maha berkuasa,
6: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
7: Sama

0: didirikan. Tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyangganya telah runtuh, yaitu salat.

Kami menyimpan uang kami tidak di bank sebab takut riba. Tapi uang kami selalu hilang selembar demi selembar. Pernah jika di total sampai 2 juta hilangnya. Kami curiga ada yang piara tuyul, Ustaz. Ana mau tanyakan apakah percaya dengan adanya tuyul termasuk syirik? Apakah tuyul benar adanya, Ustaz? Boleh jadi ada orang yang bekerja sama dengan jin dan jin itu mengambil uang orang untuk dia. Boleh jadi ada. Karena jin bisa mengambil barang manusia. Jangankan barang, singgasana besar Ratu Balkis bisa dipindahkan jin, apalagi duit. Iya. Jadi jin itu bisa memindah-mindahkan barang, begitu bisa. Makanya kalau ada rekaman CCTV barang bergerak tanpa ada yang, ya boleh jadi, tidak ada masalah. Suatu hal yang biasa gitu. Jadi kalau antum lagi duduk, ternyata ada kursi di sebelahnya jalan sendiri, jangan kaget,

sehingga bangkunya pun bergeser. Wajar-wajar aja. Suatu hari kami merukiah di SMU 6 karena banyak kasus kesurupan sekian tahun yang lalu, dan malam-malam kita isi dengan pengajian, kita isi dengan baca Al-Quran. Ada sekian hari, suatu saat ketika kita pergi mendekati waktu maghrib atau setelah maghrib, begitu kita masuk, sudah ada yang memutarkan murattal Al-Quran dari musholanya dan dengan suara dilantangkan. Terdengar suara pekikan wanita histeris di belakang, di bagian belakang. Terdengar, tapi sayup-sayup antara iya dan tidak gitu. Oleh karena itu selalu setan-setan itu antara ada dan tiada posisinya. Ada bertiga kami waktu itu. Saya katakan, antum dengar gak suara wanita teriak? Iya Ustaz, dengar. Saya bilang kepada salah seorang murid, bilang sama teman itu, kecilkan suaranya. Suaranya lantang gitu, suara Al-Qurannya lantang, kecilkan. Ketika yang utusan kita ini suruh mengecilkan tadi sampai di musola, ternyata perintahnya dia salah tangkap, suruh matikan. Begitu suara Al-Quran dimatikan, hilang suara teriakan tadi. Saya punya maksud kecilkan supaya terdengar semakin jelas suara wanita itu. Kita cari di mana sumbernya. Kalau nampak wanita sedang menangis, kan tinggal kita pegang, ada apa mbak gitu. Tinggal kita salapa gitu, ada apa mbak menangis gitu, ada yang bisa dibantu gitu. Gak ada yang aneh, ada wanita menangis, apa yang aneh? Gak ada yang aneh, cuman kitanya ketakutan. Sebelumnya, sebelum di SMU 6, kita juga merukyah di SMU Handayani. Ini sekitar 2005 atau 2006 lebih kurang. Dan banyak sekali siswa kesurupan di sana. Dan waktu itu saya tinggal di Marpoyan di Jalan Ampi. Saya tinggal di kelas. Rumah saya waktu itu adalah kelas. Dan ada musola 10x10. Di jaraknya sekian meter dari kelas itu. Barang siapa yang sekarang ke Marpoyan Jalan Ampi, ada kelas 2 lantai. Saya tinggal di bagian bawah. Di depannya ada ruang majelis guru sekarang, karena masjid ada di depannya, sudah dibangun. Dulu ruang majelis guru itu adalah musola. Subuh ketika kita keluar dari halaman, dari rumah, dari kelas itu, berjalan ke musola, itu mendengar suara harimau mengaum jelas, gak jauh dari kita jaraknya, karena dulu di samping itu masih pohon-pohon akasia tinggi, masih semak belukar, bukan seperti yang sekarang sudah bersih. Namun aneh, di Marpoyan ada seekor harimau. Kita yakin ini jin yang, saya yakinnya saya, wallahu alam, tapi saya yakin bahwa ini jin yang coba untuk gangguin kita gitu, supaya takut. Karena dia menakut-nakuti. Jin itu menakut-nakuti. Ya sambil subuh itu, keluar dari musola, dari rumah mau masuk musola, subuh, terdengar jelas soal hauman harimau. Mana ada harimau di Marpoyan? Ya, kita tatap ke arah suara itu, kita lambaikan tangan, halo men. Dan itu saya lakukan, bukan saya karang-karang. Saya melambai ke arah suara harimau itu, lalu saya katakan, halo men. Masuk musola. Dia hanya menakut-nakuti. Gitu. Entah iya entah tidak, Anda juga gak tahu apakah dia ada jin itu, tapi ada suara auman harimau yang terdengar jelas. Dan rasanya gak mungkin harimau benar-benar harimau. Feeling Anda waktu itu, prasangka Anda jin yang menangin, menakut-nakuti. Wallahu a'lam. Jadi jangan takut. Intinya berhadapan.

dengan jin itu, jangan takut. Kalau memang ada jin yang memindahkan duit kita, ya sudah, berarti gak aman lagi di rumah. Cari tempat yang aman untuk menyimpan dana. Ada, masya Allah, di BMT Al Hijrah ada, BMT lain yang syariah ada. Kalau ada, silahkan disimpan dana kita di sana. Dan baca surah Al-Baqarah, rajin-rajin baca surah Al-Baqarah di rumah, karena surah Al-Baqarah salah satu fadilahnya adalah membuat syaitan-syaitan lari dari rumah kita.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak Kendari, dimanapun antum bisa mendengarkan siaran kami, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari menjelang siang hari ini kita pertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam program kajian kita Takribu Sunnah Bayna Yadil Ummah, mendekatkan sunnah di hadapan umat Islam. Ya, insyaallah tentu saja yang kita akan bahas ya di dalam program kajian kita ini adalah hal-hal yang mungkin tersebar di masyarakat, yang perlu kita luruskan dan kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita yakin ya, kita yakin apa yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah yang mencukupi, sehingga tidak butuh kita kepada yang lainnya. Meskipun ini mungkin dalam masalah-masalah yang kita anggap sepele ya, akan tetapi kita ketahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk kita ikuti dan kita membiasakan diri kita untuk mempraktekannya, apalagi jika hal tersebut menyangkut permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kewajiban kita. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak Kendari rahimakumullah. Sudah kita ketahui bersama ya, salah satu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting untuk diperhatikan sehubungan dengan kelahiran bayi adalah yang namanya akikah, atau lebih tepat dinamakan nasikah ya, sembelihan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran bayi tersebut. Yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, tentu para ulama memperselisihkan hukumnya ya. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang hanya mengatakan hukumnya istihbab, anjuran saja ya, anjuran yang dikuatkan. Meskipun dalil-dalil yang mengisyaratkan tentang wajibnya hal ini dari segi maknanya lebih kuat. Seperti hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi yudzbahu anhu yauma sabi'ihi." Semua bayi yang baru lahir akan tergadaikan sampai ditunaikan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuhnya. Kata-kata tergadaikan menunjukkan dia terhalangi dari kebaikannya sampai ditunaikan akikahnya. Berarti ini menunjukkan kewajiban bagi orang tuanya. Tentu kewajiban harus berdasarkan kemampuan, kesanggupan ya. Ini menunjukkan terhalangi atau tergadaikan, terhalangi dari kebaikannya sampai ditunaikan akikah ini. Baik. Sekarang ya, terkadang muncul pertanyaan di kalangan masyarakat kita sehubungan dengan masalah akikah ini. Apakah akikah itu cukup hanya dengan kambing saja? Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, tentu saja untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing, bayi perempuan 1 ekor kambing. Ya, boleh kambing jantan atau kambing betina, yang penting cukup umurnya sesuai dengan kambing yang diperbolehkan untuk berkorban. Baik, ada yang bertanya, bagaimana kalau orang yang mengakikahi atau melakukan akikah, menyembelih sembelian untuk anaknya yang baru lahir ini, dalam rangka anaknya yang baru lahir ini, dengan selain kambing, misalnya sapi atau unta atau bahkan ayam misalnya, apakah diperbolehkan? Kalau melihat berdasarkan dalil-dalil yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan kambing saja. Ada hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyembelih akikoh ketika bayi baru lahir, anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syah, untuk seorang anak laki-laki, bayi laki-laki, dua ekor kambing yang baik, ya. Adapun untuk seorang bayi perempuan, seekor kambing saja. Ini hadis dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kurz radhiyallahu taala anha, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil gulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum dhukranan kunna am inathan. Untuk seorang bayi laki-laki dua ekor kambing, dan untuk seorang bayi perempuan seekor kambing, tidak mengapa baik itu kambing jantan ataupun betina. Ya, ini diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan dinyatakan sebagai hadis yang kuat, ya. Hadis yang tentu saja derajatnya kuat, bisa dijadikan sebagai argumentasi dengan didukung dari riwayat-riwayat yang lain. Bahkan dinyatakan sahih sanadnya di dalam kitab Ahkamul Maulud. Nah, berdasarkan keterangan ini, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan atau sembelihan yang disembelih untuk bayi yang baru lahir, itu tidak ada dalil yang membolehkan tentang selain dari kambing. Ada sebuah hadis palsu yang tersebar di masyarakat yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya atau bunyinya, yu'aku anhu minal ibili wal baqari wal ghanam. Ya. Boleh diakikahi dengan al-ibil, unta, atau dengan sapi, ataupun dengan kambing. Seolah-olah ini memberikan pilihan. Ya, seolah-olah memberikan pilihan. Jadi, boleh diakikahi dengan disembelihkan unta, sapi, atau kambing. Hadis ini, hadis palsu, ya, dikeluarkan di dalam Mu'jam As-Saghir oleh At-Tabrani dengan sanadnya dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyebutkan lafaz ini. Di dalam hadis ini ada beberapa rawi yang bermasalah, lemah, bahkan salah satunya yang bernama Mas'adah bin Al-Yasa. Ini rawi yang dituduh, yang dikatakan pendusta. Ya. Kata Imam Adz-Dzahabi, halik, dia binasa. Abu Daud menghukumnya sebagai pendusta, kadzdzab. Imam Ahmad mengatakan kami telah membuang hadisnya, ya, sejak dahulu. Dia dihukumi oleh imam yang lain, Abu Hatim Ar-Razi, sebagai pendusta, ya. Makanya cukup dengan rawi ini saja sebenarnya sudah menunjukkan hadis ini adalah hadis yang sangat tertolak, ya, hadis yang palsu diatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ada rawi-rawi lain yang bermasalah yang disebutkan lebih dari dua orang rawi yang dinyatakan lemah atau tidak dikenal, dikatakan majhul, tidak dikenal dalam sanad hadis ini. Oleh karena itulah Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan hadis ini adalah hadis yang palsu sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Irwaul Ghalil. Jadi hadis yang menyebutkan bolehnya memilih antara unta, sapi, dan kambing ketika melakukan akikah ini adalah hadis yang palsu. Taib, mungkin ada yang berkata, kenapa tidak dikiaskan dengan kurban atau al-hadyu, ya, ketika manasik haji menyembelih sembelihan, kan juga boleh unta, boleh sapi, atau boleh kambing. Maka jawabannya, dalam masalah ibadah tentu tidak boleh kita mengkiaskan kecuali kalau ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha ya, misalnya pernah ditanya tentang menyembelih ya, menyembelih untuk bayi yang baru lahir ya, dengan unta misalnya. Disebutkan dalam sebuah athar ya, yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ketika saudara beliau Abdurrahman Ibnu Bakar As-Siddiq ya, anaknya baru lahir, maka ketika itu ada yang berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, aki anhu jazuran, sembelikan untuk dia unta. Mungkin anggapan orang kan lebih mantap kalau unta ya. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ma'adallah walakin maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatani mukafiatani, aku berlindung kepada Allah ya, tetapi yang benar adalah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua ekor kambing yang baik. Ya, di dalam riwayat lain disebutkan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya, yang tadi riwayat tadi adalah riwayat yang derajatnya hasan, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Irwaul Ghalil. Di dalam riwayat lain juga yang derajatnya hasan kuat ya, dari Ummu Kurz ketika menyebutkan tentang kisah ini, yang mereka salah seorang dari kalangan keluarganya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq ini bernazar kalau istri Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq ini melahirkan, dia ingin menyembelih unta. Maka ketika hal ini disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kakaknya sendiri ya, maka beliau mengatakan, "Bali sunnatu afdal anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syah." Ya. Bahkan sunnah lebih utama dalam hal ini, untuk seorang bayi laki-laki dua kambing yang baik, sedangkan untuk bayi perempuan seekor kambing saja. Ini jelas ada pengingkaran dari Aisyah radhiyallahu taala anha di riwayat yang pertama tadi, sampai beliau mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ini sudah cukup sebagai dalil yang menunjukkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kita hanya ya membolehkan untuk bayi yang baru lahir dengan menyembelih kambing, untuk laki-laki dua ekor kambing, untuk perempuan seekor kambing saja. Kemudian ma'asyiral muslimin, sebagai tambahan juga keterangan dalam masalah ini, ada sebagian orang yang berdalil dengan perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memang di dalam sebuah riwayat yang sahih dalam musannaf Ibnu Abi Syaibah ya, itu disebutkan bahwa beliau Anas bin Malik sendiri melakukan, ya'uku an banihi jazuran, pernah mengakikahi anaknya sendiri yang baru lahir dengan seekor, menyembelih seekor unta. Ya. Ini perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apakah ini boleh kita jadikan sebagai dalil? Jawabannya tentu tidak. Pertama, Anas bin Malik tidak menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ijtihad beliau sendiri. Dan kita ketahui ijtihad sahabat bukan merupakan dalil, apalagi kalau ada pengingkaran seperti dari Aisyah radhiyallahu taala anha tadi mengingkarinya dengan mengatakan, berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah, kemudian menyebutkan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyembelih kambing. Oleh karena itu juga riwayat atau perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini tidak bisa kita kiaskan ya, tidak bisa kita kiaskan untuk membolehkan perkara ini, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ada penegasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ini lebih utama untuk kita dahulukan. Makanya untuk bayi yang baru lahir, kalau kita ingin mengadakan baginya akikah ya, yang tentu asalnya disyariatkan, yang lebih utama dan bagi yang mampu wajib untuk melaksanakannya di hari yang ketujuh, adalah untuk bayi laki-laki menyembelih dua ekor kambing ya yang baik, dan untuk bayi perempuan cukup dengan seekor kambing saja, tidak diperbolehkan dengan hewan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Maka demikianlah, ya semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan masalah pemahaman yang berkembang di masyarakat dengan apakah boleh kita mengakikoh dengan menyembelih selain kambing. Barakallahu fikum dan pemerhati roja rahimakumullah, Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kita Ustaz Abdul Ibn Taslim hafizahullahu taala di kesempatan kali ini. Anda bisa menggunakan jalur SMS dan telepon langsung di nomor yang sama 0812-440-6101. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui Facebook, Anda bisa menggunakan kolom komentar yang terletak di Facebook Radio Roja Kendari. Barakallahu fikum, kita angkat pertanyaan pertama Ustaz ya, dari SMS dari 0823419 dan seterusnya. Bismillah afan Ustaz, bukankah apabila hewannya semakin mahal maka kondisinya juga semakin afdol Ustaz? Maksudnya di sini mungkin kalau dia mengganti dengan sapi, yang jelas sapi itu lebih mahal dibandingkan kambing, apakah bukan ini lebih afdol dan lebih banyak dagingnya? Barakallahu
3: fikum. Iya. Barakallahu fikum. Ya. Tentu saja yang menjadi ukuran dalam ibadah itu adalah contoh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hal ini seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak mungkin dia mengingkari sesuatu kalau tidak salah. Dan kalau seandainya ibadah kita jadikan seperti itu, setiap yang lebih banyak berarti lebih utama, maka ini akan bermasalah nanti. Nanti orang-orang lain akan datang, kalau begitu kenapa tidak kita berzikir setelah selesai sholat misalnya, kenapa 33 saja, kenapa bukan 300 misalnya, lebih banyak lebih bagus. Sampai nanti sholat ya, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa tidak 4 rakaat sekalian, supaya lebih banyak lebih bagus. Ini salah, tidak bisa pemahaman seperti ini kita kiaskan dalam urusan ibadah. Ini masalah ibadah, makanya kata para ulama tidak ada kias dalam masalah ibadah. Ya, dalam ibadah yang murni itu sebagian ulama melarang untuk kita melakukan kias padanya. Jadi justru yang akan memunculkan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang baru adalah orang yang merasa tidak cukup dengan apa yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kalau sudah ada ketentuan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan sesuatu, tidak boleh kita mengatakan yang lebih daripada ini lebih utama, yang lebih bagus daripada ini lebih utama. Tentu tidak ada, karena yang terbaik adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ada dukungan riwayat dari sahabiyah dalam hal ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti yang tadi kita jelaskan. Nah,
4: ya, barakallahu fikum, dan bagi penanya kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Tapi kita angkat pertanyaan melalui Facebook Radio Roja Kendari yang berasal dari Al-Akh Ahmad Sandi. Beliau bertanya, afan Ustaz, alhamdulillah ana baru masuk Islam Ustaz, apakah seorang mu'alaf seperti ana ini juga harus diakikohi Ustaz? Barakallahu fik.
3: Iya, barakallahu fikum. Tentu saja yang diterangkan oleh para ulama tentang akikah itu adalah kewajiban dari orang tua. Ya, kewajiban dari orang tua dalam masalah ini tentu ketika orang tuanya muslim. Adapun kalau orang tua itu belum menunaikan kewajibannya sampai dia dewasa, maka disyariatkan bagi anak tersebut untuk mengakikahi dirinya sendiri. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian orang yang mengatakan atau melemahkan hadis ini karena melihat satu riwayatnya, karena ada rawi yang sangat lemah riwayatnya, tapi ternyata ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, sama sekali tidak ada rawi yang bermasalah, ya sanadnya bersih sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqa an nafsihi ba'da ma bu'itha bin nubuwah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikoi diri beliau sendiri setelah beliau diutus sebagai nabi. Orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu kita ketahui adalah orang tua yang bukan muslim, maka tidak mengakikoi anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikoi diri beliau sendiri setelah diutus sebagai nabi, yakni setelah dewasa. Dan ini didukung beberapa pendapat dari para tabi'in yang dibawakan di dalam kitab silsilah hadis sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi disyariatkan bagi antum saat ini kalau punya kemampuan melakukan akikah untuk diri antum sendiri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kebaikan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
4: Waalaikum barakallahu. Dan kepada al-akh penanya tadi yang baru masuk Islam ya, semoga Allah ta'ala memudahkan Anda di atas keistiqoman, di atas Islamnya. Baik, kita angkat ke pertanyaan berikutnya, masih dari Facebook ya, dari Ummu Afifah, Fina Ummu Afifah. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
4: Ana seorang ibu dan anak-anak adalah perempuan dan belum diakikahi karena banyaknya alasan. Sebelumnya anak-anak sekarang sudah berusia 6 tahun. Saya mau bertanya, bagaimanakah pelaksanaan akikah untuk anak kami ini, dan juga apakah harus dipotong juga rambutnya, Ustadz, kalau sudah besar seperti ini? Barakallahu fiik.
3: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali. Jadi ibu sekarang ya, secepatnya dan tentu semampunya, sesuai kemampuan, segera membeli seekor kambing. Seekor kambing ya, yang jantan atau betina, untuk anak perempuan tersebut disembelihkan. Bisa dengan cara misalnya ibu langsung bagi-bagikan kambingnya dalam keadaan mentah, kasih ke siapa yang kita inginkan. Tentu kita utamakan orang-orang yang miskin. Atau kita masak, kemudian kita undang orang untuk makan, atau kita bagikan langsung ke orang-orang yang kita inginkan untuk kita kasih. Sebagian orang miskin, mungkin ada tetangga kita, dan seterusnya. Itu diperbolehkan. Masalah memotong rambut itu kan disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, tentang masalah akikah, yumatu anhul adha, disingkirkan darinya kotoran, ya ini rambutnya yang baru yang keluar bersamanya dari rahim. Ini sebagian dari para ulama ada perbedaan pendapat tentang masalah perempuan, apakah termasuk dia digundul juga atau tidak. Pendapat yang terkuat yang saya pegang selama ini ya, adalah termasuk digundul perempuan, karena dia termasuk juga yang disebutkan di dalam hadis tadi, disingkirkan darinya kotoran tersebut. Kalau seandainya dia sudah berumur 6 tahun ya, dan mungkin ini sesuatu yang dianggap dia sudah besar misalnya, maka sebagian pendapat dari para ulama juga mengatakan perempuan tidak perlu dicukur ya. Sebagian mengatakan tidak perlu digundul. Tapi kalau seandainya dengan umur sekian orang tuanya dan anak itu sendiri tidak mengapa ya, maka kalau kita ingin mengikuti pendapat yang benar, toh dia juga belum dewasa, dia masih kecil juga, maka kita singkirkan saja, kita gundul anak tersebut ya, menurut pendapat yang mengharuskan juga mencukur meskipun bagi anak perempuan. Nah, barakallahu fiik.
4: Barakallah, dan kami ucapkan jazakumullah khairan warakallahu fiik kepada penanya kita tadi, Umu Afifa, yang bertanya melalui Facebook. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari SMS di Radio Roja Kendari. Pertanyaan dari 08 dari 0823 499 29122. Pertanyaannya ini berkaitan tentang masalah fitro ya, toharoh ya, Ustaz ya. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah ada dalil tentang memotong kuku untuk hari Jumat? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah mencukur bulu kemaluan ini hanya untuk laki-laki saja? Dan yang ketiga, tentang apakah termasuk sunnah dan mendapatkan pahala jika seorang wanita memanjangkan rambutnya dengan niat agar seperti para sahabiyah? Ya, apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Barakallahu fiik.
3: Iya, yang pertama, dalil untuk memotong kuku pada hari Jumat itu disebutkan oleh para ulama dan termasuk perkara yang dianjurkan ya, berdasarkan dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dalilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah halqul anah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dan hukum asalnya, hukum-hukum dalam Islam itu, ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu berlaku untuk dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Karena ada hadis sahih yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Yakni dalam masalah hukum, hukum asalnya mereka sama. Kalau diajurkan bagi laki-laki juga bagi perempuan. Jadi ini pun tentu berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan kebersihan, masalah mencukur bulu tadi ya. Maka ini berlaku untuk laki-laki juga untuk perempuan. Pertanyaan yang ketiga tadi, masalah apa?
4: Memanjangkan rambut agar seperti para sahabiah, Ustaz. Apa dapat pahala, Ustaz?
3: Saya tidak mengetahui kata-kata para sahabiah ini bagaimana. Maksudnya dia baca dari riwayat dari mana bahwa memanjangkan rambut itu perbuatan sahabiah. Di dalam Sahih Muslim saja ya, disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya ummahatul mukminin, para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu memotong rambutnya sampai pendek dan hatta kalwafroh ya, sampai agak pendek rambutnya tersebut. Jadi kata-kata bahwasanya sahabiah itu memanjangkan rambut ini riwayat dari mana? Maksudnya tentu saja bagi perempuan mungkin lebih indah kalau rambutnya panjang. Iya kan? Tapi kalau dikatakan ini dari perbuatan sahabiah, kita butuh dalil. Karena tadi perbuatan ummahatul mukminin, meskipun ini mereka lakukan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kata para ulama tidak mungkin mereka melakukan sesuatu yang salah, apalagi semua ummahatul mukminin ini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ya panutan hamba-hamba Allah yang bertakwa radhiyallahu taala anhunna. Tentu saja saya mereka adalah termasuk sebaik-baik umat ini setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang bagi perempuan itu dalam masalah ini, ya hendaknya kalau seandainya dia penyangkan rambut tidak ada masalah, malah bagus. Kalau belum dia menikah, ya tentu dalam masalah ini terserah dia, ya karena dia hanya mengikuti keridhaan orang tuanya. Tapi kalau setelah menikah, harusnya dia bertanya kepada suaminya apa yang disukai oleh suaminya. Kalau misalnya suaminya menyukai rambutnya panjang sekali, maka diperbolehkan kalau itu yang disukai oleh suaminya. Kalau suaminya menyukai rambutnya mungkin agak dipendekkan, ya yang penting tidak mengikuti model-model perempuan-perempuan yang tidak benar, maka dia ikuti sesuai kemauan suaminya. Ini adalah fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah,
4: baik, barakallahu fikum. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari SMS di 0813-568860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa hukum kaligrafi yang ditempel di tembok-tembok baik di masjid ataupun di rumah-rumah? Dan ketika rumah kita terdapat kaligrafi, apakah kita harus menurunkannya, lalu apakah harus dibuang ataukah disimpan kaligrafi seperti itu, Ustaz? Barakallahu fikum. Dari hamba Allah di Wayong.
3: Iya, barakallahu fikum. Hukum kaligrafi itu telah diterangkan oleh para ulama, Imam An-Nawawi, bahkan termasuk fatwa dari Lajnah Daimah ulama besar Arab Saudi. Ini tidak diperbolehkan dan tidak disyariatkan dalam Islam. Ini bukan mengagungkan Al-Quran, justru menghinakan Al-Quran. Al-Quran bukan untuk pajangan. Al-Quran dibaca untuk diturunkan, untuk dibaca, direnungkan isinya, bukan jadi pajangan begini, apalagi untuk mengusir syaitan dan seterusnya. Bukan demikian. Jadi kaligrafi, apalagi kaligrafi saat ini banyak tertempel di masjid-masjid, atau bahkan kadang-kadang ditempel hanya sekedar hiasan, bukan, malah sulit dibaca, ya. Ini banyak tidak sesuai dengan maksud. Baik yang ditempel di masjid, ditempel di mobil, ditempel kalimat-kalimat zikir, la ilaha illallah atau Al-Quran, apalagi ini tidak diperbolehkan. Kita singkirkan dari rumah-rumah kita. Apalagi ada sebagian orang yang menulis Allah dan Muhammad SAW. Tidak boleh kita menyerupakan Allah seperti itu. Ya, nanti Allah di sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri, agak rendah sedikit. Ini tidak seperti itu cara mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ini dilarang oleh para ulama karena ini justru bisa menghinakan kalimat-kalimat yang agung tersebut. Yang kita lakukan adalah, ya, kalau kita sudah di rumah kita singkirkan. Apa yang kita perbuat, ya, kalau seandainya tidak ada cara untuk memanfaatkannya yang boleh, ya, maka kita bakar, tidak mengapa. Adalah, ya, kalau kita sudah kita bakar. Apa yang kita perbuat, ya, kalau seandainya kita bakar atau kita musnahkan, ya, yang penting jangan digunakan oleh orang lain. Ya, digunakan oleh orang lain karena ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, barakallahu fikum.
4: Baik, wafikum barakallahu. Dan pertanyaan terakhir, Ustaz, masih berkaitan dengan masalah akikoh. Ya, pertanyaan dari 0811405 dan seterusnya. Afan Ustaz, apakah boleh akikoh anak dengan tidak membuat acara besar-besaran, cukup dengan membagi daging hasil sembelihannya saja, Ustaz? Barakallahu fik.
3: Iya, diperbolehkan. Barakallahu fikum. Sudah kita jelaskan tadi. Ya, diperbolehkan. Meskipun membuat acara juga boleh. Maka yang mudah bagi kita saja. Yang mudah bagi kita saja. Kalau kita sekedar menyembelih saja, kemudian kemampuan kita hanya sekedar untuk bisa membagi-bagikannya, maka ini yang penting ditunaikan tadi adalah sembelihannya. Itu yang ditunaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah penyelenggaraan acara atau hanya sekedar membagi saja, atau mungkin kita masak saja kemudian kita bagi kepada tetangga kita atau kepada orang-orang miskin supaya mereka tinggal makan, ini juga baik karena kita mudahkan mereka untuk segera bisa mencicipi hidangan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
4: Barakallahu. Ya. Ya. Baik, mungkin ada ikhtitam Ustaz yang disampaikan,
3: Fadhil. Iya, barakallahu fikum. Jadi insyaallah kita akan terus berusaha membahas tentang hal-hal yang mendekatkan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di acara kita ini setiap hari Senin, ya, insyaallah sebelum salat zuhur, ya, tentang program acara Takribus Sunnah Bayina Yadail Ummah, mendekatkan sunnah di hadapan umat Islam. Kalau seandainya mungkin ada dari para pendengar yang ingin mengajukan usul untuk kita bahas, juga diperbolehkan, begitu, ya.
4: Tapi, ya,
3: boleh untuk mereka ajukan usul. Jika kita lihat memang hal tersebut dibutuhkan dan tersebar di masyarakat, maka insya Allah kita akan berusaha untuk bisa menjadikannya pembahasan di dalam program acara kita ini. Barakallahu fikum, kita cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Taib barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Abdul Ibn Taslim hafizahullah taala yang telah menyampaikan pembahasan dari program Takribus Sunnah Baina Yadil Ummah di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan masalah mengakikahi anak selain kambing. Semoga bermanfaat bagi kita, dan kami juga mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada pemerhati Roja yang telah mengikuti kajian kita ini dari awal hingga akhir, dan bagi Anda yang telah berinteraksi bersama kami baik melalui Facebook ataupun di SMS dan nomor WA kami. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan sebagaimana telah disampaikan oleh beliau, Anda pun bisa memberikan usulan kepada kami tentang apa saja yang bisa dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, mungkin dari hal-hal yang menjadi kebiasaan di masyarakat atau hal-hal lain yang mungkin masih mengganjal dalam hati kita yang berkaitan dengan kebiasaan yang kita lakukan dari ibadah-ibadah. Maka Anda bisa menuliskan pertanyaan ataupun usulan dan saran Anda tersebut. Silakan Anda mengirimkan ke nomor SMS kami atau di nomor WhatsApp kami di 0812 440 60101. Ala kulli hal, kami ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih atas segala bentuk atensi Anda dalam mendengarkan siaran-siaran kami. Insya Allah kita akan kembali bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh dan doa yang senantiasa dijawab oleh Allah Azza wa Jal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
8: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
9: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
7: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
8: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
9: Musik membuat orang lalai, jamaah.
8: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Kapan terakhir kali antum nih minjit kaki ibu antum?
5: Kapan terakhir kali antum nih minjit kaki ibu antum?
4: Bertahun-tahun antum pisah sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak kaki ibu kita itu, gendong kita. Datang sama ibu, pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang, berangkat ke kampungnya. Cuma apa, mau minjit kaki ibu, pijet. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Dia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibunda kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya, jemaah. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan, jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah, sudah tinggal sedikit, tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka, untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada keduanya. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Ikhwanuddin azakumullah, Indonesia Raya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, tempat lahirnya kita, tanah kelahiran kita. Dalam sejarahnya ternyata memiliki histori yang cukup panjang berkaitan dengan yang namanya komunisme. Di saat-saat gerakan komunisme internasional memiliki power, kekuatan yang ditakuti oleh yang lainnya, gerakan tersebut
1: bicara komunis ya ma, yang mungkin sebagian orang mulai ada mereka yang mungkin kurang setuju dengan sejarah yang ditulis tentang Partai Komunis Indonesia, sehingga ada juga yang

mulai melontarkan ungkapan-ungkapan yang menjelaskan bahwasanya akan ada kebangkitan komunis di negeri kita. Sebenarnya begini, berita atau cerita tentang pemberontakan 45 tahun yang lalu, yang cukup lama, yang pemberontakan itu berakhir dengan mungkin ya Bapak Presiden pertama Indonesia diganti. Sebenarnya gerakan itu bisa ditunggu. Bismillah.

0: Islam.
1: Apakah manhaj salaf ini menafikan politik, Ustaz? Mengingat banyak di medsos cenderung menyudutkan. Pak, yang antum maksud politik apa? Kalau politik sekarang memang kita tidak mau urusan, karena gak akan bisa memenangkan Islam, gak akan bisa memenangkan sunnah. Yang bisa memenangkan sunnah adalah pesantren, pendidikan, dan dakwah. Saya tanya sekarang, hukum Islam apa yang ditelurkan di parlemen dari mulai reformasi sampai sekarang? Yeah. Suara Al-Quran minimal atau hadis Rasulullah yang didengungkan di parlemen, mana? Itu baru suara. Saya tanya sama antum semua, simple aja, Pak Nasir itu sudah sampai pada puncaknya, Pak. Sudah menjadi Perdana Menteri. Kenapa beliau membuat DDI? Kenapa? DDI itu singkatan apa? Dewan Dakwah Islam Indonesia. Artinya secara bahasa tubuh, Bapak Muhammad Nasir menyimpulkan Islam memang tidak bisa diperjuangkan lewat politik dan parlemen ini, tetapi lewat dakwah dan pendidikan. Kalau yang dimaksudkan politik ala Abu Bakar, oke, itulah yang kita dakwahkan. Kalau politik yang dimaksudkan ala Umar, Utsman, Ali, tidak bertentangan. Sekarang politik ala sekarang, siapa yang akan bisa masuk membawa Islam ke sana, dan siapa yang berani? Walaupun saya tidak melarang, silakan. Kalau Anda berani memperjuangkan Islam lewat itu, tapi saya tunggu. Reformasi sekarang sudah umurnya berapa? Berapa umurnya? Sudah hampir 20 tahun. Undang-undang LGBT lempang, ya, yeah. Semua, bahkan masya Allah sekarang ini lebih mendominasi berbagai macam kemungkaran. Ini perlu direview. Kita nggak menghalangi, kita nggak mengharamkan. Dakwah ini tidak bisa diperjuangkan dengan politik ala sekarang, itu aja, ya, yeah. Kalau sekarang antum mencoba untuk apa ya istilahnya, membela, tolong sih sebutkan ada da'i yang sukses di parlemen, ada da'i yang sukses di politik. Ada, sebutin namanya yang bisa mengukulkan satu undang-undang wajib pakai hijab seluruh pegawai negeri. Hebat. Gak usah jauh-jauh sekarang. Sistem-sistem kaitannya dengan Bank Islam dibikin betul-betul sesuai dengan syariah. Itu aja, gak banyak-banyak. Sampai hari ini masih juga penuh dengan syubhat. Warisan masih dibiarkan ngambang. Boleh nasional, boleh adat, boleh apa tadi? Islam. Seperti itu. Makanya hadirin sekalian, saya sendiri kalau ditanya kenapa Ustaz tidak berpolitik, saya enggak kuat dan enggak sanggup. Terus saya kalau sudah berpolitik, kajian ini siapa yang ngisi? Ya, enggak berpolitik aja, masya Allah, banyak sekarang tempat-tempat yang belum kita bisa kunjungi. Jadwal masih bengkak. Ya, ini enggak berpolitik. Ya, katanya nanti kalau sudah jadi ini kita akan dakwah gampang. Mana? Ya, mana? Sudah 20 tahun loh, Mas, lumayan. Ya, mana ada masya Allah, ya. Dengan berapi-api ayat disampaikan di parlemen ketika menyampaikan dengar pendapat, tuh dah. Hukum-hukum Islam ditegakkan, minimal kita dengar deh. Hukum potong tangan pencuri telah diterapkan di Indonesia. Masya Allah, ini hasil reformasi. Itu. Masya Allah, sekarang ini pegawai-pegawai negeri, ya,
0: kalau masuk wajib dites bacaan Al-Qur'annya khusus muslim. Oh, Masya Allah. Ya, ini semua kita tidak temukan. Bahkan makin membias, makin membias, makin hanyut bersama sistem, bukan mempengaruhi, malah dipengaruhi.

0: sekian banyak orang terjerumus dalam berbagai macam kesesatan, ternyata ujung-ujungnya hasad, dengki, khawarij. Mereka marah ketika mereka tidak mendapatkan kekuasaan. PKI juga marah ketika mereka tidak mendapatkan kesempatan. Iri, dengki, hasad, dan itu sifat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Setiap ucapan mereka selalu kalimatnya, mereka berfoya-foya dengan kekayaan, mereka bergelimang harta, mereka begini, mereka begitu. Khonifina azakumullah. Itu bukan kesalahan. Kesalahannya
1: Ustaz menjelaskan bahwa sunnah itu pekerjaan, perbuatan atau takrir Nabi. Sunnah itu setiap perkataan. Penanya catat nih, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu sisi artinya setiap perkataan. Ingat nih penanya khususnya catat, setiap perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama, yang kedua setiap perbuatan beliau, yang ketiga setiap takrir, persetujuan beliau atas apa? Atas perkataan dan perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Itu sunnah. Kita lanjutkan. Namun apakah boleh nama sunnah itu dipakai dengan hobi manusia? Wah, enggak benar ini. Seperti hobi motor dan lain-lain itu apa ini? Biker sunnah. Gak ada. Ini pedagang motor aja nah pakai nama sunnah, gak ada. Ini sunnah besar, gak boleh dipakai-pakai nama. Ada laundry sunnah, ada apa ini, Baker sunnah. Baker sunnah apa maksudnya? Gak ada. Motor ya motor gede aja, moge aja namain gitu ya. Nggak ada sunnah rumah perumahan sunnah. Nanti orang yang nggak di situ nih perumahan bid'ah sebelahnya marah. Ini motor biker sunnah, ini bid'ah gitu. La ilaha illallah, jahil. Gak boleh, gak ada sahabat buat seperti ini. Gak ada. Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Seluruh kehidupan kaum muslimin harus disesuaikan dengan sunnah. Perumahan aja, jangan bilang perumahan sunnah. Ada apalagi nih, apalagi banyak lagi itu, apalagi kedai sunnah. Emang yang lain nggak sunnah makannya haram? Ini menjual nama sunnah untuk perdagangan, mencari keuntungan duniawiya, khawatir masuk ke sana. Barangkali sampai di sini, mohon maaf apabila belum sempat dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang cukup banyak, dan permasalahan biker-biker sunnah ini masih panjang gitu. Biker-biker sunnah ya sudah, lain kali jangan pakai nama-nama sunnah kecuali yang diizinkan oleh syariat. Dan kehidupan kita harus kehidupan sunnah. Dan kita berada di negeri kaum muslimin, semuanya kaum muslimin, al-muslim, akhul muslim. Kita ajak saudara kita ke dalam sunnah. Sampai di sini.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: Berikut ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah." Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah." Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu, ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat, adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang? Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah SAW tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol, sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpleset ke api neraka. muslim.org.id. Amalan pelebur dosa sebelum tidur. Tidak sekedar indah, ajaran Islam juga ringan dan ganjarannya berlimpah. Bahkan saat hendak tidur saja, dosa-dosa bisa terhapuskan. Bagaimana bisa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tipsnya. Sabda beliau yang artinya, siapa saja yang hendak berbaring ke tempat tidurnya lalu ia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, hanya Dia pemilik kerajaan dan segenap pujian. Dia maha kuasa berbuat apa saja. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allah maha suci, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dan Allah maha besar. Siapa saja yang membaca wirid tersebut, maka pasti dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Telegram channel Kristal Iman.
1: Tentang tatoyur, Ustaz, apa itu dan contohnya di masyarakat? sebetulnya sudah saya sebutkan dari contohnya Pak Tatoyur. Percaya kepada apa? Angka-angka sial. Percaya kepada hari-hari sial. Iya. Kalau dengar burung gagak, oh ada yang mati nih. Ada burung kuik. Wah, ada yang mati nih. Itu termasuk tatoyur. Iya, tapi benar Ustaz, kenapa ya? Setiap ada burung itu selalu ada yang mati. Setan itu, godaan setan, hati-hati ya, Afi. Iya. Saya waktu kuliah di Saudi, Pak, saya diceritakan sama teman saya orang Afrika. Jadi gurunya dia dulu itu berdakwah di kampung yang di situ kesyirikan kuat sekali, Pak. Nah, suatu ketika gurunya itu mau menyelisih keyakinan orang kampung. Orang kampung yang ada di situ punya keyakinan bahwa hari Sabtu itu tidak boleh bepergian jauh. Maka si gurunya ini sengaja mau pergi hari Sabtu. Dinasehatin sama kepala kampung, jangan kamu pergi hari Sabtu, nanti kamu celaka. Kata gurunya, enggak, saya mau pergi. Jalan, celaka, benar Pak. Iya. Kata kepala kampungnya, Pak, apa kata saya? Sudah diperingatkan, kok enggak mau dengar. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sehingga kepala kampungnya tambah yakin aja. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sampai 6 kali. Tapi ini subhanallah, nih gurunya tetap gak mau kalah. Pergi lagi. Setelah ke-7, ke-8, ternyata gak celaka. Dan seterusnya gak celaka-celaka. Setannya udah capek. Koda dia. Masya Allah, terkadang Mbak, ya, sesuatu yang berbau syirik itu ternyata qadarullah, kok seperti yang dikatakan orang-orang terjadi ya. Itu godaan setan, lawan. Jangan sampai dibiarkan hati kita bertengger di hati kita kepercayaan itu. Rasulullah SAW kenapa, Pak? Kebanyakan Rasulullah menikah itu di bulan Syawal. Rasulullah menikah dengan para istrinya kebanyakan rata-rata di bulan Syawal. Karena ingin menyelisih keyakinan orang musyrikin di zaman itu bahwa menikah di bulan Syawal itu sial. Makanya Rasulullah SAW menikahnya di bulan Syawal. Iya. Yeah.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ada kalimat yang artinya begini. Kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dalam surat tersebut sebenarnya bisa saja Allah membuat damai, tidak berbunuh-bunuhan. Tapi mengapa Allah berbuat menurut kehendaknya ya Ustaz ya? Yang mungkin saja malah akan menimbulkan permusuhan. Memikirkan perbuatan Allah itu terkadang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya coba Bapak juga baca ayat yang lain. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang ditanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak jangan membaca satu ayat tanpa ayat yang lain. Ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun juga. Iya. Bapak juga baca ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha Adil dan yang lainnya. Maka dari itu, Pak, ketika Bapak baca ayat ini, akan tetapi Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang pertama yang harus dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya setan, adanya iblis, adanya maksiat, itu dengan kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adanya perbuatan maksiat, itu sudah kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Bayangkan Pak, kalau sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, hancur bumi ini. Pernah ada orang datang kepada orang Qadariyah, namanya Amr bin Ubaid. Orang Qadariyah itu punya keyakinan, Pak, bahwa sesuatu itu bisa terjadi walaupun Allah tidak kehendaki terjadi. Ada orang datang, orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid. Hai Amr, unta saya dicuri orang. Tolong dong doakan sama Allah biar unta saya kembali. Apa kata si Amr? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri, maka kembalikanlah unta orang ini ya Allah. Apa kata orang Arab Badui? Ah, kalau gitu saya enggak butuh doa kamu. Loh, kenapa? Lah, kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri ternyata kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak unta saya kembali ternyata enggak kembali-kembali. Jadi buat apa saya berdoa kalau begitu? Kalau gitu Allah lemah. Justru karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Pak, semua yang terjadi di muka bumi dan semua yang ada di langit bumi tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Paham yang kedua ini, Pak. Yang ketiga, Allah berkehendak adanya maksiat. Tapi yang berbuat maksiat secara hakiki bukan Allah, Pak, tapi manusia. Yang Allah berkehendak adanya arak tidak? Ada. Terus yang minum arak siapa? Manusia. Ketika dia minum arak dengan sengaja, beda tidak dengan orang yang minum arak tidak dengan sengaja? Beda tidak, Pak? Beda, Pak. Iya, beda. Sekarang kalau Bapak seorang polisi nih, Pak ya, kemudian tahu-tahu ada orang yang nerobos lampu merah, Pak. Bus, stop. Kenapa kamu terobos lampu merah? Udah kehendak Allah, Pak. Kira-kira antum terima nggak alasan itu, Pak? Kalau ada perampok datang ke rumah mengambil harta Bapak, memperkosa istri Bapak, lalu dia berkata dengan enaknya kepada Bapak, Pak, ridho ini udah takdir, Pak. Bapak terima itu? Gak bisa kita terima. Enak aja.
Kalau itu saja kita tidak bisa terima, maka demikian pula Pak, semua yang terjadi di muka bumi berupa pembunuhan dan yang lainnya memang tidak lepas dari kehendak Allah, tapi manusia pun diberikan oleh apa? Oleh Allah kehendak. Ketika manusia melakukan perbuatan itu dengan kehendak mereka, padahal mereka tahu bahwa itu tidak boleh, maka Allah berhak untuk mengazab mereka. Iya. Jadi Pak, sekali lagi tolong jangan selalu kita fokuskan mikirin perbuatan Allah. Karena mikirin perbuatan Allah itu di luar kemampuan otak dan akal manusia. Akal kita itu diberikan oleh Allah keterbatasan loh Pak. Kalau akal kita diberikan keterbatasan dan ternyata memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal, yakin error otaknya, error, gak mengerti. Jadi gimana dong enaknya? Enaknya Pak, seperti yang Allah sebutkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Manusia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan, yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang ia lakukan. Jadi kita itu sekarang fokuskan tentang perbuatan kita sendiri. Kita udah sholat benar belum? Kita udah melaksanakan perintah Allah belum? Kita sudah meninggalkan maksiat belum? Itu yang kita pikirin coba. Itu lebih bermanfaat untuk hati kita, Pak, daripada kita memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, karena Allah ilmunya sangat luas, sedangkan ilmu kita sangat sedikit. Ya.

0: صباحك الخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد يوم برتما أنا bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena telah memberikan kesempatan kepada ana untuk sampai ke tempat yang ana sudah sering dengar ya. Dan alhamdulillah di tempat ini juga ada Al-Ustaz Abdullah Taslim ya. Seorang ustaz yang ana kenal bagaimana perjuangan beliau menuntut ilmu di kota Madinah, kemudian bagaimana beliau berdakwah di Kendari ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jal berdiri Radio Rojak Kendari 95.1 FM ini sejak kapan berdiri ini, radio ini?
1: 2017.
0: Masya Allah jamaah, bisa dibayangin ya, sejak 2017 sampai sekarang Radio Rojak Kendari ini mengudara dan memberikan manfaat kepada umat. Dan buat para pendengar Radio Rojak, hafizakumullah dimanapun antum berada, sebentar lagi kita akan memasukin bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Maka persiapkan diri dengan senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Berapa banyak orang yang ya hadir di bulan Ramadan tapi mungkin dia tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan boleh jadi dia tetap berbuat dosa dan mengabaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Dan buat yang mendengar pesan ini, tidak semua mungkin mendengar Radio Rojak Kendari, tapi bagaimana paling tidak engkau mengenalkan Radio Rojak Kendari ini 95.1 FM ini kepada teman-teman. Karena memang tujuan radio ini didirikan adalah menenteramkan hati dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum tersentuh dengan dakwah ini. Banyak di antara mereka yang bingung untuk mencari ketenteraman hati, bingung untuk mencari ketenangan hati. Padahal Allah Azza wa Jal telah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir mengingat Allah hati itu akan tenang? Dan apa yang disampaikan di radio ini insyaallah adalah ajakan kepada kebaikan, ajakan untuk mengenal Allah Azza wa Jal, ajakan untuk lebih dekat lagi dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin melihat ada banyak perbedaan, kita melihat ada banyak perselisihan, dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah pernah menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Beliau bersabda alaihi salatu wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa saja yang hidup setelah aku, maka niscaya dia akan melihat ada banyak perselisihan. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku. Cari sunnahku. Dan semua orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka hendak dia mencari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tatkala ada perselisihan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Dan kalian cari, kalian pelajari, kalian ikutin sunnah-sunnah para khalifah, khalifah yang mendapatkan petunjuk. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid. Kata Nabi alaihi salatu, berpegang teguhlah dengan. Ada banyak pegangan yang dipegang oleh manusia dalam kehidupan ini. Tapi ketahuilah, yang akan menyelamatkan kita hanya berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khalifah-khalifah setelah beliau. Wa'addu 'alayha bin nawajid. Ya, terkadang godaan begitu besar, gangguan begitu menakutkan, sehingga kalau engkau hanya pegang dengan tanganmu, mungkin lepas sunnah itu. Engkau gigit dengan gigi gerahammu, gigit. Kalaupun harus terlepas, dia terlepas dengan nyawa. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Ikuti yang sudah ada. Maka insyaallah tatkala kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu saat engkau sudah ditunggu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi mereka yang hanya mengaku-mengaku pengikut Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ternyata tidak, maka Nabi enggak akan berjumpa dengan kita. Memang pada saat di padang mahsyar itu, di telaga Nabi menunggu kita. beliau melihat umatnya datang. Karena beliau mengenali kita dari bekas wuduk yang ada pada diri kita. Menjadi cahaya yang terang pada waktu itu. Tapi ternyata tatkala mereka mendekat ke telaga Rasulullah SAW, dihalau oleh para malaikat. Nabi menyeru kita. Kenapa kok umatnya dihalau? Para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu setelah kau mati. Apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang dibikin-bikin sama mereka. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, suhqan suhqan, jauhlah sudah jauh. Maka hibati fillah, teruslah belajar menuntut ilmu. Mungkin kau tidak bisa datang kajian karena kau sibuk. Mungkin kau tidak bisa hadir atau belajar di sebuah sekolahan Islam karena engkau sudah tua. Engkau sudah punya banyak tanggung jawab. Tapi lewat radio ini, kau bisa menyimak. Engkau di jalanan, engkau di rumah, engkau di atas ranjang. Jangan lupa untuk senantiasa mendengarkan Radio Roja Kendari 95.1 FM, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Dan sekali lagi ana terima kasih banyak kepada Ustaz Abdul Taslim ya, yang mau nerima ana di sini. Dan ana sudah dua kali ke Kendari, tapi dulu enggak ketemu sama beliau. Baru sekarang ana jumpa sama beliau dan melihat ada banyak kontribusi yang beliau berikan kepada umat di sini. Sekolah juga sudah berdiri ya, ma'at juga sudah berdiri, dan radio ini semoga senantiasa memberikan manfaat kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Taib ikhwatan iman, pemerhati rojakan dari dimanapun Anda berada. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwasanya pembahasan kita di kesempatan siang kali ini adalah pembahasan tentang permasalahan fikih. Dan insya Allah pembahasannya yakni dengan tema kaidah fikih yang menyebutkan bahwa hukum asal dari ibadah itu adalah terlarang. Nah, para ikhwatan iman, pendengaran pemerhati rojakan dari dimanapun Anda berada, artikel ini kami ambil atau kami nukil dari website muslim.or.id dengan tema kaidah fikih, hukum asal dari sebuah ibadah adalah terlarang. Nah, adapun penulis artikel ini adalah Ustaz Yulian Purnama Hafizahullah Ta'ala. Ikhwatul iman, pemerhati Raja Kendari, disebutkan bahwa di antara kaidah fikih yang sangat agung di dalam agama Islam ini adalah hukum asal dalam suatu ibadah itu terlarang. Maka disebutkan suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan tentang kaidah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Hussein Al-Jizani mengenai makna kaidah ini, yang mana beliau mengatakan bahwa hukum mustashab, bahwa hukum asal yang ada pada aktivitas taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terlarang dan haram, tertolak dan batil, kecuali ibadah yang datang dalilnya dari syariat agama dan diizinkan oleh syariat, maka ia tidak terlarang. Nah, ini adalah penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Husain Al-Jizani mengenai makna kaidah bahwa ibadah hukum asalnya adalah terlarang. Nah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dalam bentuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya disebutkan kata Syekh adalah terlarang dan haram, kecuali ibadah yang datangnya atau disyariatkan di dalam agama Islam. Kemudian beliau juga menambahkan tentang mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, tidak mungkin kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan ini adalah konsekuensi tauhid dan iman kepada Allah, yaitu tauhid ittiba', yang merupakan salah satu syarat dari amalan agar bisa disebut amalan itu adalah amalan yang soleh. Oleh karenanya amalan itu tidak diterima kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah muttaba'ah, mengikuti tuntunan syariat. Maka disebutkan kaidah ini terkait dengan syarat dari kedua, yaitu muttaba'ah. Muttaba'ah, barang siapa yang mengklaim suatu aktivitas itu adalah ibadah, maka ia akan dituntut untuk mendatangkan dalil yang bisa jadikan sandaran atau hujah untuk melaksanakan satu ibadah tersebut. Ya, ini berupa nas dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan perkataan yang sangat bagus dalam pembahasan ini. Beliau rahimahullah mengatakan, inti agama ini berporos pada dua hal, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yang pertama beliau sebutkan adalah kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang kedua, kata Syekhul Islam, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kita tidak menyembahnya dengan penyembahan yang diadakan, tidak ada contohnya dari syariat agama Islam ini. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatal iman, kita masuk pada pembahasan tentang dalil-dalil dari suatu kaidah ini. Nah, sebutkan bahwa kaidah ini didasari oleh dalil-dalil yang sangat banyak. Dalil-dalil yang mendasari akan kaidah ini disebutkan di sini dapat dibagi menjadi 4 jenis dalil. Ya, dibagi menjadi 4 jenis dalil. Disebutkan yang pertama adalah dalil-dalil yang menetapkan bahwa menetapkan hukum dan syariat adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Maka tidak boleh menetapkan suatu ibadah dengan selain dari dalil-dalil yang syar'i. Nah, Ini jenis yang pertama. Berkata Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, mengenai kaidah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'ul hum min dini ma lam ya'dun bihillah. Allah, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Ya, di dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Dan juga terdapat dalil-dalil yang lain yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa mempersekutukannya. Dan para ulama bersepakat bahwa yang disebutkan ibadah adalah apa yang diwajibkan atau dianjurkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-115. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalannya orang jalannya yang bukan jalannya orang-orang yang mukmin, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, disebutkan ya kata Al-Iman Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan maksud dari ayat tersebut di surat An-Nisa ayat yang ke-115, kata beliau, maksud dari ayat tersebut bahwa barang siapa yang menjalani cara beragama yang bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah menempatkan dirinya di suatu irisan sedangkan syariat Islam di irisan yang lain. Itu ia lakukan setelah kebenaran telah jelas baginya. Nah, kemudian yang kedua, jenis yang kedua ikhwatul iman dari empat jenis yang telah disebutkan, yang kedua disebutkan adalah dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengikuti wahyu, mengamalkan nas dan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u wa ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Nah, kemudian juga dalil yang lain sebagaimana dalil dari kisahnya ya para Ashabul Kahfi, tiga orang yang terjebak di dalam suatu gua. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatul iman, kita masuk pada jenis yang ketiga. Yakni dalil-dalil yang melarang berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Melarang berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Mengapa? Karena menganggap suatu amalan sebagai ibadah, ya, ketika menganggap suatu amalan itu sebagai ibadah tanpa ada keterangan dari syariat, maka seolah-olah orang tersebut mengatakan bahwa Allah menyukai dan memerintahkan amalan tersebut, padahal klaim ini tidak didasari ilmu atau dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah mereka sebagai orang yang beruntung. Nah, ini adalah dalilnya ikhwatul iman tentang tidak bolehnya kita atau dalil yang melarang tentang berkata tentang Allah tanpa didasari dengan ilmu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah dalil-dalil yang melarang membuat suatu perkara yang baru di dalam agama. Dalilnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Nah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahtha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun." Man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat satu perkara baru dalam urusan agama kami yang tidak ada asalnya, kata Rasulullah, maka perkara tersebut tertolak. Nah. Kemudian sabda Nabi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah ikhwatal iman, dalil-dalil yang telah disebutkan serta empat jenis yang telah kami sebutkan tadi tentang dalil-dalil yang sangat banyak disebutkan tentang kaidah yang disebutkan tadi, bahwa hukum asal dari suatu ibadah itu adalah hukumnya terlarang kecuali ada dalilnya yang mensyariatkannya, baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya ikhwat aliman, kita masuk pada penerapan kaidah. Ya, kita masuk pembahasan pada penerapan kaidah. Kaidah yang mulia ini disebutkan di dalam artikel ini berlaku dalam banyak permasalahan ibadah. Ya, disebutkan bahwa berlaku dalam banyak permasalahan ibadah. Di antaranya dalam permasalahan-permasalahan yang disebutkan di sini adalah contohnya, yang pertama adalah nama dan sifat Allah yang tauqifiyah. Inilah contoh yang pertama. Nama dan sifat Allah tauqifiyah, yang artinya tidak dibolehkan menyematkan nama dan sifat kepada Allah kecuali nama dan sifat yang ada dalilnya. Nah, Al-Kharafi mengatakan rahimahullah, hukum asal menyematkan suatu nama bagi Allah adalah terlarang kecuali yang terdapat dalilnya tentang nama tersebut, sebagaimana dalam Asmaul Husna. Karena untuk berbicara dengan para raja di dunia saja disebutkan butuh untuk mengetahui sebutan apa yang diizinkan oleh mereka untuk memanggil diri mereka. Akan dipakai panggilan tersebut ketika sudah diketahui bahwa panggilan tersebut diizinkan. Maka sikap tersebut lebih layak diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap tersebut lebih lagi diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah menyangkut kaidah adab, dan adab kepada Allah itu lebih istimewa dan dikedepankan. Nah. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, di dalam penerapan kaidah ini disebutkan di antaranya adalah, yakni yang kedua, lafaz-lafaz zikir itu yakni tauqifiyah. Bahwa tidak boleh mengamalkan lafaz-lafaz zikir yang muayyan, artinya bukan zikir yang mutlak, kecuali lafaz-lafaz zikir yang terdapat dalilnya. Misalkan bacaan zikir-zikir dalam sholat, kemudian lafaz azan, lafaz iqamah, doa ketika hendak makan, doa hendak masuk masjid, doa berbuka puasa, dan yang lainnya. Yang mana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa lafaz-lafaz zikir itu sifatnya tauqifiyah, yakni semuanya berasal dari dalil. Nah, yang ditetapkan oleh syariat, ia memiliki kekhususan-kekhususan dan rahasia-rahasia yang tidak bisa dikiaskan. Maka wajib untuk tetap mengamalkan lafaz-lafaz zikir yang ada dalilnya. Kemudian yang ketiga disebutkan sini, contohnya adalah larangan ghulu, melebihi batas dalam beragama. Ini juga termasuk ya, hal-hal yang tidak diperbolehkan, ghulu dalam beragama. Di antara konsekuensi dari kaidah ini adalah dilarangnya ghulu atau berlebihan melampaui batas dalam hal beragama, dan perintah untuk wasat tawasut, pertengahan. Nah, dan sikap pertengahan adalah yang sesuai dengan dalil, dan ghulu adalah yang melebihi apa yang ditentukan atau ditunjukkan di dalam dalil. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, sikap pertengahan dalam beragama adalah sikap tidak ghulu, ekstrim dalam beragama, yaitu melewati batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kata beliau, juga tidak kurang dari batasan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bersikap pertengahan dalam beragama yaitu dengan meneladani jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sikap ghulu atau berlebihan adalah melebihi dari apa yang beliau, yakni Rasulullah SAW, ajarkan. Dan taksir adalah yang melakukan kurang dari apa yang beliau ajarkan. Ini juga tadi diperlukan kepada ikhwata teman, ya, karena taksir bersifat taksir, ya, tidak sampai kurang di dalam hal penerapan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang disebutkan. Nah, contoh-contoh amalan yang dilakukan. Contohnya ikhwata yang disebutkan di sini, seseorang mengatakan, saya ingin sholat malam dan tidak tidur setiap hari, karena sholat ibadah adalah ibadah yang paling utama. Maka saya ingin sepanjang malam saya dalam keadaan sholat. Maka kita katakan di sini bahwa sikap ini adalah sikap yang ekstrim, sikap hulu, melampaui batas dalam hal beragama, dan ini tidak diperbolehkan dalam syariat agama Islam kita. Nah, inilah contohnya ikhwata iman, sikap hulu. Ya, ingin beribadah semalam suntuk, tidak mau tidur. Ini adalah tidak diperbolehkan ikhwata iman, dan menyelisihi apa yang disunnahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat disebutkan di sini, contohnya adalah tidak membuat tata cara dan metode pelaksanaan dalam suatu ibadah. Ya, membuat metode tata cara pelaksanaan yang baru. Nah, di antara penerapan kaidah ini adalah dilarangnya membuat tata cara dan metode baru dalam hal ibadah. Dan kita wajib untuk mengikuti muttaba'ah apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sami Asy-Syaqair rahimahullah menjelaskan, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah adalah dengan menyesuaikan sifat-sifat ibadah tersebut sebagaimana yang diizinkan oleh syariat. Suatu ibadah tidak teranggap kecuali jika diizinkan oleh syariat dalam 6 sifat, kata beliau. Yang pertama adalah sebab pelaksanaannya, kemudian yang kedua jenisnya, kemudian yang ketiga kadar bilangannya, kemudian yang keempat tata caranya, kemudian yang kelima waktunya, dan yang keenam adalah tempatnya. Inilah waktu atau syarat yang dibolehkan, ya, 6 sifat yang harus terpenuhi di dalam hal beribadah. Semuanya harus di dalam 6 jenis ini harus memiliki dalil tentunya. Nah, contohnya disebutkan di sini ikhwatul iman, contohnya adalah seperti mengumandangkan azan ketika hendak sholat sunnah duha. Ini adalah tidak ada contohnya. Ini tidak diperbolehkan ikhwatul iman pemerhati rojakan dari, dikarenakan tidak mengikuti tuntunan syariat dalam hal sebab pelaksanaannya dan juga waktunya. Kemudian contohnya lain disebutkan, mengerjakan sholat subuh sebanyak 3 rakaat. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena tidak mengikuti tuntunan syariat dalam hal kadar jumlah bilangan rakaat di dalam sholat tersebut. Nah, kemudian contohnya lagi, berkurban di hari Idul Adha dengan ayam. Ya, dia berkurban tapi berkurban dengan seekor ayam misalkan. Maka dalam hal ini juga tidak diperbolehkan karena tidak mengikuti tuntunan syariat dalam hal jenis. Nah, dalam hal jenis tadi. Jadi yang pertama tadi kena dalam hal waktu dan pelaksanaannya, kemudian dalam hal jumlah kadarnya, dan yang ketiga sini adalah dalam hal jenis. Nah, jenis dari ibadah tersebut. Kemudian contohnya disebutkan lagi yang keempat, berwudu dengan dimulai misalkan dari muka dahulu. Nah, ini tidak diperbolehkan karena tidak mengikuti tuntunan syariat dalam hal tata cara. Nah, tata cara berwudu yang benar sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi diberikan contohnya, misalkan menyembelih kurban sebelum sholat Id atau membayar zakat fitr setelah sholat Id. Ini juga tidak diperbolehkan karena tidak mengikuti tuntunan syariat dalam hal waktunya. Nah, semuanya telah ditentukan dalam hal waktunya. Zakat fitr waktunya, ya, sampai ya, terbenamnya matahari di waktu sholat Id, Idul Fitri, zakat fitr. Adapun berkurban adalah ketika selesai melaksanakan sholat Id, Idul Adha, baru boleh kita berkurban. Adapun menyembelih sebelum sholat Id, maka ya, ibadah tersebut tertolak dikarenakan tidak ada syariat yang menganjurkan untuk melakukan hal demikian. Kemudian terakhir sini disebutkan ikhwatal iman, ya, sebutkan sini yang terakhir adalah berhaji bukan ke Mekah. Nah, misalnya berhaji bukan ke Mekah, ini tidak diperbolehkan karena tidak mengikuti tuntunan syariat dalam hal tempat. Nah, ini dalam hal tempat, ya, beribadah, ingin melakukan ibadah haji tapi bukan di kota Mekah, maka dalam hal ini tidak diterima amal ibadahnya karena tidak ada, tidak dicontohkan atau tidak dituntunkan oleh agama kita, agama Islam ini, dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga ya khotbah dan pemerhati Raja Kendari yang sedikit ini ya, mudah-mudahan dengan kita bisa memahami kaidah tentang hukum asal dari satu ibadah itu terlarang kecuali ada dalilnya dari syariat agama Islam itu, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan bimbingannya serta memberikan kita keistiqomahan dalam agama Islam ini untuk tetap dan selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, orang-orang terdahulu yang soleh. Demikianlah ikhwatal iman pemerhati Raja Kendari, apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam, membahas hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Dalam hal ini adalah pembahasan tentang hukum asal dari suatu ibadah yang ini terlarang kecuali ada dalilnya, baik itu dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat ikhwatal iman, dan untuk sejenak kita, kami mengundurkan diri, pamit dari ruang pendengar sekalian. Kita baca kafaratul majlis, penutup dari majlis kita di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, hafidhakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang sangat bermanfaat, yang berjudul Scrolling yang Melemahkan Akal dan Keimanan. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan membacakan artikel ini dalam beberapa waktu ke depan. Semoga kita bisa mengambil ilmu, nasihat dan pelajaran berharga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan, serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Taib, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Di zaman ini kita tidak kekurangan ilmu, tetapi kita kekurangan akal yang fokus dan hati yang hidup. Di hadapan kita terbentang layar kecil yang setiap saat kita genggam, yang sekilas terlihat netral, namun perlahan membentuk cara berpikir, merusak fokus dan melemahkan daya tahan ruhani. Fenomena scrolling tanpa henti bukan lagi sekedar kebiasaan, tetapi telah berubah menjadi pola hidup yang berbahaya. Banyak orang yang merasa masih baik-baik saja, masih sholat, masih bekerja, masih belajar. Namun tanpa disadari, kemampuan berpikir mendalam, merenung dan menahan diri semakin menipis. Akal menjadi dangkal, hati mudah untuk tergelincir, dan waktu berlalu begitu saja tanpa keberkahan. Inilah yang diperingatkan oleh para ulama kita. Dosa dan kelalaian tidak selalu datang dalam bentuk besar, tetapi melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus terulang. Islam tidak pernah anti teknologi, namun Islam sangat tegas dalam menjaga akal dan menjaga hati. Ketika sebuah sarana mulai merusak keduanya, maka ia bukan lagi sekadar alat, akan tetapi telah menjadi sebuah ujian besar bagi iman seorang muslim. Masyaallah muslimin, para pendengar Radio Rojak dimanapun antum berada. Secara ilmiah, penelitian neuroscience menunjukkan bahwa paparan konten singkat dan terus-menerus dapat melemahkan attention span atau dan jalur neuron yang berfungsi untuk fokus jangka panjang. Penelitian oleh Universitas California menunjukkan bahwa konsumsi digital berlebihan menurunkan kemampuan untuk berpikir mendalam dan pengambilan keputusan rasional. Fenomena ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Akal yang terus dipenuhi hal-hal remeh, maka ia akan kehilangan ketajamannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Faidha kana al-qalbu mumtali'an bil batil i'tiqadan wa mahabbatan, lam yabqa fihi li'tiqadil haqqi wa mahabbatihi mawdi'un." Apabila hati itu telah dipenuhi dengan kebatilan-kebatilan, baik itu dalam bentuk keyakinan maupun kecintaan, maka tidak akan tersisa ruang di dalamnya untuk menerima keyakinan terhadap kebenaran dan mencintai kebenaran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang menggunakan akalnya untuk berpikir secara mendalam, merenungi ketanda-tanda kekuasaannya, serta mengambil dari apa yang mereka lihat dan alami. Bukan sekadar memandang sepintas lalu kemudian berlalu begitu saja tanpa bekas, tanpa makna dan tanpa perubahan dalam sikap maupun amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, "Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Scrolling tanpa kontrol perlahan melatih akal kita untuk bersikap reaktif, yaitu cepat menanggapi, mudah terpicu dan dangkal dalam menyimpulkan. Bukan reflektif yang tenang dan mendalam. Padahal iman itu tidak tumbuh dari kecepatan jari, melainkan dari perenungan hati dan kejernihan akal. Dari berhenti sejenak untuk memahami, bukan terus bergerak tanpa arah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak, hafizakumullah. Salah satu bahaya terbesar dari scrolling bebas adalah pintu menuju syahwat. Pada awalnya hanya gambar, lalu menjadi video, lalu konten yang semakin ekstrim. Ini bukan asumsi, tetapi fakta psikologis yang dikenal sebagai desensitisasi dopamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan secara tegas, "An-nadratu sahmun min sihami iblis masmumatun, faman tarakaha min khawfillahi athabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberinya balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Syahwat tidak pernah berhenti pada satu titik dan selalu meminta lebih. Betapa banyak rumah tangga hancur, banyak jiwa yang rusak, bukan karena zina besar di awal, tetapi karena pandangan yang tidak dijaga. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak, hafizakumullah. Dampak lain yang sering diremehkan adalah rusaknya kesehatan mental dan pola tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sibuk, namun beliau juga paling teratur tidurnya. Beliau membenci begadang tanpa kebutuhan. Tidur yang rusak bukan hanya urusan fisik, tetapi mempengaruhi kualitas ibadah dan kesabaran serta akhlak. Banyak anak muda bangun pagi dengan mata merah, hati yang berat dan jiwa yang kosong. Bukan karena belajar, tetapi karena menatap layar. Ini adalah kerugian besar yang sering disembunyikan oleh dalil hiburan. Islam mengajarkan keseimbangan. Hiburan yang halal boleh, tetapi ketika ia merusak kewajiban dan jiwa, maka ia berubah menjadi bahaya. Islam pun tidak memerintahkan kita hidup di dalam gua. Media sosial bisa menjadi sarana dakwah, ilmu dan kebaikan. Namun pengendalian adalah kunci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min husnil islam min husni islamil mar'i qillatul kalami fi ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Di antara langkah praktis yang sangat dianjurkan adalah hendaknya kita menjauhkan ponsel dari tempat tidur, membatasi waktu harian dan mengisi waktu kosong dengan tilawah, dengan membaca dan aktivitas-aktivitas nyata. Jika jatuh maka tobat dan bangkit kembali. Perjuangan ini memang berat, namun akan berbuah pahala. Setiap usaha untuk menjaga pandangan dan waktu dicatat sebagai jihad melawan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Demikianlah artikel singkat pada kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita akan bahas beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menekankan tentang pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya hendaknya Allah disifati dengan sifat-sifat yang agung dan dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela, ya. Ayat yang pertama dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat At-Taghabun yang pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.

Ayat yang pertama dibawakan oleh Syekh Islam Taimiyah, ya, di antara surat-surat yang disebut dengan surat-surat al-musabbihat. Surat-surat al-musabbihat itu surat-surat dibuka dengan yusabbih atau sabbaha, ya. Ya. Di antaranya surat At-Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah seluruh apa yang di langit, wa ma fil ard seluruh apa yang di bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagi Allah segala kerajaan dan bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tasbih, ya, secara bahasa, ya, tasbih secara bahasanya al-ib'ah.

maka biasanya kita terjemahkan dengan kata mensucikan, ya, maha suci. Maka tasbih, ya, tasbih cakup dua, yaitu tanzihullah anil uyub wan naqais, yaitu mensucikan Allah dari, ya, segala aib dan kekurangan. Oleh karenanya sering Allah menutup ayat subhanallahi amma yusyrikun, ya, karena kesyirikan adalah tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi, ya, subhanallahi amma yasifun, masih dari apa yang mereka sifatkan, ya. Yang kedua, ya, tanzihullah amman yusyarikuhu fi kamalihi, itu mensucikan Allah dari sesuatu yang menyerupai Allah dalam kesempurnaannya. Diperhatikan di sini, tasbih secara dalalat al-mutabaqah, ya, ini dalalat al-mutabaqah. Kita sudah pernah bahas, kalau masih ingat, al-mutabaqah secara bahasa namanya tasbih itu mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Allah mensucikan dari segala aib dan kekurangan. Namun kita tahu bahwasanya namanya ini nafyu mujmal, ini apa? An-nafyu al-mujmal. Dan kita tahu bahwasanya penafian semata tidak menimbulkan pujian kepada Allah, ya, maka melazimkan bahwasanya Allah maha sempurna. Maka dengan bidalalati al-iltizam, ya, ya dulu ala anna Allah kamil, ya, dengan kelaziman menunjukkan Allah maha sempurna. Jelas ini, kalau secara bahasa tasbih artinya Allah suci dari segala kekurangan dan aib. Nah, kalau Allah suci dari kekurangan dan aib, kelazimannya berarti Allah maha sempurna, faham? Kelazimannya Allah maha sempurna. Maka menunjukkan Allah maha sempurna dengan kalimat tasbih, dengan dalalatul iltizam, dan menunjukkan Allah bersih dari segala kekurangan dengan dalalatul mutabaqah. Masih ingat atau tidak? Masih ingat, ya? Kita bilang rumah, kelazimannya berarti ada yang bangun, ya. Adapun rumah yang menunjukkan, ya, rumah itu sendiri, ya. Dalalatul mutabaqah, dalalatul iltizam. Tapi ini yang saya ingin jelaskan, kalimat tasbih. Kita subhanallah. Apa maknanya? Subhanallah maknanya ini. Subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya apa? Maha suci Allah dari segala kekurangan dan aib. Kalau Allah maha suci dari segala kekurangan dan aib, berarti Allah maha sempurna. Nah, tasbih yang kedua, makna yang kedua, dalam kesempurnaannya tersebut, tidak ada yang menyerupai Allah dalam kesempurnaannya tersebut. Allah bersendirian dalam kesempurnaannya. Itu Allah bersendirian dalam kesempurnaan, dalam sifat-sifat yang sempurna. Allah maha mendengar, tidak ada yang menyerupai Allah dalam maha pendengarannya. Allah maha melihat, tidak ada yang menyerupai Allah dalam penglihatannya. Maka di sini Allah disucikan dari, ya, Allah, ya, Allah disucikan dari syarik, ya, kemudian mathil, kemudian nid. Ini sama semua, kufu, ya. Ini semua tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Maka itu salah satu bentuk dari tasbih. Jadi

Kalau kita mengucap subhanallah, kita menghayati makna subhanallah. Ya, sebenarnya ya Allah Maha Suci Engkau, tidak ada kekuranganmu, tidak ada aibmu sama sekali. Subhanallah, tidak ada suatu apapun yang setara dengan Engkau dalam kesempurnaanmu. Dalam kesempurnaanmu tidak ada yang setara dengan Engkau. Itu makna dari tasbih. Tapi kita lanjutkan sekedar penjelasan singkat dari ayat ini. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Semuanya bertasbih. Apa maksudnya bertasbih? Di sini ada dua pendapat dengan para ulama. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih, ada khilaf ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan maksudnya tasbih ad-dalalah. Ada yang mengatakan tasbih al-maqal. Tasbih dalalah maksudnya apa? Mereka mengatakan, ya sebenarnya benda-benda mati tidak bertasbih, tidak bisa ngomong. Tetapi kalau kita lihat alam semesta ini, yang begitu indah, yang begitu sempurna, maka menunjukkan, dalalah menunjukkan kepada kita bahwasanya Tuhan maha sempurna. Ini pendapat pertama, ini pendapat sebagian ahli tafsir. Mereka mengatakan batu tidak bertasbih, pohon tidak bertasbih, ini kita enggak pernah dengar ya. Tetapi maksudnya pohon-pohon, batu-batu, ikan-ikan, semua benda di langit dan di bumi bertasbih, bintang-bintang, meteor semua bertasbih. Maksudnya kita dengan melihat benda-benda tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya penciptanya maha kuasa. Kenapa? Karena kesempurnaan makhluk menunjukkan yang menciptakan lebih apa? Sempurna, paham? Itu namanya tasbihul dalalah. Pendapat yang kedua, enggak, tasbihul maqal, benar-benar bertasbih. Benar-benar bertasbih. Dan ini pendapat yang lebih kuat karena Allah berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Kata Allah, tidak ada satu pun kecuali bertasbih kepada Allah, "Walakin la tafqahuna tasbihah." Maka tapi kalian tidak ngerti tasbih mereka. Berarti mereka bertasbih tapi kita tidak ngerti. Kalau tasbih dalalah kita paham berarti. Semua ngerti maksudnya gerakan matahari, gerakan ini, kemudian sempurnanya makhluk-makhluk Allah menunjukkan sang pencipta maha suci. Kita bilang subhanallah. Subhanallah. Kita kadang lihat makhluk yang indah kita bilang subhanallah, lihat air terjun yang indah subhanallah. Karena keagungan ini makhluk menunjukkan agung sang pencipta. Itu namanya tasbih dalalah. Tapi ini pendapat kurang kuat. Yang benar bahwasanya benar-benar makhluk-makhluk itu bertasbih, cuma kita tidak ngerti, itu yang benar. Oleh karenanya, sebagian benda-benda mati memang berbicara, seperti di zaman Nabi SAW dihidangkan makanan di hadapan para sahabat, maka mereka mendengar tasbihu ta'am, makanan bertasbih, didengar oleh Nabi, didengar oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW ketika berkhutbah, kemudian biasanya berkhutbah dibersandar kepada sebuah batang korma, kemudian waktu dibikin mimbar, Nabi tinggalkan batang korma tersebut, batang ketubut tersebut, yahin, merintih, menangis seperti anak bayi, terdengar suaranya oleh para sahabat. Ya. Menunjukkan bahwasanya Allah bisa saja memberikan perasaan kepada sebagian makhluk. Seperti kisah Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam, mandi, dia taruh baju di batu, tahu-tahu batunya pergi. Maka Nabi Musa kejar, batu, bajuku. Nabi Musa keluar dari sungai, kejar sambil tidak bercelana. Kemudian mengejar. Kisahnya panjang, intinya demikian ya. Ya, demikian juga Nabi berkata, "Hadza Uhudun jabalun yuhibbuna wa yuhib wa nuhibbuh." Ini gunung Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Intinya Allah mengatakan, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Mereka punya cara tasbih sendiri, namun kalian tidak paham bagaimana cara tasbih mereka. Ya. Ya, bahkan di zaman Nabi Daud alaihissalam, burung-burung berkumpul ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Burung Hutut bisa ngomong sama Nabi Sulaiman. Kalau kita dengar kita enggak paham, tapi Nabi Sulaiman paham apa yang dikatakan apa? Burung Hutut. Semut ngomong kita enggak paham, ya. Tapi Nabi Sulaiman tahu apa yang diucapkan oleh semut-semut tersebut. Intinya yang benar bahwasanya tasbihul maqal, mereka benar-benar bicara, tapi bagaimana caranya wallahu alam bisawab. Semua di langit ini bertasbih kepada Allah. Walahul hamdu, ya di sini walahul hamdu. Alhamdu, kalau ini adalah isbat al-mujmal. Ini si an-nafyul mujmal, tasbih. Tasbih ini an-nafyul mujmal. Kalau alhamdu, ini al-isbat al-mujmal.
Dengan kita memuji Allah berarti kita sedang menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah secara sempurna. Karena Allah tidak dipuji kecuali karena sifat-sifatnya yang apa? Sempurna. Kalau ini isbat, ya. Kenapa Allah tidaklah dipuji melainkan karena apa? Sifat-sifatnya yang sempurna. Ini salah satu kenapa kita muji Allah. Yang kedua, karena karunia yang Allah berikan kepada kita, anugerahkan. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, hadirkanlah dalam diri antum dua perkara ini. Alhamdulillah, maksudnya Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Dialah yang maha mendengar, dia malah melihat, dia memberi rizki, dia yang maha menjaga, dia yang maha menolong, dia yang maha segalanya, itu dalam termasuk dalam alhamdulillah. Yang kedua, karena kita diberi rizki, kita diberi penglihatan, diberi kesehatan, diberi anak, diberi istri, diberi rumah, ya, dan yang lainnya, ya, maka kita memuji Allah alhamdulillah. Jangan lupa kalau bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah, hadirkan makna tersebut. Beda, kualitas pahalanya beda. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah metode dalam surat ini, dalam ayat ini, ya, simpulannya, ya, dalam ayat ini, kesimpulannya, Allah, ya, menggabungkan antara an-nafyu, penafian, dan al-isbat, penetapan. Dan ini adalah tauhid, adalah metode tauhid, sama seperti la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang berhak disembah. Ini nafyu. Tidak ada yang berhak disembah. Illallah ini apa? Isbat. Jika tauhid digabungkan antara nafyu wal isbat, maka sempurnalah. Ya. Makanya dalam tasbih subhanallah bihamdihi. Antara tasbih dengan apa? Alhamdulillah. Maha suci Allah dari segala kekurangan, maha sempurna Allah dari sifat-sifatnya. Ada nafyu, ada apa? Isbat. Paham atau tidak? Insyaallah. Kalau enggak paham terlalu.

Ini mukaddimah terakhir, mulai pekan depan mulai masuk masalah istiwa, masalah arsy, masalah uluullah, masalah syubhat-syubhat ya. Ini kemarin semua mukaddimah ya. Sudah mulai ditranskrip Aqidah Wasithiyah, tapi baru satu kajian. Semoga bisa selesai. Jadi foto-foto nanti mudah-mudahan ada di situ nanti. Ya Allah. Ayat berikutnya dalam surat Al-Furqan, ya ini insyaallah jadi sedikit pembahasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira alladhi lahu mulku samawati wal ard ولم يتخذ ولدا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدره تقديرا وقدره تقديرا. Ya, ini surat Al-Furqan. Tapi kita bahas tabarakalladzi, tabarak sebagaimana pernah kita jelaskan, yaitu azuma khairuhu, yaitu yang maha agung keberkahannya, kebaikannya, ya, yang maha agung dan banyak keberkahan dan kebaikannya. Itu tabarak dari berkah. Berkah itu adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan dan menetap. Allah Subhanahu wa taala maha baik, ya. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Kemudian di antara kebaikan Allah adalah menurunkan Al-Quran. Di antara kebaikannya, kebaikan Allah yang agung adalah menurunkan Al-Quran.

Makanya dalam surat An-Nahl yang disebut oleh para ulama dengan surat An-Ni'am, surat yang isinya Allah sebutkan banyak kenikmatan. Di awal kenikmatan yang Allah sebutkan, ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi. Allah menurunkan malaikat dengan bawa Al-Qur'an. Nikmat yang paling apa? Pertama. Jadi nikmat paling besar adalah kita ada Al-Qur'an subhanallah. Al-Qur'an pelipur lara, ya, penghilang kesedihan, peningkat iman, ya. Menghilangkan gundah gulana, ya subhanallah. Kalau orang dekat dengan Al-Qur'an, maka dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ini bukan basa-basi, ini kenyataan. Orang dekat dengan Al-Qur'an, sering baca, dia pahami maknanya, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh banyak orang. Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Anzal al-Furqana. Al-Furqan, Al-Qur'an, karena dia disebut Al-Furqan, membedakan antara hak dan batil. Ala abdihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdihi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua sifat. Sifat al-ubudiyah dan sifat ar-risalah. Yang kedua-duanya adalah tempat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan apa? Rasulnya. Kenapa disifatkan al-ubudiyah? Karena dia adalah manusia yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Maka ini pujian bagi Nabi SAW. Di sisi lain dipuji dari risalah, dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa wahyu, yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus memuji Nabi dari dua sisi ini. Bahkan dalam kondisi-kondisi genting, Allah memuji Nabi dari sisi ubudiyahnya. Seperti dalam surat ini, Tabarakalladzi nazzal al-furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Seperti juga Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina. Maha suci Allah yang berjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang menjalankan Rasulnya. Jadi Allah terkadang memuji Rasulullah, memuji Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, dan terkadang Allah memuji Nabi sebagai seorang apa? Hamba. Karena dialah yang paling sempurna menjalankan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ayat ini. Di antara lagi firman Allah apa? Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya, ya. In kuntum fi raibim mimma nazzalna. Kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mislihi. Abdina sama pujian. Wa annahu lamma qama Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libada, dalam surat Iqra. Ya. Nabi dipuji dengan sebagai hamba Allah, ya. Nah, orang-orang yang berlebihan kepada Nabi sampai mengangkat Nabi sebagai derajat Tuhan itu salah, itu tidak muji Nabi. Tidak muji Nabi. Nabi terpuji karena dia sebagai seorang apa? Hamba. Bagaimana Nabi sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, ya? Dia dipuji sebagai seorang hamba. Dialah hamba yang paling sempurna menjalankan penghambaan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lil alamina, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat. Bahkan jin, ya, bahkan jin. Makanya ketika Nabi diutus, seluruh syariat mansukh. Nabi SAW berkata, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Harus jadi ikut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, yahudiyun wala nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar." Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang aku kemudian dia meninggal, tidak beriman kepada yang aku bawa kecuali penghuni neraka Jahannam. Kenapa? Karena Nabi adalah utusan bagi seluruh apa? Alam semesta. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa lam yattakhidh walada, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, Allah tidak mengambil apa? Anak.
Walam yakun lahu syarik, Allah juga tidak punya setara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini kira-kira berkaitan dengan ayat ini. Di antaranya di sini ada penafian Allah tidak punya anak, ya. Allah tidak punya syarik sebagai penyempurna dari pembahasan tasbih. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Surat berikutnya ini juga masih menjelaskan tentang kesempurnaan sifat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mat takhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd subhanahu wa ta'ala amma yushrikun amma yasifun." Ya, dalam surat Al-Mu'minun. Subhanallahi amma yasifun. Subhanallah amma yasifun. Baik, perhatikan di sini, adapun ayat berikutnya sama masih menjelaskan kesempurnaan Allah dan penafian yang ingin mengganggu keesaan Allah dalam kesempurnaannya. Ya, ayat-ayat tadi kita bawa untuk menyempurnakan bahasan Allah tidak ada yang sama dengan Dia dalam kesempurnaannya. Yang pertama adalah Allah tidak punya anak, ya. Mattakhadallahu min waladin, ini sudah kita bahas, sudah dibahas. Ya. Pada pertemuan kemarin, ya. Taib wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidak ada Tuhan lain bersamanya. Kalau ada Tuhan lain, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada Tuhan lain, maka masing-masing akan pergi dengan ciptaannya. Atau yang kedua, wala ala ba'dhum ala ba'd, atau yang kedua, yang lain mengungguli yang lainnya, yang satu mengungguli yang lainnya, akan mengungguli lainnya, mengalahkan atau mengungguli, menundukkan yang lainnya, Tuhan yang lainnya. Baik, subhanallah ya amma yasifun, maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ini sudah tidak perlu kita bahas. Sekarang Allah sebutkan agar kita berpikir, ini ada sebut dengan istilah dalil tamanu, dalil at-tamanu, ya. Istilah saja, ya. Nanti akan saya jelaskan maksudnya apa. Kata Allah, Allah tidak ada Tuhan bersamanya. Kalau ada yang bersamanya, tentunya berarti ada dua Tuhan, ya. Yang satunya sibuk dengan ciptaan, yang satunya sibuk dengan apa? Ciptaannya. Atau dua Tuhan ini tengkar. Yang kemudian berikutnya dua apa? Tengkar dan akan menang salah satunya. Baik. Ini semua kalau kita mau bahas, ya, maka kalau ada dua Tuhan, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka berdua bekerja sama. Saling tolong-menolong. Ya, tolong menolong. Yang kedua, mereka saling berselisih, tengkar. Yang ketiga, ya, masing-masing sibuk dengan makhluknya.
masing-masing bersendiri, sibuk dengan ciptaannya, ciptaan masing-masing. Baik. Kalau mereka berdua bekerja sama, ya, kelazimannya apa? Kelazimannya berarti masing-masing tuan nggak mampu, harus butuh dengan yang lainnya. Kelazimannya berarti masing-masing tuhan tidak mampu, sehingga membutuhkan yang lain. Kalau begitu, masing-masing tidak pantas jadi Tuhan. Tidak pantas jadi Tuhan. Ya, ini kemungkinan pertama. Makanya saya pernah cerita, saya ketemu dengan orang Nasrani Cina, kemudian dia masuk Islam. Alhamdulillah sekarang sudah nikah. Waktu itu dia jomblo, ketemu dia lagi etikaf. Kemudian ngobrol, dia apa masalah, dia bilang, "Ustaz, saya setiap mau nikah orang curiga, enggak ada yang mau, akhwat-akhwat ya." Akhirnya saya panggil apa namanya? Ikhwan di situ, pengurus, tolong nih bantu. Saya bilang, "Kamu masuk Islam kenapa?" "Saya cuma mikir, Ustaz, kalau Tuhan tiga, kalau ingin memutuskan suatu, diskusi dulu kapan selesainya. Urusan di dunia ini banyak sekali. Kalau kerja sama kan nunggu, udah siap gak kita kerja bareng, kan repot. Ya. Kalau Tuhan dua atau tiga, susah mereka untuk apa? Diskusi banyak masalah ya. Itu pun kalau mereka sepakat harus ya, harus pertemuan dulu, harus macam-macam." Dia bilang, "Saya enggak percaya ya. Dengan urusan alam semesta yang begitu banyak, Tuhannya harus rapat dulu, repot ya." Terus kalau mereka berdua berselisih, maka ini ada tiga kemungkinan. Ya. Ini yang disebut dengan dalil tamanu ya. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga. Adapun yang pertama, ya, berselisih, bertengkar nih. Ya. Keinginan, kehendak, bukan keinginan. Kehendak. Keduanya terpenuhi. Yang kedua, kehendak keduanya tidak terpenuhi, tidak terwujudkan. Yang ketiga, kehendak salah satunya yang terwujudkan. Perhatikan di sini, kalau ada dua Tuhan berselisih, ya, maka kehendak keduanya terpenuhi. Ini mustahil. Tuhan yang pertama ingin Joni mati, Tuhan kedua ingin Joni hidup. Mereka bertengkar. Sebagai kasus ya, ada si Joni. Joni ini kadang nakal, kadang baik. Maka dua Tuhan bertengkar. Satu Tuhan mengatakan, "Joni kamu mati aja." Satu Tuhan mengatakan, "Enggak, Joni hidup saja." Sekarang bertengkar antara Tuhan A dan Tuhan B. Apa yang terjadi? Cuma tiga kemungkinan ini. Kemungkinan pertama, kehendak keduanya terpenuhi. Dan itu tidak mungkin. Berarti Joni hidup dan mati sekaligus. Ya. Berarti adalah jama' bainan naqidhain. Berarti al-jama' baina an-naqidhain. Dalam istilahnya, menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Di sini. Gak mungkin. Ya. Kemungkinan kedua, tidak terpenuhi dua-duanya. Joni tidak jadi mati dan dia juga tidak jadi hidup. Sama aja gak? Saya ulang ya. Yang pertama, Tuhan A ingin Joni mati, paham? Tuhan B ingin Joni apa? Hidup. Kemungkinan pertama, dua-duanya dikabulkan. Tuhan A ingin Joni mati, matilah si Joni. Tuhan B ingin Joni hidup, hiduplah si Joni. Maka si Joni berkumpul padanya antara hidup dan mati. Dan ini gak mungkin. Yang kedua, kehendak keduanya tidak dikabulkan.
Maka ini pertama, ini berarti nafyu an-naqidhain sama dengan al-jama' baina an-naqidhain. Sama. Mengumpulkan, menghilangkan dua hal yang kontradiktif sama dengan mengumpulkan dua hal yang kontradiktif, sama-sama mustahil. Paham? Kalau yang di awal tidak mati, tidak hidup, yang ini tidak hidup, tidak mati, sama saja. Paham? Kalau kehendak Tuhan A dan Tuhan B tidak terkabulkan dua-duanya, maka sama saja dengan menafikan yang dua kontradiktif, sama saja mengumpulkan dua yang kontradiktif. Paham atau tidak? Yang benar. Saya ulangi, si Tuhan A ingin Joni apa? Mati. Tuhan A ingin Joni mati. Tuhan B ingin Joni apa? Hidup. Kalau kemudian pertama dua-duanya dikabulkan, terwujudkan, berarti Joni apa? Hidup dan mati. Kemungkinan kedua, dua-duanya tidak terwujudkan, berarti Joni mati dan hidup. Sama saja. Nafyu naqidain sama dengan jamu'un maitu, sama dengan mustahil. Yang kedua, kalau tidak terkabulkan, tidak terwujudkan, yang tidak pantas jadi Tuhan. Jadi Tuhan kok keinginannya tidak terpenuhi gitu loh. Tidak pantas jadi apa? Tuhan. Paham? Tinggal yang ketiga, kehendak salah satunya terwujudkan, maka dialah yang berhak, dialah yang the winner, siap jadi Tuhan. Tuhan satunya sudah tewas. Dialah yang jadi Tuhan. Maka Tuhan tetap harus apa? Satu. Paham? Paham tidak? Baik, kemungkinan ketiga, masing-masing berdiri sibuk dengan ciptaannya masing-masing. Tuhan A punya ciptaan, Tuhan B punya ciptaan. Mereka sudah, kita saling hormat menghormati. Antara Tuhan dan Tuhan B saling apa? Menghormati, sudah tidak usah saling mengganggu, masing-masing sibuk dengan apa? Kekuasaannya. Ini kenapa? Ini juga mustahil. Ini mustahil. Kenapa mustahil? Siapa yang bisa jawab? Kenapa mustahil? Karena kenyataan menunjukkan kemustahilan. Seandainya ada dua Tuhan, pasti alam semesta berbeda-beda modelnya. Pasti ada, di sana, sebelah sana, matahari, sebelah timur, pasti ada hal yang berbeda-beda, ya. Maka, karena, ya, alam semesta, ya, apa namanya, teratur semuanya. Ma tara min khalqi ma tara fi khalqillah min tafawut, kata Allah, ma tara fi khalqillah min tafawut. Ya, kalau ada dua, kemudian pasti sistem, dua sistem yang berbeda. Tapi kita tahu alam semesta di ujung barat sampai timur semuanya apa? Sistemnya apa? Sama. Manusia dulu ya begitu-begitu saja, ya. Tapi inilah pembahasan bahwasanya Tuhan hanya cuma satu. Kalau sudah, tolong hapus.

Ayat berikutnya dalam surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadribu lillahil amsal. Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Janganlah kalian membuat amsal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna amsal? Amsal secara umum, al-amsal secara umum dibagi, tafsirkan menjadi dua, yaitu al-awsaf wan nu'ud, yaitu artinya sifat-sifat. Jadi jangan kalian buat sifat-sifat bagi Allah, karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Yang kedua, jangan membuat perumpamaan kepada Allah atau apa, kias atau analogi. Ya, ini maksudnya. Maka dua-duanya Allah larang. Jangan sampai seorang menganalogikan Allah dengan apa, makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, ya, mengatakan Allah punya anak atau Allah punya sahibah, punya istri, atau ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak diperbolehkan. Atau janganlah kalian beri sifat-sifat kepada Allah yang kalian tidak tahu. Allah lebih tahu tentang apa? Sifat-sifatnya. Allah lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Dan ini keduanya adalah bantahan kepada Mu'attilah. Ini dua hal, bantahan kepada para penolak sifat, Al-Mu'attilah, para penolak sifat. Ya, karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, bicara tanpa Allah, mereka bicara tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu. Mereka berani mengatakan Allah tidak punya ini, Allah tidak bisa ini, Allah punya tangan, kata mereka tidak, Allah tidak punya tangan. Allah punya wajah, kata mereka Allah tidak punya wajah. Allah bilang Allah cinta, Allah tidak mencintai. Mereka berani ngomong tentang sifat-sifat Allah. Paham? Padahal yang lebih tahu tentang Allah, Allah apa siapa? Ya Allah yang lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah bilang Allah rahmat, ya kita bilang rahmat. Oh, Allah enggak bisa rahmat, maksudnya menghendaki. Rahmat maksudnya menghendaki. Allah mencintai, oh enggak bisa Allah mencintai. Allah tidak mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Mereka berani ngomong demikian. Ya. Kita bilang yang lebih tahu tentang Allah, ente apa Allah? Allah lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah bilang ini tinggal imani saja, apa susahnya? Paham? Ya. Karena mereka berani mengotak-ngatik sifat-sifat Allah. Ini tidak boleh. Allah bilang semuanya sifat. Ahlus sunnah mudah. Semua yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dan hadis kita tetapkan. Apa susahnya? Yang penting tidak seperti makhluk. Selesai. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu di ini, tidak perlu di anu. Tapi mereka tidak. Oh, ini tidak masuk akal. Harus begini. Ini tidak masuk akal. Ini ditolak, ini ditolak, ini ditakwil, ditakwil macam-macam. Yang kedua, tidak boleh kita menganalogikan Allah dengan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini juga dilakukan oleh ahlul bidah dengan dua model kias, ya, namanya kias tamthili sama kias syumuli, ya. Aduh, saya mau jelaskan juga antum. Kias tamthili yaitu menamakan antara satu dengan yang lainnya, seperti contoh sederhana menyamakan antara misalnya korma dengan beras, sama-sama bayar zakat misalnya, ya, atau menyamakan suatu dengan yang lainnya, ya. Nah, ini mereka kerjakan kias tamthili, ini dilakukan ahlul bidah seluruhnya, karena mereka pasti, para penolak sifat, mereka, ya, mereka menyamakan Allah dengan makhluk sebelum menolak sifat. Menolak sifat. Dan hasilnya pun, ya, tamsil juga sama, ya. Contoh. Ya. Ar-Razi dari imamnya Asy'ariyah tatkala menolak Allah di atas arsy, sebelum dia menolak dia mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah lebih kecil daripada arsy, berarti Allah butuh kepada arsy, kalau arsynya jatuh Allah juga ikut jatuh. Itu kalau manusia paham. Jadi berarti Allah tidak di atas arsy. Jadi sebelum dia menolak dia permisalkan Allah juga dengan apa? Makhluk. Contoh, Allah tidak punya tangan. Kalau Allah punya tangan, berarti tangannya begini. Sama, berarti sebelum dia nolak, dia sudah menganalogikan dalam otaknya.
Kita Ahlus Sunnah jelas ya Allah punya tangan-tangan tidak seperti kita, selesai apa urusannya? Apa susahnya? Jadi mereka Mu'atilah ini semuanya, sebelum mereka menolak sifat, mereka mengkiaskan terlebih dahulu. Paham? Ya contohnya. Nanti ujung-ujungnya mereka juga mengtamsil. Ujung-ujungnya berarti antum menyamakan Allah dengan zat yang tidak bertangan. Antum menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang. Menyamakan Allah dengan sesuatu yang naqs, sesuatu yang kurang. Sama seperti Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya, ente Asy'ariyah Mu'tazilah menetapkan sifat-sifat, berarti ente tasbih. Kalau kita Jahmiyah, Allah tidak punya sifat, selesai. Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat. Kenapa? Kalau kita tetapkan sifat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam benak mereka, mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Hasilnya apa? Hasilnya Allah tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Sama Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Apa bedanya Tuhanmu dengan Allahmu dengan sesuatu yang tidak ada? Bedanya apa? Sama-sama tidak ini, tidak ini, tidak melihat, tidak mendengar, tidak ini, tidak sama, bedanya tidak ada. Jadi sebelum mereka menolak, mereka mentasbih, hasilnya juga mentasbih. Atau kias sumuli, seperti mereka bicara tentang masalah ajsam, ya, kalau makhluk bersifat berarti makhluk berjisim, kalau Allah punya sifat juga berarti berjisim, sementara al-ajsam mutamatsilah. Antum enggak usah nyatat lah, ini sudah pernah kita bahas ya. Enggak apa-apa, enggak perlu tahu ya. Saya cuma nyampein aja. Sudah azan kah? Tapi azan deh. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilarang kepada Allah adalah dua kias, kias tamtsili dan kias syumuli. Kias tamtsili itu apa? Adalah apa istilahnya? Apa namanya? Misalnya kita bilang pohon kelapa sama dengan pohon korma, sama-sama berdiri. Itu langsung kita satu langsung berhadapan satu dengan satunya. Itu namanya kita memisalkan pohon korma dengan pohon apa? Pohon kelapa, sama-sama tinggi menjulang ke atas. Itu namanya kias tamsili, menyamakan. Ya, dalam hal ini seorang mengatakan misalnya tangan Allah sama dengan tangan saya, itu namanya kias tamsili, menyamakan langsung. Kias syumuli adalah kias dua hal yang sama-sama berada pada satu kesamaan yang kulli, yang seperti gampangannya seperti beras dan korma. Beras dan korma sama-sama memiliki makna yang sama, yaitu makanan pokok yang bisa disimpan misalnya. Ya, makanan pokok yang sama bisa disimpan, maka anggotanya banyak. Makanan pokok yang bisa disimpan ini anggotanya banyak, diantaranya korma, diantaranya beras, diantaranya jagung, diantaranya apa? Nah, ini namanya kias syumuli, yang dimana beras disamakan dengan korma karena sama-sama memiliki kesamaan yang kulli, yaitu sama-sama makanan pokok dan bisa disimpan. Dalam hal ini seperti mereka menolak sifat-sifat karena mereka menganggap kalau Allah punya sifat maka Allah jism, ya Allah jism, kalau Allah jism makhluk juga jism, dan al-ajsam mutamatsilah, ajsam itu mirip-mirip ya, maka dan itu memiliki sifat ihdath, sifat suatu yang baru. Kalau gitu Allah tidak boleh punya sifat, agar Allah tidak jism, dan antum bingung pasti. Nanti antum putar lagi ya di YouTube ya. Yang boleh ya, yang boleh namanya kias aulawi. Aulawi maksudnya kias analogi, lebih Allah lebih utama. Ini boleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad, mereka sombong, mereka mengatakan mereka sombong tanpa hak di atas muka bumi, kata mereka siapa yang lebih kuat daripada kami. Maka Allah mengatakan Allah tentu lebih kuat, lebih utama untuk kuat daripada kalian. Kenapa lebih utama? Karena Allah yang ciptakan kalian. Awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum, tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Namanya kias aulawi. Seperti Nabi SAW mengatakan, waktu Nabi melihat seorang ibu memeluk anaknya, kata Nabi, laullahu arhamu. Kalau ibu ini sayang kepada anaknya, Allah lebih utama untuk sayang kepada kalian. Itu namanya analogi apa? Kias aulawi. Itu tidak mengapa seperti itu. Yang tidak boleh adalah kias tamsili sama kias apa? Syumuli. Ya sudahlah, pokoknya antum sudah paham ya. Ayat yang terakhir ya, dalam surat Al-Araf,
Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batana wal ithma wal baghya wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu allahi ma la ta'lamun. Dalam surat Al-A'raf tersebut Allah menyebutkan hal-hal yang Allah haramkan, kemudian di ujungnya Allah berkata wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Di antara tingkat keharaman yang parah di antaranya kalian berkata tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Maka hati-hati kita mencakup zat dan sifat-sifat Allah dan juga mencakup syariat-syariat Allah. Tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Tidak boleh orang berfatwa tanpa ilmu. Kalau syariatnya saja bahaya, enggak boleh ngomong tanpa ilmu, apalagi tentang sifat-sifat dan zat. Syariat Allah kita masih bisa analogikan. Karena Allah menurunkan syariat dengan hikmah. Apalagi yang ini saja pakai analogi, tidak boleh kita bicara tanpa ilmu, padahal syariat kan kita tahu inilahnya apa, sebabnya apa, tujuannya apa, apalagi bicara tentang zat dan Allah yang tidak bisa kita analogikan. Faham? Oleh karenanya, lebih baik kita pasrah, dan ini akidah ahlu sunnah lebih utama, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah bilang, kita beriman. Selesai, mudah. Allah bilang punya sifat ini, punya sifat ini, punya sifat ini, kita tetapkan. Yang penting bukan seperti sifat apa? Makhluk. Tidak perlu kita ta'wil, tidak perlu kita tolak. Karena di antara dosa besar, antakulu alallahi mala ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah, apa yang kalian tidak ketahui, ya.

0: Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, ya. Allah menyebut tentang setan, sungguhnya setan itu memerintahkan kalian untuk berbuat buruk dan keji. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, agar kalian bicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi barang siapa yang bicara tentang Allah tanpa ilmu, dia mengikut setan, ya. Ya. Dia mengikuti apa? Setan. Taib, demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Apakah hari Jumat atau hari Sabtu, nanti tunggu pengumuman selanjutnya, ya. Allah alam bisawab. Apakah benar nama-nama Allah pasti mempunyai sifat, namun sifat-sifat Allah belum tentu mempunyai nama? Nama Ar-Rahman pasti punya sifat pengasih, adapun wajah tidak punya nama. Bukan masalah nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Adapun sifat Allah bukan tidak punya nama. Sifat Allah tidak bisa diambil darinya, belum tentu bisa diambil darinya menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sifat Allah banyak, perbuatan Allah juga apa? Banyak, ya. Tapi kalau nama Allah, tidaklah Allah diberi dengan nama tersebut kecuali, tidaklah Allah bernamakan dengan nama tersebut kecuali karena ada sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Allah mengatakan Allah Ghafur, ya, berarti Allah memiliki sifat apa? Ghufran, ya. Tapi Allah misalnya fantaqomna, kami pun membalas. Ya, tidak mungkin kita mengatakan Allah namanya Muntaqim, ya. Misalnya fa'adzabna, kami pun mengazab. Tidak mungkin kita namakan Allah Mu'adzib, sang pengazab, ya, enggak bisa. Karena nama-nama Allah ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah yaqtadi al-majah bi nafsihi, yaitu dia selalu secara sendiri sudah menimbulkan pujian secara tersendiri. Adapun mu'adzib, sang pengazab, ini tidak ada pujian seperti seakan-akan kesannya buruk, ya. Meskipun Allah di antara sifatnya Allah mengazab. Tapi demikian saja, masih banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab, ya. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang Qasasul Anbiya wal Mursalin, yaitu kisah-kisah para nabi dan juga kisah-kisah para rasul. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencontohi mereka, ya. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih, kata Nabi SAW. Mereka itulah, setelah Allah menyebutkan nama-nama nabi, Allah mengatakan mereka itulah, ya, orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabihudahum muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka, ya. Kita disuruh mengikuti petunjuk para rasul, ya, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya. Demikian juga terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, para ulama, ya, pendapat yang terpilih di kalangan mereka adalah syar'u man qablana syar'un lana, syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat bagi kita selama tidak menyelisih syariat kita, ya. Jadi syariat orang-orang sebelum kita, kaum-kaum sebelum kita, merupakan syariat kita selama tidak menyelisih syariat kita. Ini yang diperhatikan oleh para ulama tatkala mereka membahas tentang masalah fikih, masalah tafsir. Tatkala mereka menyebutkan kisah-kisah para nabi, mereka berusaha mengambil istimbat atau faedah dari kisah-kisah tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Demikian juga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam beberapa babnya di dalam Sahih Bukhari berdalil dengan
4: kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian berdalil dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam untuk dijadikan sebagai dalil permasalahan fikih. Oleh karenanya perlu kita mengenal bagaimana kisah mereka sehingga kita mengetahui petunjuk-petunjuk yang mereka contohkan untuk kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasul adalah salah satu rukun iman. Ya, kita tahu rukun iman ada 6, ya, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, ya, kemudian beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir, ya. Jadi salah satu rukun iman adalah al-iman bir rusul, iman kepada para rasul, ya. Dan di antara kesempurnaan kita untuk bisa beriman kepada para rasul yaitu kita mempelajari kisah-kisah para rasul tersebut. Berapa jumlah nabi dan berapa jumlah rasul? Datang dalam satu riwayat bahwasanya jumlah rasul adalah 300 sekian, 315 atau 300 sekian, ya. Dan jumlah para nabi adalah 124.000, dan ini menunjukkan banyak, ya, orang-orang yang mulia yang Allah utus kepada hamba-hambanya. Ya, karena bagaimana kita bisa mengenal Allah, bagaimana kita bisa mengenal ajaran yang benar kalau tidak melalui para nabi dan rasul, ya. Kita melihat bagaimana indahnya alam semesta ini, kita melihat bagaimana pengaturan alam semesta yang begitu kokoh, yang begitu hebat, dan kita yakin ada yang menciptakan. Nah, siapa pencipta tersebut? Ya, maka untuk mengenal siapa pencipta tersebut, Allah karena kasih sayangnya mengirim para rasul dan para nabi, ya, alaihimus salatu wassalam, untuk menjelaskan kepada kita tentang siapa Tuhan pencipta alam semesta ini, siapa Tuhan pencipta kita. Ya, maka para nabi dan para rasul adalah wasitah, perantara antara Tuhan, antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluknya. Dan melalui mereka, melalui para rasul dan para nabi, kita bisa mengenal lebih dekat kepada Tuhan pencipta kita agar kita bisa beribadah kepadanya dengan benar. Dengan perantaran para nabi dan rasul, maka Allah kirimkan syariat, ya, hukum-hukum yang bermanfaat bagi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kebutuhan kepada para nabi dan para rasul, ajaran-ajaran mereka lebih daripada kebutuhan terhadap yang lainnya, ya. Bahkan sebenarnya mengatakan kebutuhan kepada para nabi dan rasul lebih, ya, kepada ajaran-ajaran mereka lebih utama daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman yang hanya berkaitan dengan kebutuhan raga dan jasad. Adapun ajaran para rasul, ya, para anbiya adalah untuk kebutuhan rohani kita. Taib, tadi kita sebutkan bahwasanya jumlah para rasul 300 sekian, jumlah para nabi 124.000. Apakah sampai kepada kita kabar mereka semuanya? Jawabannya tidak, ya. Dan bahkan tidak semuanya sampai kepada kita, bahkan tidak semuanya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsushum alayk, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan para rasul yang kami kisahkan kepada, ya, engkau wahai Muhammad, dan sebagian rasul kami tidak kisahkan kepada engkau. Jadi ada rasul-rasul yang Allah kisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada rasul-rasul yang Allah tidak kisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak semua beritanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dengan demikian tidak semua beritanya sampai kepada kita, ya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Di antara para rasul ada yang kami kisahkan, dan di antara rasul ada yang tidak kami kisahkan. Yang termaktub dalam Al-Qur'an, ya, disepakati oleh para ulama itu 25. 25 para nabi dan rasul, ya. Ada yang hafal, ya, siapa nabi-nabi tersebut? Ya, 25 rasul. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 18 secara sekalian, 18 nabi dan rasul dalam surat Al-An'am ayat 83 dan sampai 86 atau sekitarnya, Allah sebutkan 18 rasul, ya. Jadi jumlah rasul 315, jumlah nabi berapa tadi? 124.000. Baik. Yang disebut dalam Al-Quran ada 25. Dalam Al-Quran ada 25 rasul. Di antaranya 18 rasul Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86 kira-kira ya, nanti bisa dilihat ya. Yang sisanya berapa? 7 ya. 7 sisanya disebutkan dalam beberapa ayat, dalam ayat-ayat yang lain, lain yang terpisah-pisah. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Pertama kata Allah Ibrahim. Atainaha ala qaumih. Narfa'u darajati man nasha. Inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Daud, kemudian apa? Sulaiman, kemudian Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Kemudian wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas. 11 apa? Zakaria, Yahya, Zakaria, Yahya, wa Isa. Zakaria apa? Isa wa Ilyas. Terus wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas wa Yunus. Gimana ayatnya? Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas salihin wa Ismaila wa Yunus wa Yasa'a wa Yunus wa Luta. Ismail, kemudian Ismail, apa tadi siapa?

86 ya. Benar sampai 86. Ya, 18. Kemudian sisanya Allah sebutkan apa? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 19 misalnya apa? Hud. Kadzabat qaum Hud al-mursalin. Kemudian Saleh. Kemudian apa? Syuaib. Kemudian siapa? Idris. Ya, terus Zulkifli. Adam, kelupaan ya. Adam terakhir siapa? Muhammad. Ya. Ini dalam Muhammad dalam 4 ayat, Zulkifli dalam ayat ya, wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifl kullum minas salihin. Ya, wa Idris ya. Ya, wa rafa'nahu wa dzkur fil kitab Idrisa. Kemudian Syuaib, Saleh, Hud dan Adam. Inilah 25 nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi di sana ada nabi-nabi ya. Nabi-nabi yang disebutkan dalam hadis. Nabi tersebut ada dua ya. Yang pertama Syif. Ini datang dalam Sahih Ibn Hibban ya, dengan riwayat yang hasan, anaknya Adam alaihissalam, bahwasanya dia diberikan 50 sahifah ya. Kemudian ada lagi namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini inilah nabi yang pernah berjihad, kemudian tatkala jihadnya belum selesai dia minta kepada Allah agar menahan matahari sehingga matahari tidak menjadi terbenam agar dia bisa melanjutkan jihadnya melawan orang-orang kafir. Yusha bin Nun, dialah Yusha bin Nun yang Allah sebutkan, kata para ulama Allah sebutkan ya dalam Al-Qur'an tatkala dia menemani Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khidir ya. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya hukuba. Fatahu, itulah fatahu di situ siapa? Yusha bin Nun. Ini pembantunya siapa? Pembantunya dan muridnya Nabi Musa alaihissalam. Muridnya Musa alaihissalam. Baik, kemudian ada nabi-nabi yang diperselisihkan ya, orang-orang saleh yang diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan, apakah nabi atau bukan. Allah sebutkan dalam Al-Quran orang-orang tersebut, diantaranya misalnya dalam Al-Quran diantaranya Khidir ya, atau orang Indonesia bilang Khidir ya. Ini khilaf di kalangan para ulama, dia nabi atau wali ya. Nabi atau wali Khidir. Pendapat yang rajih dia adalah nabi. Insyaallah kita akan jelaskan pada saatnya. Tetapi yang benar dia adalah nabi. Kemudian di antara diperselisihkan seperti Tubba. Kemudian juga Dzulqarnain. Ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Tubba Allah sebutkan di dalam surat Qaf ya, kadzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rasi wa samud wa adun wa fir'aun wa qaumu lut. Kemudian ashabul aikati wa qaumu tubba ya, kaum tubba mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum tubba, tubba ini siapa? Dia nabi atau bukan? Kemudian Dzulqarnain, Dzulqarnain nabi atau bukan? Karena waktu Allah menceritakan tentang kisah Dzulqarnain, wa atba'a sababa hatta idza balagha maghriba syamsi wajada indaha ya. Sampai Allah di pertamanya ya, fa atba'a sababa hatta idza balagha maghriba syamsi wajada indaha qauman. Ha?
atakrubu fi ay

Din hamiatin wa wajada indaha qauman. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Di sini kata Allah, qulna ya dzal qarnain. Kami katakan kepada engkau wahai dzul qarnain. Seakan-akan Allah berbicara dengan dia. Seakan-akan Allah kasih wahyu kepada dia, ya. Situ Allah berfirman apa? Qulna ya dzal qarnain. Qulna ya dzal qarnain. Tatkala Allah mengatakan, kami katakan ya Dzulkarnain, ya, seakan-akan Allah berbicara dengan Dzulkarnain, seakan-akan dia seorang nabi. Apa yang benar, mana yang benar, Dzulkarnain dan Tubba ini nabi atau bukan? Kita bilang kita tidak tahu, Allah alam bisawab, karena nabi sendiri dalam hadis, nabi berkata, la adri, ya, Tubba nabiyan amla, wa la adri Dzulkarnain nabiyan amla. Nabi mengatakan, aku tidak tahu Tubba ini nabi atau bukan, dan aku tidak tahu Dzulkarnain nabi atau bukan. Kalau nabi saja tidak tahu, bagaimana kita mau tahu? Intinya, ini diantara orang-orang soleh yang diperselisihkan mereka nabi atau bukan. Allah alam bisawab. Baik. Kalau sudah, tolong dihapus. Sudah difoto belum? Tunggu dulu sebentar.

Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang silsilah para nabi berdasarkan at-tartib az-zamani, yaitu urutan para nabi, ya, silsilah para nabi. Berdasarkan zaman. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu nabi yang pertama adalah nabi siapa? Adam alaihissalam. Setelah Adam alaihissalam, ya, ada khilaf berapa dia hidup, berapa lama dia semoga. Ada yang 1000 tahun, ada yang mengatakan yang lainnya, ya. Setelah Adam, kemudian dari apa? Syith, ya. Adam. Setelah Syith, kemudian Idris. Idris alaihissalam, ya. Idris ini ada khilaf, apakah dia setelah Nabi Nuh atau sebelum Nabi Nuh. Kemudian setelah Idris baru apa? Nuh. Nuh alaihissalam. Tentu di sini ada syu'ub, ya, ada kabilah-kabilah. Di sini ada kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah sebelum taufan atau di sini, ya, banyak. Kabilah-kabilah sebelum banjir taufan atau banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nuh alaihissalam, beliau memiliki 4 anak, ya. Empat anak tersebut adalah Ham, kemudian Sam, kemudian Yafif, kemudian Yam. Yam ini yang menurut ahlul kitab disebut dengan Kanaan. Yam, Ham, Sam, Yafif dan Yam, ya. Adapun Yam, maka dia meninggal, kan? Kafir, kan? Kafir. Tenggelam dalam apa? Tenggelam dalam banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh yang Allah abadikan. Kisah pembicaraan antara Nabi Nuh dengan putranya Kanaan yang tenggelam dalam surat Hud, ya. Waktu akan tenggelam, Nabi Nuh berkata, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naiklah di atas perahu bersama kami, kapal kami, jangan kau termasuk orang kafir. Tapi putranya ini ngayal, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kata dia, saya akan, ya, berusaha terus sampai menuju gunung yang tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari lautan, ya. Tatkala Nabi Nuh sedang mendakwahinya, fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka tiba-tiba ada ombak besar, akhirnya dia pun tenggelam. Ham, jadi sebelum terjadi banjir, banyak manusia di sini, banyak kabilah-kabilah, banyak, ya. Kemudian terjadi banjir, ada yang mengatakan yang tersebut meliputi seluruh manusia yang ada, maka semua meninggal dunia. Semua meninggal dunia. Yang tersisa cuma pengikut Nabi Nuh. Pengikut Nabi Nuh jumlahnya menurut pendapat yang terbanyak di kalangan para ulama, yang di atas kapal bersama Nabi Nuh alaihissalam cuma 80 orang. Berapa orang? 80 orang. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun, ya. Berarti kalau yang beriman kepada Nabi Nuh cuma 80 orang, berarti sekitar 10 tahun cuma satu orang dapat hidayah. Jadi ceramah 10 tahun siang malam cuma satu orang dapat apa? Hidayah. Berapa tahun ceramah? 10 tahun kedua baru dapat satu kalau kita rata-ratakan, ya. Tetapi dari 80 orang tersebut yang kemudian memiliki keturunan, cuma anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Siapa anak Nabi Nuh yang tersisa, yang seluruh manusia merupakan keturunan mereka? Inilah 3 orang, Yafif, Sam dan Ham, ya. Adapun Ham, ya, menurut pendapat sebagian ulama, maka anak-anaknya yaitu dari suku apa? Dari misalnya Ham ini Sudan,
kemudian Al-Hunud, Al-Hind, kemudian As-Sind, ya, dan yang lainnya, ya. Kemudian adapun Yafis, ini kata mereka misalnya At-Turk, kemudian As-Sin, kemudian diantaranya Ya'juj Ma'juj. Di antaranya ada yang mengatakan Akbat, ya, dan lain-lain. Di sini Al-Akbat, di sini Al-Qib. Ini sekedar ijtihad para ulama. Kata mereka suku-suku ini berasal dari Yafith. Adapun suku-suku ini berasal dari Ham. Adapun Sam disebut dengan Abul Arab. Abul Arab yaitu nenek moyangnya orang Arab. Baik. Dari Sam kemudian dia punya keturunan namanya Hud alaihissalam. Hud, Nabi Hud alaihissalam, ya. Ada mana Hud namanya Hud bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Ada khilaf dengan para ulama, tapi Hud adalah keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Hud, Allah utus di mana Hud? Lokasi diutus Allah di mana? Di antara Hadramaut dan Oman. Antara apa namanya? Hadramaut, ya, dan Oman, ya. Ya, tepatnya di Al-Ahqaf, ya. Wadzkur akha Adin idz anzara qaumahu bil Ahqaf. Ini Al-Ahqaf. Kemudian Hud, setelahnya Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam ini diutus di Jaziratul Arab. Lokasinya sekarang, dulu namanya Madain Saleh, lokasinya adalah di Kota Al-Ula. Kota Al-Ula. Yang ini kira-kira, ya, kurang lebih 300 km sebelah utara kota Madinah. Utara Madinah. Dan dia sekarang di Kerajaan Arab Saudi masuk dalam provinsi kota Madinah, ya. Nabi Saleh alaihissalam. Setelah Nabi Saleh, ya, kemudian ada namanya Nabi Syuaib, ya. Syuaib yang Allah kirim ke kota Madian. Allah alam di mana kota tersebut, yaitu di Ashabu Madian, ya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mesin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga nabi ini adalah disebut dengan Arab. Jadi golongan apa? Arab. Dari Arab. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya Hud dan Saleh, ya, Hud dan Saleh termasuk Al-Arab Al-Ba'idah. Itu Arab yang sudah punah. Tidak diketahui lagi, bisa ditelusuri bagaimana nenek moyang mereka, ya, tapi intinya tidak bisa ditelusuri, tapi disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah, ya. Kemudian setelah Nabi Syuaib alaihissalam, kemudian ke Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam ini bukan Arab, ya. Bukan Arab. Dan beliau diutus di kota Babil, ya. Kota Babil. Babil, ya, itu Irak, di Irak. Di Irak. Yang di kota Babil tersebut Ibrahim, ya, alaihissalam, ya, bertemu dengan Raja Namrud, kemudian mendakwahi Raja Namrud, akhirnya dia diusir oleh kaumnya, bahkan dibakar oleh kaumnya, akhirnya selamat, ya. Kemudian Ibrahim setelah dari Babil, kemudian dia pergi ke negeri Syam. Pergilah ke negeri Syam, maka Ibrahim alaihissalam menikah dengan namanya Sarah. Sarah di Syam. Kemudian sebagaimana kisah yang masyhur, akhirnya Ibrahim sama Sarah melewati Mesir. Kemudian melewati Mesir, tatkala sampai di Mesir, ternyata Sarah ingin dirayu oleh seorang raja. Akhirnya Allah melindungi Sarah. Akhirnya Sarah, ya,
dilepaskan dari gangguan sang raja. Sang raja ingin mengganggu Sarah, menggauli Sarah, ternyata tidak berhasil. Allah mengelindungi Sarah. Akhirnya raja tersebut menghadiahkan kepada Sarah Hajar. Kata Nabi SAW, fa'akhdamaha Hajar. Maka raja tersebut memberikan hadiah kepada Sarah pembantu yang namanya siapa? Hajar. Jadi Hajar ini orang apa? Orang Mesir. Hajar ini orang apa? Orang Mesir. Orang Mesir. Adapun Sarah tadi orang apa? Syam, negeri Syam. Akhirnya setelah Ibrahim menikah dengan Sarah dalam waktu yang lama, ternyata tidak punya anak puluhan tahun. Akhirnya Sarah kasihan sama Ibrahim. Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Hari Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar. Menikahi Hajar. Dengan menikahi Hajar, maka Nabi Ibrahim punya anak. Siapa namanya? Ismail. Ismail. Ismail. Kemudian setelah lahir Ismail, sekitar 14 tahun kemudian menurut pendapat Ibnu Katsir, ya kalau saya tidak salah ingat, setelah 14 tahun Ismail, lahirlah dari Sarah ya namanya Ishak. Kata Allah, "Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub." Ya, maka padahal waktu itu sudah sangat tua ya. Kata makanya waktu malaikat mengabarkan kepada Sarah, kau akan punya anak, dia mengatakan, "Aali dua ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha." Apakah saya bisa melahirkan? Saya sudah sangat tua. Suami saya juga sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini perkara yang sangat menakjubkan, tapi Allah, para malaikat mengatakan, "Ata'jabina min amrillah." Apa kau heran dengan perkara Allah? Allah mudah. Akhirnya lahirlah apa? Ishaq. Taib, di sini hadirin hotel subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ahli sejarah, Ibrahim bapaknya namanya siapa? Azar. Azar, ada yang mengatakan atau tarikh ya. Ya namanya ya. Kemudian punya anak dari Azar ini, punya anak Ibrahim, dan punya anak juga namanya Harun ya, Harun. Jadi Harun saudara dari Ibrahim. Dari Harun inilah kemudian lahir namanya Lut alaihissalam. Ya. Nabi Lut berarti sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah ponakannya siapa? Ibrahim. Itu ada khilaf di kalangan para ulama, tapi ini pendapat ahli sejarah, Nabi Lut alaihissalam ponakannya siapa? Ibrahim. Dan Nabi Lut diutus ke kota di daerah Yordan, kota atau daerah Syam namanya kota Sodom. Di situ di mana para penghuni kota Sodom melakukan kelainan ya, melakukan homoseksual, dan akhirnya perbuatan tersebut dijuluki dengan gelar sodomi ya, karena nisbah kepada kota ini yang Nabi Lut diutus kepada kota Sodom. Baik. Hajar ketika melahirkan Ismail, maka Sarah cemburu kepada Hajar. Sarah cemburu kepada Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh membawa Hajar dan Ismail pergi ke kota Mekah. Ke kota Mekah, nanti di Mekah lahirlah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan ya. Ini halaman 1 ya. Sekarang kita lanjut halaman 2. Kita ke Ishaq. Ishaq Ishaq tadi bapaknya siapa namanya? Ibrahim. Ishaq punya anak 2. Yang pertama namanya Isu. Isu atau Ais ya. Yang kedua namanya Yakub. Dari keturunan Is ada namanya Nabi Ayyub alaihissalam. Ada yang mengatakan Ayyub, anaknya Is ya.
Ayub alaihissalam. Dari Ayub ada anak namanya Zulkifli. Ini ada khilaf juga, tapi ada yang mengatakan Ayub punya anak namanya Zulkifli alaihissalam. Nah, adapun Yakub alaihissalam, beliau punya anak 12. Ya, Yakub menikah dengan, dalam kitab Ahlul Kitab atau dalam kitab Injil disebutkan dia punya istri atau 4 wanita. Yang pertama namanya Rahil, kemudian ada Zilfa, ada Lea, ada Bilha. Ada berapa? 4. Banyak ya. Dari Rahil lahirlah ada namanya Binyamin. Binyamin dan Yusuf. Adapun dari sisanya ada 12 yang lain, 12 anak yang lain, di antaranya namanya Lawi. Lawi ya. Kemudian di antara namanya adalah Yahuda. Dan di sisanya ada 12, ada Simon, ada siapa yang lain-lainnya. Ada berapa orang intinya? 12 orang ya. 12 orang. Nah, anak-anak dari 12 orang ini, anak-anak, anak keturunan 12 orang ini namanya Bani Israel. Bani Israel. Kenapa? Karena Yakub ini namanya Israel. Israel, ya. Israel, Bani Israel. Nah, dari Bani Israel inilah seluruh nabi-nabi. Seluruh nabi-nabi yang muncul setelah semuanya, maka dari Bani Israel.

0: Dari Binyamin, ya. Dari Binyamin ada namanya Nabi Yunus alaihissalam. Yunus alaihissalam dari keturunan Binyamin. Yunus alaihissalam diutus di mana? Diutus di Ninawa. Ninawa. Di Mausil, Mausil Irak. Ini Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian dari suku Yahuda ada Musa dan Harun. Suku Yahuda dari keturunannya, ya, ada Musa dan Harun. Yang Musa dan Harun bapaknya siapa namanya? Musa bin siapa? Imran. Imran, Musa dan Harun, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, ya, Ishak dan Yakub, Isu yang punya anak Ishak punya anak Yakub dan Isu, mereka semua tinggal di Palestina. Mereka semua tinggal di Palestina sampai akhirnya kisah yang panjang. Tatkala anak-anaknya ini semua cemburu kepada Yusuf, 10 orang, ya, mereka cemburu kepada Yusuf alaihissalam. Akhirnya Yusuf dizolimi, dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya, sampai akhirnya dibeli oleh seorang menteri di Mesir, menteri keuangan. Akhirnya tinggal di rumah tersebut sampai Yusuf digoda oleh seorang wanita cantik, yaitu istri dari majikan yang nama Zulaikha. Menurut literatur orang-orang Israeliat, sampai akhirnya Yusuf menjadi menteri keuangan di kemudian hari di Mesir, sampai akhirnya dia pun membawa seluruh kerabatnya pindah ke mana? Ke Mesir. Pindah ke Mesir. Dan Yusuf di mana lokasinya? Di Mesir. Yusuf di Mesir, ya. Semua pindah ke Mesir. Di zaman Yusuf alaihissalam disebut oleh sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur bahwasanya Yusuf tinggal di suatu zaman yang dikuasai oleh suku Heksos. Suku Heksos. Sehingga penguasa dari Mesir disebut dengan Al-Malik, bukan Fir'aun. Waqala Al-Maliku dalam Al-Quran surat Yusuf banyak. Waqala Al-Maliku, berkata Al-Malik, berkata Al-Malik. Kemudian suku Heksos tersebut yang ada di Mesir akhirnya digulingkan oleh suku Akbat. Suku Akbat yaitu sukunya Fir'aun. Maka berubahlah penguasanya, namanya apa? Fir'aun. Fir'aun itu artinya raja, ya. Raja Mesir, Fir'aun. Kemudian tatkala Fir'aun menguasai Mesir, maka Bani Israel yang tinggal di Mesir disiksa, ditindas, ya, di apa namanya, dijadikan budak, ya, sampai akhirnya lahirlah Musa dan Harun. Musa dan Harun. Ketika itu Fir'aun dikasih tahu oleh dukunnya, Fir'aun mengaku sebagai apa? Tuhan. Tapi dia punya dukun. Ini Tuhan yang enggak beres. Tuhan percaya sama dukunnya. Jadi dukunnya mengatakan akan lahir suatu anak yang akan menggulingkan singgasanamu. Ya. Tahun tersebut ditentukan tahun sekian, maka semua anak yang lahir di tahun tersebut dibunuh. Harun lahir sebelum Musa atau setelah Musa? Harun lahir sebelum Musa. Tahun lahir sebelum Musa sehingga dia selamat daripada tahun pembunuhan tersebut. Yang lahir di tahun pembunuhan tersebut Musa alaihissalam. Musa alaihissalam lahir di tahun pembunuhan tersebut, tapi Allah selamatkan Nabi Musa. Ibunya mengandung dalam kondisi perutnya tidak besar. Akhirnya Musa lahir pada tahun tersebut, diletakkan dalam tabut, dalam semacam keranjang, dilepaskan di sungai Nil. Akhirnya dipelihara oleh istrinya Fir'aun di kerajaan Fir'aun, yaitu Asiyah bintu Muzahim.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Ustaz, assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Maaf, saya mau nanya, apakah hukumnya?
0: Sketsa, tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika saya safar ke rumah saudara, kemudian di rumah tersebut ada masjid yang dekat dan mereka bersolat berjamaah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ikut sholat berjamaah lengkap rokaatnya dengan jamaah masjid tersebut, ataukah saya harus ambil posisi qasar? Itu yang pertama. Nah, terkait dengan istri saya yang juga ikut safar di rumah saudara, ketika istri saya mengambil posisi sholat di rumah saudara tersebut, apakah jumlah rokaatnya itu harus sempurna ataukah bisa qasar? Terima kasih Ustaz.
3: Syekh Utsaimin pernah ditanya, mana yang lebih utama bagi musafir? Apakah sholat mengqasar atau sholat berjamaah? Maka Syekh Utsaimin berkata, yang lebih utama sholat berjamaah. Karena keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Maka seorang musafir, yang lebih utama sholat berjamaah di masjid. Dan tentunya, apabila ia sholat di belakang imam yang mukim, dia wajib sholat mengikuti imam, yaitu sempurna. Adapun wanita, karena yang lebih utama itu di rumah dan ia seorang musafir, maka tentu yang paling utama adalah mengqasar. Bahkan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengqasar. Apakah qasar itu wajib atau hukumnya sunnah? Sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Karena pertama, Nabi tidak pernah sekalipun dalam safarnya melakukan secara sempurna. Kalaulah itu hukumnya sunnah, tentu Nabi akan mencontohkan walaupun sekali. Yang kedua, ya, dasarnya bahwa sebuah riwayat tadinya sholat diwajibkan dua rakaat, kemudian ketika hijrah ditambah menjadi 4-4, dan kemudian sholat dua rakaat ini dijadikan untuk sholat safar. Berarti kembali kepada kewajiban yang pertama. Dan ini yang dirajihkan oleh banyak ulama, ya, bahwa qasar itu wajib. Ya. Sementara jumhur mengatakan bahwa qasar itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Yang jelas, baik itu hukumnya wajib ataupun sunnah muakkadah, untuk kita keluar dari khilaf, kita berusaha untuk mengqasar. Apa sulitnya kita mengqasar? Toh itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha yuhibbu an tu'taru khasuhu." Allah itu cinta untuk didatangi keringanannya. Ya. Usahakan kita berusaha untuk mengqasar bila memang kita tidak sholat di belakang imam yang mukim. Allahu a'lam.
0: Sketsa, tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa Tanya Jawab, seputar ilmu Islam.

0: Ketika kita dipuji, pujian itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dipuji di hadapan kita langsung. Maka kita segera hentikan orang tersebut, jangan dia memuji kita di depan kita. Karena ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila kamu dipuji di depan kamu, maka ambil debu kemudian taburkan ke wajahnya. Iya. Kenapa? Karena hal seperti ini bisa merusak keikhlasan kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya ada seseorang memuji di hadapan orang yang sedang sholat, dan dia memuji-muji orang yang sedang sholat tersebut. Apa kata Rasulullah, qata'ta 'unuqa sahibik, kamu sudah memotong leher dia. Artinya memotong keikhlasan dia. Maka kalau kita dipuji di depan kita, segera kita hentikan orang tersebut. Iya. Adapun kalau kita dipuji di belakang kita, artinya ada orang yang memuji sampai ke telinga kita bahwa orang-orang memuji kita. Maka, ya, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah berkata, "Hai Rasulullah, ada orang yang dia beramal saleh dan tidak mengharap pujian manusia. Kemudian rupanya orang-orang memuji dia setelah itu." Apa kata Rasulullah SAW? Dzaka ajilu usyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan di dunia bagi seorang mukmin. Tentunya tidak mengurangi pahalanya di akhirat nanti. Maka ketika ia dipuji di belakangnya, maka pada waktu itu secara apakah ada doa dari Rasulullah SAW secara khusus? Tidak ada. Namun Abu Bakar pernah mengatakan, "Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka terhadap diriku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun." Ya, "Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun." Ya Allah, jangan engkau berikan aku siksa sebabkan ucapan-ucapan mereka itu, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka terhadap diriku. Ini Abu Bakar pernah mengucapkan demikian. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa.

0: خلق.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Radio Rojak Majalengka.
4: Simak dan ambil faedah
3: 3,1 FM Radio Rojak Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya.
5: Man yadihillahu fala mudhilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan saudaraku seiman, Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Kita masuk hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha an Al-Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صوصات الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu, "Terkadang wahyu datang kepadaku bagaikan suara lonceng, dan itu yang paling berat untukku. Lalu kemudian selesai dalam keadaan aku sudah memahaminya. Dan terkadang malaikat membentuk rupanya menjadi seorang laki-laki. Lalu ia mengajakku bicara dan aku memahami apa yang diucapkan oleh beliau." Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Sungguh aku melihat beliau turun kepadanya wahyu di hari yang sangat dingin, lalu selesai dalam keadaan keningnya tuh pak ya mengalir keringat, masya Allah." Ikhwata Islam, tarku seiman, pembahasan kita pada sore hari ini itu tentang bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimana turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak macamnya. Di antaranya dua yang disebutkan tadi. Yang pertama itu seperti lonceng. Dan ini yang paling berat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi, malaikat Jibril membentuk rupa menjadi apa? Manusia. Dan seringnya malaikat Jibril itu membentuk rupanya dengan rupa seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Karena Dihyah Al-Kalbi ini sahabat yang ganteng, Iya. Kemudian bentuk yang ketiga yang tidak disebutkan dalam hadis, tapi disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu diajak bicara langsung oleh Allah di belakang hijab. Dan ini hanya terjadi kapan? Saat Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah dimi'rajkan ke langit, ya, untuk bertemu dengan Allah. Dan Allah pun mewahyukan kepada Rasulullah SAW sholat 5 waktu. Yang tadinya berapa waktu, Pak? 50. Yang kemudian Rasulullah pun turun kepada ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ma faradallahu ala ummatika ya Muhammad. Apa yang Allah wajibkan kepada umatmu ya Muhammad? Kata Rasulullah, 50 solat. Irji ila rabbik. Kamu balik lagi kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu tidak akan mampu itu. Balik kepada Allah minta keringanan. Dikurangi sama Allah. Balik lagi, disuruh balik lagi sama Nabi Musa, balik lagi. Terus bolak-balik sampai akhirnya 5. Allah berfirman, ya Muhammad, la yubaddalul qawlu ladai wa innaha khamsun wa innaha khamsun. Tidak akan lagi berubah keputusanku hai Muhammad. Ia 5, tapi nilainya sama dengan 50. Subhanallah. Ada yang bertanya, kenapa harus bolak-balik ya Ustaz? Kenapa enggak langsung 5 aja gitu? Kita katakan ya terserah Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita, Pak, pertama, bahwa Rasul kita itu Rasul yang sangat sayang kepada umatnya, Pak. Saking sayangnya, Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Rasulullah itu paling tidak ingin memberatkan umatnya. Iya. Ya khotbah Islam saudaraku seiman. Nah, terjadi perselisihan para ulama, Pak. Ketika Mi'raj itu, apakah Rasulullah SAW melihat Allah atau tidak? Pendapat yang paling kuat bahwa Rasulullah tidak bisa melihat Allah. Ini dikuatkan oleh hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Ketika Mi'raj itu, apa kata Rasulullah SAW? Nurun anna ara'ah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena Pak, Allah itu menghijabi dirinya dengan cahaya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sabda, hijabuhu nur. Allah menghijabi dirinya dengan apa? Cahaya. Lau kasyafah, kalau Allah membuka hijabnya, maka akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah. Iya. Ya khotbah Islam saudaraku seiman. Nah, ini cara yang pertama, Pak. Yang ketiga, maaf. Yaitu bertemu langsung dengan Allah. Tapi ini khusus ketika Mi'raj. Yang keempat, bagaimana cara turun, secara wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW. Yaitu bertemu dengan Allah dalam mimpi. Bertemu dengan Allah dalam mimpi. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, bahwa Rasulullah SAW sabda, ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani surah. Semalam aku melihat Tuhanku Allah, ya, dalam mimpiku. dalam bentuk yang sangat indah sekali, kata Rasulullah SAW. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Faqultu la'a, aku tidak tahu. Fawadu'a kaffahu baina mankibai hatta wajadtu burdaha baina thiyadiyai. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya, kata Rasulullah, di antara dua pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wal ard. Maka waktu itu aku tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqala li, lalu Allah berfirman lagi, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Naam ya Rabb, adri, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Nah, di sini Rasulullah SAW bertemu dengan Allahnya dalam mimpi. Dalam mimpi itu Rasulullah melihat Allah. Makanya pendapat yang sahih bahwa Rasulullah SAW melihat Allah itu dengan mata hati, itu dalam mimpi. Adapun dengan mata kepala ketika jaga, tidak. Karena keyakinan al-sunnah, Pak, sebagaimana pernah kita bahas ya, bahwa tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa melihat Allah. Kapan kita melihat Allah, Pak? Nanti kalau masuk surga. Di surga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini cara yang keempat. Yang kelima, yaitu an-nafas fir-ruh. Yaitu langsung diberikan wahyu ke relung hati Rasulullah. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, inna ruhal qudus nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastaqbila rizqaha. Fattakullah wa jamilu fi talab. Sesungguhnya ruhul qudus, siapa sih ruhul qudus, Pak? Jibril. Nafasa fi raw'i, memberitahu di relung hatiku. Iya. Bahwasannya tidak akan mati suatu jiwa sampai rezekinya sempurna. Maka berbuat baiklah kalian dalam mencari rezeki. Jangan menghalalkan segala cara. Iya. Jadi kalau rezekinya masih ada, enggak bakalan mati. Nah, di sini Rasulullah mengatakan Ruhul Kudus nafasa fi rawi, memberitahu apa maksudnya nafasa fi rawi, kata Al-Munawi, ai alqal wahya fi khaldi wa bali, ya, min ghairi an asma'ahu wa la arah. Artinya ia memberikan wahyu langsung ke hatiku tanpa aku mendengar suara, tanpa aku melihat malaikat Jibril. Nah, ini cara yang keberapa, Pak? Ya, yang kelima. Iya. Yang keenam, bagaimana datangnya wahyu kepada Rasulullah SAW? Itu mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Sebutkan dalam hadis Aisyah, awwalu ma budi'a Rasulullah SAW minal wahyi ru'ya as-salihah fin naum. Wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW di permulaan itu berupa mimpi yang benar dalam tidur. Makanya para ulama mengatakan mimpinya para nabi itu wahyu. Makanya Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, ya, inni araka anni azbahuka inni araka fil manami anni azbahuk fanzur madha tara. Hai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail, ya, ketika tahu itu wahyu dari Allah, apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, lakukan saja yang Allah perintahkan kepadamu itu. Berarti mimpinya para nabi apa? Wahyu. Kalau mimpi antum? Kalau mimpi kaum mukminin bukan wahyu. Mimpi kaum mukminin itu mubasyirat, Pak. Sebagai kabar gembira. Karena sudah pernah kita jelaskan, Pak, bahwa mimpi itu ada tiga. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari setan, dan ada mimpi dari pikiran. Ya, untuk mikirin utang aja sampai ke bawah mimpi, mimpinya dikejar-kejar anjing. Bisa seperti itu. Kalau mimpi dari setan biasanya menakutkan, Pak. Ketemu makhluk menakutkan. Ya, ditakut-takuti antum atau membuat antum sedih. Karena setan tuh suka sekali kalau melihat seorang muslim tuh sedih. Adapun mimpi dari Allah terkadang isyarat yang hanya dipahami oleh orang-orang yang faqih. Makanya butuh ditakwil. Takwil mimpi gitu. Ya. Ahli Islam sadaku seiman. Dan itu sudah pernah kita bahas, Pak, pada pelajaran mujmal usul. Yang keberapa? Yang ketujuh. Itu melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan melalui malaikat Jibril ini pun ada beberapa bentuk, Pak. Ada beberapa macam. Yang pertama, bertemu dengan malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril di kali yang lain. Ya. Kata Ibnu Abbas, yaitu melihat Jibril dengan bentuknya yang asli. Memiliki 600 sayap. Subhanallah. Malaikat Jibril itu berapa sayapnya, Pak? 600, bayangkan. Yang disebutkan dalam hadis, malaikat Jibril kalau mengepakkan sayapnya itu bertaburan intan berlian. Saking indahnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Iya. Terkadang ya, malaikat Jibril datang tadi seperti bunyi lonceng. Terkadang malaikat Jibril datang dengan membentuk rupa manusia. Dalam hadis yang panjang itu, Pak, hadis Jibril, kata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW, istala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab, syadidu syawadis syar, la yuru alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Ketika kami sedang berkumpul dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tak terlihat perjalanan jauh, dan tidak ada seorang dari kami pun yang mengenalnya. Ini misterius. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia pun duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatahi ila rukbatahi. Ia pun menempelkan lututnya di lutut Rasulullah SAW. Ya. Wa wadu'af kaffahi ala fakhidai. Ia pun meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kata Rasulullah, al-Islam antashahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadhan wa tahujjal baita in istata'ta ilaih sabila. Apa kata mereka Jibril? Sadaqta, kamu benar. Para sahabat bingung, ini orang kok nanya tapi dia yang membenarkan, gimana ini? Lalu malaikat Jibril bertanya tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Lalu itu malaikat Jibril pergi. Kemudian kata Rasulullah, alayya bi rajul, suruh panggil orang itu. Maka para sahabat keluar untuk memanggil, udah enggak ada. Umar pun diam aja. Kata Rasulullah, hai Umar, kamu tahu tadi siapa yang bertanya tadi? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, itu Jibril. Ia datang dengan untuk mengajarkan agama kamu. Nah ini surikosa iman. Iya. Di antara bentuknya juga ikhutlah Islam surikosa iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan wahyu, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking beratnya itu, Pak, sampai terkadang kayak ngorok gitu, Pak. Dan terkadang sampai keringatnya bercucuran, Pak. Dan terkadang badannya jadi sangat berat sekali, Pak. Pernah kata seorang sahabat, paha Rasulullah SAW di atas paha aku. Tiba-tiba Rasulullah SAW diberikan padanya wahyu. Dan tiba-tiba paha Rasulullah terasa berat, hampir-hampir patah paha aku. Saking beratnya. Subhanallah, ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini dia, ya akhal Islam, ya. Di antara cara-cara wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, Pak, wahyu itu turun dengan hak, membawa kebenaran. Berbeda dengan orang-orang para penyihir, para dukun yang mereka kita lihat, ya, bersemedi di gua-gua. Lalu katanya dapat wangsit. Maka kita kan itu, ya akal Islam, dari syaitan, gak mungkin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengklaim bahwa ada orang di zaman sekarang dapat wahyu, maka dia murtad dari agama Islam. Karena orang yang mengklaim bahwasannya dapat wahyu, berarti dia sudah mendakwakan dirinya nabi. Sedangkan Rasulullah mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak akan ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Islam secara khusus iman rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bihi ru'ya as-salihah fin naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falak as-subh. Thumma hubbiba ilayhi al-khala. Fakana yakhlu bi ghari Hira fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbud. Kita terjemahkan sedikit-sedikit karena panjang, ya, Pak, ya. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, yang pertama kali dimulai wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Fakana la yara ru'ya, dan beliau tidaklah melihat mimpi. kecuali mimpi itu datang seperti cahaya subuh, jelas. Ibnu Qayyim Pak beristimbat dari hadis ini bahwa mimpi itu semakin mendekati subuh semakin jelas, dan semakin jauh dari subuh semakin tidak jelas. Dan memang biasanya begitu Pak, mimpi itu semakin mendekati subuh semakin apa, jelas sekali mimpi itu. Iya, kita lanjutkan. Thumma hubbiba ilaihi al-khala, kemudian Rasulullah dijadikan suka untuk menyendiri, dan beliau menyendiri di Gua Hiro. Kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Semedi. Ya, menyendiri di Gua Hiro. Fayatahanna sufi, untuk beribadah padanya. Kenapa Rasulullah SAW lebih menyukai menyendiri di Gua Hiro, Pak? Karena saat itu di Mekah, Pak, sudah rusak akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, hancur semuanya. Sehingga para ulama mengambil faedah dari perbuatan Rasul ini, bahwa kalau kita hidup di suatu zaman yang sudah sangat rusak, yang kalau kita bergaul akan ikut rusak, maka yang lebih baik kita uzlah, menyendiri. Iya, tidak bergaul dengan manusia untuk menyelamatkan agama kita, akhlak Islam, saudaraku sekalian. Nah, ada pertanyaan, apakah hadis ini menunjukkan hujah bolehnya bersemedi? Ada orang di zaman sekarang, Pak, bersemedi mencari ketenangan. Kita katakan ya, akhi, ini perbuatan Rasul sebelum diturunkan padanya apa? Wahyu. Sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Adapun setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul, Rasul tidak lagi lakukan itu. Iya. Kita lanjutkan. Al-layaliya zawatil adad, beberapa malam lamanya. Qabla'an yanzi'a ila ahli, sebelum ia pulang ke istrinya, yaitu Khadijah. Wa yatazawwadu lidhalik, untuk mengambil bekal lagi. Thumma yarji ila Khadijah fayatazawwadu limithliha, setelah mengambil bekal pergi lagi ke Gua Hira, menyendiri lagi di sana ibadah. Bekalnya habis, turun lagi ke Khadijah. Demikian terus. Hatta ja'ahul haqq, hingga datanglah al-haqq, itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan beliau sedang di Gua Hira. Antum tahu enggak Gua Hira di mana? Gua Hira itu di sebuah gunung namanya Jabal Nul sekarang, Pak. Kalau antum yang pernah umroh biasanya suka diajak jalan-jalan tuh, diunjukin tuh Jabal Nur tuh. Mana dulu pernah Pak iseng pengen naik ke atas, Pak. Aduh capek banget, Pak. Naik ke atas tuh sampai ke puncaknya 2 jam, Pak. Ngos-ngosan gitu. Nah, kuatnya sih biasa aja, kecil gitu. Tadinya banyak orang yang berbuat kesyirikan di situ, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sama pemerintah Saudi sudah dibereskan tuh semuanya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Faja'ahul malak, datanglah malaikat. Faqala iqra, bacalah. Qala ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Karena Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Kenapa Allah takdirkan Rasulullah tidak bisa baca tulis? Ini sebagai hujah atas manusia bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kalau Rasulullah pintar baca tulis, pasti orang akan menuduh ini buatan Rasulullah SAW. Iya, jadi semua ada hikmahnya, Pak. Kata Rasulullah, maha Nabi Qari, aku enggak bisa baca. Qala fa'akhadani fa'ghattani hatta balagha minnil jahda. Lalu ia mengambilku, lalu ia menekanku sampai aku kesusahan. Suma arsalani, lalu aku pun ia pun melepaskan aku. Faqala dan berkata, iqra, bacalah. Aku kembali berkata, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Fa akhadani fa ghattani tsaniyah. Rupanya diambil lagi Rasulullah, ditekan lagi sampai kesusahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilepaskan lagi dan berkata, iqra, bacalah. Kata Rasulullah, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Sampai tiga kali dikituin sama malaikat Jibril. Akhirnya kemudian malaikat Jibril berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan nama tu, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Rabbmu yang paling mulia, yang telah mengajarkan dengan pena. Setelah selesai, faraja'a biha Rasulullah yarjufu fu'aduhu. Langsung Rasulullah pulang, Pak, dalam keadaan ketakutan sekali hatinya, Pak. Bayangkan ya, lagi sendiri di gua, tiba-tiba didatangi makhluk aneh. Gimana rasanya antum, Pak? Pasti ketakutan banget. Itu lumrah, ya. Takut kepada hal-hal seperti ini tidak termasuk takut syirik, tidak. Ini disebut oleh para ulama dengan khauf tabi'i. Takut yang bersifat tabiat, Pak. Iya. Fadakhala 'ala Khadijah binti Khuwailid. Langsung masuk ke rumah Khadijah, istrinya, sambil berkata, zammiluni, selimuti aku. Karena kebiasaan dia waktu itu kalau ketakutan minta diselimuti. Fazammalu hatta dhahaba anhu ar-ra'u. Maka diselimutilah oleh Khadijah sampai tenang, sampai hilang rasa takutnya. Ini hebatnya Khadijah di sini, Pak. Khadijah ini memang wanita yang luar biasa, Pak. Ketika melihat suaminya ketakutan, enggak ikut panik. Iya, Khadijah tenang, diselimuti suaminya. Dibiarkan dulu suaminya tenang dulu. Mungkin kalau istri antum ketakutan langsung, "Ada apa, Mas? Ada apa, Mas?" gitu. Enggak, Khadijah enggak, Masya Allah. Itu akal, Pak. Tunjukkan bahwa Khadijah itu wanita yang berakal. Faqala Khadijah, setelah tenang, baru Khadijah di, ya, baru Rasul mengabarkan kepada Khadijah, wa akhbaru hal khabar, dan menceritakan tentang kejadian itu. Ya. Lalu Rasul bersabda, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir jangan-jangan aku gila. Sebagian ulama mengatakan, aku khawatir jangan-jangan aku mau mati. Faqalat Khadijah, apa kata Khadijah, Pak? Menghibur suaminya. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Wallahi, ma yukhzika Allahu abada, tidak mungkin Allah menghinakan orang seperti kamu. Innaka latasilur rahim. Oh, sudah masuk isya. Ceritanya terputus nih, Pak. Insya Allah nanti setelah isya kali ya. Demikian wabillahi taufiq.

Kemudian Khadijah berkata, "Kalla, wallahi ma yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak mungkin menghinakan engkau wahai suamiku. "Innaka latasilur rahim." Sesungguhnya kamu itu orang yang suka menyambung silaturahim. "Watahmilul kal." Orang yang menanggung beban. "Waktaksibul ma'dub." Orang yang suka bekerja untuk orang-orang yang susah. "Watakrid dhaif." Dan suka memuliakan tamu. "Watu'inu ala nawaibil haq." Dan suka membantu perkara-perkara kebenaran. Masya Allah ya, ini pujian Khadijah, istrinya langsung kepada Rasulullah SAW. Antum kalau dipuji sama istri berarti antum mantep. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik buat istrinya. Iya. "Fantalaqat bi Khadijah hatta atat bi Warqah ibn Naufal bin Asad bin Abil Uzza ibn Ammi Khadijah." Supaya lebih menenangkan hati suaminya lagi, Khadijah pun pergilah membawa Rasulullah SAW kepada anak paman Khadijah yang bernama Warqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. "Wa kana mra'an qad tanassara fil jahiliyah." Dan Warqah ini masuk agama Nasrani, tapi Nasrani yang masih murni juga. Iya. "Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fayaktubu minal injili bil Ibraniyah masya Allah an yaktub." Dan adalah Warqah itu pandai menulis bahasa Ibrani. Dan ia pun menulis dari Injil dengan bahasa Ibraniyah apa yang Allah kehendaki untuk ia catat. "Wa kana syaikhun kabiran qad ami." Dan Warqah ini sudah tua dan buta. "Faqalat lahu Khadijah ya ibn am isma min ibni akhik." Berkatalah Khadijah, "Hai anak pamanku, coba kamu dengarkan kisah dari anak saudaramu ini." Faqala lahu Warqah, maka Warqah berkata kepada Rasulullah, "Ya ibn akhi, madha tara?" "Hai anak saudaraku, apa yang kau lihat?" Akhbarahu Rasulullah SAW khabara mara'a, maka Rasulullah pun menceritakan kepada Warqah peristiwa tersebut yang ada di gua Hira. Faqala lahu Warqah, ketika mendengar cerita itu Warqah berkata, apa hadzan namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Ini malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jada'a, laitani akunu hayya idh yukhrijuka qaumuk. Andaikan aku masih kuat, andaikan aku masih hidup nanti saat kaummu mengusirmu. Apa kata Rasulullah SAW, awa mukhrijiyahum, apakah nanti kaumku akan mengusirku? Kata Warqah, naam, ya. Lam ya'ti rajulun qat bi mithli ma jita bi illa udi. Tidak ada orang yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi. Masya Allah. Warqah ini ya, orang yang punya ilmu, karena melihat para nabi terdahulu dimusuhi oleh kaumnya karena berdakwah kepada tauhid. Maka Warqah mengingatkan bahwa orang yang membawa ajaran seperti ajaran Rasul pasti dimusuhi, Pak. Berarti ini sudah sunatullah. Iya. Wa in yudrikni yaumuk ansurka nasran muazzara. Kalau hari-harimu nanti masih aku alami, aku pasti bela kamu dengan sekuat-kuatnya. Semalam yansyab Warqah antuwfiya wa fatara alwahyu. Tak lama kemudian Warqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus. Namun
telah mengabarkan bahwa rokok di dalam surga. Iya. Ini cerita, Pak. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan ambil faidah-faidah yang berhubungan dengan hadis yang sedang kita bahas ini. Kita buka tanya jawab. Nah.

0: bagaimana menyikapi mertua yang masih percaya dengan tatoyur atau dukun atau sejenisnya. Sudah disampaikan ya, tapi malah muncul keributan besar sehingga suami seringkali memilih mengiyakan saja karena nggak mau ribut. Menyampaikan kebenaran memang butuh kesabaran. Jangan berharap ketika menyampaikan kebenaran langsung diterima, jangan. Yang kedua, menyampaikan kebenaran butuh taktik dan kata-kata yang lembut, apalagi orang tua. Iya. Tentunya menyampaikan kebenaran itu dengan membawakan bukti-bukti dan hujah dari Al-Quran, dari hadis, dari patokan para ulama. Iya. Dan terkadang hidayah bukan dari diri kita, tapi dari orang lain. Saya punya teman cerita, dia sudah mendakwahi bapaknya sekuat tenaga, susah benar. Iya. Sampai suatu ketika tiba-tiba bapaknya iya pergi ke masjid. Padahal sebelumnya enggak pernah mau pergi ke masjid. Tiba-tiba bapaknya bawa celananya ke tukang jahit dipotongin. Jadi cingkrang. Teman saya bingung, Pak, kok bisa? Diselidiki, rupanya dia iseng dengerin radio, Pak. Ketemu Roja, dengerin aja. Dapat hidayah dari situ, bukan dari anaknya. Makanya hidayah itu terkadang bukan dari kita, tapi dari orang lain. Makanya dengan berbagai macam cara kita lakukan, iya. Lebih baik mana mengumrohkan orang tua atau menabung untuk haji bagi diri sendiri? Akhi, mengumrohkan orang tua termasuk berbakti. Iya, termasuk apa? Berbakti kepada orang tua. Dengan berbakti kepada orang tua, insya Allah membuka pintu-pintu rezeki. Mungkin saja orang tuamu saking bahagianya dia berdoa di Ka'bah, ya Allah, lapangkan rezeki anakku. Gara-gara itu antum diberi lapangkan rezekinya, akhirnya bisa haji. Bismillah. Iya. Wallahu a'lam. Wahyu apa yang diterima oleh Rasulullah dengan melalui Jibril dalam bentuk lonceng? Syariat. Cuman tidak dijelaskan memang dalam hadisnya. Ya, syariat yang mananya. Karena Rasulullah hanya menjelaskan tentang cara turunnya saja. Iya. Apa hukum sholat berjamaah gelombang kedua? Ini beberapa pertanyaan sering kali ini. Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh membuat jamaah kedua. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah dan para sahabatnya selesai sholat berjamaah, tiba-tiba datang satu orang. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang mau bersedekah buat orang ini? Akhirnya beberapa sahabat yang sudah sholat bersedekah jadi makmum dia. Dia sholat wajib, para sahabat niatnya sunnah. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh ya sebagian ulama bahwa boleh jamaah kedua. Sementara Imam Syafi'i pendapatnya makruh bikin jamaah kedua. Dalilnya hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah terlambat sholat berjamaah sampai di masjid sudah bubar, maka Rasulullah pulang. Rasulullah tidak bersabda, siapa yang mau bersedekah buatku? Iya, Rasulullah pulang. Lalu bagaimana dengan hadis tadi, Rasulullah mengatakan, siapa yang bersedekah buat si fulan? Ini disebut dalam usul fikih dengan kaidah waqi'atu ain, kejadian pada seorang sahabat yang tidak terus-menerus, hanya sekali itu saja. Itu pun yang jadi makmum yang sudah sholat. Tidak bisa disamakan dengan orang yang beberapa orang belum sholat semua. Gak bisa disamakan. Yang kedua, Rasulullah pun tidak pernah setiap kali ada yang terlambat siapnya sedekah. Gak ada. Bahkan beliau sendiri ketika terlambat, Rasulullah tidak bikin jamaah kedua. Kemudian Pak, di antara dalilnya juga hadis, kata Syekh masyhur, hadis ya, waditu an takuna shalah wahidah. Aku lebih suka sholat itu sekali saja. Di antara dalilnya juga hadis bahwa Rasulullah ingin membakar orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Kalaulah jamaah kedua boleh, tentu Rasulullah cukup bikin jamaah kedua aja. Tidak perlu Rasulullah ingin membakar. Sekarang kalau misalnya jamaah kedua boleh, berarti ketiga boleh, keempat boleh, kelima boleh, keenam boleh, ketujuh, sampai berapa? Sampai 100. Nanti orang akan memudah-mudahkan, nanti saya ikut jamaah ke 10. Ya subhanallah. Rasulullah mengancam orang yang suka terlambat dari salat berjamaah bahwa Allah akan lambatkan juga masuk surganya. Kalau ada jamaah kedua, jamaah ketiga, enggak terlambat namanya, Pak. Iya. Maka dari itu saya pribadi condong kepada pendapat Imam Syafi'i, dan ini yang dirujukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya, bahwa jamaah kedua itu makruh, dan ini mazhab Imam Syafi'i. Iya. Allahu a'lam. Apakah di generasi abad ini masih ada harapan untuk merasakan dan ikut serta menolong agama dan memenangkan agama Allah, Ustaz? Sangat bisa. Sekarang ini, Pak, gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu syariat. Itu termasuk menolong agama Allah. Menolong agama Allah yang paling agung zaman sekarang itu dengan menyebarkan ilmu, din, sunnah. Jelaskan kepada manusia tentang syirik, tauhid, bid'ah, sunnah, pahamkan. Itu menolong agama Allah yang paling agung, saudaraku seiman. Iya. Antum melihat banyak ceramah-ceramah para ustaz upload, minta izin ke ustadz untuk kalimat-kalimat yang bagusnya dipotong, disampaikan, tapi dengan benar tentunya, dengan persetujuan sang ustadz. Iya. Antum ambil artikel-artikel yang bagus-bagus di website sunnah, sebarkan. Berarti antum sudah andil dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bagaimana dengan buku atau ilmu yang mana dalil-dalilnya hanya ditulis dengan terjemahan saja? Ya kurang bagus sih, Pak. Kalau misalnya ditulis terjemahannya saja tapi disebutkan siapa perawinya, HR Bukhari misalnya, di nomor sekian Muslim, ya berarti antum berusaha untuk rujuk ke buku aslinya sampai lihat bahasa Arabnya. Karena jangan sampai kita tasyabuh dengan orang Nasrani, Injilnya cuma bahasa Indonesia doang, gak ada bahasa Arabnya, gak ada bahasa aslinya. Makanya kata para ulama, Al-Quran tidak boleh hanya ditulis terjemahannya saja. Maka hadis pun sebaiknya pun jangan hanya ditulis terjemahannya saja, supaya terpelihara keontetikannya, Pak, terpelihara keasliannya. Iya. Ada demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Katakan tentang khutbahnya iblis. Pernah dengar enggak khutbahnya iblis?
2: Ada jemaahnya, Ustaz? Ada jemaahnya?
1: Ya, jemaahnya ya penghuni neraka jahanam. Ya kan, Allah menceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Ketika perkara-perkara sudah selesai, orang yang masuk surga masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka, Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk menyampaikan khutbah dalam neraka. Ngeri enggak kira-kira? Ngeri pasti kan. Dan dari kasih sayangnya Allah, Allah telah membongkar kepada kita apa teks yang akan dikhutbahkan oleh iblis nanti di Yaumul Qiyamah. Jadi kita wajib kita untuk ya mendengar khutbah iblis di dunia saja.
2: Ya.
1: Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi jangan sampai nanti di dalam neraka kita berada di soft yang paling terdepan sambil lihat ke atas seperti ini. Ya. Jadi ketika itu iblis berkata, "Nam, innallaha wa'adakumul wa'adal haqqi wa'adtukum fa'akhlaftukum." Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak dan semuanya telah didapatkan. Adapun aku telah berjanji kepada kalian dengan sebuah janji dan aku selisihi janjiku pada hari ini. Ya, syaitan ketika dia mendatangi manusia,

pasti dia akan membawa sesuatu yang seakan-akan itu adalah indah dan lezat. Makanya syaitan itu punya senjata apa? Was-was khannas. Apa itu was-was? Syaitan akan menghiasi kepada kita bagaimana indahnya dosa tersebut, bagaimana lezatnya maksiat tersebut. Ya, bahkan orang tidak tanggung-tanggung untuk sekedar melampiaskan hawa nafsunya, dia mau mengeluarkan uang 80 juta rupiah. Ini kan terkadang kalau untuk hal yang baik kan sulit. Untuk pembangunan masjid mungkin 100 ribu pun sulit. Tapi ketika untuk maksiat, karena memang syaitan menghias-hiasi, mengindah-indahkan bagaimana lezatnya maksiat tersebut. Ini namanya was-was. Dan kemudian syaitan punya senjata namanya khannas. Apa itu khannas? Ketika kita sudah berbuat maksiat, dia menghias-hiasi dosa tersebut sesuatu yang indah. Setelah kita buat, dia khannas, dia berkhianat, dia lari. Disitulah kita nyesal. Aduh, ngapain aku tadi berzina ya? Ngapain aku tadi pukul orang? Ngapain aku bunuh orang? Nyesal dia. Ya, tapi orang yang tidak punya iman yang benar, nyesalnya itu cuma 1 hari, 2 hari. Karena syaitannya sudah kabur. Besok syaitan datang lagi. Dia datang lagi, dia goda manusia dengan segala hal yang dia punya. Iya. Nah, kemudian syaitan berkata, ya, maka nali alaikum min sultan illa da'utukum fastajabtum li. Tidaklah ada bagiku kekuatan apapun kecuali aku hanya mengajak kalian kepada jalanku dan kemudian kalian menyambut. Maka pada hari ini kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan engkau salahkan diriku, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Kira-kira gimana? Sedih enggak kira-kira? Udah dia ngajak kita ke neraka, udah dia ngajak kita berbuat dosa, udah dia ngajak kita berbuat maksiat, dia mengatakan jangan salahkan saya, salah dirimu sendiri.

0: Karena kalau kita membahas, saya ini pengikut Nabi SAW, pembahasannya tentang bid'ah, pembahasannya tentang syirik, kita merasa kita ini paling ikut Nabi. Kan seperti itu. Kalau pembahasannya sisi apa? Sisi bid'ah, sisi syirik, sisi khurafat, kita pokoknya paling top dah ikut Nabi. Gak ada orang yang hebat mengikut Nabi dibandingkan kita, karena saya paling anti dengan bid'ah. Ya, saya gak tahu, saya gak mau lidah, saya gak ini, gak ini. Pokoknya semua hal-hal yang menyelisih Nabi saya gak lakukan. Kan begitu? Tetapi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membahas mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, ya, dari sisi attitude, di situ kita akan melihat kesenjangan yang begitu laut jauh antara kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perlu untuk membahas hal yang begini-beginian. Karena kalau kita bahas bid'ah, baik membahas bid'ah penting. Ya, tapi kalau ini terus yang dibahas, kita merasa kita sudah paling salafi sudah. Hana le dunia kecuali long paling salafi. Kan begitu? Tapi ketika kita membahas bagaimana akhlak Nabi dengan istrinya, bagaimana akhlak Nabi dengan temannya, bagaimana akhlak Nabi dengan tetangganya, bagaimana akhlak Nabi dalam muamalah beliau, bagaimana akhlak Nabi dengan pelaku dosa, disitulah kita akan melihat perbedaan yang sangat jauh antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difaham ya? Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan, banyak para penuntut ilmu yahtamuna bil ilm, banyak penuntut ilmu mereka peduli, fokus, konsen dengan yang namanya ilmu. Ya, belajar akidah, belajar tauhid, belajar ini, belajar itu, konsen dia. Tetapi sedikit para penuntut ilmu yang yahtamuna bi minjan bil akhlak, dari sisi akhlaknya jauh. Ya, maka Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya masalah yang paling besar saya berpikir di awal waktu, di awal saya mengenal agama adalah masalah akidah. Tetapi setelah sekian lama aku mendapatkan ternyata masalah akhlak juga masalah yang besar yang dihadapi oleh umat Islam tentang setelah akidah mereka.
1: Sebuah khutbah yang membuat semangat perjuangan para sahabat Nabi yang sudah mulai redup, yang sudah mulai lemah, yang sudah mulai turun, menjadi membara kembali, menjadi sempurna dan kuat kembali. Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat Nabi, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu al-hayyul ladzi la yamut." Barang siapa yang selama ini beribadah karena Nabi Muhammad, solat karena Muhammad, jihad karena Muhammad, sedekah karena Muhammad, dan beribadah yang lainnya karena Muhammad, fa innahu qad mat, uranyo Nabi Muhammad kameninggai. Artinya jamaah, meyo ibadah selama yang karena Nabi Muhammad, maka dengan wafatnya Nabi Muhammad akan wafat pula, akan mati pula ibadah-ibadah mereka walaupun mereka masih hidup. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wa man kana ya'budullah, tetapi barang siapa yang selama ini beribadah karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah, Allah satu-satunya yang dia ibadahi, fa innahul hayyul ladzi la yamut, maka sesungguhnya Allah adalah maha hidup, tidak akan pernah mati. Dia akan tetap istiqamah di atas agama Allah. Apakah Nabi masih hidup ataukah Nabi telah meninggal? Apakah Abu Bakar masih hidup maupun telah meninggal? Dia akan selalu semangat beribadah dan berjuang untuk agama Allah. Kenapa? Karena yang ia sembah, Al-Hayyul Ladzi La Yamut, adalah yang maha hidup, tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran yang kata Umar, seolah kami belum pernah mendengar ayat itu kecuali pada hari itu dari mulutnya Abu Bakar, padahal kami telah menghafalnya di masa Nabi SAW masih hidup. Beliau membacakan ayat Allah dari surat Ali Imran, "Ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzillahu shakirin." Tidaklah Muhammad kecuali dia seorang rasul. Sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Nabi Adam yang Allah utus juga telah meninggal. Nuh alaihi salam juga meninggal. Ibrahim juga telah meninggal. Musa juga telah meninggal. Isa Allah angkat ke langit dan akan Allah turunkan kembali di akhir zaman. Dan nabi-nabi lainnya, semua mereka telah meninggal, semua mereka telah wafat kecuali Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Muhammad juga seorang rasul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah apabila Muhammad hari ini mati atau dia terbunuh di tangan musuh, kalian semua akan murtad lagi, akan kembali kepada masa lalu kalian yang penuh dengan kesyirikan, yang penuh dengan kebidahan dan penuh dengan kemaksiatan? Apakah kalian semua akan kembali ke masa lalu kalian yang penuh dengan kesyirikan, kebidahan dan kemaksiatan? Wa may yanqalib ala aqibih fala yadhurrallaha syai'a. Barang siapa yang murtad, meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah dan meninggalkan ketaatan kepada Allah karena nabi sudah wafat, Allah tidak akan dirugikan olehnya. Allah enggak akan pernah rugi dengan kemurtadan kita. Allah tidak akan pernah dirugikan dengan kekufuran kita, dengan kemaksiatan kita. Karena ibadah yang kita lakukan sejatinya keuntungannya kembali hanya untuk kita. Adapun Allah, wahuwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia.

faraj artinya ke lapangan. Ya, kalau ra-nya sukun, farajun ke lapangan. Farjun, mohon maaf, kemaluan. Bedanya satunya fathah dan satunya lagi sukun. Dari sini menerangkan kepada kita benar ucapan sebagian ulama salaf di antara Syekhul Islam. Orang yang sehari-hari yang mempraktekkan bahasa Arab, EQ-nya semakin hari semakin cerdas. Ya, EQ-nya semakin hari semakin cerdas. Dan memang kita bisa lihat yang lancar ngomong bahasa Arab, ya, rata-rata orang cerdas. Baik di Indonesia maupun di Yaman. Walaupun orang Arabnya sendiri. Ya, enggak semua orang Arab bisa bahasa Arab dengan benar. Ya, tidak semua orang Arab bisa bahasa Arab dengan benar. Ya. Karena bahasa Arab ya butuh nahwu. Kalau dia enggak belajar bahasa Arab, walaupun orang Arab, tetap salah-salah. Yang kasrah difathahkan, yang fathah didhamahkan. Ya. Dan ada ucapan Syekhul Islam, tidaklah seorang praktekkan bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab dalam percakapannya, melainkan akan semakin tajam pemahamannya terhadap agama dan akan semakin cemerlang akalnya. Dan kalau kita lihat, memang iya. Kenapa? Karena bahasa Arab itu tidak seperti bahasa lah selainnya. Contohnya ini, salah penyebutan sukun dengan tidak sukun saja bisa kacau artinya, ya. Kalau dia misalkan khutbah Jumat membawa hadis Nabi, wa'alam anna nasra ma'as sabri, pertolongan Allah itu bersama kesabaran, wa annal farja ma'al karbi. Jadinya apa? Bunyi hadis wa annal faraja ma'al karbi, yang artinya dan kelapangan itu bersama kesulitan. Tapi kalau dia membacanya wa annal farja, bisa ditembak pakai AK-47 sama orang Yaman dia. Bisa dilempar sama orang Arab. Ini ngomong kotor di atas mimbar Jumat. Karena wal farja menjadi artinya menjadi kemaluan, alat vital. Beda kan? Jauh sekali bedanya. Padahal dari fathah ke sukun. Makanya orang kalau praktek bahasa Arab, misalkan dia udah pandai nahwu nih, untuk praktek bahasa Arab sehari-hari pasti setahun pertama panjang pendeknya salah, sukunnya salah-salah dan lambat bicara. Kenapa? Ya, karena begini bahasa Arab. Tapi kalau terus-menerus maka dia akan lancar, semakin lancar. Ya. Dan seorang bahasa Arab itu kalau dia bicara pasti sebelum bicara dia mikir panjang dulu. Kenapa? Karena kalau udah keluar panjang pendeknya salah langsung berubah artinya. Makhrajnya beda, artinya bisa berubah sangat jauh. Contohnya sadid dengan syadid. Wa qulu qawlan sadida. Ucaplah oleh kalian ucapan yang lurus, yang hikmah, yang bijak. Kalau dia menjadikannya shin, wa qulu qawlan syadida, ucapkanlah oleh kalian ucapan yang bengis, yang kejam, yang kasar. Ya. Yeah. Al-faraja, ke lapangan. Al-faraj, kemaluan, alat vital jadinya. Ya. Yeah. Mata jita, kapan kamu datang? Kalau tanya yang panjang, maknya pendek. Tapi kalau dibalikkan, maknya dipanjangkan, tanya dipendekkan menjadi mata jita, dia mati, kamu datang. Berubah jauh artinya kan? Iya. Yeah. Dan memang untuk pelajaran bahasa Arab, ya. Yeah. Dapat dilihat di mana saja orang-orang yang punya karakter tidak suka terikat, tidak suka tekun dan disiplin dalam kehidupannya adalah orang yang paling takut belajar bahasa Arab. Paling enggak mau belajar bahasa Arab. Ya. Yeah. Tidak ada yang mau belajar bahasa Arab kecuali orang yang punya karakter tekun, disiplin dan mau terikat dengan sesuatu. Adapun orang yang karakternya tidak mau terikat, sulit tekun dan tidak biasa dengan kedisiplinan, tidak ada yang bisa belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab ini dia harus menguasai tiga hal. Iya. Menulis, ya, mengucapkan dan mendengar. Dan nahwu yang dipelajari itu tidak sekedar cuma bisa dipahami. Kalau pelajaran lain kita bisa fikih mesti cukup kita paham. Begitu lupa buka lagi, ya kan? Nahwu enggak bisa. Kalau dia enggak hafal, pertama dia harus paham dan harus menghafalnya. Kalau enggak tetap enggak bisa baca kitab. Ya. Harus faham, menghafal kaidahnya. Ditambah lagi dia harus hafal mufradat dan juga harus hafal bina bangunan-bangunan sharaf yang dasar. Ya. Dan kalau dia belajar pasti bisa. Pasti bisa. Dipastikan orang yang istiqomah belajar bahasa Arab dipastikan bisa.
dengan izin Allah, karena Allah yang telah berjanji walaqad yasarna lil qur'ani lid walaqad yasarna al qur'ani lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, dan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan awwaluha sha'bun wa akhiruha sahlun. Awalnya sulit, akhirnya pasti mudah. Ya. Maka seorang enggak akan mungkin mendapatkan kemudahan dalam bahasa Arab kecuali dia sudah melewati kesulitannya dulu. Ingin mudah, rasakan dulu kesulitan bahasa Arab. Ya. Atau bisa ada tips lainnya. Ada tips lain agar tidak merasa sulit dalam bahasa Arab, yaitu jangan mempelajarinya. Jangan mempelajarinya, itu antum enggak beban. Ya, tapi kalau orang yang belajar bahasa Arab, ya, kalau dia karakternya yang tekun enggak tekun, disiplin enggak disiplin, karakter seorang itu disiplin, ketahuan di belajar, paling ketahuan di pelajaran nahwu. Ya, hafal mufradat, semangat semuanya hadir, 200 orang. Salajatun, kolkas, baitun, rumah, mubtada, khabar, masih. Begitu mulai masuk mudhaf, mudhaf ilaih, itu dah mulai telat-telat datangnya. Sudah masuk manunat, ya, hari ini agak telat ini. Tadi motor agak rusak. Begitu masuk babul i'rab, istri sakit lah, ini itu sakit lah. 2, 3, 4, 5 kali enggak hadir lagi, ustaz sudah enggak nyambung lagi. Saya mau cari yang dari awal lagi, ustaz. Nanti belajar ke guru yang kedua, penyakitnya dan alasannya juga sama seperti penyakit yang lama. Itu di mana-mana kayak gitu. Jangankan di Indonesia, di Yaman pun seperti itu. Banyak yang ke Yaman 4-3 tahun pulang enggak bisa baca kitab. Ya. Yeah. Kacau balau baca kitab ya. Nahunya kacau balau. Ya, yeah. Karena belajar butuh duduk bersimpuh, rojaah. Dia harus kurang tidur ya, kurang istirahat, harus menyisihkan waktunya. Ya bayangkan ulama dahulu yang menjadi ulama, di antara mereka ada yang harus minum kencingnya sendiri karena tiada minuman lain. Masa kita ingin bisa jadi ulama di samping kita ada Pizza Hut, ada buah-buahan, minda, spring bed dan seterusnya, tiba-tiba jadi ulama gitu? Iya, nggak mungkin kan? Iya, tiba-tiba bisa bahasa Arab hanya sekedar dekat ma ustad langsung bisa nahu, bisa Arab, nggak mungkin. Ya, Imam Syafi'i untuk memperkuatkan bahasa Arab khusus tinggal sama orang Badui. Padahal duduk bersama Badui, jangankan duduk bersimpuh sama mereka, berdiri di samping sama Badui aja kita enggak sabar. Itu Badui di zaman kami di Yaman. Apalagi Badui zaman Imam Syafi'i yang kencing di sudut Masjid Nabawi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i bertahan sama mereka demi mempelajari bahasa fushah dari mereka. Pengorbanan yang luar biasa. Padahal Imam Syafi'i orang kota, kan dari Mesir beliau. Mesir kan kota. Ya, yeah. Dari kota. Nah, ini motivasi untuk belajar bahasa Arab jemaah.

0: Lumajang ini memang banyak sekali yang sekarang ini PR dari takmir-takmir yang lain itu banyak informasi ke kita juga bahwa di sini banyak juga pemurtatan, misalnya.
1: Iya, nah.
0: Pemurtatan yang akhir mereka itu awalnya mereka beragama Islam, cuma awam sekali, Ustaz. Mereka jauh dari majelis ilmu, mereka jauh dari kota. Terus kemudian mereka hanya diberi iming-iming sesuatu barang ataupun sesuatu hal yang mungkin bisa menarik perhatian mereka, masalah duniawi.
1: Yeah.
0: Akhirnya mereka itu pindah agama.
1: Yeah.
0: Jadi ini sebenarnya PR buat kita, dan bagaimana sebenarnya solusi untuk
1: ini? Yeah, sebenarnya ini masalahnya bukan hanya di sini saja, di mana saja. Ketika orang itu lemah imannya, itu sangat mudah ditukar agamanya. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya zakat. Di antara zakat itu diberikan kepada orang-orang yang kita ingin ambil hatinya. Nah, setiap muslimin ketika mereka punya kepedulian dengan saudaranya, dari zakat yang Allah, dari harta yang Allah titipkan kepadanya, dia keluarkan zakat, sehingga diolah zakat inilah kepada hal-hal yang diantaranya adalah proyek seperti ini. Ini adalah proyek yang luar biasa. Kita harus menyelamatkan seseorang dari kekekalan neraka. Ini merupakan tugas yang kita emban, dan kita harus punya empati kepada saudara-saudara kita muslimin. Jadi kita melihat mereka dari sisi ekonomi lemah, yaitu menyakitkan kita. Tapi tentunya ketika akidah mereka itu lemah, itu justru harus lebih menyakitkan kita. Karena kalau ekonomi mereka lemah, mereka masih seorang mukmin, mereka muslim, mati insya Allah mereka akan menjadi penghuni surga. Tapi kalau seandainya akidahnya lemah, kemudian dia murtad, dia bisa kekal dalam neraka. Jadi ini tugas kita bersama untuk mempunyai empati yang tinggi kepada saudara-saudara kita muslimin, saling bekerja sama, saling bertawun, untuk bisa bagaimana kita bisa selamat dan juga saudara kita bisa selamat. Ini dia kerjasama tawun.

0: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wala banun.
1: Yauma la yanfa'u malu wala banun.
0: Illa man atallaha biqalbin sadid.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Gak berguna yang namanya harta, anak-anak yang sukses. Tak ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: ala rabbika hatman maqdiya.
1: Itu sudah keputusan Allah.
0: Allah menyampaikan,
1: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka,
0: tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
2: Ketika di sirat itu, semua memikirkan diri mereka masing-masing.
3: Surna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan redaksi atau diksi al-qaumil kafirin ini umum loh, karena umum maknanya mencakup meminta pertolongan kepada Allah dari gangguan syaitan, karena syaitan adalah rasul kafirin, pemimpinnya orang-orang yang kufur kepada Allah. Hari-hari ini tuh syaitan begitu merajalela jemaah, menggoda, memberikan was-was, buruk sangka, pesimis, yang bisnisnya turun, yang di PHK. Belum lagi ketika anak-anak belajar di rumah, ibu-ibu ampun-ampunan, itu syaitan semata main tuh jemaah di hari-hari ini. Lalu lagi ketika misalnya orang yang kita sayangi sakit, terus pintu laut dibuka, laut apa? Andai saja. Dan pintu andai saja itu semakin kuat ketika la qadarullah, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, atau anaknya meninggal. Andai saja, andai saja, andai saja, itu bisa hancur bertahun-tahun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Muslim, "Wa in asabaka syai'un fala taqul." Dan apabila Anda tertimpa sesuatu, jangan pernah mengatakan, "Law anni fa'altu kadza" atau "Law anni fa'altu kadza." Kadza wa kadza. Andai saja aku berbuat ini, andai saja aku berbuat itu, pasti enggak kejadian. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena ucapan andai saja itu membuka kerjaan buat syaitan. Andai saja saya mengawal mama, andai saja rumah sakit yang pertama tadi mau terima anakku atau kakakku atau temanku, akhirnya dendam besar. Jangan buka andai saja rusak kita hadirin. Tapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kita harus minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita enggak minta pertolongan kepada Allah, ini akan menjadi mimpi buruk bagi kita.
4: Dakwah yang kita amban itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Iya. Yeah. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja, ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, ada akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah itu misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah, ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awud dari kita bersama agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Dari siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah.
5: Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang dilivekan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain dapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita yang panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah sesama mereka kecuali akan turun sakinah ilahi kepada mereka. Wa haffa wa ghashyatuhumur rahmah, tercurahkan rahmat ilahi kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah taala pada kesempatan ba'da maghrib malam yang mulianya, insyaallah taala akan lentuan bacakan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam as-sahih ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang menceritakan kepada kita sebagian perkara atau sebagian kejadian yang menimpa Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah alaihi wassalam. Untuk kita renungi bersama, mudah-mudahan le faedah, le pelajaran yang dapat getanyo ambil dari kisahnya. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab sirahnya dan diringkas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di sini boleh menyebutkan wa fi sahih, dan di dalam as-sahih, yani dalam sahihul Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lam yakizib Ibrahimun nabiy sallallahu alaihi wasallam qaz illa fi thalath kadhibat. Sesungguhnya Nabi Ibrahim hantam pernah gemu sulit kecuali dalam heboh perkara. Nabi Ibrahim alaihi salam hantam pernah gemu sulit kecuali dalam leboh hai. Yang pun sintaini fi zatillah, dari leboh hal tersebut dua bohai di jalan Allah demi membela Allah Jalla wa Ala. Yaitu ucapan beliau, inni saqim, aku sakit, tatkala beliau diajak oleh kaumnya untuk menyekutukan Allah dengan berhala-berhala besar yang mereka ibadahi selain Allah. Inni saqim, kata beliau, aku sakit, sehingga tidak ikut serta ke dalam ritual-ritual syirik yang dilakukan oleh kaumnya. Tetapi nyopi dijelaskan oleh para ulama, sebenarnya ini kata yang bersayap, kendusta. Apa kata bersayap bahasa Aceh? Abushi. Kata yang bersayap. Sakit hati aku kalian wak hati ora ke pegat syirik ke Allah. Nyan masuk ya. Kata bersayap, apa kata Aceh kata bersayap? Hah? Siapa? Ya, kata yang bersayap banyak artinya. Banyak artinya bahasa Indonesia. Bahasa Aceh apa kata yang bersayap? Istilah kata bersayap. Hah? Mesayup.
1: Alasan.
0: Hah?
1: Alasan.
0: Alasan
1: lagi.
0: Hangke alasan sakit, kalimat sakit ni kan umum orang yang gebeki sakit nak ya geja pada sakit hati kalau orang dah nanti orang pegak kesyirikan kepada Allah. Ini namanya kan kata bersayap. Kata bersayap istilahnya bahasa Aceh apa?
1: Ha? Sindiran.
0: Sindiran bukan. Hai contohnya lagi na orang geplung ipulit le orang lain kelompok manusia ini bunuh ke. Lewat di kedai dia orang yang pelingang tanya yang mana nan kara orang lewat menoi no tak tahu dan selama long duk ino hana long kala no kena beno tadang pai orang yang lewat beno pai ji lewat tanya tengah tadang dia dadu selama long duk ino hana kala orang lewat ino nyampe istilah ibadah Aceh
1: sulit demi tiga.
0: Ha?
1: Sulit demi tiga.
0: Sulit demi tiga.
1: Demi keselamatan tu lain.
0: Demi keselamatan. Yang ke istilah kan? Nyo bahasa Arab nyo najih tauriyah. Kata yang umum memiliki banyak makna. Apa kata Aceh? Bahasa Indonesia kan kata yang bersayap. Bahasa Arab tauriyah namanya. Ha? Muhim. Him. Sang, muhim lebih ke pertanyaan lah. Tauriyah bahasa.
1: Membelit.
0: Membelit. Membelit. Ini bahasa Aceh paknya busi. Yang bahasa Indonesia kata yang terbelit. Al-muhim tauriyah, kata yang bersayap. Demi apa? Demi menjaga kesucian Allah Jalla wa'ala dari kesyirikan. Ha? Sulit kat, bukan sulitnya kadang memang sakit ke kalau orang yang berbuat syirik. Ki orang yang berfikir sakit ayah kerja ke pemaah. Ana masalah. Sakit Ibrahim manaja. Nah. Yang kedua ucapan beliau ketika ditanya man fa'ala hadha, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami yang besar ini, berhala-berhala ini, maka beliau menjawab bal fa'alahu kabiruhum hadha. Nyo yang penghancur berhala yang mendung yang ke yang berhala yang paling raya nya acina tayang bagi ingkanu ya'tiqun kecuali ingkanu ya'tiqun acina tayang ba berhala yang nyojik begahba ada yang penghancur kan enggak ya. Dan ini pun sebenarnya kata para ulama bukan dusta 100%. Karena Nabi Ibrahim tujuan berkata lagi ngene pohakai urangan. Hamio jiji pegah nyo sang di yo. Yang po.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari menetap

0: Saya baru tahu tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi 1 tahun yang lalu. Sementara saya sekarang sudah berusia 31 tahun. Bagaimanakah dengan pahala sholat selama beberapa tahun kebelakang, dan apa yang harus saya lakukan? Pertama, bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda sudah diarahkan oleh Allah untuk mengerti bagaimana sholat sesuai dengan sifat sholat yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan besar, di mana kepada hamba Allah, kepada umat Rasulullah, diberikan kepadanya keseriusan hati untuk mempelajari ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulnya tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi dia berada di tengah kerumunan kaum muslimin, kerumunan manusia yang peduli dengan sholat hanya dengan kebiasaan, tanpa pernah mempelajari, serius untuk belajar, mempelajari tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sebenarnya cara melaksanakan sholat yang Rasulullah ajarkan itu. Maka bersyukurlah kepada Allah telah diberikan tuntunan dan bimbingan, dan Allah telah menggerakkan hati kita untuk mempelajari sholat sesuai dengan tuntunan dan bimbingan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan perintah Nabi kepada seluruh umatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinukilkan para ulama lengkap bagaimana tata cara sholat Nabi, mulai daripada takbiratul ihram sampai Nabi salam, sampai di mana Nabi meletakkan jari jemarinya, bagaimana bentuk jari jemari itu disebutkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Akan tetapi masih banyak kaum muslimin yang enggan untuk mempelajarinya dan sholat sesuai dengan kebiasaan saja, sehingga bertahun-tahun melafazkan bacaan sholat yang salah, melafazkan niat yang salah, melakukan cara melipat tangan di dada yang salah, dan yang lainnya daripada kesalahan-kesalahan yang menahun karena kurang serius mempelajarinya dari sunnah Nabi SAW. Adapun yang telah berlalu di belakang, maka istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyak keseriusan kita melaksanakan salat dan minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kesalahan masa lalu. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Ilmu apa yang harus kita prioritaskan sebagai penuntut ilmu? Kitab ulama apa yang harus dipelajari untuk penuntut ilmu pemula? Iya, ilmu yang harus kita prioritaskan sebagai seorang penuntut ilmu adalah ilmu-ilmu yang wajib. Karena ilmu yang dipelajari terbagi menjadi 2. Ada ilmu yang wajib dipelajari, dan di sana ada ilmu yang tidak wajib untuk dipelajari. Yang wajib pun ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Mana yang diprioritaskan, mana yang didahulukan? Tentunya yang wajib ain, yang fardu ain, yang masing-masing kita harus mempelajarinya, tidak ada uzur, dan kita harus mendahulukan itu di atas yang lain. Seperti misalnya pelajaran tentang masalah akidah, mengenal Allah, mengenal namanya dan juga sifatnya, mengenal hak Allah Azza wa Jal. Demikian pula mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal nama beliau, mengenal nasab beliau, di mana beliau dilahirkan, dan apa isi dakwah beliau. Demikian pula mengenal agama Islam, mengenal inti dari ajaran agama Islam dan apa rukun-rukunnya dan apa tingkatan yang ada di dalam agama Islam. Maka 3 perkara ini ini diantara yang wajib untuk dipelajari, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengenal agama Islam yang dinamakan dengan al-usulul thalatha, tiga landasan yang utama. Kenapa ini wajib dipelajari? Karena masing-masing dari kita kelak akan ditanya dengan tiga pertanyaan ketika dia masuk di alam kubur. Ditanya tentang man rabbuk, siapa rabbmu? Dan ditanya tentang man nabiyuk, siapa nabimu? Dan ditanya madinuk, apa agamamu? Sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain, bahwasanya masing-masing dari kita ketika masuk alam kubur akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Siapa Rabbmu? Berarti kita harus mempelajari mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Yang kedua, ditanya tentang siapa nabimu. Berarti kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal namanya, ya, mengenal sirah beliau, mengenal perjalanan hidup beliau. Kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam, karena kita akan ditanya madinuk, apa agamamu. Ya, ini adalah tiga pelajaran penting yang harus diprioritaskan seseorang di dalam menuntut ilmu sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kitab apa yang harus dipelajari untuk penuntut ilmu pemula? Tentunya kitab-kitab akidah dan kitab yang berkaitan dengan apa yang tadi kita sampaikan tentang tiga perkara tadi adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang beliau beri judul dengan Al-Usul Al-Thalatha Wa Adillatuhan, tiga landasan utama beserta dalil-dalilnya. Kitab yang ringkas, ya, dan bisa insya Allah dipelajari oleh seseorang dalam waktu yang tidak lama, ya, dan tentunya meminta kepada ustaz yang memang berakidah Ahlus Sunnah ya wal Jamaah untuk mengajarkan kitab tersebut.

0: jika dia banyak masalah atau pikiran, kemudian biasanya dia kesurupan. Dan jinnya itu mengaku sebagai nenek moyangnya. Apabila minta keluar, dia minta syarat, yaitu air putih dan yang lainnya. Bagaimanakah sikap saya dalam hal ini?
1: Pertama, sikap yang pertama yang harus antum camkan, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Titik itu, itu kasih titik gede. Jangan gede dok, gede sekali. Jangan percaya apa yang diomongan jin secara 100%. Karena mereka itu kadzab. Apalagi mereka yang sudah bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena satu, ujian dari Allah. Yang keduanya, karena ikob, sanksi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiganya, karena kasmaran, jinnya jatuh cinta sama dia. Ada jin jatuh cinta. Seperti manusia sama manusia bisa jatuh cinta, jin dengan manusia bisa jatuh cinta. Bahkan ada mereka yang tidak bisa lepas sampai meninggal dunia. Ada yang jin instalan. Nah, jin instalan ini jin yang dikirim oleh tukang sihir. Ini sudah diinstal, diprogram, sehingga tidak gampang keluar. Bahkan dia rela mati sama pasiennya, sama yang ditargetkan, ketimbang keluar. Karena takut dia. Kalau keluar takut, karena dia diancam sama ketuanya, karena dukunnya kerjasama sama ketuanya. Kalau kamu tidak bisa menunaikan tugas ini, kamu saya bunuh. Ya mendingan saya mati di sini. Makanya sampai dia rela mati. Kadang-kadang mati sama pasiennya. Ada yang memang masuk karena usil. Ini jin dari kalangan jin gelandangan. Persis seperti manusia. Manusia gelandangan suka ngempesin ban. Ini jin juga sama. Usil, ini jin paling gampang untuk dikeluarkan. Karena iseng dia masuk. Dan ada yang masuk karena balas dendam. Dan ini kondisi masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, orang bisa kemasukan jin, pintu yang paling seger, pintu yang paling dominan dua, syahwat, emosi. Maka siapapun orangnya, kalau sudah menciptakan media, pasti akan dimasukin. Seperti gini, gini mas, ente menciptakan media kolam, kalau dikasih ikan, hidup gak ikannya? Hidup. Makanya sebetulnya antara dunia psikologi, kesedihan, dan orang yang suka emosi, mungkin analisa dari psikologi adalah dia itu stres macam-macam. Tapi karena stres itulah dia dimasukin. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini syaratnya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin dari kalangan syaitan, sekelompok syaitan dari kalangan jin, tadzakkaru, berusaha untuk tadzakkur. Tolong dicamkan mas, perbedaan antara dzakara dengan tadzakkara. Kalau dzakara ingat, kalau tadzakkara berusaha untuk ingat. Artinya dikirnya nyambung, serius konsen. Jangan mulut komat kami tapi hati melayang. Tadzakkaru fa idahum mubsirun. Pasti sadar. Sehingga jarang orang yang dikirnya kuat, hubungan dengan Allah kuat, kemasukan syaitan. Makanya ikhwan, kenapa dominasi kesurupan itu didominasi oleh perempuan? Kenapa? Karena perempuan potensi untuk lengah itu banyak. Perasaannya tinggi, emosionalnya keras, apalagi suka ngomel-ngomel, apalagi suka ngumpat, marah-marah. Makanya di antara penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka apa mas? Yakfurnal ashir, karena mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, sering mengutuk, mengumpat. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan sekali aja, langsung bilang, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Padahal baru sekali, kebaikan seumur hidup, selama nikah gak pernah disebut. Makanya gampang kejinan. Itu, perempuan, gampang kena jin. Nah, ini sikap kita ketika, terus kemudian, antum jangan percaya ada orang memprediksi di YouTube ini ada 3 jin.

0: Ini 5 jin, ini 10 jin. Jangan percaya. Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu umum kepada seluruh manusia. Ditetapkan oleh Allah, sesungguhnya jin dan bersama kabilahnya melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma melihat, itu pun enggak butuh orang khusus. Kalau menjelma bentuk ular, makanya dikatakan oleh Rasulullah rata-rata ular rumah aja ada jin. Makanya kita disuruh untuk menunda 3 kali. Dalam lafaz lain 3 hari. Diusir, balik lagi, diusir, balik lagi, baru dibunuh. Jangan langsung dibunuh, karena kebanyakan ular rumah ikhwanukum minal jin, saudara-saudara kalian dari jin. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله إخوان أخوات كليان رحمكم الله Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kebaikan-kebaikan yang diturunkannya kepada kita dalam kemudahan urusan-urusan dunia, juga kebaikan yang lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan semua itu adalah kebaikan-kebaikan dalam urusan agama yang kemudian hati kita dibukakan untuk menerima keindahan Islam, yang kemudian jiwa kita dilapangkan untuk memahami dan meyakini segala kebaikan yang kita butuhkan, semua keindahan yang akan menghiasi diri kita itu hanyalah didapatkan dengan kita berusaha mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang memang diturunkan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَيُّدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah atau petunjuk yang sempurna baginya, maka Allah jadikan dadanya lapang, hatinya terbuka untuk menerima kebaikan Islam, menerima keindahan Islam. Tapi barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dia tersesat, maka Allah akan jadikan dadanya atau hatinya tertutup, sesak, sempit, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Alhamdulillah kita bersyukur dimudahkan untuk belajar Islam, dimudahkan untuk saat ini kita hadir mengkaji salah satu sisi keindahan, salah satu sisi kemuliaan Islam yang begitu sempurna penjagaannya, sempurna kebaikannya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi kita yang dengan ini orang yang paling banyak mengambil bagian dalam memahami dan mengamalkan Islam, maka dialah yang paling banyak merasakan, yang paling sempurna merasakan indahnya petunjuk dalam Islam, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dalam petunjuk yang diturunkannya dalam Islam. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah, Maha Bagus. Dan Dia hanya mencintai hal-hal yang indah. Apa maksud dari hadis ini? Allah Maha Indah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah itu mestinya indah, pasti membawa keindahan. Ada orang yang salah paham. Dia mengartikan hadis ini, oh berarti semua yang indah itu pasti Allah cintai. Indah menurut siapa? Indah menurut siapa? Manusia itu akan menganggap sesuatu indah kalau sesuai keinginannya. Belum tentu indah menurut Islam. Artinya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan, maksudnya agama yang diturunkannya, syariat yang digariskannya, hukum-hukum yang ditetapkannya dalam Islam, itu adalah keindahan. Karena Allah mencintainya, diturunkan untuk menjadikan indah hidup manusia. Siapa yang berpegang teguh dengannya, banyak mengambil bagian dengan mengamalkannya, maka berarti dia menyempurnakan nilai keindahan dalam dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, ikuti panggilannya. Ikuti petunjuk Allah yang diturunkan kepadamu dan petunjuk Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu, mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya, dari keburukan kepada kebaikan, dari hal-hal yang jelek kepada keindahan yang hakiki. Itu tujuan diturunkannya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Maha Indah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahmanur Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Barr, Maha Berbuat Baik. Al-Muhsin, Maha Sempurna Kebaikannya. Al-Mannan, Maha Sempurna Anugerahnya. Al-Wahhab, Maha Pemberi Segala Kebaikan. Terlalu banyak kalau kita sebutkan nama Allah yang berhubungan dengan kebaikannya. Ingat, salah satu di antara kewajiban kita dalam memahami nama-nama Allah yang Maha Indah, bahwa kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah itu pasti sesuai dengan makna nama itu sendiri dan tidak akan pernah terlepas darinya. Allah Maha Baik, Maha Sempurna Rahmat dan Karunia-Nya, maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan hukum-hukum dalam syariatnya, itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan rahmat, anugerah, karunia, kebaikannya kepada manusia. Makanya, orang yang belajar agama, memahami petunjuk Allah kemudian mengamalkan dalam dirinya, berarti dia mendekatkan dirinya dari sebab-sebab rahmat Allah, mengumpulkan pada dirinya sebanyak-banyaknya keberkahan dan kebaikan untuk hidupnya. Luar biasa indahnya petunjuk Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Makanya tidak mungkin Allah menurunkan hukum dalam Islam untuk mempersulit apalagi mencelakakan hamba-hambanya. Ini keyakinan kita, sehingga dengan ini kita terima Islam dengan lapang, dengan gembira. Sehingga dengan ini kita merasa bangga berislam. Ketika mendapatkan hidayah untuk belajar Islam, mengenal hukum dalam agamanya, kita merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang demikian, demikian agung. Nah kemudian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kalau dari dua sisi nama Allah yang maha indah ini saja sudah kita mengetahui sempurnanya keindahan dan kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi kita dalam hukum-hukum Islam, makanya orang yang beriman itu seharusnya menerima Islam benar-benar dengan gembira, menjadikan ukuran kebahagiaannya adalah dengan Islam. Harusnya dia ketika mengamalkan Islam merasakan ketenangan dan kelapangan dalam dirinya. Sebaliknya ketika dia berpaling dari Islam, itulah penderitaan dan kesempitan hidup yang sesungguhnya. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan kesempitan dan penderitaan hidup di dunia, dan di akhirat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ketahuilah jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penjagaan sebagai salah satu bentuk kebaikan dan rahmatnya, penjagaan kepada kita dalam semua kebaikan, yaitu pada hukum-hukum agama yang disyariatkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela orang-orang yang beriman, membela hamba-hambanya yang beriman, menjaga, melindungi mereka. Bagaimana dia menjaga mereka? Menjaga dengan sebab penjagaan yang sempurna dalam agama Islam. Artinya, semakin kita dekat dengan Islam, semakin banyak kita koreksi diri kita untuk sesuai dengan Islam, berarti penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita akan semakin disempurnakan. Coba kita lihat, bukan hanya dalam urusan ibadah murni, ibadah mahdhah, sampai pun dalam urusan-urusan dunia. Kenapa Allah mengatur? Karena dengan pengaturan Allah akan terwujud kebahagiaan yang sempurna pada diri kita. Contoh sederhana, kenapa sih dalam urusan mencari nafkah kita harus pertimbangkan halal dan haram? Tidak boleh mencari nafkah dari yang haram atau yang samar-samar syubhat, tidak jelas halal haramnya. Kenapa? Supaya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan harta itu berkah, dijauhkan kita dari fitnanya, dijauhkan kita dari malapetakanya, cinta kepada dunia yang berlebihan, yang itu merupakan sumber penderitaan manusia lahir dan batin. Coba lihat ayat yang saya bacakan tadi. Sebagian dari para ulama sahabat menafsirkannya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Sebagian dari para ulama salaf ada yang mengartikan kata-kata ma'isyatan dzanka di sini dengan al-kasbul haramul khabith, penghasilan yang haram dan buruk. Maksudnya kalau kita artikan secara keseluruhan dengan penafsiran ini, ayat ini berarti barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah ketika mencari nafkah, mencari penghasilan, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuknya penghasilan yang haram, yang membawa kepada kesempitan, tidak ada keberkahan, menjadi malapetaka baginya. Luar biasa. Jadi kesempitan hidup kita itu disebabkan oleh ulah kita sendiri, tidak mau kembali petunjuk Allah, kepada petunjuk Allah, padahal kita mengakui Dia yang Maha Tahu tentang segala kebaikan untuk kita, karena Dialah yang menciptakan kita semua. Coba lihat, kenapa dalam urusan rumah tangga Islam juga mengaturnya, padahal kita berpikir rumah tangga kan ini fitrahnya manusia. Seorang istri mencintai suami, suami mencintai istri, mencintai anak-anak. Baik, itu kan hayalan kita. Tapi kenyataannya saat ini, apakah setiap rumah tangga harmonis? Hubungan satu dengan yang lainnya mesti baik? Tidak. Kenyataannya banyak masalah. Kenyataannya banyak masalah. Ternyata Al-Quran telah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, hati-hati kamu terhadap mereka. Bayangkan malapetaka apa yang paling besar menimpa manusia kalau dia tidak hidup damai dengan orang yang paling dekat dengan dirinya, yang selalu bertemu dengan dirinya. Pernikahan itu disyariatkan dalam Islam. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan untukmu istri atau suami dari jenismu sendiri. Tujuannya supaya kamu tentram, kamu damai ketika berdekatan dengannya. Bayangkan ini tujuan pernikahan. Tapi ketika ini tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fitnah dan permusuhan. Contoh sekali lagi apa? Dalam urusan dunia, ketika kita tidak mengikuti petunjuk Allah, sesuatu yang harusnya membawa kebaikan justru menjadi sumber malapetaka bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, disinilah kita semuanya harus mengetahui kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas dari tipu daya syaitan untuk menjauhkan kita dari petunjuk Allah, yang kemudian nanti menjadikan kita sengsara. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fi kulli syai'in min sya'nih." Syaitan itu mendatangi masing-masing dari kalian dalam semua kegiatan urusan yang dilakukannya. Datang pada semua kegiatan kita. Kalau bukan karena penjagaan Allah, tidak ada seorang pun yang selamat dari tipu dayanya. Nah, makanya orang-orang yang beriman mengenal jalan sunnah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya untuk mau belajar agama, memperbaiki diri, mengoreksi dirinya dalam hal iman, dalam hal keyakinannya, tauhidnya, pengamalan ibadahnya, sampai dalam urusan-urusan dunianya yang diatur dalam agama, kemauan ini berarti, atau taufik untuk mau melakukan ini berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pada hamba ini sebab-sebab penjagaan dan kebaikan bagi dirinya. Termasuk dalam masalah ini, misalnya adalah yang berhubungan dengan tema yang akan kita kaji pada hari ini, masalah berpakaian atau berdandan bagi kaum perempuan, bagi para wanita muslimah. Luar biasa, musuh-musuh Allah menjadikan hukum-hukum yang berhubungan dengan kaum perempuan muslimah yang mulia, hukum-hukum yang berhubungan dengan mereka dalam masalah ketentuan Islam berpakaian, memakai hijab yang benar, berdandan apa yang dibolehkan, mana yang tidak, musuh-musuh Islam menjadikan ini semua sebagai bahan untuk mencela Islam, merendahkan Islam, mengatakan Islam mengekang kebebasan kaum wanita. Padahal wallahi, demi Allah, demi Allah, dan demi Allah, justru hukum-hukum ini menjelaskan kemuliaan kaum perempuan. Justru hukum-hukum ini yang menjadi bukti sempurnanya penjagaan Allah bagi mereka. Kaum perempuan dimuliakan dalam Islam dengan sebesar-besar pemuliaan. Dengan sebesar-besar pemuliaan, makanya mereka dijaga dengan penjagaan dalam hal yang berhubungan dengan penampilan, berpakaian atau berdandan, lebih dari penjagaan bagi kaum laki-laki, karena memang perempuan beda dengan laki-laki. Perbedaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada kodrat penciptaan mereka masing-masing, kemudian Allah mensyariatkan agama yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Makanya semua orang yang berakal tahu perempuan dan laki-laki berbeda. Ketika ada orang-orang yang ingin menghinakan Islam dan dialah yang terhina, mengatakan, kenapa Allah membedakan laki-laki dengan perempuan? Maka kita jawab, memang berbeda keadaannya. Kalau disamakan, berarti justru Islam tidak sempurna. Berarti Allah tidak maha mengetahui. Semua orang berakal mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan. Dari segi fisiknya, dari segi tenaganya, kekuatannya, dan semuanya. Makanya Allah mensyariatkan kepada kaum perempuan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan mereka, bagi laki-laki juga yang sesuai dengan keadaan mereka. Dan ingat, ini cuma sebagian kecil, prosentase yang sangat terbatas dalam Islam. Adapun yang lainnya, sebagian besar hukum asalnya laki-laki dan perempuan dalam Islam sama. Dalam masalah memahami kabar gembira dan ancaman, kewajiban beriman, janji untuk merasakan kenikmatan surga, ancaman neraka, ya, perbaikan-perbaikan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah, mayoritas hukumnya sama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menegaskan, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal, perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Asalnya mereka sama dalam masalah hukum-hukum Islam. Makanya kaidah bagi kaum perempuan, kalau kita dapatkan satu keterangan dalil, itu sebelum kita dapatkan dalil yang membedakan laki-laki dan perempuan, kita katakan hukum asalnya perempuan sama dengan laki-laki dalam masalah memahami Islam. Jadi dalam ruang lingkup yang kecil, sekarang kita akan contohkan bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih, perbedaan yang sedikit ini, ternyata dibalik yang sedikit ini juga Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kemuliaan yang sempurna bagi kaum perempuan. Sekarang kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, kulli azwajika, katakanlah kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada perempuan-perempuan, istri-istri kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, menutupi auratnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih dekat, lebih mudah dikenali, fala yu'dzain, sehingga mereka tidak disakiti, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita perhatikan ayat ini. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka memakai jilbab yang syar'i untuk menutup aurat. Buat apa memakai jilbab? Ternyata ada hikmah di balik semua itu. Supaya mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu atau disakiti. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita ambil satu kaidah penting dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Setiap ada satu ayat yang diakhiri dengan penyebutan nama-nama Allah yang Maha Indah, apa kaidahnya? Bahwa nama Allah ini mesti berhubungan, berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, isi yang disebutkan dalam ayat tersebut. Sebelum kita bahas isi ayat ini, baru kita lihat penutupnya saja sudah merupakan kebaikan, kabar gembira dan kemuliaan bagi perempuan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha sempurna rahmatnya. Berarti apa? Pensyariatan jilbab yang syar'i untuk menutupi aurat kaum perempuan yang mereka kenakan jilbab tersebut, tujuannya untuk apa? Kalau dihubungkan dengan nama Allah ini, dua nama Allah ini, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan sebab-sebab pengampunan Allah dan rahmatnya bagi perempuan yang mengamalkannya. Luar biasa. Baru pakai jilbab sudah dekat dengan pengampunan dan rahmat Allah. Siapa kira-kira manusia yang tidak butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kalau rahmat Allah sudah dekat dengan diri seorang hamba, berarti kebaikan-kebaikan dan segala keutamaan dekat dengan dirinya. Penjagaan dalam kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan, dekat dengan dirinya. Luar biasa. Baru kita hubungkan dengan penutup ayat. Belum kalau kita kaji makna ayatnya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Apa hikmahnya, tujuannya? Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Dikenal apanya? Dikenal kebaikannya, dikenal kesuciannya, dikenal kehormatannya, dikenal kemuliaan dirinya. sehingga mereka tidak diganggu, tidak disakiti. Loh, berarti apa maksudnya? Berarti jilbab itu, jilbab yang syar'i, merupakan sebab seorang perempuan akan terpandang sebagai perempuan yang berwibawa, yang dikenal kehormatannya, sehingga dengan ini mereka tidak diganggu atau disakiti. Siapa yang memberikan jaminan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti maknanya apa? Perempuan yang memakai jilbab yang syar'i, dia itu memasukkan dirinya dalam penjagaan Allah yang sempurna. Allah menjamin dia tidak akan disakiti. Kalau jilbabnya syar'i, sesuai dengan petunjuk Allah, gangguan mesti kurang pada dirinya. Ingat, ketika perempuan keluar rumah ada kebutuhan, dia tidak tahu di jalan yang dia ketemu siapa. Iya kan? Orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, penyakit syahwat banyak, dia tidak tahu. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, ketika seorang perempuan diperintahkan untuk berbicara tidak dengan suara yang lembut, Allah sebutkan fayatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga orang yang ada penyakit dalam hatinya akan berhasrat. Orang yang punya penyakit hati itu banyak, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak. Tetapi dengan mengusahakan jilbab yang syar'i, dia sudah melekatkan pada dirinya penjagaan dari Allah. Sehingga apa? Orang yang baik-baik akan semakin segan dengan dia. Orang yang punya keinginan buruk pun akan berpikir panjang untuk menyakiti dirinya. Penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita bertanya, ya, bagaimana kalau pada kenyataannya ada orang yang mengenakan jilbab syar'i tapi masih juga diganggu? Kita katakan mesti ada pelanggaran yang terjadi. Tidak mungkin janji Allah itu tidak terwujud. Mesti ada pelanggaran yang terjadi yang menjadikan dia tidak sempurna menunaikan jilbab. Misalnya apa? Pakai jilbab syar'i katanya, tapi keluar berkeliaran di jalan jam 1 malam, pasti diganggu. Keluar malam-malam seperti ini sudah merupakan pelanggaran jilbab syar'i yang besar. Atau pelanggaran-pelanggaran yang lain. Yang jelas kita yakin dengan ayat ini, ternyata apa? Tujuannya jilbab itu bukan untuk mengekang kebebasan perempuan, tapi justru untuk menyempurnakan rahmat Allah kepada diri mereka, yaitu dengan mereka dijaga, punya wibawa. Setiap orang yang memandangnya akan mengatakan, wah, ini wanita yang terjaga. Tidak berani hati orang itu untuk berkeinginan mengganggunya. Kenapa? Hati manusia itu Allah yang menguasai semuanya. Ketika Allah masukkan rasa takut dalam hati hambanya, maka dia tidak akan berani untuk mengusik perempuan tersebut. Ini baru makna penjagaan dalam urusan-urusan dunia. Iya kan? Urusan dunia, dia tidak diganggu, tidak disakiti. Baik, penjagaan yang berhubungan dengan urusan akhirat, penjagaan yang berhubungan dengan urusan-urusan imannya. Ayat ini tidak membatasi, ya, penjagaan tersebut hanya dalam urusan-urusan dunia. Allah mengatakan dia tidak akan disakiti. Kita bisa artikan secara luas. Ini merupakan sebab dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Merupakan sebab dia tidak akan didekatkan dengan hal-hal yang bisa merusak imannya, rusak agamanya. Luar biasa, baru masalah jilbab sudah seperti ini faedah, kandungan dan kemuliaannya bagi kaum perempuan. Sekarang, contoh ini membuktikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, ya, sesuatu yang saya katakan tadi dianggap oleh orang-orang yang jahil mengekang kebebasan kaum perempuan, ternyata ini justru mencerminkan sebab-sebab kemuliaan dan ketinggian mereka. Contoh berikutnya juga dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53. Ah. ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan adanya hijab dan tabir antara laki-laki dengan perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Ahzab ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di tengah-tengah ayat ini, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Dan apabila kamu meminta satu keperluan kepada mereka, kaum perempuan, ayat ini asalnya berlaku untuk istri-istri Nabi SAW, kemudian berlaku untuk semua kaum perempuan. Karena kalau mereka saja yang hatinya suci disyariatkan, apalagi yang selain mereka. Kalau kamu meminta satu keperluan kepada mereka, kaum perempuan, maka mintalah dari balik hijab. Alasannya apa? Bukan untuk penjara, bukan untuk mencurigai atau menuduh orang. Allah yang maha mengetahui hati manusia mengatakan, yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan bagi hati mereka. Hikmahnya, menjaga kesucian hati. Siapa yang tidak ingin hatinya dijaga dalam kesucian? Semua orang ingin. Orang yang hatinya suci, dia akan mudah meraih ikhlas, mudah merasakan manisnya iman, dia akan mudah selalu terjaga dalam kebaikan, terhindar dari keburukan. Salah satu sebab besarnya adalah pensyariatan tabir antara laki-laki dan perempuan. Bukan untuk menghalangi mereka. Bukan untuk mencurigai, oh kalau tidak tabir, tidak ada tabir berarti kita dicurigai punya keinginan buruk, tidak. Allah yang lebih tahu tentang hati kita dan sebab-sebab penjagaan bagi diri kita. Dan ingat, masalah tabir ini bukan cuma berlaku untuk ikhwan-ikhwan biasa, termasuk berlaku juga untuk ustaz. Maksudnya ini tabirnya kurang tinggi, begitu. Makanya saya buka kacamata, karena kacamata saya min, jadi saya gak terlalu jelas melihat. Begitu, nanti lain kali dibuat lebih tinggi. Karena sekarang kita baca ayatnya, ya. Ini bukan berlaku hanya untuk ikhwan biasa, tapi juga berlaku untuk ustaz, begitu ya. Karena ustaz juga perlu dijaga kesucian hatinya. Jadi lihat hikmahnya ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, cara yang demikian itu lebih menjaga kesucian hatimu dan kesucian hati mereka. Bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hati itu asal dari kebaikan semua anggota badan, iya kan? Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang hati, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Hati itu kalau baik, semua anggota badan baik. Kalau buruk, semua akan buruk, yaitu hati manusia. Ketika pensyariatan tabir antara laki-laki dan perempuan diterapkan, ternyata itu menjaga kesucian hati kedua belah pihak. Berarti pensyariatan ini mengandung hikmah dan tujuan bahwa dengan menjaga adab ini akan dimudahkan bagi mereka kebaikan bagi hati sekaligus kebaikan bagi semua anggota badannya. Jadi luar biasa. Pensyariatan hijab ini pun juga ternyata tujuannya untuk kebaikan dan kemudahan.

syariatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang laki-laki yang dijadikan sebagai qawwam. Apa artinya qawwam? Pemimpin. Penanggung jawab bagi kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu bihi ba'dahum 'ala ba'd." وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Karena Allah melebihkan sebagian mereka dibandingkan sebagian yang lain, dan karena mereka yang menginfakkan, yang mencari nafkah untuk keluarga. Fasalihatu, maka wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang saleh, mereka adalah wanita-wanita yang tunduk, hafizatun, menjaga dirinya, menjaga batasan-batasan syariat Allah. Lil ghaibi, ketika suaminya keluar rumah, bima hafizallah, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penjagaan bagi dirinya. Coba kita lihat pensyariatan, pengaturan, pembagian tugas dalam rumah tangga itu juga ternyata bertujuan untuk apa? Bima hafizallah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penjagaannya bagi kaum perempuan. Jadi luar biasa, ternyata kalau kita pahami Islam dengan sisi keindahan, karena memang yang mensyariatkan dan menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah, kita akan dapati makna-makna yang tinggi di balik semua itu. Oleh karena itulah, salah satu di antara sisi keindahan ini, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu hukum yang sangat agung dalam Islam tentang kemuliaan kaum perempuan, yaitu aturan-aturan dalam berdandan atau berhias. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, juga surat Al-Ahzab ayat ke-33. Tentang masalah tabarruj. Tentang masalah tabarruj, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan yang mulia, karena menetaplah di rumah-rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti kebiasaan-kebiasaan kaum perempuan di zaman jahiliyah yang terdahulu. Ini perintah dalam Al-Qur'an yang diantaranya dalam ayat ini dijelaskan tentang adab-adab wanita ketika mereka keluar rumah karena hajat, dan bagaimana berdandan yang diperbolehkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang orang yang menghiasi dirinya, tetapi ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Baik, sebelum kita lihat adab-adab tersebut, kita lihat dulu seperti yang kita bahas di awal, apa sisi keindahan dan kemuliaan bagi kaum perempuan yang terdapat dalam ayat ini. Apa sisi keindahan Islam, kemanfaatan bagi kaum perempuan yang terdapat dalam ayat ini? Pertama, perintah untuk al-qarar fil bait, menetap di rumah. Kenapa kaum perempuan diperintahkan secara khusus untuk

0: menetap di rumah. Kenapa mereka tidak dibebaskan untuk keluar saja? Jawabannya, karena Allah yang menciptakan manusia dengan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Masing-masing ditempatkan dengan tempat yang sesuai. Ketika laki-laki mayoritas waktunya dihabiskan atau sering keluar karena bekerja mencari nafkah, sholat berjamaah di luar, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan hal-hal yang lain, termasuk berjihad dan yang lainnya, maka kaum perempuan pantas untuk ditempatkan di rumah. Karena kalau kaum perempuan keluar, terus siapa yang akan mengurusi rumah? Jadi ini justru bukti bahwa Islam itu disyariatkan oleh Allah yang mengetahui keadaan, kondisi, dan kodrat masing-masing dari dua jenis manusia tersebut. Tayyib. Kemudian, apa manfaatnya bagi kaum perempuan untuk menetap di rumahnya? Jelas manfaatnya besar. Tadi ketika dibahas, ya, kaum perempuan itu disyariatkan untuk menutup dirinya, auratnya, karena banyak fitnah-fitnah yang akan timbul pada diri mereka kalau terbuka auratnya. Tentu saja dengan mereka berada di rumah dan sering di rumah, penjagaan itu lebih sempurna lagi. Karena mereka pada saat itu tidak kelihatan atau tidak menampakkan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Oleh karena itulah, bayangkan dalam persyariatan ini Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kaum perempuan dengan sesuatu yang Allah tidak berikan bagi laki-laki ketika mereka menetap di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban, disahihkan oleh mereka berdua, juga oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitanu." Seorang perempuan itu adalah aurat. Artinya apa? Potensi pada dirinya untuk menimbulkan fitnah besar. Kenapa harus begitu? Memang Allah yang menciptakan, menjadikan keadaan dia seperti itu. Tidak bisa protes. Sama seperti, kenapa perempuan kok harus haid, laki-laki tidak? Memang Allah yang menetapkan seperti itu. Tidak bisa protes. Kecuali kalau ada orang yang diciptakan oleh selain Allah, baru boleh protes. Al-mar'atu auratun. Seorang perempuan itu adalah aurat. Maka ketika dia keluar rumah, apa yang terjadi? Istashrafaha syaitanu. Syaitan akan mengintai dirinya. Akan mengikutinya untuk menjadikannya sebagai sumber fitnah. Ini bagi ibu dan ummahat, ketahuilah ini keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada diri kalian, supaya dengan ini kita memperhatikan adab-adab ketika kita keluar rumah, supaya kita dapatkan kebaikan. Ketika mereka keluar, syaitan akan mengintainya untuk menjadikannya sebagai sumber fitnah. Dan ingat, setelah itu ada jaminan keindahan dan keutamaan. Lanjutan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Dan keadaan seorang perempuan itu yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Coba saya tanya sama ibu-ibu, ketika dikatakan dekat dengan Allah, itu berarti kemuliaan atau bukan? Tentu berarti kemuliaan. Apa artinya dekat dengan Allah? Itu adalah ibadah yang mendatangkan pahala. Yang mendatangkan pahala. Jadi keadaan seorang perempuan ketika dia menetap di rumahnya, berusaha sering di rumahnya, itu tidak sia-sia. Tapi mendatangkan pahala dan kemuliaan. Karena itu justru bahkan dikatakan keadaan dia yang paling dekat dengan Allah, berarti itu ibadah yang sangat tinggi keutamaannya. Lalu apa buktinya itu ibadah yang paling sangat tinggi keutamaannya? Contohnya saja, ibadah sholat yang kita kerjakan, sebagian dari para ulama menjelaskan rukun sholat yang paling utama, gerakan-gerakan sholat ya, yang paling utama, berdiri, ada iktidal, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Kata para ulama, yang paling utama di antara semua gerakan sholat itu adalah waktu sujud. Kenapa waktu sujud? Karena Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid." Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Bayangkan, ibadah yang seagung ini sama dengan keutamaannya perempuan tadi ketika dia menetap di rumah. Aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Keadaan dia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Ini luar biasa. Jadi perempuan itu ya, untuk akhwat dan ummahat, ibu dan akhwat sekalian, dia berada di rumahnya tidak berbuat apa-apa, menetap untuk melaksanakan perintah Allah, dia sudah dapatkan pahala dan keutamaan besar. Apalagi kalau di rumahnya dia mengusahakan kebaikan, mengurus rumahnya dengan baik, bagi yang sudah punya keluarga mendidik anaknya dengan baik. Apalagi ketika itu dia melakukan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya dia bisa sambil menasihati orang di rumahnya, melalui rumahnya, dengan media yang Allah mudahkan bagi dirinya, dengan fasilitas dan sarana yang Allah mudahkan bagi dirinya, berbuat kebaikan-kebaikan yang lain, maka luar biasa. Asalnya sudah mendapatkan keutamaan, ditambah lagi dengan keutamaan besar tersebut. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Laki-laki tidak semudah itu mendapatkan keutamaan seperti ini. Dia harus bekerja di luar rumah, harus melakukan kegiatan-kegiatan, sedangkan kaum perempuan dimudahkan. Satu sisi keindahan Islam dari pensyariatan kaum perempuan untuk menetap di rumahnya. Sisi keindahan lain, ini seperti yang diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kita perhatikan ya, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Ketika Allah memerintahkan kepada kaum perempuan untuk menetap di rumahnya dalam ayat ini, Allah menyebutkan dengan bahasa yang indah, yang berarti hikmahnya adalah untuk tujuan keindahan ini. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Hendaknya kalian menetap di rumah-rumahmu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ini diambil dari kata-kata al-qarar. Al-qarar secara bahasa artinya adalah tetap, stabil, tenang. Ingat, bahasa Arab itu kaya untuk mengungkapkan menetaplah kamu di sini itu banyak. Bisa kita katakan usbut huna, diam kamu di sini. Bisa kita mengatakan ilzam hadal makan, menetap kamu di tempat ini. Bisa kita mengatakan dengan bahasa-bahasa yang lain. Kenapa Allah memilih kalimat ini atau kata ini yang mengandung arti tenang, tetap, dan diam? Berarti menunjukkan apa? Ketika mengamalkan perintah ini, seperti kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, perempuan yang menetap di rumahnya atau sering berada di rumahnya, maka dengan itu dia akan merasakan ketenangan batinnya, kelapangan pada jiwanya, dijauhkan dari segala kegundahan, keguncangan, dan kegalauan dalam pikiran maupun perasaannya. Coba lihat hikmah yang agung ini. Sementara sebagian orang yang jahil mengatakan, kenapa kita hanya disuruh di dalam rumah, hanya melihat tembok yang satu warnanya, padahal bisa dicat bermacam-macam warnanya kalau ingin lihat warna yang lain. Ternyata kalau mereka memahami keindahan Islam, Allah Subhanahu wa taala jadikan disitulah sumber ketenangan dan kebahagiaan bagi dirinya. Dimudahkan hilang kegundahan, kegalauan pada pikirannya atau perasaannya. maka dengan itu berarti kalau dia sering keluar rumah tanpa alasan yang syar'i, berdasarkan makna dari kalimat ini, disitulah letak keguncangan hatinya, letak ketidaktenangan pada jiwanya, kekalutan pikirannya, dan semua keburukan-keburukan yang lain. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini semua untuk kemuliaan kaum perempuan. Mereka diperbolehkan hanya keluar rumah ketika ada hajat. Innallaha qad adzina lakunna an takhrujna lihajatikunna. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang berhubungan dengan penafsiran ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan kalian wahai kaum perempuan untuk keluar jika ada hajat, keperluan-keperluan yang kalian butuhkan. Jadi akhwat dan ummahat sekalian rahimakumullah, perhatikan ini mukaddimah pengantar untuk kita pahami hukum-hukum jilbab, berdandan, kenapa harus menetap rumah, dibatasi keluar rumah, itu semua untuk kebaikan. Dari awal sudah diterangkan kemuliaannya. Jadi bisa jadi, ya, maka bisa jadi, kalau ada yang mengeluh kepada kita, seorang perempuan yang mengeluh kepada kita, kenapa hidup saya selalu gelisah, jauh dari ketenangan, ketentraman. Jawaban singkat yang pertama kali kita berikan kepada dia setelah kita suruh berdoa kepada Allah, karena Allah yang maha kuasa untuk menjadikan tenang hati manusia, katakan padanya, berpegang teguhlah dengan aturan-aturan Islam yang mengatur adab-adab berpakaian, berdandan, dan bertingkah lakunya kaum perempuan. Mesti kamu akan dapatkan ketenangan lahir batin, bahkan bukan cuma ketenangan, tapi pahala dan keutamaan yang berlipat ganda. Makanya, sewaktu kita membahas mengenai tema tabarruj, larangan berdandan, berhias yang dilarang dalam Islam, ketika kita membahasnya dengan mencurigai, sudah kita akan musuhi semua orang. Saya ingat dulu ketika saya pertama kali membahas tema tentang tabarruj, sudah berapa tahun yang lalu, di Radio Roja. Setelah itu saya mendapat laporan, banyak yang tidak suka dan memusuhi. Bahkan sampai pedagang pakaian juga memusuhi saya. Padahal apa salah saya cuma menyampaikan keterangan yang dinukil oleh para ulama. Padahal ya, kita menjelaskan semua ini untuk kita pahami sisi keindahan dan kemuliaan Islam. Taruhlah misalnya, ya, misalnya ada orang yang belum bisa mengamalkan, apakah kita akan mencela dia? Tidak. Kita katakan sama dia, Anda kalau sudah mengetahui hikmah dan keutamaan ini, berarti Anda sudah mempersiapkan diri untuk menerimanya. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, bukakan hatiku untuk menerima kebaikan agamamu. Seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi, yashrah sadrahu lil Islam. Allah melampangkan hatinya, membuka dadanya untuk menerima Islam. Berdoa, ya Allah, saya masih banyak kekurangan ternyata dalam hal penampilan dan pakaianku, bukakanlah hatiku untuk menerima keindahan Islam. Orang yang seperti ini, masya Allah, kebaikannya besar. Badannya belum bisa menerima, tapi hatinya sudah terbuka. Tapi ada orang yang dia belum menerima kebaikan tersebut pada anggota badannya, hatinya ditutup juga, tidak mau terima. Bagaimana dia akan dimuliakan oleh Allah? Dia sendiri yang menutup dirinya. Sama seperti ayat tadi. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki dia sesat, yaj'al sadrahu dayyikan harajan. Allah jadikan hatinya, dadanya sempit, tertutup, tidak mau menerima Islam. Dari awal kedatangan Islam, dia curigai, malah dia marah ketika dinasehati. Hatinya ditutup, bagaimana akan terbuka? Hidayah masuk ke dalam dirinya. Harusnya kalau orang belum bisa mengamalkan, dia berdoa kepada Allah. Kita semua penuh dengan kekurangan. Yang bisa membuat kita menerima Islam, menyempurnakan kebaikan adalah taufik dari Allah. Bagaimana caranya membuka taufik, membuka diri kita menerima taufik? Setiap ada keterangan, terima dulu. Berdoa kepada Allah agar kita mudah mengamalkannya. Jangan langsung ditolak atau langsung dicurigai. Wah, dikatakan ini terlalu keras, ini mengekang kaum perempuan dan seterusnya. Ini adalah penyakit hati yang justru semakin memperparah keadaan orang tersebut karena dia sendiri yang telah menutup hatinya, padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki keindahan agama Islam ini justru membuka hatinya dan menjadikan sebab kebahagiaan pada jiwanya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, maka saya lanjut keterangan tadi. Dari ayat yang kita baca pada surat Al-Ahzab ayat 33 ini tentang tabarruj, para ulama menjelaskan bahwa makna tabarruj itu meliputi dua hal yang semua saya sebutkan dengan lengkap beserta nukilannya dari dalam buku atau tulisan tentang tabarruj ini. Pertama, yang saya jelaskan tadi, seringnya seorang perempuan keluar rumah tanpa ada hajat yang dibenarkan dalam syariat. Sesuai dengan penamaannya, tabarruj itu diambil dari kata-kata al-burju, artinya bintang yang terang, sesuatu yang nampak dan jelas. Orang Arab biasa juga menyebut gedung pencakar langit, gedung yang tinggi, dengan al-burj, karena dia tampak dan terang. Nah, ketika seorang perempuan sering keluar tanpa ada hajat yang syar'i, ini sebagian dari para ulama ya menegaskan, beberapa dari para ulama menegaskan ini termasuk tabarruj, karena ini yang akan menjadi sebab terlihatnya perhiasan, kecantikan atau keindahan yang ada pada diri mereka. Ingat, kaum perempuan itu tidak dilarang berhias, berdandan, menampakkan keindahannya, cuman ditempatkan pada tempat yang tidak mengandung fitnah. Dia perlihatkan kepada suaminya atau kepada sama perempuan yang lain atau orang-orang yang merupakan mahramnya. Kalau dia perlihatkan kepada laki-laki yang tidak halal baginya, bukan mahramnya, yang bisa tertarik atau terfitnah, maka ketika inilah dia dilarang dan inilah yang namanya tabarruj, memperlihatkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram. Jadi sering keluar rumah akan berpotensi untuk menjadikan dia menampakkan sesuatu yang seharusnya ditutupinya. Makna yang pertama itu. Makna yang kedua dari pengertian tabarruj, insyaallah, makna yang kedua adalah seorang perempuan yang keluar rumah dengan menampakkan keindahan dan kecantikan atau perhiasannya yang seharusnya disembunyikan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Apa tujuannya? Sudah kita bahas tadi, untuk menyempurnakan rahmat Allah, kemuliaan dan keutamaan bagi perempuan tersebut. Perempuan dilarang melakukannya karena ini akan menimbulkan fitnah dan kerusakan, menjadi sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya akan dicabut. Ini dilarang. Makanya ketika dalam Al-Qur'an saja di surat An-Nur ayat ke-31, di zaman jahiliyah dulu ya, di zaman orang Arab terdahulu, mereka itu kaum perempuan memakai perhiasan yang ketika mereka ingin perhiasan tersebut diketahui laki-laki, ya perhiasannya itu berupa semacam kalung yang dipakai di kaki yang ada bunyinya, mereka memukulkan kakinya waktu berjalan supaya didengar. Ini saja dilihat, dilarang, padahal tidak terlihat, cuma terdengar. Apalagi kalau diperlihatkan dan ditampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah mereka kaum perempuan memukulkan kakinya, yakni melangkah dengan langkah yang keras sehingga diketahui terdengar perhiasan yang mereka sembunyikan, yakni semacam kalung yang tadi saya katakan diletakkan di kaki yang dipakai kaum perempuan di zaman dahulu. Jangan mereka lakukan itu, karena ini akan mendatangkan fitnah. Makanya, kalau ini berhubungan dengan sesuatu yang didengar saja dilarang, apalagi yang terlihat. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, para ulama ketika menjelaskan masalah ini, menyebutkan bahwa perhiasan yang diperintahkan bagi kaum perempuan untuk disembunyikan, tidak diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, itu ada dua macam. Ada yang namanya az-zinatul asliyah, perhiasan atau keindahan asal yang ada pada dirinya. Maksudnya bagian-bagian tubuh perempuan yang berpotensi menimbulkan fitnah. Ini jangan ditampakkan, karena akan menjadi sebab timbulnya fitnah dan gangguan pada dirinya. Ya, ini bagian-bagian tubuhnya yang menarik atau mengandung fitnah. Yang kedua, az-zinatul muktasabah, apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan perhiasan luar atau perhiasan tambahan. Ya, ini hiasan-hiasan yang berupa kalung, cincin, ataupun anting, ataupun yang lainnya, yang ditambahkan pada badan kaum perempuan, yang ini jelas namanya perhiasan, dilarang untuk ditampakkan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Maka dari sini kita ketahui, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, berarti bukan dikatakan perempuan itu tidak boleh berhias, berdandan, boleh. Seandainya dia memakai semua perhiasannya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sebagiannya diseret, boleh. Yang penting jangan kelihatan ketika berhadapan dengan laki-laki. Caranya bagaimana? Misalnya orang-orang Arab saat ini, perempuan-perempuan Arab itu, mereka punya baju kurung luar. Jadi ketika dia memakai pakaian yang indah, perhiasan, dipakai baju kurung luar. Ketika dia masuk rumah bertemu dengan perempuan-perempuan, dia lepas pakaian luarnya. Itu boleh seperti itu. Nah, yang saat ini dikritik oleh banyak para ulama adalah kebiasaan kaum perempuan sekarang. Ketika di dalam rumahnya, di hadapan suaminya, dia justru pakai pakaian biasa, bahkan pakaian yang keadaannya seperti itu. Sebaliknya ketika keluar rumah, justru perhiasannya semua dipakai. Ini namanya tabarruj yang asli 100%. Ini bagaimana caranya dia akan mengusahakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Makanya dari kaidah ini, ya, akhwat dan ummahat sekalian rahimakumullah, kita ketahui yang namanya tabarruj adalah keluar rumah dengan menampakkan perhiasan atau kecantikan yang seharusnya disembunyikan. Berarti dari sini kita bisa menilai dari kaidah asal ini, segala sesuatu yang mendukung makna ini, baik itu pakaian, perhiasan, atau model tertentu yang mendukung untuk perempuan itu terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya semakin menarik, semakin terhiasi, semakin indah, maka ketika keluar rumah dia mengenakan hal tersebut, itu dilarang dan termasuk tabarruj yang diharamkan dalam Islam. Hukumnya termasuk dosa besar, kebiasaan-kebiasaan para wanita jahiliyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang nukilannya lengkap saya sebutkan dalam tulisan tentang tabarruj ini. Ini yang kita perhatikan. Jadi ini kaidahnya, sehingga sudah gampang sekarang untuk kita menilai. Ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang perempuan mengenakan baju yang begini dan begini? Kita katakan, apakah baju tersebut menarik? Ingat, baju dan jilbab disyariatkan untuk menutup aurat, menutupi keindahan. Kalau bajunya sendiri justru yang indah, menarik perhatian, berarti termasuk makna tabarruj. Kaidahnya gampang, kaidahnya mudah. Sehingga nanti ada lagi bahan kain yang seperti ini, ada model renda yang seperti ini, sama jawabannya. Kalau itu memperindah, menghiasi dan menjadi menarik ketika dipandang laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan dalam Islam. Dan ingat ya, di dalam tulisan ini tentang tabarruj dan dandanan wanita modern ala jahiliyah, yang tulisan ini juga dimuat di website anak pribadi www.manisnyaiman.com ya, ada juga tulisan ini, bisa langsung dibaca. Itu hukum tentang tabarruj ini sangat mengerikan. Dosa besar, dilaknat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, il'anuhunna fa innahunna mal'unat, laknatlah mereka karena memang mereka-mereka itu adalah orang yang terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, dan berbagai macam ancaman-ancaman besar lainnya. Makanya tentu saja seorang perempuan muslimah, seorang wanita yang beriman, tidak ingin menjadikan dirinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan mempertimbangkan keutamaan-keutamaan yang besar yang ada pada persyariatan jilbab dan adab-adab berhias bagi wanita yang demikian agung diterangkan dalam Islam, seperti yang tadi sebagian kita sudah bahas dan sudah kita paparkan. Oleh karena itulah, ayat wal akhwat wal ummahat rahimakunallah, ini nasihat dan peringatan untuk akhwat sekalian. Jangan biarkan diri Anda diperbudak oleh syaitan dan hawa nafsu. Jangan dibiarkan diri Anda diperbudak oleh syaitan dan hawa nafsu. Padahal kita telah punya iman, yang dengan iman itu kita memahami kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan hukum-hukum yang indah, yang merupakan sebab yang mendekatkan diri kita dengan rahmat, keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, tidak semua orang ketika mendapatkan dalil, mendapatkan nasihat, langsung bisa menerimanya. Tetapi ingat, dengan sikap yang baik ketika kita menerima Islam, kita buka hati kita, berdoa kepada Allah agar dimudahkan menerima hukum-hukumnya, maka ini merupakan sikap yang benar, yang membuka diri kita untuk menerima hidayahnya yang sempurna. Jangan ditutup hati kita, jangan kita mengingkari syariat Allah, jangan kita menolaknya dari awal. Ingat, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa memasukkan hidayah ke dalam hati manusia, Dia juga yang maha kuasa untuk memalingkan atau mencabut hidayah dari hati manusia jika Dia menghendakinya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaagu azaagallahu qulubahum." Maka ketika mereka berpaling, ketika mereka ingkar, Allah Subhanahu wa taala sekaligus memalingkan dan mencabut hidayah dari hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dimudahkan taufik memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon sebab-sebab penjagaan yang sempurna darinya dalam segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Maka demikianlah ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas di kajian kita di pagi hari ini atau di siang hari ini tentang masalah berdandan atau adab-adab berhias yang diperbolehkan bagi kaum perempuan, dengan merujuk kepada kitab tabarruj yang ana tulis dan juga dimuat di internet ya, di website www.manisnyaiman.com dengan judul tabarruj dandanan wanita modern ala jahiliyah. Semoga apa yang kita bahas yang tentu selengkapnya bisa dirujuk pada tulisan tersebut beserta beberapa kerancuan serta jawabannya dan beberapa penjelasan yang lebih rinci tentang makna tabarruj bisa kita lihat kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam segala kebaikan dan menghindarkan kita dari segala keburukan dengan taufiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Ya, sekarang kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pemerhati Roja Kendari rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan yallahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bahwa Nabi SAW suatu ketika mengutus syariah. Syariah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat, atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi SAW. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Dia pun menjawab, aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi SAW. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silahkan membaca surat apa saja. Dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi SAW, kita katakan, tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis. Karena sudah ada ikrar dari Nabi SAW. Ya, jelas, ikhwan? Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-Rashidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya, kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan khulafa ar-rasyidun, ya, tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah, setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai Nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan ya kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah, Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan nikmatul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah, atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala di atas.
1: sebagian orang bagi akidahnya. Masya Allah, tawarakallah.
2: Tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
1: wassifat,
2: dalam hal uluhiyah,
1: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
2: mengadu domba, mengghibah dan seterusnya.
1: Ini bukan salaf, bukan salaf yang sejati, yeah.

0: kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah?
1: Banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara. Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabbnya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid. Bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Quran. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak. Sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya, kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini, bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat. Bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang,
Ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Quran. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan, kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha indah adalah Al-Latif, yang Maha halus, Maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha lembut ini adalah Dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat. Kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beberapa catatan tentang puasa Senin-Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin-Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja. Karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah. Seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat, untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadath besarnya. Maka status hadath besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariah.com

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa hal Ustaz?
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial Ustaz.
1: Yeah.
0: Nah, media sosial nih kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan. Gimana?
1: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik. Tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life yang Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid, ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya, kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majlis taklim yang lain, dan sayangnya juga majlis taklimnya juga tidak sistematis.
0: Iya, betul. Ya,
1: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
0: Oh iya, betul.
1: Nah, kalau tematik ini tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
0: Kayak puzzle gitu ya.
1: Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
0: Susah, Ustaz.
1: Sin, cos, tan.
0: Yeah.
1: Susah, kan?
0: Susah, Ustaz.
1: Ya, kita harus mulai dari angka dulu. Kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu, karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar, harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Enggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah Ahlussunnah itu yang seperti apa, dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
0: Iya, Ustaz, betul.
1: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi, ya. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, dia ambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
0: Ya.
1: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlu sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah. Repot nanti kan.
0: Iya,
1: gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
0: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita nggak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
1: Iya.
0: Dengan
1: dan
0: untuk
1: harus belajar dari sumber yang otentik.
0: Sumber
1: di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya.
0: Iya.
1: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka. Ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari makumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Di kesempatan malam hari ini kembali kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Syarah Hilyat Thalabil Ilmi bersama Ustaz Abu Juwairiyah Mulyadi LCSPDI Ahadzallahu Ta'ala. Dan kepada beliau kami persilakan alih waliyat tafadhal maskura wa majura.
2: Syukur jazilan barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda waqtafa asarahu ila yawmiddin amma ba'du. Pemerhati Radio Roja Kendari di manapun Anda berada atau yang bergabung di kesempatan kali ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala atas banyaknya nikmat yang telah Allah ta'ala berikan pada kita sekalian, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat untuk bisa mengikuti sunnahnya para nabi dan rasul. Kemudian juga kami mengingatkan untuk pribadi dan kaum muslimin yang bergabung di kesempatan kali ini untuk bersalawat ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nantinya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dalam kitab ya Syarhu Hilyatit Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Al-Sulaim rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menjelaskan dari tulisan Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah ta'ala. Dan tepatnya kita masuk di poin yang ke-22, masih terkait tentang adab penuntut ilmu bersama syekhnya. Ya, apa yang dibahas di poin yang ke-22 ini, beliau Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah ta'ala mengatakan At-talaqi anil mubtadi'i. Ya, kalau kita artikan bahwa mengambil ilmu, ya talaqi itu sebagaimana pembahasan sebelumnya adalah mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Nah, bagaimana konsep yang dibawakan oleh penulis terkait masalah ini? Ya, baik, kita bacakan dulu. Ihzar abal jahli al mubtadi'ah. Jadi beliau sudah mewanti-wanti dari awal bahwa seorang itu hendaknya dia ihzar, ya, berhati-hati, waspadalah ya terhadap aba jahl. Ya, maksudnya aba jahl itu nama lain dari mubtadi'. Ya. Beliau memberi kunyah abal mubtadi' itu sebagai aba jahl. Bapak ya kebodohan gitu maksudnya. Yaitu mubtadi', ahlul bid'ah. Maksudnya ahlul bid'ah ini adalah membuat amalan baru yang serupa dengan syariat. Ya, jadi ada kemiripan dengan syariat. Entah itu gerakannya, bacaan-bacaannya dan seterusnya, ya. Namun amalan tadi tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun lebih parahnya tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penuntut ilmu mesti berhati-hati dengan mereka. Alladhi massahu zaygul aqidati, yang mana ahlul bid'ah ini telah tersentuh, ya, massa ini massahu zaygul aqidati, tersentuh dengan penyimpangan, ya, tersentuh dengan penyimpangan dalam masalah akidah. Ya, ya, misalnya gurunya ini, ya, orang yang menyuruh muridnya untuk pergi meminta-minta atau berdoa di kuburan, meminta kepada orang yang meninggal atau sahibul kubur untuk mengijabah doanya. Makanya yang dimaksud, ya. Jadi menyerupai syariat, dia berdoa, syariat kan berdoa, tapi ternyata caranya yang keliru. Maka diperhatikan, ya, penuntut ilmu. Wa ghasiyat hu suhubul khurafat, atau ahli bid'ahnya ini tersentuh dengan atau diselimuti dengan khusyiat ini, khusyiat ya, tersentuh awan ya, tersentuh awan khurafat, yaitu terselimuti dengan awan khurafat. Artinya banyaknya cerita-cerita ya, atau dalil-dalil yang isinya dongeng semua. Apalagi ya, dalil tersebut katanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tafsiran-tafsiran versi sendiri. Ini berbahaya. Maka mesti juga kita berikan apa ya, perhatian kepada penuntut ilmu agar mereka waspada dengan demikian. Ya, jadi betul-betul ditegas, ya, diberikan ketegasan tentang masalah ini, karena sangat berbahaya. Sebab ilmu itu ya akan tertular ya, dan juga nantinya dia akan bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, diajarkan lagi pada orang lain yang tadinya dianggap ini benar, karena memang bid'ah ini kan menyerupai syariat ya, menyerupai syariat, namun tidak pernah ada perintahnya dari Allah kemudian Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah beliau memberitahukan waspada, kemudian beliau mengatakan yuhakkimul hawa yusammihil aqla. Lalu setelah dia tersentuh penyimpangan masalah akidah dan juga diselimuti dengan awan-awan khurafat, dia yuhakkimul hawa wa yusammihil aqla. Lalu dia memutuskan perkara itu dengan hawa nafsunya. Ya. Wa yusammihi al aqla. Lalu dia menamakan ya, hawa nafsu tadi itu sebagai akal. Ya. Artinya hakikatnya dia ini sebenarnya memutuskan perkara itu dengan kemauan dia sendiri, dengan hawa nafsunya. Tapi dia mengatakan bahwasanya ini adalah akal, ya, pemahaman seperti ini. Wa ya'dilu 'anil nas wa hal aqlu illa fin nasi. Ya. Maka di sini Syekh mengatakan ia menjadikan tadi hawa nafsunya, lalu ia menamakan dia sebagai akal, lalu ia berpaling dari dalil-dalil atau nas, ya, berarti Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, maka kata Syekh tadi, apakah akal itu ya bisa berada, ya, apakah akal itu harus berada di dalam bimbingan nas? Ya, itu dia. Maka tentu tidak ya. Nah. Wa yastamsiku bid-dha'ifi wa yab'udu 'anil sahihi. Ya. Maka dia itu berpegang teguh dengan ya, dalil-dalil yang lemah. Ya, maka para ahli ilmu mengatakan ia memberikan penegasan bahwa ketika seorang berpegang teguh dengan dalil-dalil yang do'if, lemah, ya, ini akan mempengaruhi tentang kuat atau tidaknya agamanya dia. Karena dia berpatokan atau berpegang kepada yang lemah. Maka pembahasan-pembahasan tentang akidah mesti tidak dibolehkan untuk mendatangkan dalil yang lemah. Adapun tentang fadhail amal, maka itu pun sebatas tentang fadhail amal. Yang artinya hadis lemah ini tidaklah muncul melainkan berasal dari hadis yang palsu, cuman terangkat ya atau naik statusnya dikarenakan ada redaksi atau penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis yang lain, apakah serupa dengan matan hadisnya atau redaksi hadisnya ataupun maknanya. Itu dia. Wayab'udu 'anil sahihi, dan dia itu menjauhkan dari yang sahih-sahih yang kuat. Padahal seorang ketika berpegang teguh dengan yang sahih yang kuat, maka otomatis agamanya juga akan menjadi kuat. Nah, ini ya. Jadi kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan dalil-dalil yang kuat ini sangat mempengaruhi dengan kuatnya agama seseorang. Baik. Kemudian berikutnya ya. beliau mengatakan wa yuqalu lahum aidan ahlu syubhat, ya, bahkan selain ahlul bid'ah di sana juga ada istilah untuk mereka, ya, istilah untuk mereka yaitu ahlu syubhat. Apa itu ahlu syubhat? Ya, mereka yang mengikuti hawa nafsu dan membawa berita-berita yang samar, tidak jelas kebenarannya. mau dikatakan benar juga tidak, mau dikatakan juga salah tidak. Ya, untuk apa kita habiskan waktu dengan perkara yang subhat tadi? Ya, maka penuntut ilmu mesti menjauhi. Cuma beliau di sini memberitahukan bahwa istilah untuk mereka juga selain mubtadi ahlul bid'ah, mereka juga ahlus subhat wa ahlul ahwa'i dan juga ahli hawa nafsu. Ya. Walidza kana Ibnu Mubarak ya rahmahullahu ta'ala yusammihi ya al-mubtadi'a al-asagira. Nah, itu dia. Maka ada istilah yang memang ini khusus yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau menyebut ahlul bid'ah ini dengan istilah asagir, yaitu orang-orang yang rendah. Ya. Orang-orang yang rendah. Tapi karena subhat yang dia bawa dan juga orang-orang yang mendengarnya itu tidak tahu, sebabkan menyerupai syariat, akhirnya orang-orang tadi yang tidak tahu ini mengangkat dia ya sebagai guru, sebagai dai, sebagai pencerama dan seterusnya. Kemudian mereka belajar dan mengambil ilmu darinya ya. Padahal ini merupakan ya sikap yang keliru ya bagi seorang penuntut ilmu. Wa qala Dzahabi rahimahullah taala, "Idza ra'aita al-mutakallima al-mubtadi'a yaqul da'na min al-kitabi wal ahadits." Ya. Di sini Imam Dzahabi beliau menukil dari perkataan Imam Dzahabi rahimahullah taala. Ya, beliau berkata, Imam Dzahabi rahimahullah taala mengatakan, "Jika engkau melihat ahlul bid'ah ya al-mutakallim ya berbicara, maka tinggalkanlah kitab dan hadis ya. Tinggalkanlah kitab dan hadis ya. Yaqul da'na min al-kitab wa hadis wa hatil aqlah." Kemudian dia katakan, ya, jauhkanlah kami dari hadis dan kitab-kitab, maksudnya Al-Qur'an dan Sunnah, wa hatil aqlah. Dan datangkanlah kepada kami itu akal, ya ra'yu. Fa'alam annahu Abu Jahl. Maka kalau engkau mendengarkan yang seperti itu, maka takwilah Imam Dzahabi dia adalah Abu Jahl, yaitu maksudnya ahlul bid'ah, bapak kebodohan. Wa idza ra'aita salika at-tauhidiyya yaqul da'na minal naqli wa minal aqli wa hati dzauqa wal wajada fa'alam annahu iblis qad dhahara bi suratin basyari bi surati basyarin aw qad halla fihi in jannubta minhu fahrub wa illa fasra'hu ya wabruk ala sadrihi waqra alaihi ayat al-kursiyyi wahnuquhu intaha. Nah, ini luar biasa ya berkaitan dari Imam Dzahabi ini. Bukan katakan jika engkau melihat seorang ahli bidah itu berbicara ya, tinggalkanlah ya, jauhkanlah kami dari kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah. Namun jika engkau melihat seorang, ya, penganut tauhid yang menyimpang berbicara, maka tinggalkanlah ilmu dan akalnya, ya. Kemudian jika engkau melihat, ya, ketahuilah bahwasanya iblis terkadang, ya, menyampaikan atau afan terkadang menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Ya, atau mungkin ia telah bersemayam dalam dirinya. Jika engkau merasa takut kepadanya, maka larilah, ya. Pukullah dadamu dan bacakanlah ayat kursi, niscaya engkau akan melihat ketakutan dan dia akan pergi, ya. Artinya walaupun dia mesti ahli tauhid, tapi terkadang dia menyimpan dalam berbicara, maka tinggalkanlah, ya, ilmu dan akalnya tadi. Ya, maksudnya adalah penulis ya memberitahukan terdapat orang-orang yang mengaku berada di atas sunnah, yang berada di atas tauhid, tetapi pembicaraan mereka justru dibangun di atas penyimpangan pemikiran, ya, penyimpangan akidah. Maka tentu ini jangan diikuti dan jangan tertipu. Apakah ada yang seperti ini? Ya, ada, ya. Ada. Di zaman sekarang ini sangat banyak. Dia mengaku berada di atas tauhid, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyuruh jamaahnya untuk beribadah kepada Allah, tapi memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang dalam masalah akidah dan keyakinan itu. Maka dikatakan Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, ya larilah dan pukullah dadamu serta baca ayat kursi. Ya. Niscaya engkau akan melihatnya ketakutan dan pergi. Ya, memang pada saat itu di situ beliau mengatakan ya, bi surati basharin, yaitu setan yang menyerupai bentuk manusia. Nah, ya, jadi memang setan itu bisa berwujud ya dari kalangan jin dan juga bisa dari kalangan kalangan manusia. Nah, yaitu kalangan manusia sangat jelas mereka yang selalu menyuruh kaum muslimin untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, ya. Baik, kita lihat atau bacakan bagaimana penjelasan-penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Mustafa Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Beliau mengatakan wa hadha tahdzir alladzi qalahu al-musannif amrun lazimun. Bahasanya peringatan yang telah dikatakan oleh penulis yaitu Syekh Bakar bin Zaid ini, bahasanya amrun lazim, ini merupakan sebuah hal yang memang ada ya, hal yang lazim, pasti ada yang demikian, pasti ada. Kemudian berikutnya beliau mengatakan yajib an nahzura ahla al-bid'i wa in saghu al-bid'a bi siyaqatin maghriyatin ya muzakhrafatin ya fa innaha fa innama hum kama qila fihim hujajun tahafatu kazujaji takhaluha haqqan wa kullu kasirin maksurun ya. Baik, beliau mengatakan bahwa bahwasanya wajib untuk kita mewaspadai ahlul bid'ah ya, meskipun mereka itu membuat ya bid'ah-bid'ah dalam bentuk-bentuk yang istilahnya ya bentuk-bentuk yang menarik kita ya. Bentuk-bentuk yang menarik
3: mewaspadai ahlul bid'ah
2: terkesan ya, ini
3: meskipun syariat,
2: tapi
3: mereka itu
2: ternyata
3: membuat syuhat ya, bid'ah-bid'ah
2: dalam
3: syariat dalam bentuk-bentuk ya. Yang
2: maka beliau mengatakan
3: istilahnya ya bentuk-bentuk yang
2: mereka
3: menarik
2: karena ya,
3: yang bentuk-bentuk yang menarik
2: mewaspadai
3: ahlul bid'ah
2: terkesan ya, memberikan kesan yang baik kepada orang-orang terutama kaum muslimin yang memang awam pada saat itu terhadap agama, terlebih lagi tidak menutup kemungkinannya kepada penuntut ilmu yang pada saat itu juga belum bisa membedakan ya tentang mana yang syubhat mana yang bukan syubhat. Maka saya di sini sudah memberitahukan ya, sebagaimana dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Mustafa Al-Utsaimin rahimahullah taala, nahdzura ya, kita waspada. Sebab yang pertama, ahlul bid'ah itu memiliki berbagai macam bentuk ya. Termasuk orang-orang yang mengikutinya ya, bisa jadi bentuk-bentuknya itu ya, ada yang menyerupai syariat, ada memang yang tidak. Dan orang yang mengikutinya itu terkena karena subhatnya, apalagi karena ketidaktahuannya atau hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, jangan tertipu dengan kepandaian orang itu berbicara. Banyaknya argumentasi atau istilah-istilah ilmiah tidak otomatis menunjukkan bahwasanya orang itu berada di atas kebenaran. Dan ini nyata ya, nyata di tengah-tengah kita. Retorika bagus, ya retorika mumpuni, sehingga saudara-saudara kita kaum muslimin tertipu. Ya, maka Nabi mengatakan, innal bayana kana lasihran. Sesungguhnya penjelasan itu bagian dari sihir, ya, artinya penjelasan dengan retorik yang bagus maka orang bisa tertipu. Kemudian yang ketiga, bahwasanya hawa nafsu itu bisa membuat seorang itu menganggap pendapatnya sebagai hasil dari akal yang benar. Nah, ini, bahkan di awal sudah diberitahukan, ya, ihdar abajahlin al-mubtadi'ah, ya maksudnya berhati-hatilah, waspadalah
3: Ya, waspadalah dengan bid'ah, karena pada saat itu dia telah menggunakan hawa nafsunya sebagai akalnya, sehingga dia memahami apa yang Allah dan Rasulnya tidak inginkan. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, ya, bahwasanya orang yang, ya, akal yang benar, seharusnya orang yang punya akal yang benar seharusnya membawa orang kepada kebenaran. Ini malah menjadi apa? Membenarkan hawa nafsu dengan mengatakan itu adalah akal. Ya, sehingga sederhananya seorang penuntut ilmu jangan mengikuti, ya, kepada suatu pemikiran yang hanya karena terdengar logis. Itulah tadi, ya, misalnya menggunakan kalimat-kalimat yang wow, ilmiah, ya, luar biasa, terkesimak orang sampai orang itu memberikan pujian-pujian. Jangan karena terdengar logis atau disampaikan dengan bahasa yang begitu meyakinkan. Ya. Periksa dulu dalilnya, periksa dulu dasar pemikirannya. Maka penting, ya, kita tanya dulu, ya, ini ustadznya belajar di mana gitu, ya. Itu penting juga, ya. Dia belajar sama ustadz siapa begitu sebelumnya, atau sama syekh siapa, sama dai siapa gitu, ya. Itu penting. Ya, sebab seorang bisa jadi mengira dirinya itu mengikuti yang benar, padahal akalnya yang bermain. Sebenarnya, ya, selain akalnya dan juga hawa nafsunya, ya, hawa nafsunya. Wah, ini sangat berbahaya sekali kaum muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beliau mengatakan, "Fahdhar sahibal hawa wa ulai alladziina yattabi'uuna ahwaahum fil 'aqidati yusammuna dzalikal 'aqla." Ya, sama, ya. Di awal sudah dibahas bahwa Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, berhati-hatilah atau waspadalah kepada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dalam masalah akidah. Kemudian mereka menamakannya adalah akal mereka. Wal haqiqatu annahu aqlun lakinnahu aqalahum, ya, anil hud, ya, hudiyu anil hud hudi ila tibail hawa. Nah, secara hakikatnya bahasanya, ya, betul itu akal, akan tetapi akal tersebut dia mengikuti hawa nafsunya, ya, itu mengikuti hawa nafsunya, sehingga, ya, ya'dilu anin nas wa yaqulu dalal aql ala khilafihi subhanah, ya, subhanallah, ya, malah dia mengatakan ini sesuai dengan akal, sesuai dengan nas ini, ya, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Padahal sumbernya adalah dari hawa nafsunya yang kemudian dia gunakan atau dia katakan ini adalah akalnya untuk memahami nas, yaitu dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-aqlu la yukhalifu nas abadan. Dia mengatakan akal itu tidak akan pernah menyelisih nas, ya, selamanya. Wala yumkinu li ay aqlin sarih ay qalin minasyubahati wasyubahat, ya, wasyahwat an yukhalifu aqla sahih abadan. Maksudnya di sini adalah beliau mengatakan tidak akan mungkin akal yang sehat itu, ya, menyelisih kepada kebenaran, ya, tidak akan mungkin. Jadi, ya, tidak akan mungkin akal yang sehat menyelisih kebenaran. Justru lah, ya, akal yang tidak sehat, yaitu hawa nafsu, inilah yang bersanding dengan syubhat dan syahwat itu sendiri. Nah, ya, inilah pentingnya untuk seorang penuntut ilmu agar mereka betul-betul melihat kepada siapa mereka mengambil ilmu. Nah, baik. Kemudian kaum muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah itu kita lihat bagaimana kesimpulan yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Yang pertama, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih, ya. Jika seorang melihat adanya pertentangan antara akal dan dalil, jangan langsung mengatakan bahwa dalil bertentangan dengan akal, tidak, ya. Yang harus diperiksa adalah pertama nasnya, apa memang betul-betul sahih, yang kedua pemahamannya orang tadi, yang ketiga akalnya tadi itu, ya, cara berpikirnya itu dia gunakan memang untuk hal yang benar, ya, atau memang dia sengaja gunakan akalnya tadi yang bersumber dari hawa nafsunya. Maka jikalau dia sudah bisa mengetahui akan hal ini, tiga ini, ya, insyaallah ta'ala, maka pemahamannya atau akalnya tadi itu bisa berada di atas kebenaran. Ya. Jika nasnya sahih dan akalnya benar, maka keduanya tidak akan mungkin bertentangan secara hakiki. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, jangan menyebarkan hadis tanpa memeriksa keabsahannya terlebih dahulu. Dan alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi juga, ya, ini sudah bisa seorang dengan alat komunikasinya sudah ada aplikasi menentukan. Dahulu mereka menggunakan ya ilmu mereka yang, dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi luar biasa mereka bisa mengetahui bahwasanya hadis ini bagaimana keabsahannya, hadis ini bagaimana sanadnya, hadis ini bagaimana statusnya. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Dan juga termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala di zaman ini adanya aplikasi-aplikasi yang orang itu sudah bisa memeriksa hadis ini bagaimana statusnya dan apakah layak untuk dijadikan sebagai dalil. Nah, sehingga di sini penulis mengingatkan bahwa menggunakan hadis-hadis lemah dalam ceramah-ceramah atau dalam nasihat-nasihat atau dalam tausiah-tausiah, ya, khususnya hadis yang berisi keutamaan amal yang amalan soleh, itu sangat luar biasa. Jadi dibolehkan ya, itu dia. Jadi dibolehkan dalam masalah amalan fadail amal, ya. Orang amal. Cuman ya bagusnya kalau ada hadis yang sahih maka gunakan hadis yang sahih ketimbang menggunakan hadis yang lemah. Sehingga ketika dia menggunakan hadis yang lemah maka dia berusaha untuk tidak menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian yang berikutnya juga yang mesti juga kita ketahui dan ini terakhir bahwa nas yang sahih dan akal yang sehat tidak akan bertentangan. Ini juga kita pegang. Jika tampak bertentangan, maka perlu diperiksa keabsahan nas itu atau kebenaran dari cara berpikirnya. Ya. Dan juga setiap hadis yang akan disampaikan kepada khalayak umum atau kepada ingin orang yang dakwai, mesti diperiksa terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai hadis yang digunakan hadis yang lemah, bahkan tidak, bahkan palsu misalnya, kemudian dianggap sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tentang bagaimana sikap seorang penuntut ilmu dihadapkan kepada mereka yang terlaki dengan ahlul bid'ah ya, yang mereka membuat amalan-amalan atau syariat-syariat yang menyerupai syariat Allah dan Rasulnya yang mana itu diambil atau di bersumber dari hawa nafsu mereka dan mereka jadikan sebagai akal untuk dalam memahami nas yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bagi penuntut ilmu hendaknya mereka terlebih dahulu memeriksa ya nas-nas itu ya terutama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait apakah memang memiliki absahan untuk bisa disebarkan dan juga dia harus memeriksa terlebih dahulu bahasanya apakah hadis itu adalah hadis-hadis yang lemah atau palsu sehingga dia bisa memberitahukan kepada kaum muslimin bahwasanya ini bukan atau ini tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini semoga bermanfaat apa yang disampaikan di kesempatan kali ini dan semoga menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar hukumullah telah kita ikuti bersama dari kajian bersama Ustaz Abu Juwairiyah Mulia di LCFiyahullah Ta'ala. Banyak terima kasih atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Semoga pekan depan kita bisa melanjutkan kajian yang bermanfaat ini. Sallallahu Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian para pendengar hukumullah telah kita ikuti bersama dari kajian dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khiral hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Aslus Sunnah Wa'tiqaduddin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita berpegang teguh dengan akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan poin yang ke-27. Al-Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'a Ar-Raziani berkata, "Wan-nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim." Manusia kita hukumi mereka beriman, terutama tentunya yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita hukumi mereka sebagai orang-orang yang beriman dalam hukum-hukum bermuamalah dengan mereka. Demikian pula dalam hal harta warisan mereka. Wala yadri ma hum indallah. Namun kita tidak tahu hakikat status iman mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman qala innahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan dirinya mukmin yang sejati, yang sempurna imannya, maka dia ahli bid'ah. Wa man qala innahu mu'minun indallah fahuwa minal kadzibin. Barang siapa yang mengatakan dirinya mukmin yang sempurna imannya di sisi Allah, maka dia termasuk orang yang berdusta. Wa man qala inni mu'minun billah fahuwa musibun. Namun kalau ada orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, maka dia telah benar ucapannya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan ini berkaitan dengan masalah al-iman menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lebih khusus lagi, pembahasan tentang yang dinamakan oleh para ulama dengan al-istisna fil iman, yaitu bolehkah orang itu mengatakan saya mukmin insyaallah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama, beliau mengatakan tadi orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat kita hukumi mereka sebagai orang

0: orang yang beriman. Sesembelihan mereka halal bagi kita. Kita disunahkan mengucapkan salam kepada mereka. Kalau mereka mengucapkan salam, kita jawab salam mereka. Kita hukumi secara zahir, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ini hukum zahirnya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat selama mereka tidak murtad ataupun keluar dari al-Islam. Kita hukumi mereka sebagai orang-orang yang beriman secara zahirnya mereka. Demikian pula kalau mereka mati, harta mereka bisa diwarisi oleh ahli waris mereka. Atau sebaliknya, keluarga mereka yang telah meninggal dunia, mereka juga boleh mewarisi harta ahli waris mereka tersebut. Kita hukum mereka secara zahirnya. Kalau mereka meninggal dunia, kita salati jenazahnya, kita makamkan di pemakaman kaum muslimin. Namun hakikat hati mereka ini hanya Allah yang maha tahu. Wala yadri mahum indallah. Bisa jadi orang itu munafik, kita enggak tahu. Al-munafikun sebagaimana kata Allah dalam surat khusus yang Allah turunkan tentang orang munafikin. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada orang-orang munafikin, mereka mengatakan, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah tahu engkau adalah utusannya. Dan Allah bersaksi, mereka orang-orang munafikin adalah berdusta. Hakikat hati mereka hanya Allah yang maha tahu. Kita hanya menghukumi zahirnya mereka. Selama mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, selama mereka menampakkan syiar-syiar Islam dan mereka tidak membatalkannya dengan pembatal-pembatal keislaman, maka kita hukum mereka secara zahir sebagai orang-orang yang beriman. Adapun urusan hati mereka, apalagi urusan nasib mereka di akhirat, hanya Allah yang maha tahu. Ini poin yang pertama. Kemudian tadi sudah kita sampaikan, di sini ada pembahasan masalah apakah boleh orang itu mengatakan saya mukmin insyaallah. Jadi situ ada kata-kata saya mukmin insyaallah. Di sini ada tiga golongan manusia menyikapi hal tersebut. Dari orang-orang beriman atau dari kelompok-kelompok kaum muslimin. Yang pertama, ada yang mengharamkan mengatakan saya mukmin insyaallah. Ini adalah pendapat kelompok Murji'ah. Insyaallah sebentar lagi akan kita sampaikan secara sedikit terperinci siapa kelompok Murji'ah. Namun di antara kesesatan kelompok Murji'ah mengatakan haram seorang muslim mengatakan saya mukmin insyaallah. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang telah bersyahadat mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sudah sempurna imannya. Tidak perlu pakai kata-kata insyaallah. Kalau pakai kata-kata insyaallah, kata kelompok Murji'ah, seolah-olah dia meragukan akan keimanannya. Ini kelompok yang pertama, mengharamkan untuk mengatakan saya mukmin insyaallah. Mereka memastikan kami sempurna imannya. Ini yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Raziani tadi. Orang yang mengatakan dirinya mukmin yang sejati, yang sempurna, dia adalah ahli bid'ah. Orang mengatakan dia mukmin di sisi Allah yang sejati, dia adalah termasuk minal kadzibin. Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur Ar-Raziani tadi dengan ucapan itu membantah kelompok Murji'ah yang mengharamkan untuk mengatakan saya mukmin insyaallah. Kelompok Murji'ah bahkan menuduh ahli sunnah dengan istilah ahli sunnah itu syakaka, meragukan tentang keimanannya. Itu tuh kelompok yang pertama yang mengharamkan istisna fil iman. Adapun kelompok yang kedua, kelompok yang mewajibkan untuk mengatakan saya mukmin insyaallah. Harus memakai kata-kata saya mukmin insyaallah. Ini diantaranya kelompok Al-Kulabiyah dan juga Asy'ariyah. Mereka mengatakan saya mukmin insyaallah, harus pakai kata-kata insyaallah. Di antara alasan mereka, karena kita enggak tahu nanti pada waktu meninggal dunia apakah mukmin atau tidak. Ini juga tidak benar kata para ahli ulama. Pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah yang membolehkan untuk mengatakan saya mukmin insyaallah atau tidak memakai kata-kata insyaallah. Dengan perincian nantinya. Jadi hukumnya boleh-boleh saja mengatakan saya mukmin insyaallah atau tidak pakai kata-kata insyaallah. Tapi nanti ada perinciannya. Sebagaimana hal ini juga diutarakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ahmad, idza su'ila rajul amu'minun anta, apabila ada seseorang ditanya apakah engkau mukmin, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan ana mukmin insyaallah, atau ana mukmin arju, atau mengatakan ana mukmin billahi wa bi rasulih. Kalau Anda ditanya apakah Anda mukmin, jawablah kata Imam Ahmad, saya mukmin insyaallah. Atau saya mengharap termasuk orang-orang yang beriman. Di sini kata-kata insyaallah, kenapa kok pakai kata-kata insyaallah? Karena tadi bahwasanya kita tidak boleh mengaku sempurna keimanannya. Karena Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merasa telah sempurna keimanan kalian. Apalagi kita kalau mempelajari iman itu banyak cabangnya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Kita mungkin hanya melaksanakan, mengamalkan beberapa saja dari cabang-cabang keimanan tersebut. Maka tidak boleh kita mengaku sempurna keimanannya. Maka pakai kata-kata saya mukmin insyaallah untuk menghindari tazkiyatun nafsi, merasa telah suci, telah merasa sempurna keimanannya. Maka kata-kata saya mukmin insyaallah, atau aku mengharap saya termasuk orang-orang yang melaksanakan cabang-cabang keimanan tersebut. Atau kata Imam Ahmad mengatakan saya mukmin billah, saya beriman kepada Allah. Ini dilihat dari sisi pondasi iman sudah ada, maka enggak perlu pakai kata-kata insyaallah. Ya, maka perinciannya saya ulang lagi. Ketika orang itu mengatakan saya mukmin insyaallah, ini dalam rangka menghindari tazkiyatun nafsi, mensucikan diri, merasa sempurna imannya. Karena itu dilarang oleh Allah, fala tuzakku anfusakum. Tapi ketika orang itu enggak pakai kata-kata insyaallah, karena dia yakin dia sudah punya pondasi iman, yaitu 6 rukun al-iman, maka enggak perlu pakai kata-kata insyaallah. Jadi kata-kata saya mukmin insyaallah ini dari sisi kesempurnaan iman, sedangkan ketika kita tidak pakai insyaallah itu karena dilihat dari pondasi keimanan yang sudah ada, enggak perlu pakai kata-kata insyaallah. Maka sekali lagi, hukum memakai kata-kata saya mukmin insyaallah itu jais, boleh-boleh saja, tidak wajib ya, tidak pula haram. Makanya Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zu'ar Razi di sini membantah kelompok Murji'ah yang mewajibkan atau yang mengharamkan mengatakan saya mukmin insyaallah, dan mereka membolehkan kalau orang itu mengatakan ini mukminun billah, saya beriman kepada Allah, karena ini adalah pondasi iman, enggak boleh ada keraguan, harus yakin saya beriman kepada Allah. Maka kata beliau, atau kata Imam Abu Zur Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, barang siapa mengatakan saya mukmin kepada Allah, dia itu benar ucapannya. Ya. Atau cukup mengatakan saya mukmin, itu benar kalau dia meniatkan yang dimaksud adalah pondasi keimanan sudah ada pada dirinya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan poin yang ke-28. Ini berkaitan insya Allah poin-poin berikutnya dengan yang kalau kita istilahkan nenek moyang kelompok sesat dari kaum muslimin. Kita ingat sabda Rasulullah SAW, sataftariku hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kullu afinar, semua diancam masuk neraka kecuali satu, kata Rasul. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in rahimahullah, beliau pernah mengatakan, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Bahwasanya nenek moyang 72 kelompok yang sesat itu ada 4. Di antaranya kelompok Murji'ah, kelompok Qadariyah, kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Khawarij. Dan ini 4-4-nya akan dibahas oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zu'ar Raziani, ditambah lagi dengan kelompok yang kelima, kelompok Al-Jahmiyah. Kata Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'a Razian rahimahullah ta'ala, poin yang ke-28, wal murji'atu mubtadi'atun dullalun. Kelompok murji'ah itu adalah kelompok alil bid'ah, kelompok yang sesat. Di sini ada ketegasan dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka tidak istilahnya plin-plan, ataupun mereka juga tidak lemah lembut kepada kelompok-kelompok yang memang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka ingin mengajarkan kepada kita agar kita tegas kepada kelompok-kelompok sesat tersebut demi kemaslahatan umat. Di sini kata-kata Al-Murji'ah Mubtadi'ah Dullal, ini ucapan yang tegas, yang keras, agar sekali lagi umat Islam selamat dari kebid'ahan mereka. Dan ini tugasnya para ulama untuk membantah kelompok-kelompok sesat tersebut. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Senantiasa ilmu agama ini dipegang oleh para ulama yang mereka objektif, adil, udul. Apa tugas para ulama tersebut? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, meniadakan, membantah tahrif, penyimpangan orang-orang yang ekstrim. Wa ta'wil al-jahilin, membantah ta'wil orang-orang yang jahil. Wa intihal al-mubtilin, dan jalannya orang-orang yang di atas kebatilan. Itu tugas para ulama. Di antaranya di sini dua imam al-sunnah tersebut membantah kelompok-kelompok sesat, di antaranya kelompok al-murji'ah. Kelompok murji'ah itu ahli bid'ah, itu sesat. Ma'asal muslimin rahimahullah wa rahmatullah, kelompok murji'ah ini termasuk nenek moyang kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin yang sudah muncul di awal-awal generasi awal kaum muslimin. Kata para ulama dalam sejarah, kelompok murji'ah ini awal-awal munculnya di awal abad pertama atau awal akhir, di akhir abad pertama Hijriah, sekitar tahun 90 Hijriah. Di antara pelopornya dinisbatkan kepada namanya Dzar bin Abdurrahman. Dzar bin Abdurrahman. Kelompok ini dinamakan Murji'ah. Ini sebab penamaan, kenapa dinamakan Murji'ah. Dari segi bahasa, murji'ah dari kata-kata arja'a yurji'u irja'an. Arja'a yurji'u irja'an, yang artinya akhara yu'akhiru ta'khiran, mengakhirkan. Kenapa kau dinamakan murji'ah? Karena mereka mengakhirkan atau mengeluarkan amal dari definisi al-iman. Mereka mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Maka dinamakan al-murji'ah, karena mereka yurji'unal amal anil iman, mereka mengeluarkan amal dari al-iman. Ini kelompok murji'ah. Apa saja akidah sesat mereka? Yang pertama tadi, dari segi penamaannya saja, mereka mengeluarkan amal daripada al-iman. Mereka ketika mendefinisikan iman, tidak memasukkan amal bagian daripada al-iman. Ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis tadi, Rasul mengatakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 7 lebih cabangnya. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza'in tariq. Dan yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah al-amal. Mengeluarkan atau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah amal. Rasul katakan itu bagian daripada cabang keimanan. Sedangkan kalau Murji'ah mengatakan amal bukan daripada al-iman. Ini jelas salah. Allah juga berfirman tentang salat. Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Sepakat ulama tafsir mengatakan yang dimaksud iman di situ adalah salat kalian. Allah menamakan salat yang di situ ada al-amal. Amal perbuatan anggota badan Allah namakan sebagai al-iman. Ini kesesatan pertama kelompok Murji'ah yang mengeluarkan amal daripada al-iman. Kemudian para ulama juga memperinci. Mereka yang termasuk golongan Murji'ah ini, ada yang mengatakan iman hanya sekedar ucapan dan keyakinan. Yang disilakan dengan Murji'atul Fuqaha, mengeluarkan amal dari iman. Mereka hanya mendefinisikan iman, ucapan dan keyakinan. Ada pula dari kelompok Murji'ah yang mengatakan iman hanya sekedar at-tasdik, membenarkan saja. Ada pula yang lebih ekstrim mengatakan iman hanyalah ma'rifatullah, hanya mengenal Allah. Kata para ulama, kalau iman hanya sekedar mengenal Allah, iblis, orang-orang musyrikin jahiliyah mengenal Allah. Apakah mereka dikategorikan orang yang beriman? Tidak, na'udzubillah min dzalik. Demikian pula yang mengatakan iman hanya atas tasdik, pembenaran, juga tidak benar. Karena pamannya Rasul yang bernama Abu Thalib, beliau pernah mengatakan laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguh aku mengetahui, meyakini agama Nabi Muhammad sebaik-baik agama manusia. Beliau membenarkan. Cuma ketika tidak ada ucapan kalimat syahada yang keluar dari mulut beliau, maka beliau sampai mati dalam keadaan musyrik. Tidak cukup hanya membenarkan. Ini kesesatan pertama kelompok Murji'ah, mengeluarkan amal dari al-iman dengan berbagai macam jenisnya tadi, macamnya tadi. Ada yang mencukupkan hanya dengan mengenal Allah, hanya dengan mencukupkan at-tasdik, membenarkan, atau hanya ucapan dan keyakinan saja. Namun intinya sama, mereka mengeluarkan amal daripada al-iman. Itu jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kesesatan kelompok Murji'ah yang kedua, kata para ulama, mereka meyakini iman itu la yataba'at, tidak bercabang. Kata mereka itu iman hanya satu kesatuan, tidak ada cabang-cabangnya. Ini jelas menyelisih sabda Rasul, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Dan dari sini pula yang ketiga kesesatan mereka, mereka mengatakan al-iman la yazid wa la yanqus. Mereka mengatakan iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, karena satu kesatuan, kata mereka. Ini kesesatan kelompok Murji'ah, mengatakan iman la yazid wa la yanqus. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan secara ijma' iman yazid wa yanqus. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, jika dibacakan ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Iman yazid dan juga bisa yang kus, kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kesesatan kelompok Murji'ah berikutnya, mereka mengatakan bahwasanya imannya orang yang paling fasik itu sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar, bahkan sama dengan imannya Jibril. Na'udzubillah min dzalik. Ini kelompok Murji'ah. Mereka juga mengatakan la yadurru mal imani dzambun. bahwasanya dosa itu tidak mempengaruhi keimanan, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan dalam fitrah manusia sendiri, setiap dia berbuat dosa, iman pasti berkurang, pasti turun. Ya. Namun mereka mengatakan, orang yang berbuat dosa, dosanya tidak mempengaruhi keimanan. Ini kesesatan mereka juga. Dan mereka juga mengatakan, al-mu'minun la yatafadzalun. Kata mereka, orang beriman itu, keimanan mereka tidak bertingkat-tingkat. Sama. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas sesat. Ya, bahwasanya harusnya meyakini setiap orang atau kaum muslimin, orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat keimanannya. Imannya Abu Bakar enggak mungkin sama dengan imannya ya kita. Abu Bakar sebagaimana kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, beliau termasuk manusia terbaik setelah para nabi, para rasul, bukan karena salat beliau, bukan karena puasa beliau, namun ma waqara fil qalbi, namun karena keimanan yang telah mengakar dalam hati beliau. Kemudian di antara kesesatan kelompok Murji'ah, mereka ini tadi sudah kita sampaikan, mengharamkan al-istisna fil iman, mengharamkan seorang muslim mukmin mengatakan saya mukmin insyaallah. Ini di antara kesesatan mereka, mengharamkan al-istisna fil iman. Di antara kesesatan mereka juga, kata para ulama, bahwasanya kelompok Murji'ah hanya menyempitkan kufur besar hanya pada al-juhud, yaitu mendustakan dengan lisan. Ya, menyempitkan kufur besar hanya pada al-juhud, yaitu mengingkari dengan lisan, mendustakan dengan lisan. Kalau kita mau perinci, kata para ulama, kufur besar itu ada 6 secara global. Kufur besar yang bisa mengeluarkan orang dari Islam itu diantaranya ada 6 secara global. Yang pertama, kufur at-takdzib, mendustakan dengan lisan dan hati. Seperti orang-orang musyrikin mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan Al-Quran dengan lisan dan hati mereka. Namanya kufur takdzib. Yang kedua, kufur nifak. Kufurnya orang munafikin, mengingkari dengan hati namun lisan membenarkan. Kufur nifak. Yang ketiga, kufur juhud, mengingkari dengan lisan tapi hati meyakini. Seperti kufurnya Fir'aun. Fir'aun meyakini Allah itu Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah berfirman, wajahadu biha wastaikonat sa'anfusum dunman wa'ulwa. Fir'aun dan para pengikutnya mendustakan dengan lisannya, sedangkan hatinya meyakini. Itu namanya kufur juhud. Kemudian yang keempat, kufur syak, ragu. Ragu tentang kebenaran Islam, ragu tentang sempurnanya Al-Quran misalnya. Ini kufur syak. Yang kelima, kufur al-istikbar, sombong. Seperti kesombongan iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia menolak, menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dan Allah katakan aba wastakbar. Iblis itu sombong, enggan, dan dia termasuk orang-orang kafir. Kemudian yang keenam, kufur al-i'rad, berpaling. Cuek terhadap Islam, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya sama sekali. Ini adalah kufur besar, kufur i'rad. Jadi Ahlussunnah meyakini kufur besar itu ada banyak jenis macamnya. Adapun kelompok Murji'ah mengatakan kufur besar hanya satu saja, yaitu kufur al-juhud. Kemudian di antara kesesatan kelompok Murji'ah juga, kata para ulama, mereka ini tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin. Makanya ada ungkapan dari Imam Ahmad rahimahullah dalam Kitabul Sunnah. Imam Ahmad mengatakan, al-khawarij humul murji'ah. Imam Ahmad pernah berkata, al-khawarij humul murji'ah. Kelompok khawarij adalah murji'ah. Kenapa? Karena mereka disatukan dalam satu akidah tidak mewajibkan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka senantiasa ingin khuruj, memberontak, kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Entah dengan senjata atau dengan lisan, dengan caci makian kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, jadi sekali lagi terkadang ada satu orang, namun dia memiliki dua virus akidah, dia ikut dua aliran sesat. Ya, ketika orang itu tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin, atau bahkan menganggap pemimpin ini tidak sah, atau menganggap ini bukan ulil amri kita, maka dia pengikut khawarij dari satu sisi, dari satu sisi lain-lain dia adalah juga kelompok murji'ah. Ya. Makanya juga ulama ketika membantah sebagian kelompok teroris atau fannya teroris, mereka, para ulama mengatakan, kalian ini juga murji'ah. Selain kalian khawarij, kalian juga murji'ah. Kenapa demikian? Dari satu sisi tadi, mereka tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan Imam Ahmad tadi mengatakan, al-khawarij humul murji'ah. Ditambah lagi, terkadang kelompok-kelompok haroka atau kelompok-kelompok fannya teroris itu, mereka mudah menfonis tokoh mereka ini syahid, ya, fulan syahid, ya, syahid asyahid fulan. Padahal ini tidak benar. Ini sama dengan menfonis orang itu sempurna imannya. Ya. Apalagi dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan bab la yuqalu fulanun syahid. Ya, dalam Kitabul Jihad ada bab tidak boleh mengatakan si fulan itu syahid. Ya. Dan beliau Imam Bukhari pun membawakan riwayat-riwayat untuk mendukung ucapan beliau tidak boleh mengatakan fulan itu syahid atau mati syahid. Ya, jadi dari sini kelompok khawarij itu juga terkadang merangkap statusnya sebagai murji'ah, khawarij plus murji'ah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu beberapa kesesatan akidah kelompok al-murji'ah. Kemudian ingin kita sampaikan di sini, ikhwani fillah, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Dulu ada kelompok-kelompok sesat menuduh para ulama al-sunnah sebagai murji'ah. Dulu ada kelompok sesat, terutama kelompok khawarij, menuduh ulama salaf sebagai murji'ah. Kenapa kok dituduh murji'ah? Ada sebuah kisah dialog antara seorang pengikut khawarij. Ya, khawarij itu sekarang identik dengan kelompok teroris. Ada seorang pengikut kelompok khawarij atau teroris yang bernama Syaiban bin Faruq. Beliau atau dia bertanya kepada ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Syaiban bin Faruq bertanya, ma ra'yuka fiman yashrabul khamar wa yazni? Bagaimana pendapat anda, wahai Imam Abdullah bin Mubarak, tentang orang yang berzina, yang minum khamar? Kata Abdullah bin Mubarak, la ukhriju minal iman. Aku enggak mengeluarkannya dari keimanan. Dia masih mukmin. Syaiban bin Faruq, pengikut kelompok khawarij ini mengatakan, ala kibari sinnika sirta murji'an. Apakah karena engkau ini sudah tua, engkau menjadi murji'ah? Kata Abdullah bin Barak, al murji'atu la takbaluni. Kelompok murji'ah enggak akan mungkin menerima diriku. Karena aku mengatakan, al iman qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Di sini kita mengetahui kenapa kok ulama salaf selevel ulama tabi'in Abdul Mubarak tadi dituduh murji'ah karena beliau tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan kelompok khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Demikian pula dalam sebagian kisah, ada ulama ahli sunnah yang dituduh murji'ah karena tidak mengkafirkan orang yang tidak melaksanakan kewajiban sholat lima waktu. Dan ini terulang dalam sejarah kembali. Ya. Kalau dulu Abdullah bin Mubarak dituduh murjiah, sekarang di zaman now seperti ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala berserta beberapa murid beliau dituduh murjiah. Oleh siapa? Di antaranya oleh kelompok-kelompok khawarij tersebut. Apa alasannya? Sama dengan tadi. Karena Syekh Al-Albani dan para masyaikh Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan di antaranya pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal sudah jelas dalam ucapan para ulama sejak dahulu, sejak zaman para sahabat, seperti Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan surat Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Kata Abdullah bin Abbas, kufrun la yanqulu an millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itu kufrun duna kufrin, kufur kecil. Tidak mutlak seperti vonis kelompok teroris, setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah langsung divonis kafir murtad. Ini bedanya Ahlussunnah dengan kelompok teroris. Ahlussunnah tidak gegabah mengkafirkan pemimpin atau setiap muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Albani juga dituduh murji'ah karena beliau tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat lima waktu. Padahal ini sebetulnya pembahasan ikhtilaf ijtihadi di antara para ulama sejak zaman imam yang empat. Kalau kita buka mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau tidak mengkafirkan orang yang tidak melaksanakan sholat lima waktu. Sedangkan Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan orang itu enggak kafir kalau dia tidak melaksanakan sholat selama dia meyakini kewajiban melaksanakan sholat yang lima waktu tersebut. Adapun Imam Ahmad menvonis orang itu kafir. Tapi Imam Ahmad tidak menuduh Imam Syafi'i murji'ah. Jadi ini yang harus kita pahami, sekarang ini Ahlussunnah dituduh murji'ah. Padahal jelas ulama Ahlussunnah mengatakan seperti Imam Al-Barbahari. Imam Barbahari pernah berkata dalam kitabnya Syarh Sunnah, wa man qala annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja min al-ijma' awwali wa akhirih. Barang siapa mengatakan iman adalah ucapan dan amal perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang, maka dia telah keluar dari murji'ah dari awal sampai terakhir. Dan alhamdulillah kita Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyun, ulama-ulama asda awal salafiyah mengucapkan sebagaimana kata Imam Barbahari tadi, iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah bisa berkurang, maka Ahlussunnah dakwah salafiyah atau salafiyun keluar dari tuduhan murji'ah tersebut. Namun sekali lagi jangan aneh atau jangan merasa aneh kalau kelompok-kelompok khawarij tersebut menuduh Ahlussunnah atau ulama Ahlussunnah sebagai murji'ah. Ini sudah pernah dilakukan kepada ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahumullahu ta'ala. Nah, itu yang berkaitan dengan poin ke-28 tentang al-murji'ah. Kemudian poin yang ke-29, Al-Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zu'ar Raziani rahimahumullahu ta'ala berkata, wal-qadariyatu mubtadi'atun dullal. Ada kelompok yang sesat juga atau nenek moyang kelompok sesat juga yang bernama Al-Qadariyah. Kelompok Qadariyah itu sesat dan dia ahlil bid'ah atau mereka kelompok ahlil bid'ah. Jadi ini adalah ketegasan ulama salaf terhadap kelompok-kelompok yang memang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi keras itu tidak selamanya salah. Kalau memang perlu dikerasi itu memang apa? Disyariatkan dalam al-Islam. Sebagaimana kata ulama di sini, al-Qadariyah itu mubtadi'atun dullah. Enggak selamanya dalam Islam itu dengan lemah lembut. Memang itu asalnya dengan lemah lembut. Tapi ketika butuh dengan tegas keras, harus dikerasi, harus ditegasi. Sebagaimana Rasul keras kepada kelompok-kelompok sesat tersebut. Sampai Rasul juga pernah bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah itu majusinya umat ini. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah. Kelompok Qadariyah ini muncul di akhir-akhir zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terutama di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam awal Sahih Muslim, yang mungkin punya kitab Sahih Muslim bisa dibuka hadis pertama dalam Sahih Muslim. Hadisnya berkaitan dengan Islam, iman dan al-ihsan yang dikenal dengan hadis Jibril. Sebelum dibawakan hadis Jibril itu, Imam Muslim membawakan kisah dialog antara dua orang yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Dua orang ini berangkat dari Basra menuju ke kota Mekah untuk haji atau umrah dan sekaligus untuk minta fatwa sahabat Rasulullah SAW. Ketika dua orang ini sampai ke kota Mekah, bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dua orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang sekelompok orang yang mereka juga rajin belajar ilmu agama dan dipimpin oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Kelompok ini mengatakan anal amra unfun wa ala qadar, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadi sesuatu itu, dan Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Setelah Abdul bin Umar mendengarkan ucapan orang-orang tersebut tentang kelompok Qadariyah ini, maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza laqita haula fa akhbiru anni bari'un minhu wa hum bara'un minni." Kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan, "Aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku." Ini ketegasan ulama salaf dari kalangan sahabat terhadap kelompok-kelompok sesat tersebut. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan lagi, "Waladi nafsi biyadi lau anna li ahdihi misla dhahabin misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah hatta yu'mina bil qadar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Ini awal munculnya kelompok Al-Qadariyah di akhir-akhir zaman para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Namun kata para ulama, Qadariyah ada dua jenis ya. Ada yang ekstrim seperti tadi, kelompok Qadariyah yang paling ekstrim, yaitu mereka-mereka yang mengingkari ilmunya Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zarrazi atau Ar-Raziani rahimahullah ta'ala, "Wa man angkara minhum annallaha ya'lamu maka ya'lamu ma yakunu qabla an yakun fahuwa kafirun." Barang siapa yang mengingkari tentang ilmunya Allah dengan mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu, maka dia kafir. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar tadi, seandainya mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai beriman kepada takdir. Imam Nawawi sendiri dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan ini ucapan yang terang benerang dari Abdullah bin Umar yang mengkafirkan kelompok Qadariyah, yaitu Qadariyah yang jenis pertama, yang al-ghulat, yang ekstrim, yang mengingkari tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis Qadariyah yang kedua, yaitu kelompok Qadariyah yang hanya mengatakan perbuatan maksiat itu tidak ditakdirkan oleh Allah. Manusialah yang mentakdirkan perbuatan maksiatnya tersebut. Mereka mengatakan yang baik itu Allah yang menciptakan, sedangkan yang jelek manusia itu sendiri yang menciptakan. Tidak ada campur tangan Allah, tidak ada campur tangan kehendak Allah. Nah, ini namanya kelompok Qadariyah, meskipun mungkin dikatakan moderat tapi tetap sesat. Ini kelompok Qadariyah jenis yang kedua, mereka sesat tapi tidak sampai ke derajat kufur. Sebagaimana kata Imam Abu Zur Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi tadi, Al-Qadiriyah itu mubtadi'atun dullal. Kelompok Qadiriyah itu ahli bid'ah sesat. Ini jenis yang kedua. Adapun yang pertama kafir. Yang jenis kedua, mereka meyakini tentang ilmunya Allah tadi. Akan tetapi mereka mengatakan perbuatan maksiat itu diciptakan oleh manusia itu sendiri tanpa campur tangan kehendak Allah. Makanya Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika ditanya manil qadari, siapa itu pengikut qadari, atau manil qadariyah, mereka Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan alladzina yaqulun annallaha lam yakhluqil ma'asi, yaitu orang-orang yang mengatakan Allah tidak menciptakan maksiat. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan semua yang terjadi di alam semesta ini adalah takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Allah yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan. Tapi harus diyakini juga Allah meskipun menciptakan iblis, meskipun menciptakan orang kafir, orang ahli maksiat, Allah tidak ridha kepada mereka. Allah menciptakan mereka kan ada hikmah di balik semuanya itu. Alimaha man alima wa jahilaha man jahilaha. Intinya kelompok Qadariyah ini ada dua jenis, ada yang telah keluar dari Islam, ada pula yang masih dalam kategori kaum muslimin, namun mereka sesat dan Rasul menyamakan mereka dengan Majusi. Rasul mengatakan tadi Al-Qadariyah itu Majusi hadil ummah. Kelompok Qadariyah Majusinya umat ini. Kenapa mereka itu katakan Majusinya umat ini? Karena ada kemiripan. Kelompok Majusi atau agama Majusi meyakini ada dua Tuhan. Tuhan cahaya alias Tuhan kebaikan dan Tuhan kegelapan alias Tuhan kejelekan. Kelompok Qadariyah juga sama. Allah yang menciptakan kebaikan sedangkan manusia yang menciptakan kejelekan, kemaksiatan mereka. Ada kemiripan. Al-Qadariyah itu Majusu hadihi al-umma. Kelompok Qadariyah Majusinya umat ini. Maka sekali lagi, masalah muslimin, harus kita mewaspadai pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok Qadariyah ini. Dan itu masih ada yang mengatakan bahwasanya manusia itu ketika berbuat kejelekan tadi tidak ada campur tangan kehendak Allah, takdir Allah. Ini adalah ucapan pemikiran kelompok Al-Qadariyah. Ya. Atau juga ada ungkapan-ungkapan yang berbau pemikiran kelompok Qadariyah. Seperti ketika ada orang mati bunuh diri. Seperti ada orang yang mati bunuh diri. Mengatakan orang itu mendahului takdir Allah. Seolah-olah Allah yang tidak mentakdirkan orang itu mati dengan cara bunuh diri tersebut. Kita katakan orang itu mati bunuh diri dengan takdir Allah. Allah yang menghendakinya. Namun ada kehendak namanya kauni. Allah kehendaki, Allah tidak ridhoi. Allah menghendaki orang itu mati dengan bunuh diri, namun Allah tidak ridha. Sekali lagi ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah tentang takdir. Dan insya Allah sudah pernah kita sampaikan bahwasanya dalam mengimani takdir harus kita mengimani empat hal. Mengimani ilmunya Allah. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, bahkan apa yang belum terjadi, seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah mengetahui segala-galanya. Yang kedua, wajib meyakini semua yang terjadi sudah Allah tulis dalam lahul mahfud. Tidak akan mungkin sesuatu meleset dari takdir Allah. Yang ketiga, wajib meyakini masyiat Allah. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allah kana wa malam yasha'lam yakun. Yang keempat, wajib meyakini tentang al-khalq, semua ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-30, wa annal jahmiyata kuffarun. Imam Abu Zur'a dan Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah taala berkata, sesungguhnya kelompok Jahmiyah itu kafir. Di sini sudah kita sampaikan tadi, Abdullah bin Mubarak mengatakan nenek moyang kelompok sesat ada empat. Kelompok Syiah Rafidah, Khawarij, Murji'ah, dan Qadariyah. Beliau tidak memasukkan kelompok Jahmiyah karena beliau Abdullah bin Mubarak mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Dan banyak para ulama salaf mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Di antaranya di sini Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zu'arazi mengkafirkan kelompok Al-Jahmiyah. Sekarang kita mau pelajari sedikit sejarah kelompok Jahmiyah dan pemikirannya. Kelompok Jahmiyah ini muncul di zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun, di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kelompok Jahmiyah ini dipelopori oleh, atau namanya Jahmiyah ini itu dinisbatkan kepada tokohnya yang bernama Jahm bin Safwan. Jadi nama-nama kelompok-kelompok ini, ya seperti tadi kelompok Murji'ah itu diambil dari akidah mereka yang mengeluarkan amal dari iman. Jadi penamaan kelompok sesat itu bisa diambil dari pemikiran mereka, ya karena mereka ini mengeluarkan iman daripada amal, dikatakan Murji'ah. Kelompok Qadariyah tadi, kenapa dinamakan Qadariyah? Karena mereka menafikan takdir Allah. Dinamakan kelompok Qadariyah karena mereka menafikan takdir Allah. Ada pula kelompok sesat yang dinisbatkan kepada tokoh mereka. Ada pula kelompok sesat atau sekte kelompok sesat dinisbatkan dari tempat mereka muncul. Seperti ada sekte atau nama kelompok Khawarij namanya Al-Haruriyah. Itu nisbat kepada tempat namanya Haruro. Jadi ada beberapa sisi kenapa kelompok-kelompok itu dinamakan dengan nama-nama tersebut. Itu kadang diambil dari nama tokohnya seperti Jahm bin Safwan, seperti kelompok Al-Kulabiyah, kelompok Asy'ariyah dan sebagainya. Demikian pula diambil dari dari sisi akidah mereka atau dari sisi perbuatan mereka seperti kelompok Khawarij, nanti akan disampaikan. Kenapa dinamakan Khawarij? Karena mereka kharaju ala Ali atau kharaju ala imamin min aimatil muslimin, karena mereka keluar memberontak, mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, ana Jahmiyah kufar. Kelompok Jahmiyah ini dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan itu punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut, keponakannya Labib bin Aksam al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah alaihi wasallam. Talut menimba ilmu, mengambil akidahnya dari Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Jadi kelompok Jahmiyah itu silsilanya kepada orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Maka banyak akidah-akidah Yahudi yang masuk ke dalam akidahnya kelompok Al-Jahmiyah. Apa saja di antaranya? Yaitu kelompok Jahmiyah meyakini Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mereka menolak nama dan sifat Allah. Padahal jelas Allah mengatakan walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Walahul masarul a'la, Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Al-Jahmiyah menolak, mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Kata para ulama, tidak mungkin sesuatu itu ada zatnya, tidak punya nama, tidak punya sifat. Itu sesuatu yang mustahil. Yang kedua, kelompok Jahmiyah memiliki keyakinan surga dan neraka itu tidak kekal abadi. Kelompok Jahmiyah mengatakan surga dan neraka tidak kekal abad. Ini jelas sesat dan menyesatkan. Al-Quran saja mengatakan tentang penghuni surga, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka surga neraka menurut Ahlussunnah wal Jamaah kekal abadi. Sedangkan kelompok Jahmiyah mereka mengatakan akhirat tidak kekal, surga dan neraka tidak kekal. Di antara syubhat mereka, mereka mengatakan kalau surga neraka kekal nanti sama dengan Allah yang maha kekal. Maka dijawab oleh Ahlussunnah wal Jamaah, iya betul, Allah itu maha kekal. Itu dengan sendirinya, secara zatnya Allah maha kekal. Adapun surga dan neraka itu kekal dengan seizin dari Allah. Kekekalannya berbeda. Kekekalan surga dan neraka itu dengan seizin dari Allah. Adapun kekekalan Allah itu dengan sendirinya, dengan zatnya. Kemudian di antara akidah sesat kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, itu adalah pelopornya kelompok Al-Jahmiyah. Sedangkan Allah mengatakan, mengancam orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, sa'uslihi saqar. Sebagaimana ketika orang musyrikin jahiliyah mengatakan, in hadza illa qaulul basar, tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia, Allah mengatakan sa'uslihi saqar, aku akan masukkan orang itu ke dalam neraka saqar. Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluk. Kemudian di antara kesesatan kelompok Jahmiyah, mereka mengingkari ketinggian Allah di atas arsy. Mengingkari ketinggian Allah di atas al-arsy, sedangkan Allah mengatakan dalam 7 ayat Al-Quran, Ar-Rahman alal asistawa. Kelompok Jahmiyah mengingkari ketinggian Allah di atas langit. Sedangkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil tentang ketinggian Allah di atas langit itu ada 2000 dalil. Ya. Sebagaimana yang beliau ucapkan ketika atau pada di kitab beliau Al-Qasidah Nuniyah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wallahi inna li qaulina alfan tadullu alaihi bal alfani. Sesungguhnya dalil tentang ucapan kami Allah ada di atas langit ada 1000 bahkan 2000, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Banyak dalil yang mengatakan Allah ada di atas aras, di atas langit. Adapun kelompok Jahmiyah mengatakan Allah di mana-mana. Mereka mengingkari ketinggian Allah di atas al-ars. Adapun ayat Ar-Rahman alal arsistawa ditakwilkan oleh kelompok Jahmiyah, Ar-Rahman alal arsistawa, istawa artinya istaulah, menguasai. Ya, kata para ulama, yang mempelopori mentafsirkan istawa dengan istaulah adalah kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian di antara kesesatan kelompok Jahmiyah juga mengatakan bahwasanya al-iman itu ma'rifah. Iman hanya sekedar mengenal Allah. Makanya kelompok Jahmiyah dikatakan murji'atu al-hulat, kelompok murji'ah yang paling ekstrim. Mereka mengatakan iman hanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok Jahmiyah ini juga mengingkari banyak kejadian-kejadian di hari kiamat. Ya, seperti adanya telaga, adanya syafaat, ya, itu diingkari oleh kelompok Jahmiyah. Bahwasanya orang beriman akan melihat kepada Allah di surga, itu juga diingkari oleh kelompok Al-Jahmiyah. Maka banyak ulama salaf yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah, di antaranya juga Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfa al-jahmi awin rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku sholat di belakang Yahudi Nasrani atau sholat di belakang kelompok Jahmiyah, kelompok Syiah Rafidhah. Karena mereka semuanya kafir, tidak sah sholat di belakang mereka. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kelanjutan ya, masih tentang kelompok-kelompok sesat di zaman dahulu, bahkan juga sampai detik ini, yaitu kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian yang telah disampaikan di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan mengenal kelompok-kelompok sesat. Ikhwatul Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kami harapkan pertanyaannya berkaitan dengan materi yang saat ini dibahas. Ya, kami coba angkat untuk yang pertama dari telepon di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Saya dengan Ibu Afia dari Bandung.
1: Ya, silakan Ibu. Langsung bertanya.
2: Ya, saya mau tanya, kalau orang yang datang ke dukun, ya, itu bisa dikafirkan juga begitu, Pak Ustaz? Pertanyaan saya.
1: Ya.
2: Jazakallah khair.
1: Wa iyyakum barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadl.
0: Ya. Masalah orang yang datang ke dukun apakah boleh dikafirkan? Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan dalam segala hal. Wa kadzalika ja'annakum ummatan wasata. Di antaranya dalam bab kafir mengkafirkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan sebagaimana Khawarij, kelompok teroris yang mereka hobi mengobral pengkafiran baik secara umum maupun secara individu. Tanpa hak, tanpa ilmu, tanpa dalil. Itu kelompok Khawarij. Ahlus Sunnah bukan seperti kelompok Murji'ah yang tidak mau mengkafirkan sama sekali kecuali dari kufur juhud tadi.

0: itu harus dengan nas, dengan dalil. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nassi yasbutu la biqauli fulani. Ini ucapan kufur, keyakinan kufur, perbuatan kufur itu hak Allah dan Rasul. Dengan dalil nas yang harus di betul-betul ditetapkan, bukan karena ucapan fulan dan fulan. Jadi sekali lagi Al-Sunnah punya keyakinan bahwasanya mengatakan ini perbuatan kufur, ini ucapan kufur, keyakinan kufur harus dengan dalil. Ya. Kemudian seandainya ucapan, perbuatan, keyakinannya itu jelas-jelas secara nas kufur besar, Al-Sunnah tidak langsung gegabah mengkafirkan orang perorangannya. Ya, itu kaidah-kaidah dalam pengkafiran menurut Al-Sunnah wal Jamaah. Seperti mendatangi dukun misalnya. Rasul mengatakan secara umum tentang perbuatan orang tersebut, man ataka hinan au arrafan fasaddaqau bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan ucapannya, dia telah kafir kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya itu dikatakan kufur besar, pelakunya tidak mesti langsung dicap kafir. Bisa jadi dia jahil. Ya, sebagaimana dulu ada kisah sebagai sahabat yang baru masuk Islam. Mereka ketika melewati pohon bidara mengatakan kepada Rasul, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat. Ini permintaan yang syirik besar, kufur besar. Tapi Rasul enggak mengkafirkan mereka karena mereka masih baru masuk al-Islam. Jadi bedakan antara perbuatan, keyakinan dan ucapan yang kufur besar dengan pelakunya. Ahlussunnah punya keyakinan, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufra alaih. Tidak semua yang jatuh ke dalam kekufuran besar langsung divonis kafir, murtad, keluar dari al-Islam. Itu pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak hobi gegabah mengkafirkan person-person dari kaum muslimin, atau tidak meremehkan masalah kafir mengkafirkan, atau tidak sebagaimana kelompok murjiah yang tidak mau mengkafirkan sama sekali meskipun jelas-jelas telah keluar dari al-Islam. Jadi kalau memang ada orang atau saudara Anda mendatangi dukun, nasihati, watawasabil haq, watawasabil sabar, dan urusan kafir mengkafirkan ini bukan di tangan kita, namun para ulama yang berhak menfonis fulan si B si C ini kafir murtad dari al-Islam. Apalagi konsekuensi pengkafiran itu banyak sekali. Kalau kita mengkafirkan orang itu dengan personnya, maka kita enggak boleh mengucapkan salam kepadanya, kita enggak boleh menjawab salamnya. Kalau dia mati enggak boleh kita ikut mensolati, enggak boleh kita mendoakannya. Banyak konsekuensinya. Maka Ahlussunnah sangat berhati-hati dalam kafir mengkafirkan person individu orang muslim yang jatuh ke dalam kekufuran. Kalau ucapan, perbuatan yang itu memang jelas-jelas kufur, silakan katakan ini perbuatan, ucapan, keyakinan kufur, orangnya jangan gegabah langsung dikafirkan. Nah,
1: jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk penanya yang berada di Bandung. Dan ikhwatul Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
2: Halo. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Aisyah di Sidomulyo.
1: Ya, silakan Ibu Aisyah, langsung pertanyaannya.
2: Iya Bapak, Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini barangkali saya mau mohon nasihatnya saja, karena ini ada Ustaz yang mengisi kajian di sini. Beliau itu memberikan buku. Buku itu seperti zikir pagi dan sore, tetapi ternyata yang saya cek itu buku itu tidak sesuai dengan apa yang kita amalkan sehari-hari seperti zikir pagi dan sore. Misalnya gini Bapak, ada yang bacaannya itu membaca surah Al-Hasyr itu dibaca pagi dan sore dan yang lainnya. Jadi saya itu tidak menerima apa yang mendapatkan pelajaran ini, saya tidak menerima sehingga saya membuat kecewa Ustadz itu. Jadi saya mohon nasihatnya, gimana kok saya bisa mengecewakan guru itu Bapak?
3: Yeah.
2: Jadi saya tidak mematuhi dengan apa yang tidak ada tuntunan gitu. Ya, ini saja Bapak, saya mohon nasihatnya. Salam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, betul. Sebagai seorang muslim dan muslimah yang bijak, kewajibannya untuk betul-betul selektif dalam mencari guru agama atau ustadz. Karena tidak semua yang bergelar da'i atau ustadz itu betul-betul menyeru kepada kebaikan, kepada tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari pernah berkata tentang akhir zaman, kata Rasul SAW, du'atun ala abwabi jahannam man ajabam ilaiha qadhafu fiha. Akan ada da'i-da'i yang menyeru ke neraka jahannam. Barang siapa yang mengikuti ajakan mereka, mereka akan memasukkannya ke neraka jahannam tersebut. Maka setiap muslim-muslimah harus bijak. Dia menimba ilmu harus dari seorang ustadz yang berkompeten dalam ilmu agama, yang memang betul-betul dia telah lama belajar ilmu agama, tidak sembarangan. Mulai dari dia belajar bahasa Arab dulu, kemudian dia belajar kepada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, diteliti dulu. Sebagaimana kata Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, inna hadal ilma dinun, ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Fandur falyandur ahadukum man ya'khudha dinahu. Maka perhatikan, selektiflah kalau Anda melihat, kalau Anda menimba ilmu agama tersebut. Harus betul-betul diteliti siapa guru agama Anda, siapa ustaz Anda. Harus diteliti. Apakah betul-betul dia ahli ilmu atau orang yang jahil namun pura-pura menjadi ahli ilmu. Karena Rasul sudah pernah memperingatkan dalam hadis Sahih Bukhari juga, Rasul mengatakan, innallaha la yantazir ilma intiza'an walakin yantazir ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara langsung, namun Allah mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman ittakhadha nasur usan juhala. Ketika para ulama sudah banyak yang diwafatkan, sudah banyak meninggal dunia, manusia akan mengambil tokoh-tokoh agama mereka dari orang-orang yang jahil. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu, ketika mereka ditanya urusan agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Kalau kita mau selamat harus selektif. Rasul mengatakan kalau kita salah mencari guru, mereka dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka cari ustadz-ustadz yang memang betul-betul berkompeten dalam ilmu agama, yang di atas akidah salafus soleh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana yang dituangkan oleh Imam Abu Hatim Abu Zurrah dalam kitabnya tadi, Ahlussunnah wa Tiqaduddin, atau kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, yang harus betul-betul selektif. Ya, intinya cari ustadz yang pertama syaratnya berkompeten dalam bidangnya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan belajar kepada orang yang jahil, atau orang yang hanya sekedar bisa menghibur dengan lawaan atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, cari ustadz atau guru agama yang di atas akidah as-sahihah. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga penanya Ibu Aisyah yang berada di Sidomulyo dapat memahami jawaban dari ustaz dengan baik dan benar. Nah, kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat di 0819896543. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, jika semua yang terjadi di dunia ini karena Allah, termasuk yang berbuat maksiat, akan tetapi Allah tidak ridho, mohon penjelasan yang dimaksud Allah tidak ridho itu bagaimana ustaz?
2: Iya. Contoh, iblis harus kita yakini Allah yang menciptakan. Apakah ada pencipta selain Allah? Tidak ada. Tapi Allah melaknat iblis. Allah mengeluarkan iblis dari surganya. Allah mengancam orang-orang yang mengikuti iblis dengan api neraka. Allah yang menciptakan mereka, namun Allah tidak ridha dengan kekafiran ataupun perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan dengan iradah kauniyah. Kata para ulama, kehendak Allah ada dua, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu semua kehendak Allah yang pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Allah menghendaki terciptanya iblis, terciptalah iblis, namun Allah enggak cinta kepada iblis. Allah menciptakan orang kafir, mentakdirkan mereka hidup, namun Allah tidak ridha dengan kekafiran mereka. Wala yardha li ibadil kufra. Allah mengatakan Allah tidak ridha dengan kekafiran mereka. Tapi harus kita yakini, Allah itu di antara nama-namanya yang al-husna adalah Allah al-Hakim. Apa arti al-Hakim? Kata para ulama, yaitu dia tidak menciptakan, tidak mentakdirkan, tidak memerintah, tidak melarang, kecuali ada hikmah di baliknya. Sebagaimana tadi, Allah ketika menciptakan iblis, meskipun Allah tidak ridha kepada iblis, tidak suka kepada iblis, tidak cinta kepada iblis, tapi Allah punya hikmah di balik penciptaan iblis. Di antaranya disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Majaridus Salikin dan juga kitab beliau Syifaul Alil tentang masalah takdir, bahwasanya di balik penciptaan iblis itu ada hikmahnya. Di antaranya, kalau tidak ada iblis, tidak ada orang yang berbuat maksiat. Kalau tidak ada orang berbuat maksiat, tidak ada yang tobat. Sedangkan Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu almutatahirin. Kalau tidak ada iblis, tidak ada orang kafir. Kalau tidak ada orang kafir, tidak ada jihad di jalan Allah. Sedangkan jihad dirwatu sanami al-Islam. Ini contohnya seperti yang sering kita contohkan, adanya nyamuk. Nyamuk ini banyak istilahnya mengganggu orang. Tapi kalau nggak ada nyamuk, nggak ada obat nyamuk. Kalau nggak ada obat nyamuk, nggak ada pabrik nyamuk. Di situ banyak pegawai-pegawainya. Intinya, semua ada hikmahnya. Namun yakini, Allah yang menciptakan, mentakdirkan semuanya, karena Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang mentakdirkan segala sesuatu, Allah yang mengatur alam semesta. Namun ketika ada hal-hal yang jelek-jelek tadi, itu Allah ciptakan, Allah kehendaki karena ada hikmah di baliknya. Contohnya ini, kata iradah kauniyah ini mirip dengan kejadian amputasi. Ada orang yang diamputasi kakinya, harus dipotong kakinya karena dia mengidap penyakit diabetes yang sangat berat. Kalau nggak diamputasi akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Orang itu nggak suka diamputasi, tapi ketika diamputasi itu karena hikmah, karena tujuan yang terbaik, yaitu untuk menyelamatkan anggota badannya yang lainnya. Itu mirip seperti itu, iradah kauniyah. Harus dilakukan, namun tidak disukai. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Dan sebagai penutup atau ikhtitam Ustaz, tafadhol.
2: Nah, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Para ulama al-sunnah wal-jamaah sangat antusias mentahdir, membantah, mengingatkan umat tentang kelompok-kelompok sesat tersebut. Entah kelompok Murji'ah, Qadariyah, kelompok Jahmiyah, kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Khawarij. Ini semuanya untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin dan untuk menggapai kejayaan kaum muslimin. Ketika kelompok-kelompok itu masih bergentayangan, gak akan mungkin kaum muslimin akan menggapai kejayaannya. Makanya dalam Islam ada istilah tasfiyah wa tarbiyah. Harus Islam ini dimurnikan dari kelompok-kelompok yang sesat tersebut, agar kaum muslimin betul-betul paham Islam yang sebenarnya, Islam ala Rasul dan Islam ala para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari kelompok-kelompok sesat ini bukan mempelajari sesuatu yang basi, yang sudah kadaluarsa, tidak. Memang mungkin nama-nama kelompok itu sudah enggak ada sekarang. Enggak ada nama kelompok Murji'ah, enggak ada nama kelompok Qadariyah, enggak ada nama kelompok Jahmiyah. Tapi pemikiran akidah sesat mereka masih bergentayangan di sekitar kita. Maka kewajiban kita mewaspadainya dengan diantaranya mempelajari akidah-akidah sesat mereka untuk kita jauhi dan untuk kita selamatkan umat dari bahaya pemikiran-pemikiran tersebut. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari kesesatan-kesesatan kelompok tersebut, dan semoga Allah melindungi kita dari kejahatan-kejahatan mereka, dan semoga Allah menghidupkan, mewafatkan kita di atas akidah as-salaf ashabil hadis. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakum lakhir katsira. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy

alaihi wasallam, yu'ti Quraisyan, beliau memberikan orang-orang Quraisy, wa yatrukuna, dan beliau meninggalkan kita, wa suyufuna taqtur min dima'im, dan darah-darah mereka masih menetes dari pedang-pedang kita. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Darah-darah mereka itu masih menetes, masih berbekas di pedang kita. Bukankah Ansor yang berperang melawan Quraisy di perang Badar, di perang Uhud, mereka mengatakan darah-darah mereka masih menetes, lalu mereka dikasih, kita enggak dikasih? Yaghfirullahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain nyelutuk begini. Idza kanat syadida fa nahnu nud'a wa yu'ti ghanimata ghairana. Kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi ghanimah mereka yang dikasih, gimana ini? Subhanallah. Ya, perkataan yang tajam. Ketika lagi genting kita yang dipanggil sama Nabi, kita yang disuruh perang, tapi giliran enak aja mereka yang dikasih. Allahu Akbar. Antum bisa mengerti tidak perasaan mereka? Kita aja kerja satu bulan gak digaji, lalu kita lihat gaji yang harusnya dibuat kita dikasih orang lain, antum marah. Itu kerja. Ini mempertahankan nyawa. Ini bersimbah darah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika bagi-bagi harta mereka yang dikasih. Ini enggak adil, ini tidak fair. Yaghfirullahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isu ini merebak. Dan kata-kata tajam tersebut akhirnya sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memanggil Sa'ad bin Ubadah, salah satu pembesar dan tokoh Ansar. Lalu Sa'ad bin Ubadah datang dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat fikih Rasulullah yang beliau panggil tokohnya. Beliau tidak bertanya kepada setiap orang, tapi beliau mencari orang yang paling bijak di antara mereka, yang paling mengerti, yang apabila orang ini dipegang semuanya akan ikut. Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad bin Ubadah memberikan laporan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayya qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fay alladhi asabta qasamta fi qaumika wa ataita ataya idhaman fi qabail arab wa lam yakun fi hadzal hayy min al ansari syai. Ya Rasulullah, terjadi ketidaknyamanan di dalam hati banyak kaum Ansar karena kebijakan engkau saat engkau membagi-bagikan ghanimah dan fai' tersebut. Engkau berikan kepada keluarga besarmu, siapa yang dimaksud? Quraisy. Engkau berikan kepada kabilah-kabilah Arab, bahkan mantan panglima musuh yang memerangi kita di perang Hunain, engkau kasih 100 unta. Lalu engkau tidak kasih sedikit pun kepada kaum Ansar. Qala fa aina anta min dzalik. Ketika baginda Rasul mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah, beliau menanya atau beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat tajam. Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Kalau Anda, di mana posisi Anda wahai Sa'ad? Menurut Anda bagaimana? Saya tanya pribadi Anda. Oh,
itu pertanyaan tajam hadirin. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, ma ana illa imru'un min qaumi wa ma ana. Ya Rasulullah, saya adalah salah satu bagian dari Ansar. Siapa saya Rasulullah? Artinya apa? Saya juga sependapat dengan mereka. Engkau memberikan kebijakan yang tidak tepat. Lihat bagaimana gaya bahasa pemimpin. Jadi beliau enggak mengatakan saya enggak setuju ya Rasulullah, tidak. Beliau bawa suara akar rumput dulu. Ya Rasulullah, sebagian kaum Ansar merasa tidak nyaman dengan kebijakan engkau. Nabi paham, Nabi kejar. Menurut engkau gimana? Saya juga sih, gitu loh. Saya juga. Karena tapi lihat bagaimana jawaban dari Sa'ad bin Ubadah. Beliau tidak mengatakan saya juga. Beliau mengatakan saya hanyalah salah satu bagian dari kaum Ansar. Saya bukan siapa-siapa. Qala fajma' li qaumaka fi hadhil hadhira. Kumpulkan kaummu di lahan ini. Nabi merasa ini udah enggak benar. Kalau orang setokoh Sa'ad bin Ubadah, sebijak Sa'ad bin Ubadah, sudah merasa hal demikian, maka berarti kita harus bicara. Tapi kalau satu dua orang, ya udah biarin aja. Tapi kalau Sa'ad bin Ubadah sudah setuju, berarti kita harus selesaikan masalah ini. Kumpulkan seluruh kaum Ansar, saya ingin bicara. Qala fa kharaja Sa'ad fa jama'a an-nasu fi tilkal hadhira. Maka Sa'ad bin Ubadah keluar dan mengumpulkan kaum Ansar, mengumpulkan timnya, komunitasnya, orang-orang yang memang asli Madinah, kaum Ansar, fajama'an nas fi tilkal hadhira. Maka mereka semua berkumpul di lokasi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'a rijalun minal muhajirin. Dan ternyata di antara mereka datang juga orang-orang muhajirin. Jadi ternyata sebagian orang muhajirin ikut datang. Fatarakahum fadakhalu wa ja'a akharun faraddahum. Maka ketika sebagian orang muhajirin datang, maka Nabi SAW meminta mereka untuk pulang. Meminta mereka untuk pulang. Lihat bagaimana Nabi SAW memiliki konsep komunikasi. Orang muhajirin gak ada urusannya, gak usah ikut-ikutan. Ini urusan saya dengan kaum Ansar. Dikhawatirkan nanti timbul salah paham. Dikhawatirkan timbul rivalitas, kesukuan, dan seterusnya. Dan Nabi tidak mau mempermalukan Ansar di hadapan muhajirin. Ini urusan saya dengan Ansar. Muhajirin gak boleh ikut. Karena saya mau mendudukkan masalahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma ijtama'u atahu Sa'ad faqal, qad ijtama'a laka hadzal hayyu minal ansar. Maka ketika seluruh kaum Ansar sudah berkumpul dan hanya Ansar, tidak ada muhajirin, maka Sa'ad menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sa'ad mengatakan bahwa seluruh kaum Ansar telah datang, telah hadir, telah berkumpul dan menunggu instruksimu wahai Rasulullah. Qala fa'atahum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendatangi kaum Ansar. Lalu beliau memulai pembicaraannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian-pujian yang memang layak dipersembahkan kepada Allah Jalla wa ala. Lalu beliau memulai ke inti masalah. Ya ma'syaral Ansar, maqalatun baghalatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai kaum Ansar, beberapa hari ini aku mendengar suara atau aku mendengar ucapan-ucapan yang sangat tajam berasal dari kalian. Aku mendengar hal itu semua. Aku tahu sampai ke telingaku. Kalian mengatakan yaghfirullahu li rasulillahi SAW. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan Rasulullah. Kalian mengatakan idza kana fi syiddan nadunu du'a. Kalau lagi genting saja kita yang dipanggil. Tapi ketika bagi-bagi harta, mereka yang dikasih. Saya dengar itu, wahai kaum Ansar. Saya juga mendengar laqiya Rasulullah SAW qaumahu. Nabi sudah ngumpul dengan keluarga besarnya, lupa sama kita-kita. Lupa sama teman lama, kan begitu kalau bahasa kita. Saya dengar
semua ucapan-ucapan kalian. Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Dan saya tahu ada ketidaknyamanan di dalam hati-hati kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tanpa memberikan kesempatan Ansor untuk menjawab, untuk melakukan klarifikasi, Nabi langsung mengatakan, alam atikum dullala fahadakumullahu bi wa'alatan fa'agnakumullahu bi wa'ada'an fa'allafallahu bi baina kulubikum wa'ikum Ansor. Bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, kalian kufur, kalian syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah memberikan hadiah melalui diriku kepada kalian. Ingat itu kaum Ansar. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Dan bukankah kalian aku datangi dalam kondisi tidak terpandang, tidak dikenal, tidak memiliki ekonomi yang kuat, lalu Allah memberikan rizki, memberikan keberkahan melalui diriku. Dan bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj, lalu Allah satukan kalian melalui diriku. Itu semua kaum Ansar langsung tertunduk. Nabi menyebutkan jasa-jasa beliau. Kaum Ansar, bukankah itu fakta yang terjadi di antara kita? Kalian sesat, kalian kufur, kalian syirik, dan Allah berikan hidayah melalui diriku. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan dimakmurkan seperti ini. Dan tidak akan dipandang, tidak akan dikenal, tidak akan ditakuti oleh dunia. Dan apabila aku tidak datang kepada kalian, bukankah kalian terus-menerus terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj? Itu semua tertunduk hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu mereka serempak mengatakan, balillahu wa rasuluh aman wa afdal. Sungguh, kebaikan, karunia yang diberikan Allah dan Rasulnya lebih dari itu, wahai Rasulullah. Mereka tidak membantah. Dan mereka akui. Bahkan mereka mengatakan, jasa-jasa engkau lebih banyak daripada yang engkau sebutkan. Karunia Allah, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, itu lebih banyak daripada apa yang engkau sebutkan tadi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika melihat respon yang positif dari kaum Ansar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai kaum Ansar, ama wallahi lau syi'tum laqultum fasadaqtum wasuddiqtum. Wahai kaum Ansar, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa menjawabnya. Kalian bisa membantah ucapanku di atas. Dan kalau kalian jawab, kalian bantah, maka kalian benar dan aku akan benarkan ucapan kalian. Apa maknanya? Nabi ingin menjelaskan, wahai kaum Ansar, kalau kalian mau membantah ucapanku, mau ngungkit-ngungkit jasa kalian juga, kalian bisa. Dan kalau kalian lakukan hal tersebut, maka aku akan benarkan dan tidak mungkin terbantah. Kalian kalau mau bisa mengatakan ataitana mukadzaban fasadaqnak. Kalau kalian mau, kalian bisa menjawab, kalian bisa membantah, ya Rasulullah, bukankah engkau datang kepada kami dalam kondisi didustakan oleh kaummu, lalu kami yang membenarkan dan kami yang mengimani, wa makhdhulan fanasarnak. Dan bukankah ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau dalam kondisi terhina, dikejar-kejar orang, mau dibunuh di kota Mekah, lalu kami yang menolongmu, wa taridan fa'awainak. Dan bukankah engkau pada saat datang kota Madinah dalam kondisi terusir dari kota Mekah, dan kami yang menampungmu, dan kami yang memberikan tempat tinggal untukmu, wa'ailan fa'agnainak. Dan ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau tidak punya apapun, engkau tidak bawa perbekalan, tidak bawa emas, tidak bawa perak, tidak bawa harta, dan kami yang memberikan fasilitas itu semua kepada engkau. Kalau kalian mau berargumentasi dengan hal tersebut, kalian bisa. Dan lihat apa yang disebutkan Nabi SAW, 4 perkara. Padahal Nabi mengungkit berapa jasa? 3 jasa. Nabi mengatakan, bukankah aku datang ketika aku datang kepada kalian, kalian dalam kondisi tersesat, lalu Allah memberikan hidayah melalui diriku, itu satu. Dan kalian miskin tidak terpandang, lalu Allah jayakan kalian melalui diriku, 2. Wa'adaan, lalu kalian dalam kondisi peperangan saudara, lalu Allah persatukan kalian melalui diriku, 3. Nabi katakan, kalau kalian mau bantah, bisa.
Dan bahkan bukan tiga bantahan, empat bantahan. Engkau juga ya Rasul, engkau datang dalam kondisi didustakan, kami yang percaya, satu. Engkau dalam kondisi terhina, kami yang menolong, dua. Engkau terusir, lalu kami yang menampung, tiga. Engkau tidak punya apapun dan kami yang memfasilitasi, empat. Kalau kalian mau ucapkan itu, kalian bisa welcome answer. Tapi aku tahu kalian gak mau mengatakannya. Tapi aku tahu kalian tuh baik. Dan bukan maksud aku mengungkit-ungkit jasaku. Karena kalau aku ungkit jasa aku, kalian juga bisa mengungkit jasa kalian. Bukan itu masalahnya. Saya datang ke sini bukan untuk menjelaskan jasa-jasa saya, karena saya tahu kalau saya sebutkan jasa saya, kalian juga bisa bantah. Dan kalian juga bisa sebutkan jasa-jasa kalian, dan saya gak bisa bantah. Bukan itu maksud aku menyebutkan hal di atas. Namun kaum Ansar, awajattum fi anfusikum ya ma'syaral Ansar, fi lu'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakkaltukum ila islamikum. Kaum Ansar, intinya bukan itu. Intinya adalah kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian kecewa ketika aku memberikan sampah-sampah dunia kepada kaum agar mereka masuk Islam? Dan aku sudah percaya tentang Islam kalian. Aku sudah percaya tentang iman kalian. Aku sudah yakin iman kalian tinggi. Oleh karena itu, kalian tidak aku berikan. Karena ini sampah-sampah dunia. Ini bangkai kambing. Gak pantas untuk kalian. Aku berikan ini kepada sebuah kaum liuslimu. Agar mereka masuk ke dalam Islam. Lihat kan, Aus bin Malik bin Aus masuk Islam. Ketika dikasih 100 unta. Ini sampah wekom ansor. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan sampah dunia. Kenapa engkau kecewa? Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian ucapkan kata-kata yang tajam tersebut? Kenapa kalian mengucapkan aku meminta kalian ketika ada butuhnya saja, tapi ketika aku berikan harta, aku berikan kepada orang lain, kenapa kata-kata itu terlontar? Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan dunia. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan ribuan unta dan ribuan kambing. Wahai kaum Ansar, afala tardaun wa yakum ansar, tidakkah kalian suka an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum.

Kenapa kalian lebih memilih ibil? Kenapa kalian memilih unta? Lebih memilih kambing? Aku akan pulang bersama kalian. Apakah itu tidak cukup? Serendah itukah hubungan kita selama ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadi, laula al-hijra la kuntum ra'an minal ansar." Demi Allah, kalau bukan karena hijrah, saya adalah bagian dari kaum Ansar. Namun saya berhijrah, maka saya tidak bisa menjadi bagian dari kaum Ansar. Nabi kembali menjelaskan betapa mulianya kaum Ansar di mata beliau. Betapa tingginya. Dan beliau sangat ingin menjadi bagian dari kaum Ansar, tapi enggak bisa karena beliau lahir di kota Mekah. Kalau beliau bisa milih, maka beliau ingin lahir di kota Madinah. Masa gara-gara unta, gara-gara kambing, gara-gara harta. Oke, 10M Abu Sufyan. Muawiyah 10M. Hanya senilai 10M kebersamaan kita selama ini. Sehingga kalian mengucapkan hal-hal demikian. Woi kaum Ansar. Walau salakan nasu syiban. Wasalakatil ansaru syiban. Lasalaktu syibal ansar. Ingat baik-baik. Apabila manusia memilih sebuah jalan, lalu Ansar memilih jalan yang kedua, maka aku akan pilih jalan yang dipilih oleh kaum Ansar. Itu tidak cukup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan ini hanya dunia. Ini hanya sampah. Nabi sudah menjelaskan kepada sahabatnya, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'uda, masaqat kafira syurbata ma." Kalau saja dunia selevel dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Itu apabila dunia dan seisinya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, itu tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya cuma kasih 10 miliar kalian cemburu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ansaru syi'ar wan nasu dithar wa yakum ansar." Kalau aku memakai baju, maka aku akan pilih baju yang langsung bersentuhan dengan diriku dan yang langsung melekat dengan kulitku adalah kalian, dan manusia adalah baju luarnya saja. Jadi kalau kita memakai baju, lalu kita pakai t-shirt, lalu kita pakai jaket, maka Nabi memperumahkan Ansar itu t-shirt tersebut. Kenapa demikian? Karena t-shirt langsung bersentuhan dengan kulit Nabi. Langsung melekat dengan kulit Nabi. Adapun yang lain tidak. Nabi ingin jelaskan, kalian tuh ring satuku. Aku sayang kepada kalian. Aku cinta kepada kalian. Kalian gak bisa dipisahkan dengan diriku. Tapi kenapa gara-gara masih ini saja ada masalah di antara kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW berdoa, lihat bagaimana Nabi kita SAW. Beliau dituduh walaupun karena miskomunikasi. Tapi beliau mengangkat tangannya dan beliau mengatakan, "Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar." Bayangkan Nabi mendoakan orang-orang yang mengucapkan kata-kata tajam itu kepada beliau. Allahumma al-ansar. Ya Allah rahmatilah kaum Ansar, wa abna'i abna'i Ansar, dan rahmati anak-anak Ansar, dan rahmatilah cucu-cucu Ansar. Itu semua kaum Ansar menangis, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Malu mereka dengan Nabi SAW. Kok Nabi yang sebaik ini, serahmat ini, setulus ini, kita suudzon dengan beliau. Sampai kita mengatakan, yaghfirullahu li rasulillah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Rasulullah. Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah SAW. Padahal ternyata bukan itu yang beliau inginkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ansar menangis karena ternyata Nabi membalikkan dengan sebuah doa. Nabi tidak marah kepada mereka. Nabi tidak usir mereka. Nabi tidak berpisah dengan mereka. Nabi tidak mengatakan saya kecewa berat dengan anda dan saya tidak mau pulang dengan anda. Tapi justru untayan-untayan doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma rahimil ansar. Ya Allah rahmatilah kaum ansar. Pernahkah kita mendoakan orang yang memfitnah kita dengan doa seperti ini? Nabi mengajarkan kita. Nabi mendoakan kaum ansar. Ya Allah rahmatilah kaum ansar. Dan anak-anak keturunannya. Dan seluruh keturunan-keturunan berikutnya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma gfir lil ansar. Ya Allah maafkanlah kesalahan ansar. Khususnya yang saat ini. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak-anak ansar. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak keturunan kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum Ansar hanya bisa mengatakan, "Radina bi Rasulillah qisman wa hadza." Kami ridho dengan keputusan Rasulullah SAW. Mereka minta maaf. Mereka malu. Mereka sedih. Kok bisa mengucapkan kata-kata tersebut? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan baik-baik. Namun di satu sisi mereka lega. Mereka

tenang. Kenapa? Karena sebagian ulama tafsir, sebagian ulama sirah menjelaskan, ucapan-ucapan tersebut terlontar dari lisan-lisan mereka. Karena salah satu alasannya, mereka berpikir Rasulullah SAW tidak akan pulang lagi ke kota Madinah bersama mereka. Karena kota Mekah sudah dibuka. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kampung halaman Nabi di mana? Di Mekah. Dan kota Mekah sudah dibuka. Dan indikasi berikutnya adalah yang dikasih hanya orang Mekah. Yang dikasih hanya orang Quraisy. Yang diberikan hanyalah kabilah-kabilah mereka. Itu yang membuat perasaan mereka berkecambuk. Karena mereka khawatir kehilangan Nabi SAW. Mereka tidak ingin dunia. Mereka tidak ingin sampah-sampah dunia. Mereka tidak ingin bangkai kambing. Dan itu telah mereka buktikan. Itu telah mereka perlihatkan. Yang mereka khawatirkan, mereka kehilangan Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan, araditum, apakah kalian tidak suka ketika orang-orang dan manusia-manusia pergi membawa unta ke rumah mereka, kalian pulang kota Madinah membawa Rasulullah SAW? Itu benar-benar membuat hati mereka tenang, hati mereka terharu, hati mereka bangga. Dan ini pertanyaan kepada kita hadirin sekalian. Tidakkah kita bangga ketika kita pulang ke kajian kita membawa sunnah Nabi SAW? Tidakkah kita gembira ketika seseorang membawa mobil mewahnya, membawa motor mewahnya ke kantornya, sedangkan kita membawa sunnah Nabi SAW dalam pakaian kita, dalam atribut kita, dalam pakaian dan penampilan kita? Ketika seseorang dengan bangga membawa gadgetnya, kita bangga membawa firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kaum Ansar yang dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka menangis, bukan hanya menangis kecewa, tapi menangis bahagia. Ternyata yang kami khawatirkan sebelumnya, bahwa Nabi tidak mau pulang ke kota Madinah, Nabi mau tinggal di kota Mekah, dan itu diperkuat menurut kami dengan dibagi-bagikannya ghanimah hanya kepada orang-orang Mekah, semua keliru, semua salah. Karena pada hakikatnya Nabi hanya memberikan sampah-sampah dunia agar mereka masuk ke dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, thumma sarafa Rasulullah SAW wa tafaraqna. Maka pada saat Ansar sudah memahami masalahnya, Nabi kita SAW pun masuk ke dalam tendanya dan mereka pun membubarkan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allahu Jalla wa'ala, inilah kisah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kisah yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, kisah yang disampaikan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dan beberapa para ulama hadis dan para ulama sirah di dalam buku-buku mereka. Ada beberapa hikmah yang hendaknya kita catat dan kita jadikan oleh-oleh dari kisah yang mampu membuat mata-mata orang setegar kaum Ansar berlinangan air mata. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita menarik sebuah pelajaran besar, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Termasuk yang sudah belajar agama, termasuk yang sudah masuk ke kancah dakwah, termasuk orang yang sudah punya ilmu. Ini perlu kita camkan baik-baik, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham di antara umat Islam itu kemungkinannya sangat besar. Kalau ini bisa terjadi antara Ansar dan Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita? Nabi saja sempat disuudzonin oleh kaum Ansar dalam tanda kutip. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang berkata-kata kasar dengan kaum Ansar. Karena itu tadi, mereka terbawa suasana takut kehilangan Rasulullah SAW. Mereka terbawa suasana karena sangat sayang kepada Nabi SAW, bukan mengharapkan dunia. Bagaimana mereka mengharapkan dunia? Bukankah Abdurrahman bin Auf diberikan salah satu kebun dan salah satu, atau ditawarkan salah satu kebun dan salah satu istri dari kaum Ansar? Bukankah kaum Muhajirin diservis oleh kaum Ansar dan Nabi diberikan tanah dan rumah oleh kaum Ansar? Mereka tidak ingin dunia. Mereka saking sayang kepada Nabi SAW. Itu bisa terjadi miss loh. Bisa terjadi salah paham. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita camkan baik-baik bahwa potensi miskomunikasi antara sesama umat Islam,
antara sesama jamaah, atau jamaah dengan koordinator, atau koordinator dengan jamaah, atau ustadz dengan jamaah, jamaah dengan ustadznya, jamaah dengan koordinatornya, peluangnya sangat besar. Oleh karena itu syaitan mengambil lubang ini untuk dimanfaatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun illa fi tahrishi bainahum. Syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat. Di antara makna orang-orang sholat adalah orang-orang yang bertauhid. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apabila kita sudah belajar tauhid, mau tidak kita beribadah kepada Rasulullah SAW? Atau mau tidak diminta sujud kepada Nabi? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu ini sebuah kesyirikan. Kalau beribadah kepada Nabi saja kita tidak mau, apalagi beribadah kepada syaitan. Makanya Nabi mengatakan, syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang bertauhid. Walakin fitahrishi bainahum. Namun, dia punya plan mengadu domba di antara mereka. Mengadu domba. Dibuat salah paham. Dibuat miskomunikasi. Oleh karena itu, ini diwanti-wanti oleh Allah dalam surat Al-Isra. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 52 atau 53, tolong dicek. Wa qul li ibadi yaqulu allati ya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku, jika mereka berbicara, jika mereka berkomunikasi, maka gunakanlah bahasa komunikasi yang terbaik. Yaqulu allati ya ahsan. Ahsan itu bukan lebih baik, tapi terbaik. Kalau kita boleh mengutip istilah dalam dunia bahasa Inggris, ahsan itu bukan komparatif, tapi superlatif. Ahsan, terbaik. Jadi kalau kita ingin bicara, kita ingin membangun sebuah komunikasi dengan siapapun, maka gunakanlah bahasa yang terbaik. Kenapa demikian? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu gemar mengadu domba di antara kalian. Jangan mentang-mentang, adik kan sudah ngaji, ya sama-sama tahu lah. Gak bisa. Nabi saja sempat mendapatkan ucapan, fi halati syidda nahnu nudu'a. Pas lagi genting aja kita yang dipanggil. Giliran pas bagi-bagi duit, kita dilupakan. Itu Nabi SAW. Apalagi kita. Apalagi seorang ulama, apalagi seorang kiai, apalagi seorang ustadz, apalagi kita jamaah atau koordinator. Gunakan bahasa yang terbaik. Dan sarana komunikasi yang terbaik. Dan bahasa komunikasi yang terbaik. Dan suasana komunikasi yang terbaik. Karena potensi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Maka marilah kita masing-masing menggunakan bahasa yang terbaik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kisah ini menunjukkan salah satu sunnah Nabi SAW adalah melakukan klarifikasi jika ada kesalahpahaman, jika ada miss. Ketika Nabi SAW melihat ada miskomunikasi yang ada di benak sebagian kaum Ansar, maka beliau tidak diam dan membiarkan kesalahpahaman itu mengkristal di dalam hati kaum Ansar. Beliau melakukan klarifikasi. Dan perlu kita ingat, kata sebagian para ulama, Nabi melakukan klarifikasi bukan karena beliau sakit hati, tidak. Bukan karena beliau tersinggung. Namun sebuah tujuan yang sangat mulia. Karena beliau ingin menjaga perasaan kaum Ansar. Beliau ingin menjaga keimanan kaum Ansar. Karena suudzon dengan Nabi, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, salah. Karena kalau kesalahpahaman ini dibiarkan dan mengkristal, ini bisa menggerogoti dan menyakiti iman mereka. Itu yang tidak Nabi mau. Makanya Nabi gak pernah minta-minta maaf. Antum harus minta maaf sama ana nih. Ana baik-baik sama antum, antum justru suudzon sama ana. Gak bilang begitu. Nabi gak pernah bilang demikian. Begitu Ansar sudah paham, insarafa. Nabi pulang. Selesai masalah.
Jadi ini yang membedakan klarifikasi versi kita dan klarifikasi versi Nabi. Niatnya beda. Kalau kita klarifikasi itu untuk membela gengsi, harga diri. Nabi tidak. Nabi tidak pernah membalas jika yang disakiti adalah dirinya secara pribadi, secara personal. Tapi kalau hak Allah yang dicabik-cabik, Nabi akan angkat bicara. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila terjadi kesalahpahaman, terjadi miskomunikasi yang bisa membahayakan hubungan ukhuwah Islamiyah, yang bisa membahayakan dakwah misalnya, yang bisa merenggangkan hubungan di antara umat Islam, maka kita harus melakukan klarifikasi bukan untuk membela diri kita, tapi agar maslahat syar'i tercapai di antara kita. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengumpulkan kaum Ansar secara khusus. Ini menunjukkan atau beliau ingin menunjukkan keutamaan kaum Ansar dan kualitas iman kaum Ansar dan betapa cintanya beliau kepada kaum Ansar dan bagaimana beliau ingin menjaga nama baik kaum Ansar di hadapan Muhajirin dan lain-lain. Beliau tidak mempermalukan kaum Ansar di depan semuanya. Beliau tidak berbicara di forum umum agar Muhajirin lihat. Bayangkan, makanya Abu Bakar tidak ada dalam kisah ini. Umar tidak ada. Karena Abu Bakar, Umar itu bagian dari mana? Muhajirin, enggak dilibatkan untuk menjaga perasaan kaum Ansar, untuk menjaga nama baik dari Sa'ad bin Ubadah dan para sahabat-sahabat kaum Ansar yang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW, padahal beliau disakiti, beliau dituduh. Walaupun karena miskomunikasi, lagi-lagi tidak ada maksud untuk meremehkan atau melecehkan kaum Ansar. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini adalah tuduhan. Ini ada kata-kata yang sangat tajam. Siapa orang yang tidak tersinggung, digutukan oleh muridnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lakukan tertutup, bukan di forum umum sehingga orang merasa dipermalukan, merasa ditelanjangi. Tapi bicara di forum tertutup. Hadirin yang dirahmati Allah, itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat, kita perlu melakukan cross check. Kita perlu melakukan cross check terhadap berita-berita yang sampai ke telinga kita. Mari kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Sa'ad bin Ubadah. Beliau melakukan cross check. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika beliau mengumpulkan kaum Ansar, lagi-lagi beliau melakukan cross check. Maqalatun balagatni ankum wajidatun wajattumuha fi anfusikum, telah sampai ke telingaku ucapan-ucapan kalian dan saya telah mengerti apa yang kalian rasakan. Beliau sampaikan dulu dengan harapan kalau keliru pasti ada yang menyanggah, tapi ternyata gak ada yang menyanggah. Semua tertunduk, semua membisu. Ini pentingnya cross check. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang fasik membawa berita, maka bertabayunlah. Apa arti tabayun? Cross-checklah. Dan yang menarik, apa arti fasik di dalam ayat ini? Saya ingin bertanya kepada hadirin. Allah berfirman, jika datang fasik membawa berita, maka cross-checklah. Pertanyaannya, apabila yang membawa berita tersebut orang soleh, penghafal Quran, perlu kita proses lagi apa tidak? Ayatnya apa? Jika datang fasik kepada kalian, maka cross-checklah. Pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah atau dalam ilmu usul fikih dinamakan dalilul khitab. Jika orang soleh yang membawa berita, perlu cross-check apa tidak? Perlu cross-check apa tidak?
tidak perlu cross check. Oleh karena itu ulama mengatakan pemahaman terbalik di dalam ayat ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Karena walaupun yang membawa berita orang soleh, tetap kita harus cross check. Ini dijelaskan oleh salah satu pemateri di Masjid Nabawi ketika musim haji. Seorang syekh, seorang ulama, muftinya Universitas Islam Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau menjelaskan, catat baik-baik hadirin sekalian, bahwa fasik dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu bermakna dua. Yang pertama, orangnya fasik atau narasumbernya fasik atau pembawa beritanya fasik, maka cross check. Jadi makna yang pertama dari hadis ayat ini, jika orang fasik memberikan berita, maka cross checklah. Itu makna yang pertama, pembawa beritanya fasik, informannya fasik. Ngomong-ngomong, apa arti fasik hadirin? Fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar dan dia belum bertobat, itu fasik. Makna yang kedua, fasik di dalam ayat ini adalah beritanya fasik. Dan bisa jadi berita fasik dibawakan oleh orang soleh. Berita yang fasik atau berita yang salah, berita yang keliru dibawakan oleh orang-orang yang zuhud, orang-orang yang berilmu. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian. Oke, dia orang soleh, tapi apakah orang soleh tidak bisa lupa? Orang soleh bisa lupa apa tidak? Bisa. Yang melakukan Ahmad, lalu dia cerita 2 minggu kemudian lupa, dia bilang Muhammad. Salah. Yang harusnya salah si Ahmad ngomongnya Muhammad. Ketika di cross-check, ya Allah saya lupa yang melakukannya itu Muhammad, saya gak ada maksud nuduh Muhammad, tapi ini karena kelupaan saya. Orang soleh bisa lupa, maka cross-check juga. Oke, dia soleh, tapi bisa jadi dia mendapatkan info ini dari orang lain. Nah, orang ini yang gak soleh, orang ini yang bermasalah. Saya ingin tanya, apakah setiap orang soleh selektif dalam menerima berita? Tidak. Orang macam-macam. Oke, dia soleh, dia takut kepada Allah, dia rajin beribadah. Tapi tidak setiap orang soleh selektif dalam memilah-milih berita. Ada orang soleh begitu ada dapat berita, langsung kirim. Langsung copy paste. Betapa banyak teman-teman ketika dapat artikel, langsung copy paste. Baca aja belum. Ketika ditanya, kok artikel antum bilang begini? Yang mana ya? Yang kemarin. Oh, Anda belum baca. Banyak kan belum baca, main kirim aja. Padahal orang itu soleh, itu rajin ngaji. Hadirin sekalian, cross check ini penting, jangan telan mentah-mentah. Apalagi berita-berita yang berkaitan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berita-berita yang berkaitan dengan ahli ilmu atau fatwa-fatwa yang disampaikan para ulama. Itu cross check dulu, jangan langsung diterima. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Lihat bagaimana Nabi, ini Nabi loh. Beliau berhadapan dengan kaum Ansar. Kaum Ansar bisa miss padahal radhiyallahu anhum wa radu'an. Kaum yang mendapatkan rekomendasi di dalam At-Taubah ayat 100 itu bisa miss. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan bahwa kaum Ansar adalah manusia-manusia yang sama dengan kita dari satu sisi. Mereka humanis. Namun mereka diberikan kelebihan dengan keikhlasan, ketulusan, iman yang menjulang. Mereka tidak maksum secara personal. Kalau itu dialami di masa Nabi, bagaimana di masa kita? Banyak masalah ternyata hanya miskomunikasi. Banyak masalah karena salah paham, karena isu yang merebak. Maka cross-checklah terlebih dahulu. Walaupun yang menyampaikan sahabat kita yang gak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Walaupun yang menyampaikan tetangga kita yang tidak pernah ketinggalan tahajud. Walaupun yang menyampaikan misalnya
guru kita yang kita yakini keilmuannya. Tapi hadirin, khususnya berbicara dalam masalah fitnah, kita butuh cross check. Karena orang bisa salah. Dan tidak ada maksud suudzon kepada siapapun. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima. Kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan tetap terjaga keikhlasan kita tersebut. Jadi kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan kita bisa menjaga keikhlasan kita. Lihat Nabi SAW. Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah ketika aku datang kepada kalian, wahai kaum Ansar, kalian tersesat, lalu Allah memberikan petunjuk melalui diriku? Itu jasa Nabi atau tidak? Itu jasa Nabi. Nabi sebutkan. Wa'alatan, dan kalian itu miskin, gak terkenal, gak ada yang tahu penduduk kota Madinah. Tapi begitu aku datang, kalian terpandang di seluruh jazirah Arab. Ini jasa. Wa'adaan, dan kalian berperang satu dengan yang lain. Aus dan Khazraj tidak pernah kompak. Dan pertama dalam sejarah mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu jasa? Nabi sebutkan jasa beliau. Tapi bukan untuk mengungkit, bukan untuk pamer, bukan untuk menekan orang. Makanya Nabi mengatakan, wallahi lau syi'tum, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa jawab. Dan kalau kalian jawab, kalian bisa bantah saya dengan 4 alasan, 4 jawaban. Fala sadaqtum wa suddiqtum, dan bantahan kalian benar dan saya akan terima. Jadi ini menunjukkan Nabi enggak punya tendensi. Buktinya begitu Nabi ungkit jasanya, Nabi mengatakan dengan tegas secara langsung, kalian kalau mau ungkit-ungkit juga bisa loh. Dan saya enggak bisa bantah. Saya enggak bisa bantah. Oleh karena itu maksud saya bukan ini. Maksud saya bukan ini. Saya ingin menjelaskan hubungan kita ini enggak bisa dibantahkan. Kita sudah menjalani masa-masa sulit bersama. Kita saling bahu-membahu untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ini, itu sampah dunia. Bukan karena saya lebih sayang kepada mereka daripada kepada kalian, bukan itu. Gak ada hubungannya dengan itu. Jadi hadirin sekalian, diperbolehkan. Diperbolehkan kita sebutkan. Misalnya ketika kita dituduh melakukan penipuan, kita sebutkan. Kalau saya ingin menipu Anda, ingat tidak bulan lalu? Itu peluang saya nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Ingat tidak tahun lalu? Saya bisa nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Kenapa sekarang mau nipunya? Harusnya tahun lalu saya tipu Anda. Tapi itu tidak saya lakukan. Jadi untuk klarifikasi, untuk menjelaskan ada maslahatnya diperbolehkan sebagaimana yang diucapkan, yang disampaikan Nabi SAW. Karena sekali lagi manusia perlu diingatkan. Manusia ini kan hobinya lupa, lupa, lupa, dan lupa. Dan penyakit kita kan lupa kebaikan orang. Kalau kekurangan orang tuh diingat terus puluhan tahun. Tapi kalau udah kebaikan, jasa, udah cepat lupa. Udah lupa kebaikan orang, suudzon lagi dengan orang. Jadi terkadang harus diingatkan dan gak ada tendensi apapun. Hanya sekedar ingat loh, hubungan kita ini udah kayak saudara. Kalau saya mau nipu Anda, dari dulu saya nipu Anda. Ingat gak ketika saya menyelamatkan Anda dari tabrakan tersebut? Kalau saya benci sama Anda, saya udah geletakin aja. Bukan itulah maksud saya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Sekali lagi menyebutkan jasa kepada seseorang dalam rangka maslahat dan tetap menjaga keikhlasan, itu tidak masuk ke dalam kategori man. Sebagaimana firman Allah, tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian hancurkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Apa maksud ayat ini? Maksudnya riya, ingin pamer, ingin membuat orang tertekan, membuat orang selalu ada di bawah ketiaknya. Ingat loh saya ini, berarti Anda harus khidmat kepada saya. Itu tidak tepat. Tapi kalau maksudnya maslahat agar terjaga ukhuwah Islamiyah, agar tidak diadu domba oleh syaitan, maka tidak ada masalah sama sekali. Yang keenam,
Kisah ini menjelaskan akhlak kaum Ansar. Lihat bagaimana mereka tidak berusaha membela diri di hadapan Nabi dan menerima apa yang Nabi sampaikan. Jadi mereka tidak berupaya membela diri. Makanya ketika Nabi sebutkan jasa-jasa beliau, apa kaum Ansar? Balillahu wa rasuluhu aman wa afdal. Allahu Akbar. Apa yang engkau sebutkan wahai Rasul, itu tidak ada apa-apanya, itu masih kurang dibanding kebaikan-kebaikanmu yang lain lagi. Dan apa yang engkau sebutkan tadi, itu masih beberapa dari nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang begitu berlimpah atas kami. Bayangkan ini lagi dikritik. Bukannya bertahan, tapi mengakui. Iya benar. Makanya Nabi mengatakan, demi Allah, lau syi'tum laqultum. Kalau engkau kalian mau, kalian akan membantah ucapanku. Tapi aku tahu kalian gak akan begitu. Aku tahu kalian tidak akan demikian. Aku tahu kalian baik. Padahal kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk menyerang aku. Tapi kalian gak gunakan. Lagi-lagi apa kata kaum Ansar? Walillahi wali rasul man wal fadl. Tidak wahai rasul. Allah dan rasulnya adalah pihak yang lebih layak untuk dipuji dan disematkan segala bentuk kebaikan. Jadi lihat, Nabi mengangkat kaum Ansar. Lau wallahi lau syi'tum laqultum fala shaddaqtum wa suddiqtum. Demi Allah, kalau kalian mau membantah ucapanku, kalian bisa. Dan kalian akan mengucapkan hal-hal tersebut dengan benar, saya enggak bisa bantah dan saya akan akui jasa-jasa kalian. Tapi kalian tidak mau mengungkitnya. Kalian tidak mau mengucapkannya. Ketika Nabi mengatakan demikian, kaum Ansar justru membalasnya dengan apa? Enggak, kita enggak punya jasa sama sekali kepada engkau wahai Rasul. Kita enggak punya jasa. Kita enggak punya kebaikan. Kalaupun ada, engkau yang mengajarkan. Kalaupun ada, engkau yang mendidik. Kalaupun ada, engkau yang melatih. Makanya mereka mengatakan, walillahi walirusulihil man wal fadlu. Kalaupun ada kebaikan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada keindahan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesuksesan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kita ini hanya belajar, dibimbing, mendapatkan hidayah. Itu saja. Subhanallah. Beda dengan sebagian orang. Ketika kecewa, diungkit semua jasa-jasanya. Itu pengajian itu kan dulu saya donaturnya. Kalau bukan saya minta surat izin, saya yang nembus, itu gak bikin ada pengajian. Allahu Akbar. Lihat kaum Ansar. Gak ada kepentingan sama sekali. Beda dengan sebagian orang ketika kecewa dengan gurunya, oke dia ngajarkan, tapi kan saya juga dukung dakwah dia. Subhanallah. Lihat orang, lihat kaum Ansar. Mereka bisa serang Nabi. Dan Nabi yang mengatakan, kalau kalian serang saya terima. Kalau kalian mengungkit jasa-jasa kalian, saya gak pernah bantah. Kan Nabi gak pernah bantah kebaikan orang. Kalau memang benar, ya benar. Tapi saya tahu kalian gak mau lakukan hal itu. Kalian bukan tipikal yang seperti itu. Kalian bukan tipikal pencari pembenaran. Namun kalian adalah para pencari kebenaran. Kalian orang-orang yang menyembunyikan amal. Kalian orang-orang yang menyembunyikan jasa. Kalian tidak mau mengungkitnya. Saya tahu itu. Dan Ansar langsung menangkap dan langsung menjawab, tidak ya Rasul. Kalaupun ada kebaikan di sisi kami, itu milik engkau dan tentu saja milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita merindukan karakter-karakter yang seperti ini. Orang yang tahu jasa orang lain dan melupakan jasanya. Yang enggak ngotot, yang enggak ngebantah. Kalau jelas-jelas dia salah. Karena mereka orang-orang yang terikhlas. Inilah yang membedakan orang yang bertakwa atau orang yang tidak bertakwa. Bukan pernah salah atau tidak salah, tapi bagaimana menyikapi kesalahan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, 34, 35. Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan dan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.
Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra. Itu orang-orang yang bersedekah dan berinfak tanpa mengenal waktu, baik ketika lapang maupun ketika sulit. Wal kadhimina al-ghayb, dan orang-orang yang menjaga emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang ya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu ayat yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan yaitu orang-orang yang melakukan tindakan keji atau menzalimi diri sendiri, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum Anshar. Memang betul, mereka sempat melakukan kesalahan fatal, tapi langsung mereka sikapi dengan tepat. Mereka langsung beristighfar, mereka langsung bertaubat. Mereka tidak membela diri. Mereka tidak mau ngotot-ngototan dengan Nabi SAW, karena jelas 100% kesalahan ada di pihak mereka. Dan sekali lagi, mereka melakukan hal-hal yang lost control seperti itu, sebenarnya disebabkan karena saking sayangnya kepada Nabi SAW. Tidak mau kehilangan Rasul. Karena mereka berpikir Nabi tidak akan kembali lagi ke kota Madinah. Karena Mekah sudah dibuka, dan indikator kedua, ghanimah hanya dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Karena mereka takut kehilangan Nabi, maka mereka lepas kontrol hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bukan karena mencari dunia. Ini yang harus kita camkan. Makanya saya ulang-ulang lagi, saya tidak ingin ada orang yang salah paham lalu menjelek-jelekkan kaum Anshar. Mereka betul lepas kontrol. Tapi apa sebabnya? Bukan menginginkan onta. Bukan. Kalau ingin onta gak akan perang dengan Nabi SAW, karena perang adalah kematian. Mereka jadi peternak kalau ingin onta. Mereka takut kehilangan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang berikutnya, hikmah yang ketujuh, disyariatkan menghibur orang yang kehilangan perhiasan dunia. Disyariatkan menghibur orang-orang yang kehilangan perhiasan dunia. Ketika Anshar tidak mendapatkan perhiasan dunia, lihat bagaimana Nabi menghiburnya. Lihat bagaimana Nabi menyanjungnya. Beliau ingatkan bahwa harta dunia adalah sampah. Maka jangan Anda bersedih, jangan Anda kecewa, itu sampah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-malu dunia halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta dunia itu, kalau halal, itu memperlama hisab kita. Kalau haram, azab Allah menimpa kita. Subhanallah. Jadi, artinya, kalaupun itu halal, itu memperlama hisab Anda di hari kiamat. Kenapa Anda terlalu memusingkan ketika Anda kehilangan harta tersebut? Bukankah setidaknya hikmahnya adalah hisab Anda berkurang pada hari kiamat, dan itu menjadi pahala pada hari kiamat? Lihat bagaimana Nabi SAW menghibur kaum Anshar yang kehilangan harta yang ada di pelupuk mata mereka. Dan cara menghibur yang terbaik adalah diingatkan dengan akhirat. Karena oleh ma'wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ingatkan tentang akhirat, ingatkan tentang surga, ingatkan tentang pengampunan dosa ketika seseorang kehilangan perhiasan dunia. Nanti kita akan tekankan. Yang kedelapan, hikmah yang kedelapan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Disyariatkan berdakwah dengan harta. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa berdakwah dengan harta adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayangkan dilupakan oleh sebagian umat Islam
dan dipraktekkan oleh pihak non muslim dan mereka sukses dalam menjalankan misinya. Kenapa? Karena formula ini dari Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Formula ini dari wahyu. Jadi berdakwah dengan Indomie, dengan pakaian layak pakai, dengan bagi-bagi uang, itu memang salah satu metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita melihat non-muslim menggunakan kaidah tersebut, jangan Anda cela mereka, Anda yang gak ngamalin. Diamalkan mereka, mereka sukses karena formula ini wahyu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu bisa dikatakan Islamlah yang memperkenalkan istilah mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi amil zakat dan mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Banyak kekeliruan dalam menterjemahkan mu'allaf. Mu'allaf menurut orang kita apa hadirin sekalian? Orang yang masuk Islam. Bukan baru masuk Islam ya, tapi masuk Islam. Saya beberapa kali ketemu orang, Ustadz saya ini mu'allaf loh, Bapak masuk Islamnya bulan apa? Oh 30 tahun yang lalu Pak Ustadz. 30 tahun yang lalu mu'allaf? Udah bukan. Mu'allaf itu dari kata-kata ta'lif. Artinya orang-orang yang hatinya kita luluhkan, kita sentuh agar tertarik ke dalam Islam. Kalau bahasa bisnis sekarang apa? Di entertain. Tapi kan entertain itu konotasinya gak bagus ya. Diajak ke tempat-tempat hiburan malam dan seterusnya. Tapi kan maksudnya agar dia pakai barang kita atau pakai perusahaan kita atau vendornya kita. Nah, Islam itu lebih tinggi dari itu. Jadi itu ada, konsep itu ada. Tapi untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi kita kasih orang-orang seperti itu agar dia tertarik. Makanya mu'alaf dalam Islam, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan Al-Mughni adalah buku terbaik di dalam ilmu fikih. Mu'alaf itu yang pertama, orang non-muslim, non-muslim, tetapi kita lihat kemungkinan dia tertarik masuk ke dalam agama Islam, itu dikasih zakat hadirin, walaupun kaya. Karena tujuan kita bukan untuk mensupport ekonominya, tapi tujuan kita agar dia tersentuh dan mau kembali ke dalam Islam, atau mau masuk ke dalam Islam. Jadi orang non-muslim bisa dapat zakat. Ketika kita kasih, lalu dia tersanjung, dia tersentuh, jadi dia belajar Islam, lalu mengucapkan la ilaha illallah, itu mu'allaf. Kelompok yang kedua mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih labil. Betul, dia sudah menentukan pilihan, tapi bukankah orang yang baru masuk Islam itu cobaannya banyak sekali, tantangannya luar biasa. Dia akan mendapatkan tantangan dari keluarga besarnya, tekanan. Maka orang-orang seperti ini jangan dibiarkan seorang diri, karena kalau dibiarkan seorang diri bisa murtad lagi. Kita kasih, kita kumpulkan dana dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Dia berhak dapat zakat. Yang ketiga, orang-orang fasik, walaupun KTP-nya Islam dan akte kelahirannya Islam. Di akte kelahiran ada kolom agama enggak? Saya udah lupa tuh. Ada. Di akte kelahiran ada. Oke. Jadi orang muslim yang jauh dari Allah, yang kerjaannya maksiat, yang kerjaannya melakukan kebid'ahan, yang kerjaannya melakukan kesyirikan, itu boleh dikasih zakat. Agar apa? Agar dia tertarik. Atau dikasih infak, sedekah, hadiah, apa saja. Dengan harapan dia mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia mau kembali kepada Allah. Itu mu'allaf. Dan yang berikutnya, yang terakhir, orang yang benci dengan dakwah kita. Kita kasih zakat atau kasih infak dan sedekah, agar apa? Agar dia tidak mengganggu. Mungkin dia tidak mau ikut, tidak mau masuk, tapi paling enggak dia diem deh.
Oh, berarti kita takut sama ini. Bukan takut, tapi PR kita banyak. PR dakwah ini banyak. Daripada kita sibuk ngurusin satu dua orang, ya sudah, kasih agar kita bisa jalan terus. Itu mu'alaf, dan itu konsep Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, metode seperti ini sangat efektif. Mari kita simak testimoni dari Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah kita tahu bersama salah satu orang yang dikasih 100 unta. Padahal dia belum masuk Islam ketika perang Hunain. Apa perasaan Sufyan bin Umayyah? Kata beliau, wallahi, demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Demi Allah, Nabi telah memberikan pemberian yang sangat besar. 100 unta, minimal 10 M. Untuk pernah kasih orang 10 M, satu orang. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya. Sebelumnya Muhammad adalah orang yang paling aku benci di dunia. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabba nasi ilayya. Tapi ini orang kok baik banget, ngasih lagi. Sehingga aku menjadi sayang, dan Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di dunia. Subhanallah. Ya coba aja ada orang, antum benci dengan seorang, tiba-tiba dia kasih antum 3M. Kira-kira gimana? Hah? Antum masih mau kesel sama dia? Enggak, udah lupa sudah. Ini baru 3M. Jadi terbukti. Terapkan hadirin, khususnya kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta. Gunakan untuk dakwah-dakwah seperti ini. Dan kita tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah SAW lam yakun yus'al syai'an 'alal Islam illa a'tahu. Nabi SAW tidak pernah diminta dengan pertimbangan Islam kecuali beliau akan berikan. Jadi beliau tidak pernah diminta orang, dan Nabi lihat nih orang ada potensi masuk Islam atau memperkokoh keislamannya, kecuali beliau pasti akan berikan. Gak pernah nolak kalau kaitannya dengan Islam, kalau kaitannya untuk dakwah. Qala fa'atahu rajulun fasa'ala. Lalu ada seseorang datang ke Nabi SAW dan meminta harta kepada Nabi. Fa'amara lahu bisya kathirin baina jabalain min syatis sadaqah. Lalu Nabi SAW memberikan dia kambing satu lembah dari kambing-kambing zakat. Ya Allah, kambing di antara dua gunung, satu lembah. Satu orang datang dikasih kambing satu lembah. Kalau harga kambing 3 juta, berarti 100 kambing berapa? Terus kambing. Hah? Kok lama banget sih? Hah? 300 juta kan? Itu 100 satu lembah? Tidak. 100 itu mungkin satu kandang. Ini satu lembah. Dan rojulun gak jelas nih siapa. Rojul, seseorang datang. Bukan tokoh, rojul. Lalu apa yang terjadi? Faraja ila qaumihi. Lalu ia pulang ke kampungnya dan berteriak, ya qaumi aslimu, wahai penduduk kampungku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhshal faqah. Karena sesungguhnya Muhammad adalah sosok yang senantiasa memberikan hadiah dan harta tanpa ada perasaan takut miskin. Gak ada takut-takutnya miskin Nabi kita SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjadikan harta dan dunia sebagai sarana dakwah. Sebagai sarana dakwah.
dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan dunia, dunia dan dunia lagi. Dan ini yang diterapkan oleh pihak-pihak non-muslim dengan membuat pengobatan gratis, pendidikan gratis, dan semua serba gratis. Kemana umat Islam dalam aspek ini? Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sunnah itu di atas segala-galanya. Nikmat mengamalkan sunnah Nabi, mengenal sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, meyakini sunnah Nabi, lalu menerapkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah anugerah yang terbaik di dunia. Anugerah terbaik di dunia. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah dunia dan harta, Allah dan Rasulnya tidak, Allah tidak pernah mengatakan itu nikmat. Allah berfirman, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama, dalam surat Al-Fajr. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah, lalu Allah berikan dia kekayaan dan nikmat dunia, dia berpikir Allah sedang memuliakan dia. Allah katakan ketika diuji, Allah tidak katakan diberikan nikmat, Allah katakan diuji. Tapi ketika Allah berbicara tentang Islam, berbicara tentang sunnah, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku. Allah menyatakan dan menegaskan bahwa Islam adalah nikmat. Tapi ketika Allah berbicara tentang masalah harta, Allah katakan fitnah. Karena inilah hakikat dari kenikmatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan hal itu kepada Ansar. Beliau mengatakan, afala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisya wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum? Tidakkah kalian senang wahai Ansar ketika manusia pulang membawa kambing dan ontanya, kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita gembira ketika pada hari ini teman-teman kita, tetangga-tetangga kita pulang dari mal-mal atau FO-FO di Bandung membawa belanjaan-belanjaannya, sedangkan kita membawa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membawa hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membawa hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita bangga? Kalau kita tidak bangga, pertanyakan iman kita kepada Allah. Karena Ansar begitu bangga, Ansar begitu senang, Ansar begitu gembira, seluruh harta dunia yang ada di hadapannya hilang ketika Nabi berkata dengan perkataan ini. Mereka tidak ada satupun yang memikirkan 100 onta, 200 onta, 300 onta. Yang terpenting, kita bawa pulang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bukan pulang membawa uang haram, tapi kita pulang membawa akidah ke rumah, membawa sunnah ke rumah, membawa iman ke rumah. Bukan uang haram, bukan fasilitas dunia, karena itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar, sudahkah ketika kita pulang dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita, kita pulang membawa iman, kita pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sunnahnya, kita pulang membawa syariat-syariat Allah jalla wa ala? Ini pertanyaannya. Karena ini yang dibanggakan oleh kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan dunia adalah sampah. Du'a'atin minad dunya, sampah dari sampah-sampah dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya. Tapi jangan sampai obsesi Anda adalah dunia. Itu maknanya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang baik. Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah, ada empat hal yang menunjang kebahagiaan. Apa saja? Istri yang saleha, lalu rumah yang nyaman, rumah yang lapang, lalu kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang soleh dan baik. Tidak ada masalah. Kendaraan Nabi juga kendaraan nomor satu di kota Madinah. Makanya kalau ada perlombaan, kendaraan Nabi yang selalu memenangkan perlombaan tersebut.
Tapi apakah dunia ada di kepala Nabi SAW? Ada di dalam hati Nabi SAW? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kata kunci. Tidakkah kalian senang, wahai kaum Ansar, dan wahai orang-orang yang mengikuti kaum Ansar, ketika manusia pulang ke rumah mereka, membawa unta, membawa kambing, membawa kendaraan dunia, membawa harta dunia, membawa gemerlapnya dunia, lalu kalian pulang membawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak gembira, kita tidak bersyukur, maka tanyakan kepada diri kita, benar tidak kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Sampaikan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim atau yang tidak sholat. Apakah untuk mereka non-muslim bersumber dari infak sedekah sunnah? Jazakallahu khairan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu penjelasan para ulama, atau mohon maaf, bolehnya memberikan kepada non-muslim adalah penjelasan para ulama dalam surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Dan yang saya bawakan tadi adalah penjelasan ulama di kitab fikih terbaik di dunia, Al-Mughni. Jadi diperbolehkan. Tinggal masuk ke pos yang mana? Pos mu'allaf. Pos mu'allaf. Bukan ke pos fakir miskin, bukan ke pos fisabilillah, tapi ke pos mu'allaf. Wallahu ta'ala misal.

Mohon pencerahannya Ustadz, istri terkadang suka cemburu bila saya suka memberikan sesuatu pada saudara-saudara saya. Apakah di saat seperti ini saya perlu menyebutkan jasa-jasa saya kepadanya yang notabene kewajiban saya sebagai suami? Bahkan saya juga melakukan pada keluarganya dan saya akui memang lebih banyak pada keluarga saya. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas ikhwah yang bertanya atau bapak yang bertanya, pertanyaan yang bermanfaat. Sebagaimana pertanyaan yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama ingatkan istri kita bahwa cemburu yang overdosis itu tercela. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah menikah dengan wanita Ansar? Kata Nabi SAW, karena wanita Ansar itu sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Dan dari sini keluar hukum bahwa hendaknya setiap wanita menurunkan kadar kecemburuannya. Cemburu itu penting, jangan dimatikan. Tapi tidak boleh overdosis. Dan itu akan merusak hubungan suami dan istri. Dan itu yang pertama. Yang kedua, istri tidak punya hak untuk cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang ada dosisnya aja gak punya hak. Jika suami memberikan sesuatu kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya dalam rangka silaturahim, selama hak istri diberikan oleh suami. Jadi itu bukan ranah cemburu. Kalau suami telepon-teleponan dengan wanita lain, cemburu wajar. Tapi kalau suami bantu orang tuanya, suami bantu adiknya, kakaknya, itu bukan ranah cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang pakai dosis pun gak boleh. Bahkan dalam Islam, suami tidak wajib memberitahukan gajinya berapa kepada istri. Gak wajib. Kalau misalnya sekali, dan suami tidak perlu laporan, dia alokasikan kemana saja gajinya. Selama tidak haram tentu saja. Kewajiban suami menafkahi. Liyunfik dhu sa'ati min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu menafkahkan istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gajinya. Jadi kalau gaji kita besar, kasih nafkah istri juga besar. Tapi untuk mengontrol suami tidak. Mengatur pengeluaran suami tidak. Apalagi cemburu ketika suami memberikan sesuatu kepada keluarganya. Jadi ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Jadi maksud saya gini loh. Kalau misalnya antum sudah kasih istri antum sebulan, antum kasih berapa buat istri sebulan? Orang Bandung tuh kasih berapa sih? 20 juta sebulan. Misalnya antum kasih 20 juta kepada istri, sudah cukup belum 20 juta sebulan? Sudah cukup. Lalu tanpa sepengetahuan istri, antum kasih ibu antum 100 juta, itu gak ada masalah. Istri gak boleh komplain, orang haknya udah diberikan kok. Haknya sudah diberikan 20 juta sebulan, selesai. Gak ada alasan untuk komplain, kenapa kasih mama 100 juta. Gak punya alasan. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan kalau kita ingin sebutkan jasa kita, sekali lagi boleh, tetapi ingin

Barakallahu fiik. Ustaz, bolehkah kita dalam berdakwah di atas menyebutkan di atas maslahat dengan menceritakan kebaikan kita untuk dicontoh, tapi anak khawatir orang lain menganggap riya? Terima kasih. Yang pertama, antum khawatir orang lain menganggap riya, itu riya juga. Karena tolak parameter antum dalam melakukan atau tidak manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta dari kita, dasar kita melakukan, melangkah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia atau bukan manusia. Nanti saya dituduh riya, Pak Ustaz. Itu riya juga, parameter kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudhal bin Iyad mengatakan, "Man tarakal amala makhafata riya fahuwa riya au kama qala," barang siapa yang meninggalkan amalan karena khawatir riya, itu riya dengan warna yang lain. Itu riya dengan warna yang lain. Karena yang membuat kita beramal atau tidak, lagi-lagi manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau masalah dakwah yang jadi pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebutkan, tapi Nabi enggak sering-sering menyebutkan jasa-jasanya. Ini kan Nabi sebutkan karena sudah miskomunikasi nih. Iya apa tidak? Bayangkan sampai Qom Ansor mengatakan, "Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah." Itu kan berarti sudah cukup fatal. Sampai Sa'ad bin Ubadah terbawa arus, makanya kan Nabi manggil Sa'ad bin Ubadah. "Sa'ad bin Ubadah, gimana menurut engkau?" "Ya, aku bagian dari Ansor ya Rasulullah." Lihat jawaban diplomasi. Maksudnya saya juga melihat engkau salah. Ya Allah, kalau Sa'ad saja sudah menilai begitu, apalagi bawahannya. Berarti saya harus klarifikasi. Jadi enggak setiap saat Nabi ceritakan, "Saya sholat tahajud sekian," dan seterusnya, dan sebagainya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah yang telah memberikan kepada kita kehidupan lengkap dengan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang dan tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada beda dalam hal yang kita butuhkan di dalam hidup. Perlakuan Allah kepada yang kaya dan yang miskin, kepada penguasa dan rakyat, lelaki atau wanita, orang kota ataupun orang desa. Allah tidak membeda-bedakan. Karena Allah itu maha adil. Maka seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup, Allah siapkan sama. Allah siapkan dan Allah bagi rata. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi sama rata oksigen. Kan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini untuk orang miskin jatah oksigen sekian. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi rata untuk kebutuhan hidup, air. Mata. Tangan dan kaki, darah, tulang, nasi, dibagi rata oleh Allah. Adil, tanpa dilebihkan yang ini dan yang itu. Apa yang kita butuhkan, Allah siapkan sempurna dan tidak ada kurang. Semuanya lengkap. Hanya manusia yang tidak faham dan tidak mengerti yang merasa dirinya kekurangan. Padahal dia hidup dengan serba kelengkapan dan kecukupan. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat banyak, yang kita semua mengetahui. Kalau seandainya kita coba untuk hitung yang banyak yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, enggak sanggup kita menghitungnya. Itu sudah Allah pastikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Alat secanggih apapun yang bisa diciptakan oleh manusia dengan teknologi mereka untuk menghitung, akan tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika merasa kurang, yang salah siapa? Allah mengatakan nikmat itu begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa, tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Kita merasa kurang. Ini sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang merasa kurang. Allah katakan tidak sanggup kalian menghitungnya, kok kita merasa kurang? Gak ada apa-apanya. Berarti ada yang keliru. Ada sesuatu yang salah pada diri kita yang menilai ada kekurangan di dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad, Alam naj'al lahu aynain walisana wa syafatain. Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia kedua mata? Kami ciptakan untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Di dalam ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita, ini loh nikmat-nikmat besar yang kalian telah dapatkan. Anugerah Allah. Disebut tiga. Di dalam ayat ini, dan dalam ayat yang Allah menyebut hal yang banyak. Namun di dalam ayat ini Allah sebut tiga. Ainain, dua mata, lisan, satu lisan, wasyafatain, dan dua bibir. Allah ingin mengingatkan kita, hai manusia, kedua bola matamu itu adalah anugerah yang tiada tara. Lisanmu itu adalah karunia yang tiada tara. Kedua bibirmu itulah anugerah yang tiada tara. Lihatlah dia sebagai anugerah Allah yang tiada tara. Jangan sepelekan. Seandainya ada orang miliarder datang ke rumah kita membawa uang 2 miliar. Lalu mengatakan kepada kita, Pak, saya datang kemari ingin membeli sesuatu dari Bapak. Ini uang 2 miliar. Kita bingung. Bapak mau beli apa? Saya rasanya enggak punya apa-apa yang sangat mahal. Orang itu mengatakan, saya mau membeli kedua bola mata Bapak. Mau jual? Mau? Mikir? Enggak mau ya? Yakin? 2 miliar loh. Kurang. Oke, ditambah 5 miliar nih. Tambah, cek. Berikutnya tanda tangan nih, 5 miliar. Mau beli? Mau jual? 10? 50? Subhanallah, berapa harga mata kita sebenarnya? Berapa harga mata kita ini sebenarnya? Berapa harga yang bisa diberikan untuk kita mau menjual mata kita? Ternyata uang ratusan miliar atau ratusan triliun tidak akan ada harganya. Manakala harus diganti dengan kedua bola mata kita.
1: Kalau kemudian dia berusaha 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, sampai 1 triliun belum mau dia jual mata, akhirnya dia kecewa. Ya sudah, saya enggak jadi beli mata Bapak. Tapi saya mau beli lidah saja. Mau jual? Lihatlah betapa kita telah terlalu lama tidak memuliakan mata. Tidak memandang mata itu sebagai karunia yang sangat besar. Anugerah yang tiada tara. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tapi lewat begitu saja. Berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah menyebut nikmat air. Wa anzalna minas sama, kami turunkan dari langit, wa anzalna minal mu'asirat, kami turunkan dari awan, ma'an fajjaja, wa asqainakum ma'an furata, wa anzalna minas sama ima'an mubaraka, afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun, tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Berulang-ulang di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak sekali, Allah menyebut nikmat air agar kita lihat sebagai nikmat yang tiada tara. Agar kita pandang nikmat itu sebagai nikmat yang tidak mungkin kita bisa lepas dari nikmat itu. Dan kita membutuhkannya. Di akhir surat Al-Mulk, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada kita, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, andai kalian bangun di pagi hari, kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kering sudah. Tidak ada lagi air di permukaan bumi. Habis. Apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata bangun kalian di pagi hari, tidak ada lagi air di permukaan bumi. Semuanya kering. Air yang ada di rumah kita habis. Di sumur kita tidak ada air. Bahkan sungai-sungai pun tidak lagi mengalirkan air. Bahkan lautan kering. Tidak ada lagi air di permukaan. Allah cabut satu nikmat. Satu nikmat saja. Allah cabut dari permukaan bumi. Nikmat yang bernama air. Bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Semua kita pasti akan tahu apa gerangan yang terjadi. Satu demi satu kita akan bertumbangan. Terkapar menjadi mayat. Namun kapan? Mari kita introspeksi diri. Kapan kita minum air, menghadirkan air ini adalah nikmat yang sangat besar. Anugerah dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ataukah karena kita minum karena ego kita? Saya haus, saya minum. Terlihat nikmat Allah yang begitu besar. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan air. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang telah menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Dalam surat Al-Waqi'ah, gedung yang paling tinggi di Banjar ini gedung apa? Aston. Ya, gedung Aston. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Kalau antum dari mobil atau dari motor berdiri, antum bisa samakan tinggi air dalam botol ini dengan Aston itu. Bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Aston dari jauh, botol dari. Samakan tingginya. Samakan tingginya. Kemudian latihlah hati untuk mengatakan ini lebih mulia daripada itu. ini lebih berharga daripada Aston. Ada yang pernah melakukannya? Belum. Salahkan saya kalau saya mengatakan hal yang salah. Kalau antum diberikan pilihan oleh Allah, kamu saya berikan pilihan. Boleh punya Aston, punya harta sebesar Aston, punya kekayaan sebesar Aston, tapi saya tidak akan berikan kepadamu air. Atau pilihan kedua, saya berikan kepadamu air, namun engkau tidak akan pernah punya harta sebesar Aston itu. Pilih yang mana? Yakin gak pilih Aston? Tawarannya dua pak, jangan tiga. Tawarannya dua. Karena sekarang untuk perbandingan, yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih hebat, yang mana yang lebih kita butuhkan, yang mana yang kebutuhan hidup, yang mana yang belum tentu kebutuhan hidup. Kita bisa hidup tanpa punya Aston. Ini gak punya Aston semua ini yang ngumpul sekarang. Tapi bisa hidup tau? Bisa. Berarti Aston bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ini. Nikmat yang tidak berharga, tiada banding itu ini.

Kalau kita melihat Al-Quranul Karim dan membacanya, dan membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun kita menemukan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan harta dunia ini adalah nikmat yang tiada tara. Tidak ada. Silahkan baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan memuji-muji dunia sebagai rahmat dan karunia yang besar. Namun kesalahan manusia itu, Allah tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dia melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Allah menyebut air, dia tidak pernah peduli kepada air.

Di dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Allah uji dia dengan Allah muliakan dia di permukaan bumi, Allah berikan nikmat-nikmatnya nikmat-nikmat kepadanya di permukaan bumi, dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Namun manakala Allah uji dia, kalimatnya sama, Allah di atas Allah uji, di bawah juga Allah uji. Allah uji dengan Allah muliakan, dengan Allah curahkan nikmat-nikmat di atas, di bawah. Namun apabila Allah uji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya di dunia, fayaqulu rabbi, sayangnya hanya kepada orang-orang kaya. Ternyata yang membuat kita merasa kurang karena kita salah pandang, salah lihat. Kalau kita mampu melatih diri dan terus melatih diri, pasti kita akan berhasil untuk sampai kepada titik nikmat oksigen lebih mulia daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang tadi, buat pilihan. Diizinkan menjadi presiden, namun dihentikan nikmat oksigen. Atau diberikan nikmat oksigen, namun tidak akan pernah menjadi presiden, dan kita disuruh untuk memilih. Kalau kita berhasil untuk melatih diri melihat rahmat dan nikmat Allah, kita pasti akan mampu melihat bahwa garam lebih mulia daripada rumah gedung. Dengan cara yang tadi lakukan. Diberikan tawaran kepada kita untuk dua pilihan. Silakan pilih salah satunya. Anda punya rumah gedung yang besar, ukuran 40 x 55, dua lantai,

lengkap dengan mobil mewah berjejer di depannya, lengkap dengan pelayan dan pembantu. Anda tinggal menikmati kehidupan. Namun Anda tidak saya berikan nikmat garam. Dan pilihan kedua, Anda diberikan nikmat garam. Namun Anda tidak diizinkan untuk memiliki rumah gedung seperti yang tadi kita gambarkan. Manusia berakal akan memilih nikmat garam. Karena tanpa garam, bukan hanya lidahnya yang hambar, dunia ini hambar semuanya. Namun kapan ketika kita makan merasakan ada garam, hati kita berkata, ya Allah, ini nikmat-Mu yang besar. Kapan seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu, seorang gadis remaja ketika memasak, mengambil garam, kemudian menuangkannya di masakan, hatinya berkata, ya Allah, ini rahmat-Mu yang sangat besar ini, yang bernama garam ini. Yang kalau tanpa garam ini aku tidak akan bisa kuasa hidup di permukaan bumi ini dengan baik. Dan aku tidak akan menikmati apapun kenikmatan dunia tanpa garam-Mu ini. Lagi-lagi, permasalahannya adalah kita tidak mampu melihat yang mana yang rahmat. Belum lagi kita bicara ginjal, bicara paru-paru, bicara jantung, bicara hati, bicara darah, bicara tulang. Kalau mata saja tidak bisa dibeli, walau dengan harga 1 triliun kita tidak mau jual, kita pasti tidak akan mau menjual jantung kita dengan harga berapapun. Berapa sebenarnya kekayaan yang kita miliki yang luar biasa? Anugerah Allah yang tiada tara, yang sering luput dari pandangan mata kita. Semua itu terjadi karena mata kita terlalu rajin melihat harta. Terlalu membesar-besarkan harta. Terlalu banyak membicarakan harta. Terlalu banyak mengidam-ngidamkan harta. Sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta. Yang di sana akan menghasilkan harta yang banyak. Itulah yang dipuja, dipuji, dielu-elukan, dibicarakan. Jadi salah Ustaz mencintai dunia? Mencintai harta salah Ustaz? Tidak salah. Tetapi memujanya berlebihan, mengaguminya berlebihan, sehingga melewati kadar batas yang wajar, salah. Apalagi sampai membutakan kita dari rahmat dan nikmat yang sebenarnya. Rahmat dan nikmat yang hakiki, bukan yang semu dan fana. Harta, nikmat yang semu dan fana. Dulu kita merasa, sebelum punya rumah, ya Allah, sebelum punya kendaraan, ya Allah, kalau saya punya kendaraan, udah nggak perlu yang mewah-mewah, rasanya sudah cukup, ya Allah. Ya udah carry deh, nggak apa-apa. Gitu dulu sebelum punya mobil. Begitu sudah Allah berikan mobil, lain lagi ceritanya. Kedi udah dapat. Ya Allah, ganti satu huruf jadi Camry. Cuma satu huruf, ya Allah. Ganti R-nya jadi M. Begitu terus. Begitu belum punya rumah, ya Allah, RSS sudah cukup, ya Allah, rasanya. Begitu terus, tidak akan pernah habis. Dunia seperti itu sifatnya. Dan ketika orang sudah sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini,
ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang, hidup bahagia. Dan ternyata tidak. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang, masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi justru karena kemiskinan kita, membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering bertemu orang kaya yang gak bisa tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit, Pak. Kita ketemu orang kaya yang gak bisa tidur, Pak. Karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawan yang jumlahnya puluhan ribu orang. Cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana, di Indonesia, perdagangan ini dan itu segala macam. Akhirnya seluruh pusat perhatiannya tumpah kepada harta, berlebihan. Membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak kalau Allah cabut nikmat tidur? Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah menidurkan. Karena tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Ini nikmat, nikmat tidur, nikmat yang besar dari Allah. Allah mengatakan dialah Allah yang telah menidurkan kalian. Berarti tidur itu bukan kemampuan kita. Allah yang menurunkan tidur kepada kita. Semua kita ini gak bisa tidur. Karena tidur itu bukan kemauan kita. Tidur itu kemauan Allah. Allah yang menidurkan kalian. Lihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur tadi malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur berarti. Jam 12 baru masuk kamar. Baru merebahkan badan. Siap-siap untuk tidur. Belum tidur itu. Kita tidak mampu tidur, Pak. Sebagaimana kita mampu berjalan, sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah, mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang. Tidur bukan begitu. Kita tidak mampu tidur. Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur. Masuk kamar, rebahkan badan, matikan lampu, sunnahnya begitu, zikir, menanti rahmat Allah yang bernama tidur. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang bernama tidur, sudah dia dapatkan. Langsung lisannya mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat tidur yang luar biasa. Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak orang karena saking kayanya gak bisa tidur. Gak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya gak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya, dia menderita dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya. Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur. Ada ustaz, jual obat tidur, salah. Itu bukan obat tidur. Itu obat alat untuk merusak syaraf. Silakan tanya kepada para dokter. Itu bukan obat tidur. Namanya diperindah. Karena kalau dijual dengan nama alat perusak syaraf enggak laku. Dia minum, rusak syarafnya. Tewas. Besok enggak bisa tidur, minum lagi, rusak syarafnya, tewas. Lambat laun syarafnya makin banyak yang rusak. Mulai hilang ingatan, sulit menghafal. Terus
Gila. Merusak. Dan lihat bedanya mereka dengan orang yang beriman kepada Allah. Yang satu orang yang seperti ini minum obat perusak syaraf dan mulai berbaring. Orang yang iman mulai berbaring, mulai dia membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi sudah ngorok, yang minum pil perusak syaraf belum tidur. Orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi sudah hilang. Karena memang dijadikan siang sebagaimana yang Allah inginkan. Siang itu untuk mencari nafkah, untuk berbuat, beramal. Sehingga begitu malam datang, benar-benar menjadikan malam sebagaimana yang Allah inginkan, untuk istirahat. Orang yang beraktivitas di malam hari, di siang hari dengan aktivitas yang benar, otomatis setelah Isya, dia sudah mau tidur. Karena malam adalah istirahat. Dan Rasulullah mengajarkan sebaik-baik istirahat yaitu tidur malam setelah Isya. Dan Rasulullah mempraktikkannya. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW tidak suka berbicara, tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka untuk berbicara ngobrol-ngobrol setelah Isya. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta. Habis Isya langsung tidur. Bukan berarti haram kalau kemudian kita bangun setelah Isya atau pengajian setelah Isya, bukan berarti haram, bukan itu yang dimaksud. Namun kebiasaan Nabi kita tercinta, seluruh kajian-kajian beliau di siang hari. Malam itu istirahat. Kecuali kalau ada urusan-urusan yang membuat mereka harus berkumpul. Nabi dan para sahabat, Rasulullah menggunakan waktu untuk itu. Namun sekedar untuk berbicara dan hal yang lainnya, Rasul tidak suka. Kalau tidak ada kegiatan, Rasul tidur. Habis Isya tidur. Dan ini cara hidup kita yang salah sekarang ini di dunia sekarang ini. Salah satu yang menyebabkan banyak penyakit datang ini, kita gak bisa tidur cepat seperti itu. Kita akhirkan tidur. Dan yang paling tertuding untuk membuat kita sulit tidur di malam hari setelah Isya adalah ini. Nih, lampu. Yang membuat suasana kita terang benderang sehingga tubuh kita merespon ini hari masih siang. Namun kalau gelap gulita, lihat orang di kampung. Rata-rata kita, ini orang kota apa orang kampung sih kita ini? Yalah orang kampung kita minimal gitu ya, orang kampung kita gitu. Lihat di kampung kita ketika belum ada listrik. Lihat kehidupan kita dulu ketika belum punya listrik. Depan kita banyak orang tua yang pasti merasakan hidup tanpa listrik. Habis Isya tidur. Bangun pagi segar. Semangat baru, kesegaran baru. Yang tidak kita dapatkan ketika kita tidur di jam 1, jam 12, jam setengah 2. Bangun pagi itu capek. Badan itu pegel-pegel. Memang nikmat ini, terang. Akan tetapi tidak akan mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabinya lebih minim daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu mustahil. Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya, bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat. Ternyata tidak. Allah menyebut gelapnya malam adalah nikmat. Walaili idza saja. Apabila malam telah menutupi dunia dengan kegelapannya, berarti gelapnya malam nikmat Allah.

0: On. Dia pernah masuk hotel Aston, begini ternyata hotel Aston. Wah, saya bisa, dirancanglah kamar yang lebih mewah daripada hotel Aston. Tapi tetap gak bisa tidur. Karena dunia. Bolak-balik kiri kanan, baca buku, televisi. Biasanya begitu kebiasaan mereka. Redupkan sedikit lampu, baca buku supaya tidur, enggak bisa tidur, bingung dia. Jam 12, jam 1, jam 2, setengah 3, bolak-balik. Paling menderita orang yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kita memiliki penyakit tidak bisa tidur. Diambil mobil mewahnya, keluar dia. Heran ngelihat tukang ojek ngorok di trotoar dia. Ya Allah. Nikmatnya hidupmu. Padahal tidur di trotoar. Atau tukang becak lagi. Sanderan di becaknya gitu. Tertidur, ngorok. Nikmatnya hidup kalian. Di atas becak. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Kita ingin mengingatkan diri kita, saudara-saudari kita, kaum muslim dan muslimat, mari pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan jangan tertipu. Orang-orang kufar memang tujuan hidupnya mencari harta. Mereka tidak punya kehidupan, tujuan hidup yang lain. Karena hidup mereka hanya sekali, kata mereka. Kita bukan seperti mereka, kita orang mukmin, bukan orang kafir. Yang tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Sehingga ketika orientasi kehidupan mereka adalah dunia, benar-benar mereka curahkan segala kemampuan mereka untuk dunia. Dan tidak peduli kepada akhirat. Dan mereka lah orang-orang bodoh. Mohon maaf kalau kalimat bodoh ini begitu kasar. Namun itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: والله بكل شيء
1: عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, wahayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab. Yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, Kul la inijtama'atil insu wal jinnu ala ayya'tu bimithli hadhal Quran, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu diantaranya. Diantaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut, maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin, ini juga akhlak. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, ini juga akhlak. Kemudian wasallu bilail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang berindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah Anda jadi pemarah. Kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy, mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi SAW. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad SAW. Maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang Nabi. Tatkala Rasulullah SAW waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wassalam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang Nabi. Diangkat menjadi seorang Nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun, ya. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya. Antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat, dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan, agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh, mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol mending bawa lari. Nabi tidak. dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga. Artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah sallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhaj syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari, apalagi yang kita bayar. Masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja, hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, aduh terlalu asin, aduh terlalu ini, aduh terlalu ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana. Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab adalah kadal padang pasir mahnuz, jadi dhab yang dipanggang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora.

tidak omnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhob. Dhob ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhob, maka Khalid bin Walid pun makan dhob. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhob. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu, ya Rasulullah? Apakah dhob hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Akan tapi dhob ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhob. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhob? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, ya, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustaz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah. Enggak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari, apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, "Wa ana khairukum li ahlihi," di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwan fillah sanallahu yakum, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi, sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memperkuat bahwasanya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan, dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Baik, bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi SAW. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasalam, Rasulullah SAW begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya, maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi SAW terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aish, Ya Aish." Dan ini

salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa? Disingkat. Aisyah tu jadi ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggilnya dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air, senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil. Tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Oleh karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil Ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan Ya Humaira. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut, ya, untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin, kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih betapa sakitnya. Dibilang endut, ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya, kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya, terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian. Saya pernah menyampaikan masalah ini. Terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku. Subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat.
Karena ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri tuntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir, maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging diambil, daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya, dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Antum gigit. Jangan antum bilang, "Wah, oh, Bu, kok enggak sikatan sih?" Jangan gitu, kasihan. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih, ya. Ini kelihatannya sepele namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah SAW mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu aktasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun, fayakula da'li da'li. Fa'akulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air. Kilana junub, kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li." Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama, sampai aku berkata, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Dalam riwayat kata Nabi SAW, "Da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah." Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu sampai Aisyah mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayung yang mungkin mengambil air cepat-cepatan sampai Nabi mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman, ya ini. Ya harus ada kemesraan, ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, "Ayo kita mandi bareng." Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, "Mas, kita mandi bareng." Menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya antum jangan tolak, antum jangan mengatakan, "Nah, kamu kebanyakan nonton sinetron." Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi SAW terhadap istrinya, atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya, tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtub. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtub, dan Yahudi membenci Nabi SAW. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi SAW. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya
seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofia, ya, dia seorang wanita, dia manusia. Dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi SAW benar-benar mengayomi Sofia dengan akhlak yang luar biasa, sehingga Sofia melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi SAW, sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang. Bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi SAW terhadap Sofia disebutkan, tatkala Sofia radhiyallahu ta'ala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi SAW duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofia untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofia naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian? Istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum, silakan. Berat banget. Ya, mungkin enggak seperti gitu juga, artinya ya intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya seperti kalau antum naik mobil. Istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya. Silakan, Bu, silakan cintaku, sayangku. Wah, dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana. Suruh lewat sini. Itu angkat Bu itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Yahi, yang benar aja. Mana pemulihan Anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu ta'ala bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala lin nas uqdumu fataqaddamu, kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW di tengah-tengah perjalanan, kata Nabi, kalian jalan di luar. Fataqaddamu, mereka jalan di luar, membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabi koki. Wahai Aisyah, kemarilah, kita lomba lari. Subhanallah. Istri. Sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan. Pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya, lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni, namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu allaham wabaduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk, mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi SAW, taqaddamu, kalian jalan di luar, fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, ta'ali usabikuki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka
fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk. Dia mengatakan, ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah. Artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu dia ajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadihi bitilk. Ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah Dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah. Enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, Dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun, dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan ya, harta di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang, piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, in kunna lanaral hilal summal hilal summal hilal salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai' nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, wa ma ta'amukum al aswadan, apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, al aswadan, yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta,
kemudian makanan juga tidak banyak, makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi SAW, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi SAW dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian, Aisyah, cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah. Jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi menggunakan apa? Gharat ummukum, ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah Ummul Mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, ummukum, yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah. Intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum, ibunda kalian cemburu." Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau menceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, enggak pernah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi SAW atau mukjizat Nabi SAW dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan, apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. "Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaiha." Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya.
Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada mu'allaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang gak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam. Maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi SAW tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Mekah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum, tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum, kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sofwan bin Umayyah, yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam, tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Ya, semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, "Laqad a'tani wallahi," kata Sufyan, "wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani." Demi Allah, Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. "Wa innahu la'abghadun nasi ilayya." Dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sufyan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabun nasi ilayya. Dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya. Kasih motor, ya, masih belum sayang, antum carikan mobil. Ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau enggak percaya. Inilah pernah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali. Terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi SAW, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Maka dia berkata kepada Nabi SAW, "Nasajtuha biyadi fajitu liaksuwaka." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, ya Rasulullah.
dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini. Wanita ini baik kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah SAW lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah SAW ambil. Muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah SAW pun memakai baju tersebut. Fahassanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhumah. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, wahai Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, Ustaz enggak punya baju ya, kasihan Ustaz ini buat antum. Oh iya, pakai. Tiba-tiba orang datang, Ustaz minta dong bajunya. Ente ini bukan ngasih baju, malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa Ustaz ente? Ya Ustaz saya. Artinya, Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang, uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, Ma ahsanta, pintar kali kamu. Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu, kata dia, demi Allah saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Ini sa'altuhu litakuna kafani, saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku. Maka sahal perawi hadis mengatakan fakanat kafanahu, maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi SAW, bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi, tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah, maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik, santai aja, santai saja. Innama ana ibnu mra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras.
agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi apa namanya? Menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah, dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi SAW sampai akhirnya datanglah Nabi SAW. Tatkala itu ada 4 orang ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibnu Uraikid penyunjuk jalan, dan satunya apa namanya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka ya Abu Bakar kira Nabi, disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka kecele. Ternyata nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain, supaya orang kalau datang orang asing tidak kecile. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang lainnya penampilannya, gayanya. Ya, tidak suatu penampilan yang beda, tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang wanita jariah yang akalnya apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angku, ini wanita yang tidak beres ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi, dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah, belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok, ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah sallam salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam sholat. Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat, tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam sholat, digendong. Waktu sholat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya,
Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi, zuhur wal asr. Dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah sallam tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW salat. Thumma kabbara fa shalla fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW salat bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya. Kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhi sajdatan ataltaha. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani, fakarihtu an wajilahu hatta yakdiyah hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi ya napa kuda-kudaan sudah selesai baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya ini sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita lagi sujud ada yang naik, oh udah nggak jadi udah. Mungkin kita jewel, mungkin kita tarik, mungkin Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wakarihtu an wajilahu, aku tidak suka menyegerakan dia hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan, sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin tuh, keluarin tuh. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Hah? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Ya kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut, bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid, tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga.
Ustaz, zaman sekarang tidak bisa Ustaz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat, makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak, kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras, imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali, tapi kita setelah saya sholat kita mau marah, gak tega. Intinya anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya kalau kita sholat anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kemuliaan akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW, yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff, tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan antum membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban, bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar, namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilahnya dia masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, tapi namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi namun namanya anak kecil. Dia cerita.
Maka fakharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, apa, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu, enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yathak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu gitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari ke mana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Artinya malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan, bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui, ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi, ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini mimma lillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos, bagi-bagi dong bos. Itu kan harta, ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan, artinya kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagi sama saya, itu kebetulan aja sama kamu, maka bagi kepada saya," ya tentu dia akan marah. Dia bilang, "Ya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya, enak aja minta ya." Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Atuh, berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan.
Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya sampai merah.

Rasulullah SAW terluka. Sujud Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu, wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah, bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yamsahud dam, dan dia mengusap darah di wajahnya, dia mengatakan, Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar, ya. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi SAW qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, ini bapakmu kurang ajar. Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, adzinni usolli alaihi, kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaisa Allahu nahaka
antusolliya alal munafiqin, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolat

0: menyesatkan orang-orang munafik. Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirullahu lahum. Allah berfirman, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan sama saja, bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau dilarang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, ana baina khairataini, aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan sama saja, ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, intastaghfir lahum 70 marrah, kalau kau mohonkan ampunan 70 kali Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabrih." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang-orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat. Ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya masih banyak ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah sallam tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah sallam mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi ya, yang terdiri atas tiga suku besar ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi kita, biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka. Kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan membuat mereka semakin pede dengan agama mereka, dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. kita mengatakan di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara acara Natalan, itu hak mereka, lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat bagi mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu, mereka pun mengerti. Kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya. Tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri, mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah mati, setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalas, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba. Ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa, antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali. Bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, enggak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang, boleh mukul anak-anak boleh, namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia, itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Pikirannya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini. Kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Sabar dalam mendidik. Ya Ustaz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh. Saya baru tahu ada larangan seperti ini, ya. Asalnya masalah dunia bebas kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, ya. Selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjuannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini, Allah alam bisawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden, tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhab? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhab, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhab dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhab tersebut, ya. Ini menunjukkan dhab hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallah alam bisawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil, ya, secara dalil, solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima. Tidak ada penghalang dan zina bukanlah kesyirikan, ya. Namun saya katakan solatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena solat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan solatnya hanya solat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk solat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustadz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga. dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan. Ustaz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden, maksud bukan maksud saya Nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi SAW, karena dia bukan sekedar Nabi, tetapi Nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar, ya, demikianlah kehidupan beragama harus penuh dengan kesabaran. Ustaz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam State ISIS dipandang dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat, rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah, ya. Bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami' Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar, enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya, bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Ya, yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi, mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna, ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil, kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmah untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah, ya. Bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin luar biasa, bantuan yang mereka berikan kepada Palestina luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoma, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya, dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah, kita lihat bagaimana wanita berhijab, ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia?
1: Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya. Menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah. Yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, ya Allah, jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah mengabulkan hati suami, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, benar ya. Ustadz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Ya ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri, dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari kesilapan saya sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini.

كنت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang ada pada diri kita atau pada siapapun yang ada di muka bumi ini, itu pada hakikatnya berasal dari Sang Pencipta. Terkadang kita sebagai manusia, kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, dan kita senang banget kalau dipuji orang. Padahal apa sih yang kita miliki? Apa yang kita perbuat sehingga kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang? Kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke kajian ini pun karena Allah Jalla Jalal. Maka dalam setiap sholat kita, kita tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah semuanya. Segala bentuk pujian, pujaan itu lillah rabbil alamin. Untuk Allah Jalla Jalla Rabbul Alamin. Karena memang semuanya dari Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi jangan berhenti untuk bersyukur ya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau disebut nama Muhammad, jangan diem, bengong. Bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita ini semua ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama nabinya disebut, menengtok. Subhanallah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya. Orang yang paling pelit tuh, yang disebut orang yang kikir, orang yang bakhil, adalah orang yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak bersolawat buat aku. Masa kita bakhil? Kalau bakhil terhadap uang kita, harta kita, wajarlah. Kita itu kalau ada kotak amal lewat, biasanya Masya Allah bingung begitu. Yang mana yang mau dikasih itu? Itu wajar. Tapi yang enggak wajar ketika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersalawat. Dan salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Saya ini punya hadiah banyak nih dari panitia. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali salawat buat Rasul SAW? 2000? Gak nyampe. 1000? Hampir. Berapa kira-kira? Gak terhitung. Tambah repot kalau nggak terhitung. Tolonglah kita ini punya wirid ya, punya amalan, sholawat. duduk kita. Itu salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita banyak bersolawat buat Nabi. Dan itu salah satu bentuk cinta. Orang itu kalau cinta sama Rasul SAW, maka namanya disebut hatinya mungkin akan bergetar. Tuh antum, kalau baru menikah, lagi diam-diam duduk-duduk, ada orang ngobrolin istri antum, nyebutkan nama istri antum, kira-kira gimana hati antum? Ada apa ini nyebut-nyebut nama istri ana? Karena apa? Karena cinta. Maka jangan berhenti bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga solawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, istri Nabi itu kedudukannya sama kita apa? Hubungannya sama kita apa, Ibu? Ibu kita. Kalau ada anak nggak tahu sama ibunya, gimana kira-kira? Anak durhaka tuh. Gimana ente sama ibunya nggak tahu? Siapa yang mau nyebutkan nama ibu kita yang jangan banyak-banyak lah, 8 aja. Istri Nabi 9 atau 11. Nah, antum mau nyebutkan? Fadl. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Maimunah. Bukan Maria. Maria budak ya. Kemudian dia 4. Jangan rame-rame, Pak. Saudah. Mas. Sofia. Zainab. Iya. Zainab bintu Harith. Masya Allah, udah cukup lah, anak kasih hadiah antum. Barakallahu fikum. Fadl. Nah, barakallahu fikum. Hayakumullah. Iya, tolonglah. Usahakan kita ini kenal sama nama ibunda kita. Masa Islamnya sudah berapa tahun, Mbak? Saya lahir Islam, Ustaz. Tapi namanya istrinya Nabi, ya gak tahu, Ustaz ya. Gak pernah belajar. Tapi paling gak belajar lah, Pak. Supaya kita cinta sama Rasulullah SAW. Kita cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, wa azwajuhu ummahatuhu. Dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, pernah kejadian Abu Talhah Al-Ansari bersama Anas bin Malik ketika perang Khaybar, mereka pulang, kebetulan ontanya itu bareng sama ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk Madinah, ontanya Nabi itu kesandung lah apa terperosok, sehingga Nabi hampir terjatuh, dan yang di belakang yang naik onta sama Nabi, dibonceng Nabi ini Sofia binti Huyai. Ketika mau terperosok, Anas ngomong, almar'ah, yang perempuan, karena dipikir Anas yang perempuan itu budak karena hasil tawanan perang pada waktu itu perang Khaybar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya ummukum. Itu ibunda kalian. Ketika Anas mengatakan almarah, Nabi mengatakan itu ibunda kalian. Maksudnya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talha berusaha untuk menaikkan kembali Sofia, memperbaiki di atas ontanya. Tapi ingat sabda Nabi ketika mengatakan hiya ummukum, dia adalah ibunda kalian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang Allah ridha dengan mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Amma ba'd, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bisa kumpul di tempat ini pada hari Ahad, yang biasanya orang itu hari Ahad hari keluarga katanya. Mereka kalau hari Ahad liburan, sedangkan kita tahu liburannya orang Islam itu hari apa? Hari Jumat. Kita diberi keutamaan oleh Allah dengan hari Jumat, di mana hari Jumat itu hari terbaik. Inna min khairi ayyamikum yawmul jum'ah. Sesungguhnya termasuk hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Semua hari di dalam agama Allah itu baik. Tidak ada hari naas. Enggak ada. Karena saya tadi berangkat dari Pamekasan, pas masuk Gresik kebetulan teman ngomong, "Ustaz, ana pernah pasang atap baja di sini, Ustaz." Pas mau naikkannya, anak buahnya ngomong, "Si enteni tak ngitung dino." Ngitung hari dia, kata dia. Ini pas enggak hari buat naikkan atap itu. Subhanallah. Kalau mau hari paling baik ya hari Jumat. Dia ngitung hari seakan-akan ada hari-hari yang Allah menurunkan di situ bala. Enggak ada. Semua hari itu baik. Dan yang paling baik adalah hari Jumat. Dan hari Ahad ini orang-orang libur. Ya ikut liburannya orang-orang Nasoro. Karena kita tahu negeri kita dulu jajahannya Belanda. Dan Belanda ketika menjajah Indonesia, liburan mereka pada waktu itu adalah hari Ahad. Tapi kiai-kiai di Jawa gak mau libur hari Ahad. Karena mereka tahu hari Ahad itu harinya orang Nasoro. Silahkan, semua orang punya kepentingan. Tapi kiai-kiai kita pada waktu itu yang ada di Jawa dan mungkin di Gresik, di Surabaya, mereka tetap memilih liburannya harus hari Jumat. Karena itulah hari yang paling mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keutamaan kepada negeri ini sehingga kita bisa merasakan libur hari Jumat. Di Johor liburan mereka hari Jumat, jemaah. Subhanallah saya ngomongnya. Karena ya kita alhamdulillah muslimnya mayoritas, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keutamaan itu untuk umat Islam di sini. Hari Ahad orang biasanya berjalan-jalan sama keluarga. Ke taman, bertamasya. Dan alhamdulillah jamaah milih datang ke Masjid Nurul Jannah untuk ikut kajian di sini. Saya ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kajian itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi kalau ingin keluarganya berbahagia, ingin merasakan ketenangan, ingin rehat dari pekerjaan, datang ke taman dari taman-taman surga. Yang tatkala orang bangun dari taman-taman surga itu, dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, "Kumu maghfuran lakum." Bangun kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Keutamaan yang lebih besar adakah dari keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu kemudian pulang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, tema kita hari ini adalah tentang bekal menuju kampung akhirat. Manusia itu diciptakan tidak sia-sia. Kita tidak seperti binatang yang dari pagi sampai sore kerjanya binatang itu cari makan. Manusia diciptakan bukan untuk cari makan. Ada istilah makan itu untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Ini penting direnungi oleh setiap muslim bahwa hidup dia bukan untuk cari makan, Tapi dia cari makan untuk hidup, karena memang hidup ini butuh biaya, butuh ongkos. Kita butuh makan. Kalau enggak makan mati orang. Tapi jangan sampai kehidupan ini membuat kita terlena dengan kehidupan yang abadi. Jangan sibuk cari makan terus, lupa dengan kampung akhiratnya.

menunggu waktu yang berputar. Dengan kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita tahu nih, insya Allah kita akan beramal dan bekerja dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat, beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk santai, enak-enakan. Seperti seorang pekerja. Nih, kita di Masjid Petro. Kalau seorang pegawai daftar kerja di sini. Oke, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, umpama. Terus ketika dia ada di dalam duduk-duduk, minum teh, makan. Tiap hari duduk-duduk, minum teh, makan. Berapa hari dia kerja di situ kira-kira? 3 hari dipecat, Pak. Kata bosnya, "Ana datengin ente bukan buat duduk-duduk di sini. Untuk kerja." Banyak orang yang nunggu. Maka dia akan bekerja ketika dia tahu betul, "Ana datang ke sini untuk bekerja, untuk beramal." Ma uridu minhum min rizqin. Allah mengatakan, "Aku enggak butuh mereka cari makan buat aku. Cari rezeki. Enggak perlu. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang Maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Allah yang Maha kuat dan Maha perkasa." Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu penting sekali buat kita. Kalau kita tahu dengan hakikat diri kita, hakikat kehidupan ini, insyaallah kita akan tahu jalur yang benar, apa yang harus kita lakukan. Apa yang harusnya kita perbuat? Yang pertama, tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya permainan sementara. Jangan serius. Antum tahu dengan yang namanya permainan, ada menang, ada kalah. Orang-orang yang main golf itu ketika dia main, ya udah, ada menang, ada kalah. Tapi ingat, ketika permainan itu jangan lupa dengan yang hakiki. Orang berangkat main golf, ingat, main golf cuma ada waktu mamanya jam 6 pagi sampai jam 8. Setelah itu kerja. Begitu pula kehidupan dunia. Permainan, habis main, lanjutkan kerjaanmu. Tugasmu yang sebenarnya kau harus lakukan. Terkadang orang itu sibuk dengan permainan, serius dengan permainan, dia lupa dengan tujuan dan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah kita supaya tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya saja la'ibun wa lahwun. La'ib, permainan. Jadi main-main jamaah kita di sini. Walahun, ya, senda gurau yang melalaikan. Watafakhurun wazinatun, watafakhurun bainakum. Wazinah, perhiasan. Ya, kita lihat orang-orang mengumpulkan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan tempat berbangga-banggaan. Orang di dunia ini bangga dia punya mobil berapa, dia bangga dengan usahanya. Bahkan ada sebagian yang bangga dengan istrinya. Alhamdulillah, ente istrinya berapa? Satu. Wah, ana sudah 3. Insyaallah. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan istrinya, dengan anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, jadi apalah, dia bangga. Dan itu kehidupan dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakkan harta dan anak. Alhamdulillah, berbicara tentang banyak-banyakkan anak, itu sebenarnya fitrah manusia ingin punya anak banyak. Tapi sebagian manusia
sebagai manusia.

0: yaitu berusaha untuk memalingkan fitrah punya anak banyak ini. Katanya kalau punya anak banyak susah mendidiknya, lebih baik satu sudah cukup saat dia. Susah didik anak sekarang, masya Allah. Sebenarnya yang susah itu kita, bukan anak kita. Berbicara rizki, Allah yang nanggung rizkinya. Tinggal kita berusaha baik-baik aja, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat sebagian orang anaknya satu narkoba. Satu anaknya narkoba. Orang kaya raya yang dia bisa ngasih makan orang sekampung, tapi dia takut katanya gak bisa mendidik anaknya. Karena memang gak dididik itu anak. Ada orang yang punya anak 9, semuanya hafid lil Qur'anil Karim. 9 anak hafal Qur'an semua jemaah. Masya Allah. Kembali ke siapa? Ke orang tuanya. Jadi Allah mengatakan wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin, seperti air hujan. A'jabal kuffar nabatu. Yang air hujan itu kalau turun, masya Allah, sekarang ini kita musim hujannya. Sebelum musim hujan kita lihat sawah-sawah kering semuanya. Kuning, petani enggak nanam karena takut enggak tumbuh. Rumput-rumput pun banyak yang mati menguning. Ketika air hujan turun itu a'jabal kuffar nabatu. Benih-benih yang ditanam itu membuat para petani takjub. Terheran-heran tumbuh dengan begitu indahnya. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai menua. Kau lihat dia warnanya menguning. Thumma yakunu hutaman. Kemudian hancur hilang. Wa fil akhirati, apakah dengan seperti itu selesai kehidupan dunia ini? Apakah dengan orang tua mati sudah selesai? Kalau benar, Pak, kalau benar orang mati itu istirahat, maka orang yang bunuh diri itu benar. Kata dia, wis ana banyak utangnya, daripada dikejar-kejar sama yang nagih utang, loncat dari mana? Gedung, mati. Selesai. Kalau memang seperti itu kehidupan dunia, ya enak orang, semuanya pada bunuh diri. Tapi ingat, wa fil akhirati, kata Allah, di akhirat itu ada kehidupan lagi. Apa di akhirat itu? Azabun syadid. Akan ada azab yang pedih di akhirat sana. Jadi tergantung amal kita di dunia ini. Wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat itu ada maghfirah minallah, ada ampunan dari Allah Jalla Jalaluh, dan ada keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat, kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sekali lagi, orang yang berpikir kalau mati istirahat enggak benar. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua yang diamalkan. Dan kita benar-benar heran melihat banyaknya fenomena bunuh diri. Anak SMP bunuh diri, Pak. Punya utang 20 ribu, bunuh diri. Na'udzubillah. Seorang wanita cemburu dengan suaminya, bunuh diri. Bahkan dia membunuh diri dengan membakar dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua terjadi karena dia tidak tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Itu tidak usah serius kehidupan ini. Ada kehidupan yang lebih serius nanti. Di sini la'ibun walahun. Maka kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat buat dirimu, ingat sesuatu itu akan hilang sebenarnya. Musibah yang menimpamu akan pergi. Badai pasti berlalu. Tinggal kita siap enggak untuk bersabar menghadapinya. Maka jangan perlu berantem, sibuk, gara-gara dunia, saling hasut mereka. Apalagi keluarga kadangkala enggak silaturahim gara-gara urusan dunia. Urusan berapa sih? Yang kedua, umur dunia ini gak panjang. Seperti umurnya jagung. Berapa lama jagung tumbuh? 4 bulan? 3 bulan atau 4 bulan? Panen. Berapa? 3 bulan, Masya Allah. Lihat di ayat yang tadi dibaca, di surat Al-Hadid. Ayat 20 itu, Allah berfirman, kama thali ghaithin a'jabal kuffar, nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua menguning, dipanen habis. Itu kehidupan dunia. Itu umur dunia. Jadi sejak diciptakan dunia sampai kiamat nanti. Apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar. Allah mengatakan wa yauma nahsyuruhum, dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepatnya. Kemarin yang masih muda sekarang udah tua, yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina 60 wa ila 70. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Siapa yang umurnya lewat 70 di sini? Masya Allah. Yang 80 ada di sini? Saya kasih hadiah yang umurnya 80. Masa enggak ada? Di sebelah sini? Enggak ada. Langka orang yang umurnya 80 ke atas itu langka. Kebanyakan sekarang subhanallah 40-50 sudah mati. Tapi ini peringatan buat orang yang umurnya 60. Berarti kalau sudah umurnya 60 itu sudah bau tanah. Karena Nabi mengatakan 60-70. Tapi ajal kita gak tahu. Ajal itu kita gak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu. Pohon mangga yang ngembang. Pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, ada yang pentilnya itu duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah umurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi hidup saya? Apakah bekal saya sudah cukup? Apa belum? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu membekas di punggungnya Nabi, ya, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat, ya Allah, kasihan sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu, hai Nabi. Kau yang lebih berhak mendapatkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab. Yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya, beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan, di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Gak lama, 70 tahun, punya rumah mewah, umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun, jemaah? 20, 30. Setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita. Anak yang Masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak. Gak ngurus, Pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong, Pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Subhanallah. Pernah ngeliat orang memakamkan kuburan? Memakamkan jenazah. Anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak. Diinjek-injek sampai tidak ada udara. Gak boleh ada udara nih. Ditutup. Kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan. Selamat tinggal, Pak. Pulang ke rumahnya. Nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa ini? Warisan ini. Lupa sama bapaknya. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau diapa mobilnya bapak. Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar. Itu kok serius banget. Tapi itu yang akhirat kita terkadang lupa aja. Yang ketiga, hakikat dunia ini dia berputar. Enggak diem. Katanya seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Alhamdulillah. Kita lihat di dunia ini tidak ada yang nangis terus. Dan tidak ada yang tersenyum terus. Orang bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini, akan ada masa dia menangis, Pak. Pasti menangis. Sedih, ya. Kalau dia manusia. Karena yang bahagia terus cuma di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini, antum lihatlah, ketemu sahib pagi-pagi masih tertawa di sini, malam hari nangis. Kenapa? Bapaknya meninggal. Ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, antum kalau doa nih, kalau bisa, jangan doa minta panjang umur. Kenapa? Gak enak orang yang umurnya panjang. Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaknya dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Orang yang panjang umur itu akan banyak bersedihnya. Umpamanya yang umurnya 100 tahun, anaknya mati, sedih. Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang udah gak nyambung. Ya Allah, kata dia. Itu orang yang minta panjang umur. Maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang dicintai. Seperti ini. Dunia itu berputar. Yang sekarang berhasil sukses. Suatu hari akan ada hari dia bersedih. Dia bangkrut. Dan kesedihan yang paling menyedihkan tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua. Gak ada yang dibawa sama sekali. Maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini. Badai pasti berlalu. Ya tadi kita katakan, kalau antum dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, insya Allah seminggu dua minggu akan hilang. Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock. Gak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat, enggak, naik motor nanti anak jatuh, naik motor kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah, enggak berani semua. Tapi Allah memberikan nikmat lupa kepada kita, sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Yang cantik, ibu-ibu yang sekarang umurnya 25, masya Allah, wajahnya masih mulus, bening wajahnya. Berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus? Nih kita lihat, tanya sama bapak-bapak nih, istrinya cantik berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, Pak, ya? Masya Allah. Nih kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah, tetap kayak yang dulu, Pak? Kayaknya enggak, Pak. Kalau tetap enggak. Tapi inilah yang kita katakan, ada cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Jadi bapak udah cinta sama istrinya, sampai sekarang pun tetap cantik istrinya. Tapi rambutnya sudah enggak hitam lagi, sudah putih. Wajahnya masya Allah, mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan, mau pakai krim pagi, krim duha, krim siang, krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi, ya. Operasi ditarik lemaknya, disedot lemaknya. Ya tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya. Untuk yang akhirat kenapa kau gak serius? Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat, bagaimanapun kuatnya dia, binaragawan ya, mungkin juara satu, Allah kasih sakit gigi, Pak, melungker, Pak. Iya, mau badannya kuat dikasih sakit gigi, melungker dia. Ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita, ya kita ini lemah, dan kehidupan itu berputar. Yang keempat, kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia, kemudian kebahagiaannya di situ enggak selalu, akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat, nilai dunia ini sangat rendah sekali. Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang 1.000 euro. Piro 1.000 euro itu, Pak? Berapa 1.000 euro? Kira-kira 15 juta. Ah, 15 juta. Antum punya uang 1000 euro, ketemu sahib. Dilihat, ente punya uang berapa? Nih, 1000 uang ana. Ana tukar 100 ribu. 100 ribu rupiah. Orang berpikir, luwe akeh. Lebih banyak ini 100 ribu. Kemudian dia tukar. Menurut antum orang ini orang apa? Orang bodoh ini. Memang nilainya 1.000 euro itu nilainya 1.000, yang rupiah 100.000, 100 kali lipat, Pak. Tapi nggak ada harganya ini, yang sak lembar ini 100.000 nggak ada harganya. Itu orang yang nggak benar. Contoh lain, orang punya emas 1 kilo, ketemu sahibnya, inti bawa apa tuh emas 1 kilo? Cak tukar tembaga. 1 kilo emas, cak tukar 100 kilo. Ditimbang, oh betul, lebih banyak tembaganya, gak apa-apa. Ana bawa pulang tembaganya. Orang bodoh apa enggak yang seperti ini? Orang yang bodoh. Dunia ini dibandingkan akhirat, gak ada apa-apanya. Kita lihat sabda Rasul SAW ketika beliau memberikan contoh kepada kita, supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama." Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara, sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh pegang tuh. Kalau dunia dan isinya, yang kalau bilang dunia dan isinya ini kita lihat Gresik dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran. Kita lihat Surabaya, kita lihat Jawa yang tiap tahun menghasilkan triliunan. Kita lihat ini aja. Kemudian kita lihat dunia, semuanya itu Pak. Di sisi Allah, kata Allah, kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air. Allah akan larang nih. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana ini sejak ngaji, sejak tahu sunnah, tambah susah. Dia berpikir kayak gitu. Cari kerjaan tambah susah, padahal sholat tahajud susah, gak berhenti-berhenti. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia hitungannya kan dunia. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang ceritakan, dia datang kepada Hasan al-Basri. Orang ini mengatakan, ma hurim tu syai. Aku ini bingung, kata orang itu. Aku ini kemaksiatan jalan. Namanya kemaksiatan udah, semuanya sudah aku lakukan. Tapi rezekiku lancar. Enggak ada, aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali. Semuanya ada. Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya, dia punya rumah, apa saja yang dia mau ini bisa dia dapatkan. Ditanya oleh Hasan al-Basri, hal taqumul lain. Saya mau minum dulu nih, wah. Bismillah. Ditanya oleh Hasan al-Basri, alhamdulillah, apakah engkau bisa qiyamul lail? Kau sholat malam, tahajud. Kata dia, enggak. Dia ingin menandakan bahwasanya aku ini orang enggak benar sudah. Qiyamul lail enggak? Apa kata yang selesai? Kafaka an haramaka min munajatihi. Cukup kesengsaraan buat engkau ketika engkau dihalangi dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar tatkala seorang hamba bisa dekat dengan penciptanya. Kita ini kalau dekat sama gubernur ya, dekat sama presiden, seneng enggak? Seneng. Bagaimana seorang yang diharamkan untuk dekat dari Rabbul Alamin, diharamkan dia dari bisa mendekat dan mendengar serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu kesengsaraan, jemaah. Karena dunia ini enggak ada artinya. Berapa yang kau miliki pun ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman enggak sebanding. Sampai dikatakan oleh para ulama, "Lau alimatil muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah lajaladuna 'alaiha bisuyuf." Andai kata raja-raja dan anaknya raja, pejabat-pejabat dan anaknya pejabat itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di hati kita, pasti mereka akan berusaha mengeluarkannya dengan pedang. Karena mereka tidak mendapatkannya. Oke, mereka dapat dunia, apa artinya dunia ini? Jadi ingat, dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan permisalan-permisalan ingin kepada sahabatnya untuk melihat dunia dengan nyata, bahwasanya dunia ini enggak ada artinya. Pernah suatu hari beliau lewat pasar di Aliyah, kota Madinah itu. Di pasar itu ada bangkai anak kambing yang cacat, kupingnya itu kecil dikatakan, cacat. Kemudian Rasulullah SAW memegang kupingnya, disaksikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin. Siapa yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan bayar satu dirham? Biasanya kambing itu harganya 5 dirham, ya 10 dirham. Nabi tanya tuh, siapa yang mau? Ini satu dirham, enggak mahal. Apa kata para sahabat? Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi. Kita gratis enggak mau. Gratis, dikasih gratis bangkai ini enggak mau kita. Buat apa? Apa kata Rasul SAW? Rasul mengatakan, atuhibbunahu annahu lakum. Kalian mau benar itu jadi milik kalian? Apa kata para sahabat? Wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban. Kalau dia itu hidup bukan bangkai, dia binatang yang cacat. Annahu asak, itu kupingnya kecil. Fa kaifa wa huwa mayit? Apalagi dia mayit, siapa yang mau? Dikasih gratis enggak mau. Apa kata Rasulullah SAW? Fa wallahi ladunya ahwanu ala Allahi min hadza alaikum. Demi Allah, dunia ini dan isinya semua itu lebih rendah di sisi Allah seperti rendahnya ini, rendahnya binatang bangkai ini buat kalian. Kalian enggak mau dikasih gratis. Maka kenapa kita ini rebutan dunia? Dari pagi sampai sore berusaha mencari dunia. Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini semua. Bapak kita Adam di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita? Dia mengatakan, yang aku lihat, bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata gak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1M. Percaya gak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1M itu? Gak cukup. Dia mengatakan, kenapa kok orang di dunia ini gak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa. Satu dosa saja. Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allahu Akbar. Berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dunia ini, beliau mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya. Ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat. Tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijinul mukmin, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah SWT, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Apa? Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu senang sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram, ini haram, itu haram, enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak, nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi itu halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. Yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga walaupun hidupnya melarat. Kita udah tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Siapa yang mau menyebutkan buat saya hakikat kehidupan dunia tadi yang lima, saya kasih hadiah. Jangan nyontek tapi itu. Nah, fadhol. Silakan. Permainan. Waktunya sebentar. Nilainya rendah. Enggak apa-apa. Berputar. Nah. Kita di tempat penghasil nyar-nyar. Barakallahu fikum. Fadhol. Sik tunggu ana sing cek. Nah, barakallahu fikum. Nah. Tuh hakikat kehidupan ini. Kita ingat ketika kita kerja, ketika kita kena musibah, ketika kita beribadah, kita tahu kehidupan dunia kayak gini. Jadi enggak perlu terlalu serius dengan yang seperti itu. Yang perlu serius akhirat. Itu perlu serius. Kita lihat hakikat akhirat. Di akhirat itu ada dua hal. Ada surga dan ada neraka. Ada keridhaan Allah dan ada azab Allah. Allah mengatakan wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Allah menceritakan hakikat kehidupan dunia dan mengingatkan kepada hakikat akhirat supaya kita bisa memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita ini bebas, antum mau milih mana? Di depannya ada buah apel, di depannya ada buah durian, di depannya ada buah apa lagi yang enggak enak, Pak? Buah yang enggak enak itu buah apa? Buah apa? Juwet. Enak juwet, Pak. Insyaallah. Ada yang pahit-pahit itu. Orang tinggal milih, ente mau yang mana, fadhol? Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ingat, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu adab, ada adab yang pedih atau ada karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Bayangkan kalau tadi hakikat kehidupan dunia cuma sebentar, seperti orang ngobrol, ya kita kajian seperti ini, terus pisah semuanya. Seperti itu kehidupan dunia. Adapun kehidupan di akhirat, di sana itu azabnya enggak berhenti, nikmatnya juga enggak putus-putus. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah tuh nanti di akhirat tuh sama dengan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Kita hidup cuma 60-70, tidak sampai sehari. Berapa menit kalau dibandingkan dengan sehari di akhirat. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Jadi ada sehari di akhirat itu yang 1000 tahun dan ada sehari yang sama dengan 50,000 tahun. Dikatakan 50,000 tahun itu pada hari kiamat. Awal kehidupan akhirat itu seperti 50,000 tahun. Apa sebanding 100 tahun di dunia itu dengan 1 hari di akhir? Waktu, kita lihat sekarang nikmatnya. Bagaimana nikmat di akhirat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kita lihat nih firman Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ada yang mengatakan surga yang disebutkan di Al-Qur'an itu surganya orang Arab. Surga yang disebutkan di Al-Qur'an surganya orang Arab. Kenapa? Ya itu, sungai-sungai, kebun, buah-buahan. Bagaimana menjawabnya, Pak? Saya kasih aja yang bisa jawab. Apa? Benar surganya orang Arab. Yang disebutkan di Al-Qur'an tentang surga ini bukan cuma orang Arab yang senang. Orang Indonesia, kita lihat yang di Jakarta. Kalau hari Sabtu Minggu kemana? Ke puncak. Orang Jakarta yang di depannya ada sungai Ciliwung, dia lihat itu ya, tiap hari mungkin. Yang ada pohon mangga, tapi tetap dia itu senang dengan yang namanya taman-taman yang indah. Apalagi ada sungai berjalan di depannya, Masya Allah. Itu semua manusia fitrahnya. Jadi bukan hanya orang yang hidup di padang pasir. Orang yang hidup di Indonesia yang hijau seperti ini pun suka dengan taman-taman, buah-buahan, apalagi dengan, Masya Allah, istri-istri yang cantik-cantik, bidadari-bidadari, itu semuanya suka. Maka kalau dia mengatakan surganya, surganya orang Arab, enggak benar. Semua orang suka dengan yang Allah sebutkan. Apalagi Allah sediakan di akhirat, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat sama mata. Wala udhunun sami'at, yang enggak pernah didengar. Gimana hakikat nikmatnya itu? Wala khatar ala qalbi bashar, hati manusia pun tidak pernah terbetik dengan hakikat bagaimana nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ingat, surga buat orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, yang diterima amalannya cuma orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena manusia melihat orang mulia itu ukurannya apa? Fulus. Kalau melihat orang kaya, oh Masya Allah, ini orang dicintai sama Allah. Buktinya apa? Lihat tuh, kaya raya. Allah mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Manusia itu kalau rezekinya diluaskan ya, semuanya diberikan kepada dia, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqul rabbi ahanan. Kalla. Tapi kalau miskin, rezekinya disempitkan ya, dikecilkan, dia mengatakan aku dihinakan. Enggak benar. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun di sini susah hidupnya, tapi lihat di akhirat. Allah mengatakan permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada surga-surga yang mengalir di bawah mereka itu dari air yang segar, yang enggak asin airnya, yang airnya masya Allah. Orang kalau tinggal di pinggir pantai airnya enggak bisa diminum kadang-kadang. Jadi airnya itu tidak ada baunya yang membuat orang tidak suka. Rasanya juga tidak berubah. Itu sungai di surga dari air. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu. Sekarang kita ini mau mandi air susu, bayarnya mahal, Pak. Minum aja susah. Harus beli. Di sana sungainya susu. Jadi antum mau pakai timba, mau pakai cebok, mau loncat berenang, masya Allah. Dari susu, Pak, subhanallah. Itu diberikan. Enggak mau susu. Allah tambahkan wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai dari khamr, ladzah, yang enak diminum buat orang-orang yang ingin meminumnya, subhanallah. Tidak seperti khamr di dunia. Kayak yang di Surabaya kemarin apa? Yang oplosan itu. Gak enak, mati aku. Bayangkan gimana gak su'ul khotimah, Pak. Gimana gak su'ul khotimah? Mati dalam keadaan mabuk. Di surga, ketika Allah mengharamkan khamr di dunia, Allah katakan ada di surga. Gak perlu dioplos, tinggal pakai cipu. Masya Allah. Sungai isinya khamr, ladzah, enak. Masya Allah, lisyaribin. Nas'alullah an yarzuqana syurba hadzal nahr. Kita minta kepada Allah agar kita diberi rizki bisa minum dari sungai ini. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang sudah dibersihkannya, yang sudah disaring, masya Allah. Madu sekilo berapa, Dek? Gresik ini. Hah? Berapa harga madu sekilo? 100 ribu enggak asli, Ustaz. Yang di surga sungainya dari madu. Subhanallah. Itu kenikmatan. Kemudian Allah mengatakan walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka semua macam-macam buah. Subhanallah. Perbedaan buah di surga dengan di dunia. Antum kalau metik buah sendiri masuk ke kebun apel, kemudian makan buah apel itu, sama dengan makan apel yang disuguhkan di meja, lebih enak mana? Yang metik sendiri. Dan di surga itu qutufu hadaniyah, metiknya itu datang kepada antum. Kepingin buah apa saja, datang tinggal metik. Masya Allah. Apa di dunia bisa kita seperti itu? Duduk orang kaya, ya, orang kaya sudah uangnya 1 triliun, bisa dia duduk gini, kemudian dia kepingin sama buah apel, apelnya datang sendiri? Ora iso, Pak. Mesti dia harus pesen, ambilkan apel. Di sana antum kepingin langsung datang ke depannya. Mau buah yang mana? Mau yang warnanya apa? Mau yang rasanya seperti apa? Dikasih. Walahum fiha min kulli thaman wa maghfiratum min rabbihim. Ini yang paling agung, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqad ta'ama. Apakah sama dengan orang yang kekal di neraka? Dan dia itu diberi minuman dari air yang panas yang membuat ususnya itu terputus semua. Maka tentunya tidak sama dengan yang seperti itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La maudi'u sauti ahadikum." Tempat pecut. Mungkin di Gresik sini sudah jarang pecut. Yang banyak di mana pecut? Di Madura tuh, orang jualan pecut-pecut itu, ya. La maudi'u sauti ahadikum. Tempatnya pecut, tempat naruh pecut itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah Di surga itu tempat yang sedikit itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat pecutnya tok. Maka kalau tempat cambuk di surga itu lebih baik dari mobil kita, Pak. Antum punya mobil umpamanya Alphard yang harganya 1M atau punya mobil apalah Lamborghini apa Lamborghini yang harganya berapa M itu, dibandingkan dengan tempat pecutnya di surga lebih bagus daripada, lebih bagus tempat pecut itu daripada mobil dia, lebih bagus daripada rumah kita, daripada pekarangan kita, daripada tanah kita. Itu tempat pecut di surga lebih baik dari itu, apalagi yang lainnya tentunya. Adapun azab, bagaimana azab di akhirat itu, kita ini kalau tahu umpamanya berbuat kesalahan dikasih sanksi kecil. Contohnya di Indonesia, orang kalau membunuh dihukum berapa tahun? Katanya dengan ancaman 15 tahun maksimal. Nanti kalau pembunuhan berencana ya sampai hukuman mati atau gimana. Tapi orang yang tahu kalau dia membunuh dihukum 15 tahun, kira-kira dengan orang yang akan dihukum mati, bagaimana perasaan dia? Orang yang akan dihukum 15 tahun, enteng 15 tahun, yang penting anak sudah puas. Tapi ketika dia tahu kalau kau membunuh, kau akan dibunuh, dia gak bakal membunuh. Dia mikir, buat apa anak bunuh dia kalau anak dibunuh juga? Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat, supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nusrihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat
1: Radio Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah.
1: Roja Kendari
2: bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini Allah taala
1: dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
2: wasallam, keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus syariah. Syariah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas."

0: Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silahkan membaca surat apa saja. Dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi SAW, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi SAW. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya, kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah, dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in, dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara bukan khulafa ar-rasyidun. ya, tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Uthman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah, setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab, yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Hah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan ya kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'ah tu hadihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah, Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan ni'matul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah, atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh al-Imam Syatibi rahimahullahu taala di atas.
1: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita tahu bahwa komunis itu orang pada sudah tahu, Ustaz, ya. Tapi terkadang kita sendiri masih belum tahu apa sebenarnya hakikat komunis dan apa bahayanya komunis khususnya kita bagi kaum muslimin, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, secara umum saja pemahaman komunisme ya tentu termasuk bagian dari pemahaman yang kufur, ya, pemahaman yang kafir, keyakinan yang jelas-jelas bertentangan dengan dasar Islam yang paling prinsip. Dan tidak asing bagi kita bahwa pemahaman ini sangat berbahaya bagi agama Islam, bahkan menentang semua agama yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam istilah negara kita, ketuhanan yang maha esa. Kemudian juga dari segi kenegaraan sendiri, pemahaman ini juga sangat berbahaya. Kita ketahui dalam urusan yang berhubungan dengan agama, pemahaman komunisme adalah pemahaman yang, ya, tidak asing bagi kita tentu saja, yang mengingkari ketuhanan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta, yang tentu ini secara ideologi sama dengan pemahaman ateis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, yang ini sudah jelas bertentangan dengan fitrah asal manusia, bahkan bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri yang punya keyakinan rusak seperti ini. Karena bagaimana mungkin seseorang itu akan ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta, ya, tanpa ada pencipta. Kalau misalnya saja dibuat contoh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, ada sebuah rumah yang sederhana saja, ya, kita katakan sama mereka-mereka yang punya keyakinan rusak ini, keyakinan yang sangat tidak masuk akal dan bodoh ini, kita katakan rumah ini terbentuk dengan sendirinya, tiba-tiba ada kayu terpasang dengan sendirinya, dinding terpasang, semen terpasang, tercampur dengan sendirinya, kemudian atapnya berdiri, kemudian jadilah rumah dengan bentuk yang sederhana ini, dengan kamar-kamarnya, dengan kamar mandinya, dengan ruang tamunya, tanpa ada tukang yang membikinnya. Pasti dia akan mengatakan, ini adalah pemikiran orang gila. Kita katakan, ma, Anda lebih gila lagi meyakini alam semesta yang demikian besar, dengan keteraturan yang demikian sempurna, tidak ada penciptanya, ya, maka ini adalah keyakinan yang sangat rusak. Makanya orang-orang yang punya keyakinan menolak penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, ini adalah keyakinan yang sangat rusak, bahkan diingkari oleh hati mereka sendiri, hati nurani mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka menolak tentang keyakinan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta satu-satunya, yang kemudian wajib untuk disembah satu-satunya, padahal hati-hati atau jiwa-jiwa mereka meyakininya, ya, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Di dalam Al-Qur'an, mereka-mereka ini mirip dengan kelompok yang disebut dengan Ad-Dahriyun, ya, pemahaman Ad-Dahriyah, yang mereka mengatakan, ya, kita hidup dan kita mati hanya masa saja, hanya waktu saja, zaman saja yang membinasakan kita. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, ya. Dan mereka mengatakan, tidak lain kehidupan ini hanya kehidupan di dunia saja, ya. Kita hidup kemudian kita mati, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja, hanya waktu saja. Tidak ada yang mereka yakini sebagai pencipta, kemudian tidak ada hari pembalasan. Ini semua adalah keyakinan yang sangat rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas termasuk keyakinan kufur. Ya, maka secara agama, ya, keyakinan komunisme ini tentu tidak disukai oleh semua agama, bahkan dia bertentangan dengan semua agama. Oleh karena itu kita ketahui sejarah Islam, bagaimana dulu ketika pemberontakan ya Partai Komunis, ya, yang dulu resmi di negara kita, yang kemudian melakukan pemberontakan dengan membunuh orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh agama, ya, di Jawa yang sangat terkenal. Peristiwa tersebut kita sudah ketahui dalam pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian juga berhubungan dengan masalah bahaya bagi negara sendiri karena mereka ini selalu memiliki cita-cita untuk melakukan revolusi atau pemberontakan ya, mengganti dengan keyakinan atau mengganti ideologi satu negara, dasar negara dengan dasar komunis sehingga mereka akan selalu berusaha menggulingkan pemerintah, tidak segan-segan melakukan pertumpahan darah agar bisa menguasai pemerintahan. Inilah yang sudah kita ketahui berdasarkan sejarah berdarah ya dari kelompok ini, yang menjadikan kita harusnya waspada, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala keburukan. Meskipun tentu saja ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Rojak Kendari rahimakumullah, sikap seorang muslim ketika menghadapi fitnah seperti ini adalah tidak lain menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan hal-hal yang tercela atau ketakutan yang berlebihan sebagaimana yang biasa ada pada orang-orang yang jauh dari agama, atau hanya sekedar mencela sana sini tapi tidak menguatkan benteng diri. Ya, kita semua tahu segala bentuk bahaya, segala bentuk keburukan ya yang berusaha dihembuskan oleh syaitan dalam berbagai bentuknya, kekufuran, kesyirikan, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah atau segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini adalah sebab utama. Semua keburukan ini adalah sebab utama yang menjadi kerusakan di muka bumi ya, dalam segala bentuknya ya, termasuk kerusakan pemahaman yang mengancam bahaya bagi keimanan kita, juga bagi nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa segala bentuk musibah adalah karena perbuatan dosa manusia. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu ya, maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Jadi semakin besar satu kerusakan ya, semakin besar satu keburukan, apalagi dalam merusak keyakinan umat, maka semakin besar pengaruhnya dalam mengancam ya, mendatangkan bahaya keburukan bagi umat ini kalau mereka tidak menghindari keburukan tersebut, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, meskipun mereka berpura-pura ingin memajukan Islam atau membela Islam, Allah sebutkan mereka lah pelaku-pelaku kerusakan yang sesungguhnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka itulah orang-orang perusak yang sesungguhnya, yang melakukan kerusakan yang sesungguhnya, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itulah dengan kita menguatkan akidah kita, menguatkan pemahaman Islam kita, pengamalan kita tentang Islam, sholat yang benar, belajar tentu pertama akidah yang benar, tauhid yang benar, amalkan, pahami dengan benar, kemudian amalkan, praktekkan dengan benar makna dua kalimat syahadat ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian laksanakan sholat, kemudian rukun-rukun Islam yang lain tegakkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita selalu dalam perlindungannya, dan kita akan dijauhi dari segala bentuk keburukan. Jadi tidak perlu kita khawatir. Agama ini diturunkan untuk menjadikan kita terlindung dari segala keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan hamba yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah menolongmu maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Ini adalah kaidah umum bagi seorang muslim untuk melindungi dirinya dari segala keburukan, adalah dengan kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali memperbaiki agamanya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Namun anehnya Ustaz ya, walaupun kita tahu bahwa ajaran yang rusak seperti ini sudah mungkin secara hati dan juga secara akal pikiran jelas akan ditolak oleh manusia, tapi masih banyak juga yang terpengaruh bahkan mungkin kita tahu juga ini disebabkan karena kurang faham agama ya. Kita tahu juga di Indonesia ini kan faham-faham sesat seperti ini mudah untuk diterima oleh masyarakat. Orang mengaku nabi saja pasti ada pengikutnya ya, ya. Makanya orang Arab mengatakan kulus sakit lakit, setiap yang jatuh akan ada yang memungutnya. Tentunya yang pertama tadi yang seperti Ustaz sampaikan adalah tentang masalah agama, penguatan dalam masalah agama. Mungkin ada hal-hal lain-lain yang mesti kita harus lakukan bagi seorang muslim agar diri kita dan keluarga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman sesat yang banyak terjadi di tengah masyarakat, paham komunis, belum lagi kita tahu bahwa di sana ada Islam liberal, ada Ahmadiyah, Syiah dan seterusnya, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Ya. Memang kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika jauh dari pemahaman agama yang benar seperti yang tadi disebutkan, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini akan mudah mereka terima, apalagi ketika dibungkus dengan seolah-olah membawakan kebenaran. Kemudian kita juga perlu ingat bahwasanya manusia itu didominasi oleh keinginan atau ambisi atau kerakusan, ketamakan terhadap harta dan kedudukan. Ya, terhadap harta dan kedudukan. Ini kan menimpa orang-orang yang punya ambisi tertentu dengan urusan dunianya, dengan harta dan kedudukannya, untuk mempertahankan kedudukannya. Maka mereka menempuh cara-cara seperti ini karena dianggap inilah yang bisa mendukung keinginan mereka tersebut, supaya mereka tetap dengan kekuasaannya, supaya mereka tetap mendapatkan mungkin aliran dana atau bantuan, ya, ataupun hal-hal yang, ya, jelas ini merupakan tipu daya syaitan. Kita sudah ketahui Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita tentang fitnah dua hal ini, ya, kekuasaan dan harta. Itu ibaratnya kata Rasulullah SAW, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi li dinihi. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing lebih merusak kambing tersebut dibandingkan dua penyakit besar dalam hal merusak agama manusia, yaitu kerakusan manusia terhadap harta dan kedudukan. Maka yang hal-hal yang pengaruhi mereka-mereka yang sudah mengetahui buruknya pemahaman ini mungkin digoda oleh, ya, karena kelemahan iman atau kurangnya pengetahuan terhadap agama, jauhnya dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka terpengaruh dengan godaan ini, ya, godaan pemahaman yang buruk ini, karena mungkin ditawari atau diiming-imingi dia akan dapatkan kekuasaan atau dapatkan harta, dapatkan hal yang selama ini memang menjadi cita-cita terbesarnya. Sebagaimana kita ketahui pemahaman-pemahaman yang didasarkan, yang di atas namakan Islam, yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam. Contoh yang disebutkan tadi, ya, pemahaman-pemahaman yang liberal, kemudian sampai hal-hal yang sudah kita sepakati tentang kebenaran Islam satu-satunya, yang kemudian mereka mengatakan agama semua sama, misalnya sama-sama benarnya, atau pemahaman yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi masih ada juga orang yang membela dan meyakininya, bahkan mendakwakannya atau mencurahkan, berani mengorbankan nyawanya untuk membela keyakinan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karena jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan adalah setelah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan pemahaman Islam yang benar, dengan dakwah. Ya, tentu kita berusaha melakukan nasihat yang baik. Sampaikan kepada masyarakat kita tentang Islam yang benar, kemudian sebutkan hal-hal yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang rusak ini, serta bantahan yang ilmiah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bantahan-bantahan yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, bahkan sesuai dengan akal pikiran manusia, misalnya tentang bantahan terhadap akidah ateisme yang menolak keberadaan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu tidak lupa juga kita ingatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dasar yang sangat penting yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah kita untuk menjauhi pemahaman ini, karena sudah ada pengalaman dari hal-hal yang lalu, dan alhamdulillah banyak di kalangan pemerintah kita yang menyadari hal ini, yang membutuhkan nasihat yang baik untuk mengetuk hati mereka. Kenapa Islam, ya, menjadikan agama ini adalah termasuk syiar terbesarnya adalah menasihati amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tidak asing bagi kita dalam Sahih Muslim bersabda, "Ad-dinu an-nasihatu." Agama ini adalah nasihat. Kulna, kami kepada sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? "Lillahi wa li kitabihi." Lillahi wa li kitabihi wa li nabiyyihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat bagi Allah, yakni mengikhlaskan agama untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah, yakni mempelajari makna Al-Quran, mengamalkan isinya, membacanya dengan benar. Nasihat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikhlaskan, berusaha untuk mengikuti petunjuknya. ittiba, ya semata-mata mengikuti petunjuknya dalam mendekatkan diri kepada Allah dan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah dan juga kepada keumuman masyarakat kaum muslimin. Jadi nasihat ini penting. Kita sampaikan tentang hal-hal yang mengetuk, mengembalikan mereka kepada fitrah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah karena dia cuma satu-satunya yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur alam semesta. Tidak ada makhluk yang mampu melakukannya, maka cuma dia yang pantas untuk disembah, cuma dia yang pantas untuk kita bergantung kepadanya, cuma dia yang pantas untuk kita cintai dengan sepenuhnya, takut dan berharap, bersandar dan semua hal-hal yang merupakan kebutuhan dan hajat manusia. Kita ingatkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tauhid. Inilah pentingnya menggiatkan dakwah tauhid, ya, menyebarkan, ajakan kepada umat untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik. Nasihat yang baik ini insyaallah akan menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk keburukan atau segala macam penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhal nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di malam hari ini kita dimudahkan taufik kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul Nurul Jannah ya. Masjid yang mubarak ini dalam kebaikan mengadakan majelis ilmu yang mulia juga sekaligus menantikan kedatangan salat berjamaah isya setelah melaksanakan sholat berjamaah maghrib yang ini tentu bernilai pahala seperti orang yang melaksanakan sholat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Tapi barakallahu fikum jamaah sekalian habibakumullah, tentu saja nasihat atau kajian yang akan kita sampaikan ya sekedar nasihat untuk mengingatkan kepada kita tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam agama Islam yang agung ini yang hendaknya masing-masing kita berusaha untuk mempelajari dan mengamalkannya, apalagi seorang penuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya mengenal kebaikan-kebaikan dalam agama ini yang seharusnya mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk memahami setelah memahami mengamalkannya. Ya, tema kajian kita tentang menjadi muslim yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat bagi orang lain, kita tahu itu keutamaannya besar dalam Islam. Dan alhamdulillah manfaat di sini tidak terbatas pada satu kebaikan saja, tapi dalam banyak kebaikan yang mampu kita lakukan. Di dalam beberapa dalil yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manfaat atau besarnya pahala bagi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dinyatakan derajatnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah

taala dalam silsilatul ahadits shahihah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Masya Allah, ini satu keutamaan besar. Seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah meraih kedudukan yang paling tinggi dalam agama ini. Yang ternyata keutamaan besar ini Allah mudahkan bagi seorang hamba yang berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ini yang kita katakan tadi, jamaah sekalian, habibakumullah, kebaikan dalam Islam itu banyak. Bukan hanya kebaikan-kebaikan besar yang bisa kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang dianggap kecil pun kalau kita kerjakan, kita berusaha maksimal dalam mempraktekannya, maka keutamaan dan nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam Islam ini ya, satu kebaikan meskipun dinilai kecil, tapi kalau kita laksanakan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan keimanan yang benar, ya, sebagian dari ulama, Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar nilainya karena niat, dan sebaliknya berapa banyak amal yang besar tapi menjadi kecil nilainya karena niat. Makanya dalam Islam kita tidak boleh meremehkan kebaikan. Ada yang bisa kita lakukan dan itu bermanfaat apalagi untuk kebaikan agama, maka berusaha kita lakukan. Seseorang yang tidak memiliki harta untuk orang lain, maka dia bisa membantu dengan tenaga atau dengan masyurah, nasihat yang baik, atau bahkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan dengan cara yang baik, dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Ini bernilai keutamaan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih kecil daripada itu, antum pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih atau hadis yang hasan derajatnya dari berbagai jalurnya, ya, hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq biwajhin talq. Janganlah kamu meremehkan perbuatan baik meskipun kecil, janganlah sedikit pun meremehkan perbuatan baik meskipun sekedar kamu menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Yakni orang tidak bisa memberikan apa-apa, dia mampu bertemu dengan saudaranya dengan menampilkan wajah ramah, tersenyum, wajah berseri-seri, dengan niat untuk memasukkan kegembiraan di hati saudaranya. Masya Allah, itu sudah bernilai pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kemudahan yang menjadikan mestinya semua orang bisa melakukannya. Apalagi dengan sebab itu, ya, dia niatkan untuk bisa mendekati orang lain agar bisa misalnya diajak untuk berpegang teguh dengan Islam, agar bisa dia menasihati saudaranya, dan tentu ini merupakan kebaikan yang besar. Dan ini termasuk, ya, cara untuk menjadi orang yang bermanfaat, yang manfaatnya itu bukan cuma sekedar urusan dunia, tapi manfaat yang pahala dan keutamaannya kekal abadi sampai di akhirat nanti. Tayyib, barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fiddin, hafizakumullah. Menjadi seorang muslim yang bermanfaat, kita tahu tentu saja contoh teladan dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling bermanfaat bagi orang lain, pastinya tidak lain adalah

0: para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, dan orang-orang saleh, para ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, karena mereka lah teladan dalam segala kebaikan. Apalagi tentunya nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan suri teladan yang baik. Laqad kana lakum uswatun hasanatun, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Contoh teladan di sini semua yang ada pada diri beliau. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, hadhil ayatu al-karimatu aslun kabirun fit ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan satu dasar yang besar, landasan yang agung untuk selalu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua ucapan, perbuatan dan keadaan beliau alaihi salatu wassalam. Baik, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Kalau kita sudah sepakati dan kita yakini bahwa manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, yang terwujud secara sempurna pada diri mereka, hadis-hadis yang tadi kita sebutkan tentang keutamaan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya tentu mereka adalah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, karena pastinya setiap kebaikan dalam agama mereka yang terlebih dahulu melakukannya, makanya mereka dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini kita ketahui kemanfaatan yang paling besar yang bisa kita lakukan, yang kita usahakan untuk kita berikan kepada orang lain setelah tentu diri kita sendiri, adalah al-manfaatud diniyah, tentu saja manfaat atau kebaikan dalam urusan agama. Karena kalau cuma urusan dunia, ini kemanfaatannya hanya sebatas umur dunia. Kalau cuma sebatas kemanfaatan kita ajak orang lain untuk urusan dunia, untuk bersenang-senang dalam urusan dunia, untuk mendapatkan harta atau perhiasan duniawi, ini umurnya sama dengan dunia, berakhir setelah berakhirnya dunia ini. Karena Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran kita kenal bersama berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini adalah fana, akan hancur dan binasa. Dan yang akan kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki kemahaagungan dan kemahamuliaan. Sama dengan firman Allah Azza wa Jalla di ayat yang lain, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya segala sesuatu yang ditujukan untuk apa saja dari urusan dunia, maka dia akan binasa, dia akan hancur, dia akan fana ketika hari kiamat, semuanya hancur kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kecuali kebaikan yang diharapkan untuk mendapatkan wajah Allah azza wa jal, untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti dan memandang wajahnya yang maha mulia. Jadi menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, yang paling penting kita usahakan adalah manfaat agama. Masya Allah, dan manfaat untuk agama ini banyak majal, banyak tempat-tempat yang bisa kita usahakan di masyarakat kita, yang kita semua sudah mengetahui keterasingan sunnah di akhir zaman, keterasingan orang-orang yang mau belajar agama dan mau memahami agama. Ya, kita masing-masing bisa mengambil manfaat dari keutamaan ini sesuai dengan keberadaan kita di masyarakat kita, yakni di rumah kita, kalau orang yang bekerja misalnya di pasar, bahkan dia bisa mempraktikannya, yang bekerja di kantor atau di tempat-tempat yang dia berinteraksi dengan manusia, dia akan bisa mengusahakan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana yang ada pada teladan kita para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antara sebagian dari para ulama, ada yang menafsirkan ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam Al-Quran di surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku mubarak, diberkahi dimanapun aku berada. Wallahi, ini penuntut ilmu paling pantas memiliki sifat ini. Dimanapun dia berada, dia menjadi sebab keberkahan. Kenapa? Ketika dia berada di tempat kerjanya, dia mudah menasihati orang lain, dia menegur orang lain dengan cara yang baik, dia mudah menyampaikan kata-kata yang baik kepada orang lain sebagai sebab untuk membuka hati mereka, sehingga akhirnya mereka mudah didakwai. Diterangkan oleh sebagian dari ulama salaf tentang makna ucapan Nabi Isa ini, ya, seperti disebutkan dalam tafsir, seperti pernyataan dari Imam Mujahid Ibnu Jabar Al-Makki, ulama besar dari kalangan tabi'in dan juga ulama ahlul hadis yang terkenal sekaligus ahli tafsir, beliau mengatakan mubarakan artinya mu'alliman linnasil khair, selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, mudah menasihati, mudah mengajarkan kebaikan, tentu juga mudah melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka menarik hati manusia. Ya, antum sudah tahu, di antara para ulama kita, ya, yang kita kenal, mereka mempraktikkan kebaikan sampai pun di tempat-tempat, misalnya ketika mereka sedang melakukan perjalanan, mampir di transit di bandara, menunggu pesawat berikutnya, ya, ketika mereka disibukkan dengan membaca Al-Quran misalnya atau membaca buku, sebagian di antara mereka ada juga yang menyempatkan untuk membagi-bagi, ada anak-anak dibagi-bagikan permen misalnya, atau orang dewasa dibagi-bagikan kurma, yang mungkin kita pernah dengar dari beberapa masyayikh kita seperti Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Mereka melakukan seperti ini, ini tujuannya untuk bukan sekedar membagi-bagi makanan, tapi lebih daripada itu untuk menarik hati orang agar nanti mudah tertarik dengan kebaikan agama ini. Ya, kata para ulama, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum, berbuat baiklah kepada manusia supaya kamu mudah menundukkan hati mereka. Ini ta'liful qulub. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan, sehingga mudah untuk menundukkan hati orang-orang yang tadinya belum menyukai Islam kemudian tertarik masuk Islam. Seperti orang-orang kafir Quraisy yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Ya, makanya perbuatan baik seperti ini, manfaat seperti ini kita harus lakukan. Mungkin kita mulai dengan urusan-urusan dunia, membantu, memberikan hadiah, menjenguk orang yang sakit, anak-anak mungkin kita berikan makanan-makanan yang mereka suka yang harganya tidak begitu mahal saja, tapi dengan sebab itu mereka tertarik kepada Islam. Kita harus ingat, jamaah sekalian hafizakumullah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga hadis ini merupakan hadis yang derajatnya hasan, saling menguatkan dari berbagai jalurnya, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis ini cukup terkenal, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lis syarri wa inna minan nasi mafatiha lis syarri maghaliqa lil khairi fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailul liman ja'alallahu mafatihas syarri ala yadayhi. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang dia itu pembuka pintu-pintu kebaikan, yakni keberadaannya di mana saja menjadi sebab terbuka kebaikan. Banyak orang yang akhirnya semangat berbuat kebaikan, banyak orang mendapatkan hidayah dengan taufik dari Allah, dia menjadi sebab terbukanya hati manusia menerima hidayah. Ada yang keberadaannya membuka pintu-pintu kebaikan dan sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Sebagaimana sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, ada orang di antara manusia, ada orang yang merupakan pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Maka beruntunglah orang yang Allah jadikan di tangannya kunci pembuka pintu-pintu kebaikan, dan celakalah orang yang Allah jadikan di tangannya kunci pembuka pintu-pintu keburukan. Naudzubillahi min dzalik, ya. Jadi ini hadis diriwayatkan tadi oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan derajatnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan dalam sebagian jalur dari periwayatan hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sebagai rawi hadis ini, kan Anas bin Malik ini satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Antum tahu mestinya kalau sahabat itu sekelas yang banyak riwayatnya kan Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, semua ini Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, ini 7 sahabat sama Aisyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhum, ya. Ini 7 orang sahabat, ini pasti muridnya banyak. Iya kan? Karena mereka paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang paling pertama. Maka seperti Anas bin Malik itu banyak muridnya. Nah, para ulama itu di antara yang diterangkan oleh para ulama untuk kita menilai rawi-rawi hadis itu tingkatan-tingkatannya, nanti kita kalau antum membahas kenapa sahih Imam Bukhari, ya, hadis-hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya itu kedudukannya paling tinggi melebihi sahih Muslim, padahal sahih Muslim juga hadisnya sahih, ya. Mereka ini bukan hanya memuat hadis yang sahih, tapi memuat hadis yang paling sahih yang mereka nilai. Dan ternyata yang dibandingkan oleh para ulama yang paling sahih adalah Imam Bukhari. Karena ketika beliau memilih hadis yang dikeluarkan dalam kitabnya, itu selalu dipilih rawi yang tingkatannya tingkatan pertama. Tingkatan pertama itu artinya rawi yang dia itu sudah secara orangnya sendiri paling kuat hafalannya, paling cermat, teliti, ya. Kedua, dia mulazamah, menetapi gurunya, belajar dengan gurunya itu waktunya paling lama. Maka dia mengumpulkan dua hal, sehingga misalnya tadi Anas bin Malik, beberapa orang murid-muridnya yang meriwayatkan hadisnya darinya, kan banyak tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Ya, Imam Qatadah, kemudian termasuk Thabit Al-Bunani dan yang lainnya, banyak yang meriwayatkan dari beliau. Tapi tidak semua memiliki sifat yang menjadikannya sebagai rawi tingkatan pertama. Nah, sekarang ada seorang rawi dari penduduk Basrah namanya Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani. Dia ini kalau untuk riwayat dari Anas bin Malik urutannya paling pertama. Kalau ada perselisihan maka riwayatnya yang diunggulkan. Dalam sebagian riwayat hadis tadi yang kita bacakan, sesungguhnya di antara manusia ada pembuka pintu-pintu kebaikan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, menyebutkan tentang muridnya ini, kata beliau, Thabit Al-Bunani min mafatihil khair. Rawi yang bernama Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani Al-Basri, dari penduduk Basrah, ya, di Irak berarti, dia adalah termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Ini pujian dari siapa? Pujian dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kepada muridnya. Berarti ini pujian yang luar biasa. Bayangkan Anas bin Malik ini bukan orang biasa. Ya, beliau mengetahui hamba-hamba Allah yang paling mulia. Beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Beliau bertemu dengan sahabat-sahabat yang utama yang merupakan hamba-hamba Allah yang paling bertakwa setelah para nabi dan para rasul. Ya, jadi beliau jelas bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum dan para sahabat yang lain. Dia memuji muridnya. Berarti muridnya ini luar biasa, berilmu dan beramal. Ya, dan di kalangan para tabi'in dulu yang belajar ilmu kepada para sahabat, memang didapati orang-orang yang mereka itu belajar ilmu, menimba ilmu itu bukan cuma sekedar menghafal kuat, tapi dalam praktek, dalam ketekunan beribadah, dalam sifat zuhud, dalam kejujuran, dalam akhlak mulia, mereka adalah orang-orang yang juga nomor satu. Berarti di sini manfaat ilmu mereka dapatkan dari belajar dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, juga dapatkan manfaat semangat dalam beramal. Ya. Contoh ada sahabat yang dari penduduk Kufa yang namanya Ar-Rabi ibn Khuzaim. Ini tabi'in, tabi'in senior. Ya. Ada tabi'in senior itu disilakan dengan nama Mukhadram. Mukhadram ini seorang tabi'in yang pernah mencapai zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah bertemu dengan beliau. Berarti dia sudah sangat senior sekali. Ada yang bahkan mencapai masa jahiliyah. Tapi karena dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia mungkin masuk Islamnya terakhir sehingga dia menjadi tabi'in bukan sahabat. Ada yang namanya Ar-Rabi ibn Khuzaim. Dia termasuk berguru kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk urutan periwayatannya termasuk yang nomor satu tadi, tingkatan yang pertama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Baik. Dia ini sahabat yang tekun menuntut ilmu, rajin, hafalannya kuat, ibadahnya juga luar biasa. Sampai gurunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini sahabat yang senior, memuji muridnya ini dengan mengatakan apa? Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, pasti dia akan mencintaimu. Ya, ini contoh ya jemaah sekalian hafidhakumullah. Kalau pujian itu dari seorang guru kepada muridnya, ini kan pujian luar biasa. Karena gurunya adalah orang yang sudah memahami ilmu, sudah bertemu dengan orang-orang yang saleh, berarti ketika dia memuji muridnya luar biasa. Ya. Beda kalau murid memuji gurunya, belum tentu. Ya bisa jadi memang gurunya mulia, tapi murid ini kan belum kenal apa-apa. Biasanya kadang-kadang murid memuji gurunya, di situ terkandung pujian untuk dirinya sendiri. Karena kalau gurunya dikatakan mulia, berarti kan kalau muridnya berarti juga hebat kan begitu. Ini belum tentu pujian itu adalah pujian yang benar. Tapi kalau guru yang muji muridnya, ya seperti para ulama memberikan rekomendasi tazkiyah, ini berarti sesuatu yang dia telah kenal. Ini umumnya tentu saja bahwa muridnya adalah seorang yang benar-benar berilmu dan beramal. Di sini tadi kita contohkan apa? Pernyataan Anas bin Malik ketika memuji muridnya yang bernama Thabit ibnu Aslam al-Bunani, bahwa dia termasuk contoh orang yang disebutkan di dalam hadis ini termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah, di dalam ilmu hadis itu ada istilah kaidah yang disebutkan para ulama, rawil hadis adra bi ma'nal hadis. Seorang perawi hadis itu dia lebih paham tentang makna hadis yang disampaikannya. Kalau ada sahabat yang meriwayatkan hadis kemudian dia menafsirkannya, dia lebih tahu dibandingkan yang lain. Tentu saja ini kaidah secara umum, selama ada dalil yang mendukungnya maka ini kita terima. Nah, yang dicontohkan Anas bin Malik ketika menafsirkan hadis ini, ketika dia menyebut muridnya sebagai orang yang tadi keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan, yang tadi yang bernama Thabit ibn Aslam al-Bunani, memberikan faedah kepada kita apa? Faedah kepada kita yaitu orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan, adalah seorang penuntut ilmu sunnah. Iya kan? Seorang penuntut ilmu sunnah. Karena Thabit Al-Bunani adalah termasuk orang yang selalu mulazamah, selalu menetapi majlisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kemudian tekun dalam belajar, cermat dalam hafalannya, kuat dalam riwayat hadisnya, sehingga hadisnya selalu menjadi pilihan Imam Bukhari kemudian para ulama yang setelahnya. Ya, di samping itu juga ketekunan dalam mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, ya, dalam beribadah, dalam berzikir, dalam sifat zuhud terhadap urusan dunia dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Berarti kita ambil pelajaran di sini bahwa untuk menjadi orang yang bisa memiliki sifat atau dimudahkan taufik oleh Allah baginya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, dimanapun dia berada, dia akan bisa memberi manfaat, ya, adalah dengan mengusahakan diri kita menjadi penuntut ilmu, belajar ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berusaha semaksimal mungkin menyebarkannya di masyarakat kita. Ingat, ketika ingin menjadi orang seperti ini, kita harus berlatih, kita harus berusaha. Jangan mengatakan, ah sudah ada ustaz, oh ada seorang yang sudah belajar. Tapi kalau ini kebaikan, kenapa antum tidak belajar juga? Kenapa antum tidak berusaha? Dalam agama itu, kebaikan dan keutamaan kita diperintahkan berlomba-lomba melakukannya, bukan disuruh mengalah sama orang lain. Kalau ada keutamaan dalam agama, iya kan, perintah dalam agama apa? Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kebaikan ini hendaknya manusia ya tanafas, bersaing dan berlomba-lomba menjaganya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak berusaha mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam satu kebaikan pun kecuali pasti dia mendahuluiku. Menunjukkan Umar bin Khattab juga berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maksudnya, kalau ada peluang untuk bermanfaat bagi manusia dengan kemanfaatan yang tinggi seperti ini, kenapa tidak kita usahakan semaksimal yang kita mampu? Kalau kita bisa dengan cara mengirim pesan kebaikan kepada keluarga kita, atau membagi-bagi buku yang bermanfaat, atau penjelasan-penjelasan, rekaman-rekaman ceramah kita bagikan kepada mereka, apalagi orang-orang kita harapkan bisa terbuka hatinya menerima hidayah, masya Allah, maka ini termasuk manfaat kebaikan yang sangat besar yang kita usahakan untuk mereka. Ya, jadilah pembuka pintu-pintu kebaikan. Bisa jadi dengan sebab kita menyampaikan dakwah ini kepada mereka, dengan sebab nasihat yang kita sampaikan terbuka hatinya. Ya, maka apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan kepada kita faedah pertama tadi, orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan itu kita akan dapati dalam majelis ilmu sunnah, karena Anas bin Malik menafsirkannya seperti itu. Berarti apa? Kita pribadi, kita diri kita sendiri, kalau ingin menjadi baik, kalau kita ingin selalu dekat dengan orang-orang yang menjadi sebab terbuka pintu-pintu kebaikan bagi diri kita, hendaknya kita selalu dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan orang-orang yang semangat belajar sunnah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak ragu lagi generasi yang terbaik. Di antara sebab, bahkan sebab yang paling utama mereka menjadi generasi yang terbaik, karena tentu di kalangan mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik pembuka pintu-pintu kebaikan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika Al-Qur'an turun beliau bacakan di hadapan para sahabat, kemudian beliau jelaskan, tidak ada yang lebih utama dibandingkan ini. Maka jadilah mereka sebagai sebaik-baik generasi yang mengambil manfaat dari ilmu petunjuk, sebaik-baik petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran tentang para sahabat, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wahai para sahabat, bagaimana mungkin, yakni sangat jauh kekufuran itu dari kalian, bagaimana mungkin kalian menjadi kufur, kekufuran sangat jauh dari kalian karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang ada tinggal apa? Sunnah, petunjuk beliau, Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Inilah cara kita membuka pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Hadiri majelis ilmu, dekat dengan orang-orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada kita. Ada dalam biografi salah seorang ulama salaf, atau pernah dengar Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri, ini ulama besar dari kalangan tabi'in yang mulia. Ya, sebagian pendapat menyebutkan bahwa beliau adalah tabi'in yang paling mulia, tapi ini pendapat yang tidak begitu kuat. Karena tabi'in yang paling mulia itu dalam segi kezuhudannya, amalannya, yang disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, yang disebut sebagai khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in, yaitu Uwais ibn Amr al-Qarani. Uwais al-Qarani kita kenal, itu hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia sebaik-baik tabi'in dalam Sahih Muslim. Adapun dari segi ilmu, tabi'in yang terbaik yang disebutkan oleh banyak para ulama, dia adalah Imam Sa'id Ibn al-Musayyab al-Madani. Ya, imam besar tabi'in dari kalangan penduduk Madinah. Yang jelas Al-Hasan Al-Basri ini juga keutamaannya sangat besar. Dikatakan oleh para ulama, beliau meraih keutamaan itu karena ibunya dulu adalah budak perempuan dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Jadi budaknya ini ya, ketika dia hamil kemudian lahirlah Hasan Al-Basri. Kadang-kadang dia disuruh oleh Ummu Salamah untuk satu keperluan, lama pulang, anaknya menangis. Ketika itu Ummu Salamah juga sedang menyusui bayinya, maka kadang-kadang dia menyusui Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata para ulama, dari situlah dia mendapatkan keberkahan, dengan sebab manfaat ya susu yang dia minum, yang ini adalah susu dari istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anis sahabati ajma'in. Al-Hasan Al-Basri ini disebutkan dalam biografinya, beliau ini seorang yang sangat tekun dalam masalah menuntut ilmu, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam ibadah luar biasa. Disebutkan dalam satu biografinya, ada seorang yang pernah datang ke Madinah dari penduduk Basrah, bertemu dengan salah seorang ulama di Madinah. Intinya ditanya dia, dari mana? Dia mengatakan, saya dari Basrah. Ata'rifu Al-Hasan min Ahli Basrah? Apakah kau mengenal ulama di Ahlul Basrah yang bernama Al-Hasan Al-Basri? Maka orang ini mengatakan, jelas, saya mengenalnya, saya bertetangga dengan dia dan selalu menghadir di majelisnya. Ya, kemudian dia bertanya, coba terangkan bagaimana sifat-sifat yang kamu ketahui tentang dia. Di sifat disebutkan pujian-pujian. Ya, asbahun nasi sariratan bi alaniyah. Dia adalah orang yang paling sesuai antara apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan. Yakni orang yang berbuat terang-terangan dan sembunyi sama. Kalau dia merintahkan satu perintah, maka dia yang pertama kali melakukannya. Kalau dia melarang, dia yang pertama kali meninggalkan larangan itu. Ya, orang-orang butuh kepada dia, tapi dia tidak pernah menggantungkan diri kepada manusia. akhirnya ulama ini mengatakan hasbuka, cukup penjelasan, tidak perlu dilanjutkan lagi. Kaifa yadhillu qaumun hadza fihim, ya, kata ulama ini, bagaimana mungkin satu kaum akan tersesat kalau orang seperti ini ada di kalangan mereka. Ini poin pentingnya. Ulama ini mengatakan tidak mungkin ada satu kaum yang tersesat kalau orang seperti ini ada di kalangan mereka. Jadi keberadaan seseorang yang membimbing kebaikan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah, menjadi sebab jauhnya orang-orang di sekitarnya dari kesesatan. Makanya ini yang kita katakan tadi, kalau kita ingin ambil manfaat untuk diri kita dari orang lain, maka jadikanlah tempat kita selalu berkunjung, yang selalu kita datangi adalah majelis ilmu. Jadikanlah kita dekat dengan orang-orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya tentu orang-orang yang mengajarkan dengan niat ikhlas, mengajarkan kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian jadikanlah diri kita menuntut ilmu, kemudian menyebarkan agama kepada manusia. Karena inilah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga para ulama mengatakan, ya, kedudukan yang paling tinggi setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah kedudukan orang yang belajar agama dan menyebarkan ilmu agama. Makanya mereka dikatakan sebagai apa para ulama? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Termasuk mewarisi kedudukan yang tinggi setelah mereka. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah pernah mengatakan, "Man talabal ilma liyuhyiya bihil Islam fahuwa minasiddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka dia termasuk orang-orang siddiq, dan tingkatan atau kedudukannya adalah setelah tingkatan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Inilah cara kita mengusahakan manfaat untuk diri kita sendiri dan kemudian menjadi manfaat bagi kaum muslimin yang lainnya, atau menjadi manfaat bagi orang lain dengan bentuk manfaat yang paling tinggi. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, menjadi muslim yang bermanfaat, ya, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijadikan istiqamah di atas petunjuk Islam, di atas petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menuntut ilmu, memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu tentu saja, ya. Setelah itu kita memahami, mengamalkan dan berusaha menyebarkannya kepada orang lain. Baik.
1: Sudah. Belum ada belum?
0: Hah? Sudah?
1: Iya,
0: silakan. Kita akan teruskan setelah azan insyaallah.

0: Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azzakumullah. Jadi jadilah muslim yang bermanfaat. Ya, tentu saja manfaat tadi sudah kita katakan, manfaatnya luas. Termasuk kita tersenyum di hadapan saudara kita, memberikan kebaikan. Tapi semua yang kita katakan tadi, yang paling penting kita usahakan manfaat yang kita berikan kepada kaum muslimin atau orang-orang di sekitar kita adalah manfaat yang berkaitan dengan urusan agama. Kalaupun kita berikan bantuan misalnya materi kepada mereka atau bantuan tenaga, kita niatkan itu untuk membuka hati mereka agar tertarik mengikuti pemahaman agama yang benar. Ya, ini seorang muslim yang dia telah belajar agama, dia kan memilih untuk kebaikan agamanya, ya, balasan-balasan yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia bisa melakukan urusan-urusan, memberikan bantuan dalam urusan-urusan dunia, tapi kan dia mengetahui ada yang lebih tinggi kedudukannya. Tetap dia berikan bantuan dalam urusan dunia, misalnya membantu korban bencana alam, tapi setelah itu dia berusaha ada, ya, follow up setelah itu. Ya, ini apa yang didapatkan setelah itu kita membantu mereka, ya, ini kita buka hati mereka untuk mau menerima dakwah. Setelah itu kita memberikan pengajaran kebaikan kepada mereka. Sampai pun kalau yang mau misalnya menerima hanya anak-anak kecil, kita adakan TPA dan seterusnya. Masya Allah, ini bisa menjadi sebab kebaikan untuk, kalaupun mereka tidak mengenal dakwah ini, maka anak-anak kecil ini yang akan mengemban dakwah setelah mereka nanti. Ada seorang imam besar dari kalangan tabi'in, Imam Al-A'mash, ya, Sulaiman ibn Mihran Al-Kahili Al-A'mash. Ini beliau imam besar dari kalangan tabi'in dan termasuk poros periwayatan hadis di zaman tabi'in dari penduduk Kufah. Al-A'mash, artinya sebagian besar riwayat hadis penduduk Kufah mesti lewat beliau. Seorang penghafal hadis yang sangat kuat. Dia itu mengajarkan hadis kepada anak-anak yang masih kecil. Anak-anak TPA diajarkan suruh menghafal hadis. Ya, dan dia semangat melakukannya. Sampai ketika ada yang bertanya kepada beliau, ya, tu'allimu ha'ulai sibyan al-hadis? Apakah kamu mengajarkan kepada anak-anak kecil ini hadis? Apa manfaatnya? Dipikir orang tersebut demikian. Maka beliau mengatakan, ha'ulai sibyan yahfaduna alaikum dinakum. Anak-anak kecil ini yang nanti akan menjadi sebab menjaga agama kalian, karena nanti generasi berikutnya mereka lah yang akan mendidik kaum muslimin, mengajarkan kepada mereka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi maksudnya di sini jamaah sekalian hafizakumullah, ya, seorang penuntut ilmu mengenal keutamaan agama. Dan dengan ini dia memilih keutamaan ini. Ada sebuah athar dari Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in beliau, ya, punya Imam Syafi'i kita kenal kan, termasuk guru utama Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas ibn Abi Amir al-Asbahi al-Madani, yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Hijrah, imamnya penduduk Madinah. Beliau itu, ya, namanya di Masjid Nabawi, pasti banyak ulama yang berkunjung ke sana, ya kan, yang pergi umroh atau sebelum umroh atau sudah umroh dari Mekah, mereka rata-rata mampir ke Madinah karena keutamaan Masjid Nabawi yang sudah kita ketahui, ya, 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Maka beliau banyak menyibukkan diri dengan belajar, menyampaikan hadis. Ketika ada ulama yang lebih senior, maka dia menuntut ilmu di situ. Kalau yang lainnya, dia sampaikan ilmu. Dia sibuk dan menjadi imam penduduk Madinah yang dikenal. Ada di zaman beliau salah seorang tabi'in ahli ibadah, yang beliau ini dalam masalah riwayat hadis agak lemah. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dia ini dhaif dalam riwayat hadis, tapi ibadahnya tekun. Jadi karena dia kurang perhatian, kurang cermat dalam masalah riwayat. Namanya Ubaidullah Abdullah Ibnu Umar Al-Mukabbar, Al-Umari Al-Mukabbar. Ada saudaranya yang bernama Ubaidullah Ibnu Umar, ini yang riwayatnya thiqah, terpercaya. Karena dia tekun dan teliti dalam masalah hadis. Intinya, yang kakaknya ini, yang Abdullah ibn Umar Al-Umari tadi, pernah menulis surat kepada Imam Malik menasehatinya. Maksudnya, karena kita berada di kota Madinah, lebih bagus, lebih banyak ibadah dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan sekarang, mengajarkan hadis atau belajar hadis, meriwayatkan hadis. Padahal Imam Malik jelas ya, mereka semua rajin-rajin ibadah pastinya. Sholat lima waktu jelas sholat-sholat sunnah, tapi mereka tetap memberikan perhatian besar terhadap penyebaran ilmu sunnah, karena ini amalan yang paling utama. Ini adalah sekelas amalan para nabi dan para rasul, ya amalan pewarisnya para nabi dan para rasul. Mendengarkan nasihat ini, Imam Malik membalas suratnya. Dia menjawab salamnya, alhamdulillah dan seterusnya. Dia mengatakan amma ba'du. Adapun selanjutnya, fa innallaha qad qassama al-a'mal kama qassama al-arzaq. Sesungguhnya Allah telah membagi-bagi, menjadikan bertingkat-tingkat amal sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki kepada manusia. Ada orang yang diberikan kebaikan dalam hal ini tapi dia kurang dalam hal ini. Ya, intinya dia jelaskan. Kemudian dia mengatakan wa ma ra'aitu ma ana fihi biduni ma anta fi. Saya tidak menganggap apa yang saya lakukan kedudukannya di bawah yang kamu lakukan. Saya tidak menganggap apa yang kamu lakukan lebih tinggi dibandingkan amal yang saya lakukan. Ya, ini saya menyebarkan ilmu karena saya tahu keutamaannya. Bahkan ini keutamaannya lebih tinggi dibandingkan amal-amal yang lain setelah amal yang wajib. Wa arju ayyakuna kilana ala khairin wa bar, dan saya berharap kita berdua selalu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Masya Allah, ini pernyataan Imam Malik menunjukkan ya, banyak amal kebaikan kita milih yang paling tinggi karena kita punya dalil. Ya, kebanyakan ulama salaf menegaskan seperti dinukil oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, talabul ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Menuntut ilmu agama itu lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah dalam Islam. Jadi kalau kita ingin menyebarkan manfaat untuk orang lain, ya silakan kita sebarkan kebaikan. Kita menolong saudara kita, ya ada yang kena bencana kita tolong, kita bantu dengan tenaga, dengan harta, atau paling tidak dengan nasihat. Tapi jadikan itu sebagai apa? Sarana untuk mengajak mereka kepada agama. Jangan cuma ditolong selesai. Ya, kalau kita tolong mereka kemudian tidak ada perbaikan akidah, tidak ada pelajaran agama, tidak ada perbaikan tata cara sholatnya, pemahaman mereka juga jauh dari pemahaman yang benar. Ini kan jadinya sia-sia kebaikan yang kita lakukan untuk mereka. Jadi jadikanlah kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan yang akan membimbing mereka, membuka hati mereka untuk setelah itu menerima dakwah, menerima kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka. Setelah itu kita bikin pengajian-pengajian supaya mereka tetap mendapatkan sebab untuk kebaikan yang nilainya kekal abadi sampai di akhirat nanti. Yang ini merupakan inti seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan beramal, mengamalkan amalan soleh, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri tentang ayat ini yang beliau mengatakan, hadza habibullah, hadza safiyullah, hadza khiratullah. Inilah kekasih Allah, inilah wali Allah, inilah orang yang menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia mengajak manusia dan melakukan kebaikan kepada mereka untuk menjadi sebab yang memudahkan hati mereka tunduk agar menerima ajakan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kebaikan-kebaikan ini bagi kita semua. Barakallahu fikum. Demikianlah ya, karena waktu juga yang membatasi. Semoga apa yang kami sampaikan di kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk memotivasi kebaikan bagi diri kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita menjadi seorang muslim yang bermanfaat bagi orang lain dan menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini dan kita teruskan dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita melaksanakan sholat isya. Ya, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah,
1: ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Pak Dedi dari Bandung. Saya ingin bertanya, apa saja tips dan trik bagi para milenial kecil, agar mereka bisa menjadi muslim yang bermanfaat.
0: Iya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaannya lebih bagus kalau dijadikan luas, bukan cuma anak yang masih apa tadi milenial. Ya, karena yang setelahnya juga atau yang sebelumnya yang lebih tua juga tentu membutuhkan nasihat ini. Ya. Cara yang paling atau tips yang paling utama untuk kita lakukan pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala kebaikan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, "Inna du'a miftahu kulli khairin." Sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Maka minta kepada Allah karena Dialah yang memiliki segala kebaikan dan taufik semua ada di tangannya. Yang kedua tadi, belajar agama. Perbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Tidak akan bisa kita memperbaiki orang lain kalau kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberikan apa-apa. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka bersemangat belajar kepada beliau. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka menyebar di negeri-negeri kaum muslimin untuk mengajarkan kebaikan. Jadi itu yang kita lakukan, seperti yang kita sebutkan tadi, kita bukakan pintu-pintu kebaikan bagi diri kita dengan belajar agama, dengan selalu menghadiri majelis ilmu agama. Kemudian setelah itu kita sebarkan kebaikan ini kepada orang lain dengan mengajarkan kebaikan agama ini kepada manusia, yang dengan sebab ini akan tersebar cahaya agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di muka bumi ini. Nah, barakallahu fiik. Silakan, kalau masih ada yang lain.
2: Assalamualaikum. Penjelasannya tadi kait dengan masalah kebaikan menjadi manfaat bagi orang lain dan kisah para tabi'in, para ulama. Pertanyaan bentuk kebaikan itu tidak lepas dari keikhlasan.
0: Ya.
2: Bagaimana cara kita untuk bisa melatih keikhlasan ini supaya agar setiap kebaikan kita tidak sia-sia dan berbuah pahala di sisi Allah. Kita takutkan dengan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ternyata mengandung riya jauh dari keikhlasan.
0: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Ustaz kita Hafidzahullah. Ya, keikhlasan ini tentu merupakan, kita tahu, buah iman yang paling tinggi dan wujud dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu mengikhlaskan agama kita untuk Allah Azza wa Jalla semata-mata. Kalau kita tahu agama ini agama yang sempurna, maka tidak mungkin agama ini luput dari menjelaskan dan memudahkan kita untuk meraihnya selama kita berusaha sungguh-sungguh mempelajarinya. Jadi selalu kiat yang pertama dalam kebaikan meminta ikhlas adalah berdoa kepada Allah agar dimudahkan ikhlas. Ya, dan ikhlas itu wujudnya adalah, ya, asalnya merupakan buah keimanan di hati kita yang kemudian menjadi sebab kita mengamalkan amal kebaikan semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Yani ikhlas itu dia nanti kembali kepada masalah cinta. Kalau yang dominan di hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kepada Allah itu tidak ada yang bisa mengalahkannya dari urusan-urusan dunia. Makanya orang yang mengenal Allah, mengenal sifat-sifat keutamaannya, akan dimudahkan untuk meraih ikhlas. Kemudian penyimpangan-penyimpangan dari niat itu kita bersihkan dengan cara membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, karena Al-Quran itu petunjuknya sempurna. Dan diantara hikmah terbesar diturunkan Al-Quran adalah sebagai syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Rabbmu dalam Al-Qur'an dan obat bagi penyakit hatimu. Penyakit hati yang paling besar adalah ketidakikhlasan. ya, maka obatnya adalah baca Al-Quran dan renungkan supaya menyentuh hati kita. Baca ayat-ayat yang menjelaskan tentang dunia yang fana, rendahnya dunia ini, agungnya dan besarnya balasan di akhirat, kenikmatan yang tertinggi. Ini akan menguatkan di hati kita kecintaan kepada Allah dan semangat untuk mengejar keutamaan dan balasan besar yang ada di sisinya. Kemudian ikhlas itu ya paling besar lawannya dari hal-hal yang menyimpangkan niat, seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah dua hal, yaitu mencintai pujian dan sanjungan, ya, dan yang kedua berambisi mendapatkan balasan yang ada di tangan manusia. Ini dua penyakit paling besarnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, kalau kita ingin menghilangkan penyakit ini, pertama kita hadapi dulu hubbu tsana wal madh, suka dipuji dan disanjung, dengan kita meyakinkan diri kita bahwa pujian manusia, sanjungan manusia, sebagaimana celaan mereka, cercaan mereka, tidak akan bisa mempengaruhi kita dalam kebaikan atau keburukan. Karena yang pujiannya bermanfaat dan celakan dan celaannya mencelakan kita hanya Allah Azza wa Jalla. Maka manusia memuji apapun tidak akan mempengaruhi. Karena manusia memuji bisa basa-basi, atau paling-paling dia hanya melihat zahir dari perbuatan kita. Kita ingat mungkin dalam atsar yang sahih, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, siapa beliau? Ya, yang keutamaannya dengan demikian besar. Kalau beliau dipuji, apa yang dia baca? Doa yang disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam Adabul Mufrad, ya. Beliau baca doa seperti ini. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah Engkau mengadzab aku karena apa yang mereka ucapkan, yakni pujian yang mereka sampaikan. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka, serta ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui. Masya Allah, ini cara termasuk mengatasi yang namanya kalau dipuji orang, ya, karena pujian ini bisa berbahaya. Makanya kan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memuji orang di hadapannya. Kita diperintahkan menyiramkan tanah atau pasir ke wajahnya, karena memuji ini bisa menjadikan seseorang ya cacat keikhlasannya. Naudzubillah minzalik. Yang kedua tadi, mengharapkan balasan di tangan manusia, itu dengan kita meyakini semua balasan di tangan manusia itu berasal dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai kepada kita. Maka hendaknya kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itulah yang sesuai dengan kehendak Allah yang akan sampai kepada kita. Ala kulli hal, ini penjelasan ringkas tentu saja. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Barakallahu.
3: Yang menyebabkan usus kita ini lengket dan kotor itu
0: semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Duhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
3: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
4: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
3: di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya."
4: Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
3: Bagaimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?"
4: Apa kata Ibnu Umar?
3: Wallahi. Wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
4: Demi Allah. Demi Allah.
3: Satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
4: Apa kata Ibnu Umar?
3: Wallahi. Wala bi talqatin wahidatin.
4: Wallahi.
3: Wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.

0: Jika seorang sudah mandi junub, kemudian ia ingin sholat, apakah harus wudhu terlebih dahulu, ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudhu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudhu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudhu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudhu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, karena wudhu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung sholat, maka sah, tidak perlu wudhu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, tapi kalau dia berwudhu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru ikut sunnah, alhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk selalu meniti jalan kebenaran. Sebelumnya saya sudah terbiasa dengan pinjaman bank dan sudah 2 bulan saya bertahan untuk tidak memperbesar pinjaman. Sedangkan kebutuhan saya sangat mendesak. Bagaimana solusinya? Kebutuhan apa yang mendesak? Kalau yang dimaksud kebutuhan mendesak adalah Anda termasuk orang yang tidak mampu, Islam memberikan solusi, Anda berhak dapat zakat. Sehingga tidak perlu utang bank. Silahkan berhubungan dengan Lazis terdekat, sampaikan kondisi Anda apa adanya, dan Lazis punya kewajiban untuk memberikan zakat karena Anda termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau kebutuhan yang mendesak yang dimaksud adalah modal, nah ini lain masalah ya. Anda butuh modal namun belum waktunya untuk mengembangkan usaha. Miliki prinsip, jangan sampai kita punya penyakit istintok. Apa itu penyakit istintok? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Modal yang halal hanya sampai pada tingkatan nomor 4. Saya ingin nomor 10. Terus gimana cara mengembangkan bisa naik ke nomor 10? Saya harus utang. Kalau seperti ini caranya, belum waktunya. Saya harus utang ke bank. Hanya satu-satunya bank yang bisa membantu saya untuk mendapatkan kucuran utang. Berarti Anda ingin segera sukses sebelum waktunya. Batasi dulu. Setiap orang harus membatasi keinginannya sesuai potensinya. Semua orang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kalau belum waktunya, lihat potensi. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya setelah banyak pengusaha muslim yang gulung tikar gara-gara utang bank. Ada satu kejadian ini di Sidoarjo. Yang pernah saya dengar ini di Sidoarjo. Jadi ada pengusaha sendok ya, sendok garpu. Dia homemade. Jadi dia produksinya di rumah. Sampai akhirnya ordernya semakin banyak, dia semakin besar. Kemudian usaha ini sempat membuat resah pengusaha sendok milik orang asing ya, yang lebih besar. Ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Akhirnya apa? Pabrik yang lebih besar tadi order ke pabrik yang kecil tadi milik muslim. Saya order sendok dengan kuantitas sekian, jumlahnya sangat banyak. Akhirnya pengusaha muslim ini berpikir, saya tidak akan mampu untuk memproduksi itu kalau tidak dapat tambahan modal. Kemudian dia pinjam bank. Mulailah dia membuka pintu pinjam bank. Dapat kucuran dana. Terus dia buka usaha, memenuhi orderan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keberapa begitu, ditutup ordernya. Padahal dia sudah produksi banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sendok yang dia produksi mangkrak, tidak laku, dia tidak bisa nyicil ke bank. Sampai pada kesimpulannya, pabrik yang dia miliki harus dilelang. Ketika dilelang, yang beli pabrik yang besar tadi. Dari mana dananya? Utang di bank yang sama. Setelah utang di bank yang sama, dia beli pabrik ini, akhirnya diakuisisi oleh pabrik yang besar. Dia gulung tikar meninggalkan semua usahanya dan kerjasama dengan apa? Bank yang sama. Banknya Bank Indonesia, bank milik pribumi ya, yang ngacau usaha yang dimiliki oleh orang asing, yang menjadi korban orang pribumi. Subhanallah. Mohon jangan sampai ada di antara kita yang punya pengalaman yang sama. Dan bank itu salah satu di antara senjata para pengusaha yang lebih tinggi untuk merusak usaha yang lebih kecil.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kita ke layar kaca Anda,
2: para pendengar Radio Roja TV.
1: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
3: dan
1: telah
3: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran taibah mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Minnatul Alimir Raqib ala man yargobu fi fawaidil ahadithil mukhtarah min sahihi targhibi wa tarhib, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Naam Mubarak Ba Mualim LCMHI Hafizahullah dari STDI, maksud kami dari Stai Ali Naam. Ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Dan di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan tema perintah untuk menjalankan sunnah dan menjauhi bid'ah. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falatafadol, masykur Ustadz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di dalam pembahasan fawaid dari hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Pada pertemuan yang lalu kita bahas hadis tentang innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa. Sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian adalah syahwatul ghay, ya, syahwat yang bisa menyesatkan kalian. Syahwatul ghay fi butunikum, ya, keinginan-keinginan untuk memenuhi perut sehingga membuat seorang tidak mengenal halal dan haram. Innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang berkaitan dengan perut dan berkaitan dengan kehormatan atau kemaluan. Wa mudhillatil hawa, dan hal-hal yang menyesatkan dari hawa nafsu yang diikuti. Nah, ingin saya tambahkan pada kesempatan yang baik ini tentang perbedaan antara ar-rusd, ar-rusdu wal-ghayyu wal-dhalal. Para ulama menyebutkan bahwa ar-rusdu itu petunjuk, itu artinya yang dimaksud ar-rusd ma'rifatul haqqi wattiba'uhu. Ini ar-rusd, mengenal, mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Mengenal atau mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Wa ammal ghayyu fa huwa ma'rifatul haqqi wa adamu ittiba'ihi. Sedangkan al-ghayy, ya, mengetahui kebenaran namun tidak mengikutinya. Itu yang dimaksudnya al-ghayy. Wa amma ad-dhalal, adapun dhalal, kesesatan, fahuwa adamu ma'rifatil haqqi bil kulliyah. Seorang tidak mengetahui kebenaran sama sekali, itu namanya dhalal. Namanya dhalal. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan di sini, innama akhsha alaikum syahwatil ghayy. Syahwat al-ghayy. Yang disebut dengan al-ghayy yaitu ma'rifatul haqqi wa adamu ittiba'ihi. Seorang mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu, tetapi tidak diikutinya. Tetapi tidak diikutinya. Jadi dia mengikuti syahwatnya. Dia tidak mengikuti kebenaran, tapi mengikuti keinginan syahwatnya. Yang berkaitan dengan butun, berkaitan dengan perut, dan furuj, dan berkaitan dengan kemaluan. Ini makna atau perbedaan antara al-ghayy wa dhalal wa rusd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ammal muhlikatu fashuhun muta wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Jadi adapun yang dimaksud dengan al-muhlikat, kata Nabi alaihissalam, hal-hal yang membinasakan seorang itu diantaranya adalah syuhun muta. Nanti kita akan jelaskan apa makna syuh. Syuhun muta, orang yang tamak, rakus, yang diikuti. Karena syuhun ini anak ketamakan. Syuhun. Kemudian wahana wahawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti ini termasuk yang akan membinasakan seorang. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ujub atau ijab bi nafsihi, mengagumi di dirinya. Ini disebutkan dalam hadis ini tiga hal yang menjadi penyebab seorang itu binasa. Syuhun muta, ya, dia taat kepada ketamakannya, dia tamak terhadap sesuatu, ya, dan dia mengejar ketamakannya itu, ya, dia taat untuk mendapatkan apa yang menjadi ketamakannya. Kemudian hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, dan ijabul mar'i binafsihi. Seorang ijabul mar'i binafsihi, kegaguman seorang terhadap dirinya sendiri. Para ulama menyebutkan tentang makna hadis ini, fasyuhun muta, asyuhu syiddatul hirsi ala syai'. Ya. Jadi keinginan yang luar biasa terhadap sesuatu, ya, dalam mencarinya dan menghasilkannya, memperolehnya. Ini dimaksud dengan asyuh. Ya, jadi syiddatul hirs ala syai', sangat tamak, sangat berkeinginan untuk mendapatkan suatu. Kemudian hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, ya, bahwa di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, yang pertama bahwa ada amalan-amalan yang membinasakan seorang. Fi a'malul abdi minha ma sabbaba najatan najata sahibiha wa minha ma sabbaba halakahu. Di antara perbuatan-perbuatan manusia atau seorang hamba, itu ada yang menyebabkan dia selamat, ya, dari azab Allah, dan ada di antara amal-amal manusia yang menyebabkan dia celaka, yang menyebabkan dia binasa. Nah, minal muhlikat syu'un muta', ya, di antara hal-hal yang membinasakan seseorang itu adalah, ya, syuhun muta'un. Jadi ketamakan seorang kepada sesuatu dan dia ikuti untuk mendapatkan apa yang dia tamak. Itu syuhun muta'. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa asyuh sifat tamak, ya, terhadap sesuatu ini min akbah sifat, salah satu di antara sifat-sifat yang paling jelek. Karena apa? Sifat ini, ya, bisa bertentangan dengan keimanan. Kalau seorang beriman pada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah memberikan rezeki kepada dia, ya, apa yang Allah berikan pada dia tidak mungkin lari ke tempat lain, tentu dia tidak akan tamak. Ya, jadi sifat tamak yang berlebihan ini ada bertentangan, berlawanan dengan iman seseorang. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada." La yajtami'u ghubarun fi sabilillah. Tidak akan bertemu debu yang berterbangan dalam peperangan di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dan dia tidak akan bertemu dengan asap api neraka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang jihad fi sabilillah, ya, mereka ketika ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan berjihad, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. La yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abadan. Tidak mungkin ketemu dalam diri seseorang, ya, orang yang berjihad dan jalan Allah, hentakan-hentakan kakinya atau kuda-kuda perangnya yang mengeluarkan debu atau mengakibatkan munculnya debu. Artinya jihad fisabilillah tidak mungkin bertemu dengan asap neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah, karena Allah Ta'ala, Allah akan menyelamatkan mereka dari azab api neraka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan." Dan tidak akan bertemu sifat tamak, ya, dan iman dalam hati seorang hamba selamanya. Artinya seorang yang mukmin, seorang beriman pada Allah, yang yakin pada Allah bahwa Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang menetapkan segala sesuatu bagi dirinya, ya, ini tidak mungkin bertemu dengan sifat tamak, rakus, ya, terhadap sesuatu. Makanya orang beriman, mereka selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang mukmin, ya, apa yang Allah berikan pada mereka, mereka bersyukur pada Allah Ta'ala. apa yang Allah berikan mereka bersyukur. Apa yang belum mereka dapati, ya mereka tidak tamak. Mereka tahu bahwa itu adalah bukan miliknya. Mereka yakin bahwa seandainya dia akan mendapatkan hal itu, Allah akan berikan pada dia. Tapi dengan cara dan pola ketamakan, sampai terkadang menerjang hal-hal yang haram, ya gara-gara ingin mendapatkan sesuatu, ini adalah satu perbuatan yang jelas ya bertentangan dengan iman seseorang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari sifat-sifat yang ada di dalam hadis ini. Di antaranya adalah sifat yang tercela, asyuh. Ya. Asyuh. Ketamakan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena asyuh ini, sifat tamak ini tadi, ya, dapat menyebabkan terjadinya kezaliman di muka bumi ini. Seorang karena tamak, karena rakus, ya, terhadap sesuatu, membuat dia, menjadikan dia berbuat kezaliman, menjadikan dia korupsi, menjadikan dia mencari harta dengan tidak halal, ya, karena ketamakannya. Ya, maka dari itu sifatnya adalah sifat yang tercela. Kita diingatkan untuk jangan sampai memiliki sifat yang buruk ini. Ya. Dan Nabi alaihissalam telah menyebutkan, ya, tentang syuh ini tadi yang dapat menyebabkan perbuatan kezaliman, menyebabkan putusnya silaturahim, menyebabkan pertumpahan darah, ya, menyebabkan makan harta dengan tidak halal. Ini sudah diingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis, ya, yang sahih. Beliau bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian dari berbuat kezaliman, karena sungguhnya perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Wattaqu syuhha, dan takutlah kalian dari sifat tamak, sifat rakus yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena apa? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sungguhnya sifat syuh itu, ketamakan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum umat ini. Apa bentuk mereka tidak selamat karena sifat ini? Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Jadi sifat tamak rakus ini telah menyebabkan mereka, ya, mendorong mereka untuk menumpahkan darah, bunuh-membunuh karena tamak. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan hal-hal yang haram di antara mereka. Ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa iyyakum masyuha, hati-hati kalian, waspada kalian dari sifat tamak dan rakus. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sungguhnya sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati, sifat syuha ini membuat, menyuruh mereka untuk apa? Putus silaturahim. Faqata'u, maka mereka putuskan silaturahim. Wa amarahum bil bukhli fabakhilu, sifat ini telah menyebabkan mereka itu memerintahkan mereka untuk pelit, ya, maka mereka pun melakukan hal tersebut, mereka pelit, ya. Wa amarahum bil fujur fafajaru, dan sifat ini telah memerintahkan mereka untuk berbuat perbuatan jelek, perbuatan jahat, dan mereka lakukan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan tentang bahayanya sifat yaitu asyuh. Ya. itu dapat membinasakan seseorang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari mengikuti hawa nafsu. Ya, wahawan muttaba. Ya, jadi hal-hal yang membinasakan manusia di antaranya adalah hawa nafsu yang diikuti. Ya. Karena mengikuti hawa nafsu itu, ya, menyebabkan seorang meninggalkan kebenaran, ya, menyebabkan seorang dengan mengikuti hawa nafsu menyebabkan dia menyimpang dari sunnah, ya, menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya karena mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menjawab panggilanmu wahai Muhammad, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwasanya mereka sebetulnya pada hakikatnya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba hawa bighairi hudan min Allah. Dan adakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu, ya, tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala, ya. Jadi ayat ini atau hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang tidak mau ikuti hawa nafsu, seorang yang mengikuti hawa nafsu, dia berarti akan menyimpang dari yang hak. Kemudian yang keenam atau pelajaran berikutnya dari hadis ini, an-nahyun lil ijab bin nafs, larangan, ya, mengagumi diri kita. Seorang ketika dia berhasil dalam satu pekerjaan, satu usaha, atau berhasil dalam menuntut ilmu misalnya, itu jangan sampai dia itu ujub dengan dirinya. Ya. Karena sifat ini adalah sifat yang melalaikan seorang dari sumber nikmat yang diberikan padanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengandalkan dirinya, memuji dirinya. Ya. Nah, oleh karena itu kita dilarang, bahkan termasuk hal yang membinasakan seorang adalah al-ijabu bin nafs, seorang mengagumi di dirinya sendiri. Ya. Coba kita lihat kisah tentang Qarun yang dia dari kaum Nabi Musa, dari Bani Israel. Dia diberikan harta yang banyak, rezeki yang banyak oleh Allah Ta'ala, namun dia menyombongkan dirinya. Ya, Qarun berkata, qala innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini, kekayaan ini, karena ilmuku. Ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Ya. Jadi Qarun membanggakan dirinya, melihat bahwa harta yang dimilikinya itu adalah dari hasil usahanya, dari upayanya. Dia lupa bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyombongkan diri, dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan harta ini, aku peroleh harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepadanya, yang memberikan harta tersebut kepadanya. Akhirnya apa? Dia dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan dia Qarun dan seluruh kekayaannya di dalam bumi ini. Ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu disebutkan dalam surat Qasas ayat 81. Ya. Maka akibat dari ijab bin nafs, akibat dari seorang mengagumi dirinya sendiri atas keberhasilan yang dimilikinya, ini dapat atau ini hal yang membinasakan orang tersebut. Ada perkataan dari seorang tabi'in, ya, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, ya, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, beliau berkata, la'an abitu, la'an abita na'iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman fa usbiha mu'jiban atau mu'jaban atau mu'jiban. Kata beliau, aku tidur, ya, di malam hari, artinya tidak sholat malam, kemudian di pagi hari aku nyesel, kenapa aku tidak sholat malam tadi malam, itu lebih aku sukai daripada aku, ya, sholat di malam hari, bangun di malam hari sholat tahajud, namun fa usbiha mu'jaban, mu'jiban, tapi di pagi hari dia kagum dengan dirinya, aku semalam bangun sholat malam. Jadi kata Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, bahwa aku tidur di malam hari tidak sholat malam, pagi aku bangun nyesel, itu lebih baik daripada aku sholat di malam hari tetapi di pagi hari aku kagum dengan diriku, ya, ijab bin nafs. Ini contoh tentang para salaf dahulu, kekhawatiran mereka dari sifat-sifat tak, dari sifat ijab bin nafs, mengagumi diri sendiri. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Tidak akan beruntung demi Allah orang yang mensuci-sucikan dirinya atau dia mengagumi dirinya, dia tidak akan beruntung, ya. Makanya seorang mukmin ketika beribadah pada Allah Ta'ala, ya, karena dia seorang hamba, dia mempersiapkan dirinya. Lain halnya dengan orang yang, ya, dia itu niatnya tidak benar, kagum dengan dirinya. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang kita bahas tadi. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang baik, sanad hasan, dan Imam Al-Albani rahmatullah alaih berkata, hadis ini hadis sahih. Inna Allah hajabat taubata. Sesungguhnya Allah menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, makna hadis ini bahwa seorang yang dia bergelut dalam bid'ah ini sulit untuk bertobat. Loh, mengapa demikian? Karena dia tidak tahu. Dalam arti bahwa dia menganggap perbuatan bid'ahnya itu adalah bagian dari agama, padahal bukan bagian dari agama. Makanya dia sulit bertobat. Lain dengan orang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat pada Allah Ta'ala, dia tahu, ya, bahwa itu maksiat. Seorang yang berzina, dia tahu bahwa zina itu dosa. Seorang minum khamr, dia tahu bahwa minum khamr itu adalah dosa, perbuatan jelek. Dia tahu. Makanya untuk bertobatnya lebih mudah, karena dia tahu kejelekan, keburukan perbuatannya. Lain halnya dengan ahlul bidah. Mereka melihat amal mereka itu masya Allah, ya, karena di dalam kemasan agama, padahal tidak pernah diajarkan oleh agama, ya, sehingga mereka lebih sulit untuk bertobat. Ya, ini kurang lebih makna dari hadis ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan agar kita berhati-hati dalam hidup ini. Dalam beragama hendaknya berpegang teguh kepada sunnah dan bukan kepada hal-hal baru yang diadakan oleh manusia. Ya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, al-maqsud bihadzal hadis, hadis ini, ya, maksud hadis ini, sesungguhnya Allah menghalangi atau menutup taubat dari seorang ahlul bidah. Ini artinya bayan khataril bidah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya bidah itu. Wa anna min akhtaril bid'ati, dari antara bahaya-bahaya bid'ah itu adalah anna sahibaha la yuwaffaq litaubah, bahwa pelaku bid'ah itu tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bertobat. Ya. Mengapa demikian? Ya roh annahu musib, karena dia melihat dirinya benar, ya, sehingga dia kemudian terus berbuat bid'ahnya. Padahal tidak benar bid'ahnya itu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Rasa benar makanya sulit untuk mendapatkan, atau dia tidak diberikan taufik untuk bertobat. Nah, ini diantara bahaya-bahaya perbuatan bid'ah. Kemudian perlu diketahui bahwa perbuatan bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, karena orang maksiat itu dia tahu bahwa itu dosa yang dikerjakannya. Dia yakin perbuatannya adalah perbuatan jelek, buruk, itu dari maksiat yang dikerjakannya. Makanya dia mudah untuk kembali pada Allah Ta'ala, untuk bertobat pada Allah Ta'ala, karena dia tahu perbuatannya jelek. Ya, adapun orang yang membuat atau melakukan bid'ah, ya, dia selalu memperindahnya karena mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu sulit untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menganggap itu baik. Karena dia yastahsilul bid'ata, karena dia mengindah-indahkan bid'ah itu, ya. Maka sulit untuk dia bertobat pada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, kalau misalnya seorang ahlul bid'ah bertobat pada Allah Ta'ala, apakah tobatnya diterima? Jawabannya iya. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, qabul taubatil mubtadi', tobat orang yang berbuat bid'ah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Idza taba ila Allah, kalau dia kembali kepada atau bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala. Bahkan ada hadis tentang bahaya orang berbuat bid'ah di kota Madinah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina ghairin atau airin ila thawr." Madinah itu satu lokasi tanah haram antara Gunung Ir dan Gunung Thawr. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman ahdatsa fiha hadatsan," barang siapa yang mengada-ngada bid'ah, yakni di kota Madinah, "aw awa muhditsan," atau dia menampung, melindungi seorang pelaku bid'ah, "fa alaihi laknatullah," maka laknat Allah atas orang ini, "wal malaikati," laknat para malaikat, "wan nasi ajma'in," dan laknat manusia seluruhnya. la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati adlan wala sarfa. Wala sarfa. Allah tidak akan menerima darinya, ya, pada hari kiamat kala baik amal wajib, amal-amal kebaikan yang amal-amal yang wajib ataupun yang sun, yang sunnah. Allah tidak menerimanya. Kata Syekh Abdul Aziz rahimahullah taala, hadis ini termasuk hadis yang mengancam, ya, hadis yang mengandung ancaman. Tapi Allah taala tetap menerima taubat seorang hamba apabila hamba itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang berikutnya, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li kulli amalin syirratun. Syirratun artinya nasyatun. Setiap amal itu ada semangatnya. Ya. Ya. Li kulli amalin syirratun. Setiap amal itu ada dorongannya, ada semangatnya. Wa li kulli syirratin fatratun. Dan setiap satu pekerjaan amal itu ada fatrahnya, ada kejenuhannya, ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Maka barang siapa yang fatrahnya kembali kepada sunnahku, faqad ihtada. Berarti dia telah mengikuti petunjuk. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amal yang kita lakukan itu pada umumnya itu memiliki semangat. Ya, seorang ketika berbuat sesuatu, ya, bekerja sesuatu, dia pada awalnya dengan semangat. Tapi suatu saat ada kekendoran dari semangat itu. Ya. Akan kendor, ya, pada suatu saat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia, ya, kekendoran itu membawa dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia justru kembali kepada sunnah Nabi. Dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia kekendorannya dalam beramal, dia lari ke tempat lain, tidak kepada sunnah, nah ini yang, ya, berarti dia telah binasa. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka. Barang siapa, ya, yang fatrahnya, ya, kejenuannya itu kepada selain sunnah Nabi SAW, berarti dia telah binasa. Nah, hadis ini memberikan pelajaran diantaranya, jami'ul asya' wal umur, segala sesuatu, kal amal wal ibadah, seperti amal, kerja, ibadah, ya, kesungguhan, wal hubbu wal quruh, rasa cinta, rasa benci, dan yang lainnya, ini semua memiliki syirratun. Ada semangatnya. Ya, ada keinginannya. Maka segala sesuatu itu, baik itu ibadah, baik itu pekerjaan, atau yang lainnya, akan sampai kepada benci dan cinta dan benci, ini juga ada saat-saat kebosanannya. Ya. Maka Nabi SAW memuji orang ketika dia, ya, ada kekendoran dia dari amal yang dikerjakannya, tapi kemudian dia kepada sunnah Nabi SAW, itu termasuk hal yang baik. Kemudian sabda Nabi SAW, likulli syirratin fatratun, setiap syirrat, setiap ada semangat dalam sesuatu, itu suatu saat akan ada lemahnya. Dari semangat ke lemah, ke khumul, ada kejenuannya, ya. Jadi setiap yang semangat itu suatu saat akan kendor semangatnya. Maka manfaatkan yang sebaik-baiknya ketika kita semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu, hendaknya kita betul-betul sungguh-sungguh. Karena suatu saat semangat ini akan kendor, semangat ini, ya. Suatu saat semangat tersebut akan kendor. Nah, kata, kemudian barang siapa yang dia tadinya semangat, kemudian kendor semangatnya, ya, tetapi di saat dia kendor semangatnya dalam beramal, dalam menuntut ilmu, dia itu cenderung kepada sunnah Nabi SAW, ya, dia cenderung kepada sunnah Nabi SAW, berarti dia telah mendapat petunjuk. Dia telah ila sunnati faqad ihtada. Jadi kalau dia betul-betul condong, ini fatratuhu, kekendoran semangatnya itu justru membawa dia kepada sunnah Nabi SAW, ini berarti dia telah mendapat petunjuk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna sunnatan Nabi SAW yal iktisad wa tawassud. Jadi termasuk sunnah, ajaran, tuntunan Nabi SAW adalah sikap sederhana, iktisad dan tawassud, sikap menengah, ya, ma'al mudawamati wal ikhlas lillah, bersamaan dengan terus ya seorang mengerjakan amalnya, ya, dan ikhlas dalam beramal, tidak boleh riya dan tidak boleh sum'ah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita tentang sikap menengah. Ya, ibadah-ibadah sewajarnya. Di saat ngantuk, butuh tidur, silakan tidur. Ya. Itu bagi itu adalah ajaran Nabi SAW. Dan ajaran Islam menyuruh kita beramal itu tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Beramal sesuai dengan kemampuan kita. Beramal sesuai dengan kemampuan kita. Sambil menjaga keikhlasan kita, menjaga hati kita dalam beramal. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah anjuran untuk mengikuti atau untuk tetap di atas sunnah Nabi SAW, ya, baik dalam keadaan semangat ataupun tidak. Tapi seorang hendaknya tetap dalam keadaan, ya, berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Karena apa? Lianna khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Kemudian di sini

Hendaknya seorang kalaupun dia dalam kondisi yang semangat dalam beramal, kemudian suatu saat kendor semangatnya itu, hendaknya dia tetap di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, An Anas radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Barang siapa yang benci, tidak senang kepada sunnahku, kepada ajaranku, kepada tuntunanku, maka dia bukan dari golongan, dari golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi hadis ini, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak mau dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ini ada kelengkapan hadis ini. Jadi ya, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada tiga orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka datang kepada istri-istri Nabi SAW. Mereka ingin bertanya kepada istri-istri Nabi SAW. Apa yang akan ditanyakan oleh mereka? Mereka ingin menanyakan tentang ibadah Nabi SAW seperti apa sih? Mereka ingin tahu ketika beliau ada di rumah. Karena pertanyaan ini di rumah istri-istri Nabi SAW. Kalau kerjaan di masjid, mereka tahu, mereka lihat dengan mata kepala mereka. Tapi yang di rumah ini loh, apa sih pekerjaan Nabi SAW? Apa ibadahnya beliau? Ya, ketika beliau ada di rumah, maka diberitahukan oleh salah seorang istri Nabi SAW. Diberitahukan apa adanya. Oh, Nabi SAW itu orangnya ini, di saat ibadah dia ibadah, di saat istirahat dia istirahat, dan seterusnya. Ya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Ketika salah seorang istri Nabi SAW menginformasikan pada mereka tentang pekerjaan Nabi SAW di rumah beliau, ya, maka mereka beranggapan, waduh, kok sedikit ya amal beliau. Ya. Mereka anggap itu pekerjaan yang sedikit. Faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menyadari bahwa mereka beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita siapa bandingan beliau? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Beliau itu sudah diampuni oleh Allah taala. Ya, perbuatan beliau yang terdahulu maupun yang kemudian telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kata mereka setelah mendengar tentang amal Nabi SAW di rumah beliau. Kata mereka, menganggap itu sedikit. Namun mereka menyadari, ya, mereka anggap bahwa itu sedikit karena Nabi SAW sudah maafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Setelah mendengar keterangan itu, salah seorang di antara tiga orang ini mengatakan, qala ahaduhum, amma ana fa inni usalli al-lail abadan. Adapun aku akan selalu sholat di malam hari. Selamanya aku bangun malam untuk sholat. Wa qala akhar, yang satu mengatakan, ana asumu dahra wa la uftir. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang hari. Sepanjang tahun aku puasa. Ya. Ini kata yang satunya. Ya. Ana asumu dahra wa la aksur wa la uftir. Ya, aku puasa di siang hari dan aku tidak akan berbuka. Artinya setiap hari aku puasa. Wa qala akhar, yang ketiga mengatakan, ya, ana a'tazilun nisa. Aku tidak mau mendekati wanita. Ya. Fala tazawwaju abadan, maka

aku tidak mau kawin selamanya. Faja'a Rasulullah SAW ilaihim faqala. Ucapan-ucapan orang-orang yang tiga itu tadi didengar oleh istri Nabi SAW. Disampaikanlah kepada beliau, tadi ada tiga orang datang menanyakan tentang ibadahmu, kemudian mereka merasa sedikit. Lalu tiga orang itu, yang satu mengatakan aku akan puasa selamanya, yang satu mengatakan aku akan sholat malam selamanya, yang satu mengatakan aku ya tidak akan menikahi wanita. Mendengar ini, berita ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ngambil tindakan, karena pemikiran ini berbahaya. Ya, maka beliau kemudian mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan, ya, yani, oh, mengapa aku dengar ada sejumlah orang mengatakan begini dan begitu, ya. Beliau mengkisahkan lagi perkataan tiga orang ini, ya. Kenapa mereka lakukan hal itu? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inilah akhsyakum lillah, sesungguhnya aku ini orang paling takut pada Allah di antara kamu sekalian. Wa atqakum lahu, dan orang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Walakin yasumu wa uftiru, namun aku berpuasa juga aku berbuka. Wa usalli wa arkudu, aku sholat di malam hari juga aku tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka orang siapa yang tidak senang dengan caraku ini dan sunnahku dan pola hidupku ini, maka dia bukan dari aku. Ya, jadi makna sunnah di sini adalah pola hidup Nabi SAW. Apa pola hidup Nabi SAW? Pola hidup Nabi SAW adalah kaidah. A'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Ya, itu kata kunci. Itu yang beliau jalankan. Ada hak Allah, beliau penuhi hak Allah. Ada hak istri-istrinya, beliau penuhi hak istri-istrinya. Ada hak umatnya, beliau penuhi hak umatnya. Ya, dan ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Memberikan setiap yang berhak akan haknya. Ya. Nah, jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak senang, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang ya dengan pola hidupku dan cara hidupku ini dan sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Hadis ini memberikan banyak pelajaran, di antaranya al-hattu ala tamassuki bi sunnati Nabi SAW. Hadis ini mengandung perintah kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, fi'lan wa tarkan, baik yang beliau kerjakan ataupun yang beliau tinggalkan. Ya, berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebaik-baik petunjuk-petunjuk beliau. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini adalah manhaju hayati SAW. Ya, itu metode kehidupan beliau, cara hidup beliau, pola hidup beliau. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Yang mana pola beliau, hidup beliau adalah memberikan hak pada setiap berhak. Ya, berikan hak ya Allah, hak diri pribadinya, hak keluarganya, hak umatnya. Itu ciri sunnah di sini, artinya manhaj hayat, pola hidup Nabi SAW. Ya, apa pola hidup Nabi SAW? At-tawassut, beliau mengambil jalan tengah. Wal-i'tidal wa ita'i kulli dhi haqqin haqqahu, itu pola hidup beliau. Itu pola hidup Nabi SAW, yaitu tawassut,
ambil tengah. Karena di dalam hadis tadi, kisah itu, ada benih-benih yang berbahaya bagi umat ini. Yaitu satu mengatakan, aku akan sholat di malam hari, aku tidak mau tidur. Ya satu mengatakan, aku tidak mau menikahi wanita. Ya satu mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang hari, sepanjang umurku. Ini perbuatan berlebihan dalam ibadah. Makanya Nabi SAW kemudian memberikan contoh pola hidupnya. Ya, aku ini orang yang paling takut pada Allah Ta'ala, kata beliau. Aku orang yang paling takut, paling takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi aku ini, ya kadang puasa, kadang tidak. Ya. Aku tidur, ya juga aku bangun, sholat di malam hari. Dan aku menikahi wanita. Ini menunjukkan bahwa beliau, pola hidupnya adalah memberikan setiap yang berhak akan haknya. Pola hidup yang menengah. Ya. Yang menengah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita peringatan dari peringatan bagi kita akan bahayanya orang yang tidak senang dengan sunnah Nabi SAW. Mereka dalam keadaan bahaya karena Nabi SAW mengancam. Faman raghiba an sunnati wa laysa minni. Para siapa yang dia benci, dia tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jelas terancam. Maka kita harus cinta kepada sunnah Nabi SAW, cinta kepada pola hidup beliau. Ya, kita ikuti pola hidup beliau. Ya puasa, ya berbuka, sholat malam hari, ya juga tidur. Ya. Ini pola hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terancam dia, ya, bahwa dia kan bisa jadi sampai murtad, naudzubillah. Bisa jadi sampai murtad. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, contoh teladan. Ya, makanya beliau sebutkan apa yang beliau sebutkan tadi itu agar menjadi contoh bagi umatnya. Aku orang paling bertakwa pada Allah, aku orang paling takut pada Allah. Ya, tapi meskipun demikian, yakni aku tidak melalaikan hak-hak. Ya, aku berpuasa, aku berbuka. Kata beliau, aku sholat tidur di malam hari, ya juga aku bangun sholat. Saat bangun aku bangun, saat tidur aku tidur. Ini pola hidup yang baik, yang sehat, yang islami. Dan kata beliau, aku menikahi wanita. Karena menikahi wanita itu akan, ya, salah satu sebab berkesinambungannya umat ini. Ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan menikahi. Coba kita bayangkan semua umat ini yang laki-laki tidak mau kawin. Kira-kira seperti apa umat ini? Hah? Karena mau ibadah tok, mau ibadah saja, semua tidak mau kawin. Kira-kira apa yang terjadi pada umat ini? Nah, maka dari itu Nabi SAW mengajarkan pada kita pola hidup yang wasat, yang menengah. Ya. Ada hadis-hadis nanti kita akan pelajari. Seorang misalnya ngantuk, ingin sholat di malam hari tapi ngantuk, disuruh tidur, tidur dulu. Nanti berubah, bangun. Jangan sholat sambil ngantuk. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa annal khaira wal barakah fi iqtida' bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tibaiha. Semua kebaikan, semua keberkahan berada dalam mengikuti pola hidup Nabi SAW. Ya, semua keberkahan, semua kebaikan ketika kita mengikuti pola hidup Nabi SAW. Jadikan beliau sebagai contoh teladan. Itu pola hidup menengah, pertengahan.
Ya. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, min anwa'ir raghbati an sunnah, min anwa'ir raghbati an sunnati Nabi sallam, ada mulik tidabihi fi ma la ikhtassu bihi. Ya, jadi di antara bentuk ketidaksenangan kepada sunnah Nabi SAW adalah dengan tidak mengikuti beliau, dengan tidak menjadikan beliau sebagai contoh dalam hal-hal yang memang kita boleh mencontohi beliau. Karena ada hal-hal yang khusus bagi Nabi, ya. Itu kalau khusus untuk Nabi, kita tidak boleh ikut. Contohnya menikahi lebih dari 4 wanita, itu khusus untuk Nabi SAW, tidak boleh yang lainnya. Laki-laki dari umat ini boleh menikah hanya 4. Ya, tidak boleh lebih dari 4. Nabi SAW lebih, istrinya lebih dari 4, tapi itu khusus untuk beliau. Contoh yang lain, sholat tahajud itu wajib bagi Nabi SAW, tapi tidak wajib bagi umatnya. Itu sunnah, kita sangat dianjurkan. Ya. Contoh yang lain, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam, ya, beliau itu dibolehkan puasa wisol, puasa nyambung 2-3 hari. Itu khusus untuk beliau, kita tidak boleh. Ya. Jadi kita mengikuti beliau dalam hal-hal yang memang boleh kita ikuti, tidak khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar, ya, televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada, jadi hal tentang mengikuti sunnah ini, hadis-hadisnya sudah jelas, ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, karena itu ajaran terbaik. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang yang ingin selamat, orang yang ingin hidup sehat, orang yang ingin memberikan hak pada setiap yang berhak dan seterusnya, hendaknya dia mengikuti pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan dia, beliau sebagai contoh teladan. Nah, insyaallah pada pertemuan akan datang, ini karena hadisnya panjang, kita nanti memasuki bab yang berikutnya. Ini untuk pertemuan yang akan datang insyaallah taala. At-targhibu fil bada'ati bil khairi liyustanna bihi. Wa at-tarhibu min al-bada'ati bis syarri khaufa an yustanna bihi. Ya, inti judul ini yang akan kita pelajari di akan datang insyaallah taala, kita dianjurkan berbuat satu kebaikan yang mana kebaikan ini nanti ada orang mencontohinya. Ya. Nanti ada kisahnya. Tentang judul ini ada kisahnya. Kisah dalam kejadian di zaman Nabi SAW. Dia berbuat baik sebagai contoh. Diikuti oleh, kalau kebaikan ini diikuti oleh manusia, kita dapat pahala. Sebanyak orang yang mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan ini. Sebaliknya, bab yang juga dalam bab ini yaitu peringatan dari memulai sesuatu yang buruk. Ya. Yang mana jika diikuti oleh orang banyak, kita mendapat dosa. Mereka dosa-dosa mereka juga menimpa diri kita. Contohnya, memulai sesuatu yang jelek. Di satu komunitas muslim, itu semua wanita yang ada di situ pakai jilbab. Artinya menutup aurat mereka. Ya. Tiba-tiba ada seorang wanita dari kalangan mereka, dia membuka jilbabnya. Tak mau pakai jilbab. Ini jelek. Kemudian ada tetangga yang lain lihat, "Loh, si fulana itu kok buka jilbabnya? Aku juga buka ah."